0: berdua dalam buku syarah akidah sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Beliau SAW telah menunaikan amanah dan menasihati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai perkara adalah yang diadakan. Wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti beliau SAW dan tidak berbuat bid'ah. Serta tidak mengadakan perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi bersabda SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah. Jadi setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang mengamalkan perbuatan bid'ah itu, maka amalnya diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Jadi enggak boleh orang mengadakan yang baru dalam agama ini. Dan juga bid'ah ini akan membawa manusia ke neraka. Nabi mengancam, kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan tempatnya neraka. Dan juga Ibnu Umar menjelaskan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandang baik. Jadi meskipun orang menganggapnya apa? Hasanah. Dan semua bid'ah itu sesat. Enggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, enggak ada. Tidak ada. Antum perhatikan di halaman 84 ini. Perhatikan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Antum perhatikan di sini ada kalimat kullu dua kali. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ambil di bagian akhir, antum perhatikan. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kalimat setiap kesesatan tempat neraka, ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Saya ulangi lagi. Ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Tidak ada. Semua kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini kalimatnya kullu. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Artinya semua kesesatan tempatnya neraka, enggak ada di sorga. Semuanya. Sekarang kita kembali lagi yang awal. Kalimatnya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Artinya semua bid'ah sesat. Kalau untuk terakhirnya semua kesesatan neraka, untuk awalnya sebagian bid'ah itu sesat, sebagian hasanah. Dari mana pendapat ini? Kok berubah kalimatnya? Kan kullu sama-sama kullu. Semua kesesatan tempatnya neraka, semua bid'ah juga apa? Sesat. Enggak ada bid'ah yang hasanah dalam Islam. Tidak ada. Bahasanya sama. Nabi bersabda dengan bahasa apa? Bahasa Arab yang fasih. Dan Nabi tulus dalam menyampaikannya. Dipahami oleh para sahabat demikian. Para sahabat juga memahami tentang kalimat ini. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Makanya Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang apa? Baik atau hasanah, bid'ah hasanah. Tetap sesat. Ini penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan antum perhatikan, ketika orang berbuat bid'ah, apa langsung mereka berbuat bid'ah yang besar? Tidak. Awalnya apa? Kecil. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, bid'ah itu awalnya kecil, tapi lama-kelamaan besar. Tum lihat penjelasan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Beliau wafat tahun 329 Hijriah. Beliau berkata, rahimahullah, jauhilah setiap perkara bid'ah, sekecil apapun. Karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikianlah pula bid'ah yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara yang kecil dan remeh yang mirip kebenaran, sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya, dan akhirnya mendarah daging, lalu diyakini sebagai agama tanpa disadari. Pelan-pelan mereka menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Jadi yang wajib kita hati-hati. Jadi Imam Barbahari mengatakan demikian, contohnya sudah ada di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu di Irak, karena pemerintahan itu pindah. Yang tadinya awalnya khilafah Abu Bakar di Madinah, khilafah Umar di Madinah, khilafah Utsman di Madinah radhiyallahu majma'in, kemudian ketika zamannya Ali pindah, itu di Irak, karena Persia dan Romawi sudah ditaklukkan di tengah-tengah di sana, di Irak. Dan di zaman itu Abdullah bin Mas'ud sebagai ulama, sebagai imam, ketika dia keluar, datang para sahabat menjelaskan bahwa ada orang-orang di masjid itu mengadakan zikir. Bagaimana zikirnya mereka, kata Mas'ud? Ya, mereka bikin halaqah-halaqah, dipimpin oleh pimpinan halaqahnya. Dikatakan subbihu mi'a, ucapkan subhanallah 100. Kabbiru mi'a, ucapkan Allahu akbar 100. Halilu mi'a, ucapkan la ilaha illallah 100. Dipimpin. Apa yang kamu katakan? Kata sahabat-sahabat, kami menunggu fatwa engkau. Jadi mereka menunggu yang lebih alim. Yaitu Abdul Mas'ud sebagai imam. Kami nunggu pendapat engkau. Kenapa kak engkau enggak suruh mereka untuk menghitung kesalahan mereka? Kami nunggu. Akhirnya sampai di masjid, kemudian Ibnu Mas'ud melihat yang demikian, ditegur dengan keras oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, kalian kenapa menghitung seperti ini? Para sahabat enggak ada yang contoh demikian. Yang dijadikan dalil oleh Ibnu Mas'ud, sahabat enggak ada yang melakukan seperti ini, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Kenapa kalian enggak menghitung kesalahan kalian? Kata mereka, mereka menjawab, kami enggak mengendaki kecuali kebaikan. Kami enggak mengendaki kecuali kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang-orang yang mengendaki kebaikan tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian perawi hadis itu, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Darimi dalam sunannya. Dikatakan bahwa orang-orang ini yang tadinya zikir 100 orang ini yang punya halaqah-halaqah zikir ini, yang Nabi enggak contohkan, sahabat enggak mencontohkan. Akhirnya apa? Dia bergabung dengan khawarij. Bergabung tadinya cuma zikir aja. Zikir yang beda yang Nabi enggak contohkan. Zikir dianjurkan, tapi kaifiat dengan berjamaah dipimpin, ini bid'ah. Enggak ada contohnya. Zikirnya dianjurkan, tapi kaifiatnya dengan berjamaah enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Bid'ahnya awalnya kecil, sedikit, kecil, remeh. Akhirnya apa? Dia lama-lama menjadi besar, kemudian dia bergabung dengan khawarij dan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij ini sesat. Sebagian bahkan ulama mengatakan kafir. Kenapa? Dia mengkafirkan para sahabat dan juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dikafirkan oleh mereka, dan mereka mengkafirkan orang berbuat dosa besar dan memerangi Ali bin Abi Thalib, perangi. Ini sesat. Jadi awalnya bid'ah itu kecil, kemudian menjadi apa? Besar. Makanya hati-hati kita, jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan bid'ah. Agama sudah sempurna, kewajiban kita untuk apa? Ittiba. Ittiba kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tinggal ittiba. Mudah, enggak berat, enggak sulit. Tapi dengan orang mengadakan bid'ah ini sulit bagi dia. Sulit bagi dia, menyusahkan dan menghabiskan biaya yang sekian banyak dengan bid'ah itu. Kemudian apa? Sesat. Rugi kalau kita sesat. Dan bid'ah itu dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Makanya jangan sekali-kali kita berbuat bid'ah, jangan. Jauhkan. perbuatan-perbuatan bid'ah yang kecil maupun yang besar, kita mengikuti sunnah Nabi SAW karena agama Islam sudah sempurna dan cukup. Kita mengikuti apa yang sudah ada, dan ini merupakan jalan selamat yang membawa manusia ke sorga. Ya, setiap kalimat apa aja yang disebutkan tentang sorga, kita berusaha untuk melaksanakannya. Karena kita semua ingin masuk sorga. Kalau disebutkan tentang neraka, kita jauhkan. Bid'ah ini Nabi menyebutkan dengan ancaman, ancaman neraka. Jauhkan, jangan dianggap remeh. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolatin finnar. Nabi sesungguhnya yang bersabda demikian. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap bid'ah tempatin neraka. Ini ancaman. Bukan berarti orang berbuat bid'ah kita katakan tempatin neraka, enggak boleh. Tidak boleh. Ini bentuknya ancaman. Enggak boleh kita mengatakan kalian berbuat bid'ah neraka, enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Enggak boleh kita ucapkan demikian, enggak boleh. Ini ancaman. Cuma kita ingatkan hati-hati kamu. Jangan kamu berbuat bid'ah, ini kamu akan merasa bahwa kamu lebih baik dari Rasulullah SAW. Karena agama sudah sempurna. Dan kamu melakukan sesuatu yang Nabi enggak contohkan, nanti lama-kelamaan akan membawa kalian ke neraka. Jadi kita cuma memberikan peringatan. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami dengan benar, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwata al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pagi kami hadirkan bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Dari bagian pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bab tata cara seseorang pengambilan dalil, dalam mengambil dalil. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah dan keberkahan di pertemuan kita ini, hingga metode-metode pengambilan dalil dalam dinul Islam ini kita bisa terapkan, bisa kita pahami, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengambil sumber-sumber yang sahih yang dapat memberikan cahaya tuntunan pada kita di dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mencontoh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, di dalam muamalah, di dalam akhlak dan ketaatan. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali di kesempatan kajian ilmiah edisi pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Khalid Saudi Alsi. Kita akan berjumpa kembali lain kesempatan. Kita simak beberapa jeda yang berikut ini.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut.
3: intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
7: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inqirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk berterakan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
0: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwadali salam rahimani wa rahimakumullah. Pendengaran di Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Khalid Samli Alsi, Fikul Usra, fikih berkaitan dengan keluarga, yang dibimbing, disampaikan secara langsung Ustaz Khalid Samli Alsi Hafidhullah Ta'ala dari studio Radio Roja 2. Dan bagi Anda yang saat ini tengah menyimak dan ingin bertanya seputar pembahasan ini, silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya di sesi kedua di line telepon 0218236543, 0218236543. Dan kami sangat berharap apa yang Anda sampaikan, Anda tanyakan di kesempatan kali ini berkesesuaian dengan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan uraian dan pembahasan yang bermanfaat. Para ustaz yang telah bersiap, kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran majuran ya ustaz.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairul anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi tayyibin wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Raja di mana pun atau berada, alhamdulillah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan usia yang panjang dan kemudahan untuk beramal saleh. Sebaik-baiknya muslim adalah yang umurnya panjang dan banyak amalannya. Karena dengan panjangnya usia kita akan menambah kebaikan dan pahala. Pahala kebaikan untuk diri sendiri dan juga kebaikan untuk orang lain. Sehingga nikmat panjang usia adalah nikmat yang luar biasa, harus disyukuri oleh setiap kita. Kaum muslimin rahimakumullah taala, kita masih menelisik rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran dan ibrah bagaimana kehidupan beliau yang menjadi contoh terbaik bagi kita dalam semua sisi kehidupan beliau. Harapannya semakin kita mengerti kondisi rumah tangga beliau, semakin mampu membentuk rumah tangga yang harmonis, yang dinamis, yang penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau melihat kepada kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesibukan beliau, permasalahan yang beliau hadapi sebagai pemimpin umat, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota masyarakat dan juga bagian dari keluarga, serta sebagai hamba Allah yang beribadah setiap saatnya, maka banyaknya ibadah beliau, banyaknya kesibukan yang beliau miliki, ternyata tidak membuat beliau kaku di rumahnya, tidak membuat beliau serius terus di rumahnya. Beliau memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada keluarganya. Beliau juga bercanda dengan keluarganya. Bahkan juga beliau bermain seperti balap lari dengan Aisyah dan yang lain-lainnya, menunjukkan bahwa ternyata rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang variatif, yang tidak monoton, yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan tumpahan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Yang ini harus kita tiru, kita upayakan. Karena emang untuk longgar di rumah, terkadang kita terlalu longgar sekali dan kadang-kadang terlalu ketat sekali. Ternyata Nabi membiarkan kaum muslimat bermain bersama Aisyah di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang disampaikan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan, kuntu al'abu bil banat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib yal'abna ma'i فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعنا منه ويسر بهن إلي ويلعبنا معي. Aku itu dulu bermain dengan boneka berbentuk anak perempuan. Artinya bentuknya seperti ya boneka anak-anak perempuan. Di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku punya teman-teman yang bermain bersamaku. Dan Rasulullah SAW ketika ia itu masuk ke rumah, berusaha untuk ya taqamma'na, artinya berusaha untuk sembunyi, tidak mengganggu permainan mereka dengan masuk dari balik tirai, ya, karena segan atau tidak mau mengganggu Aisyah dan teman-temannya bermain, ya, sehingga membiarkan Aisyah bersama dengan teman-temannya tersebut. Dan mereka bermain bersamaku. Di sini Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat istri beliau Aisyah sedang bermain dengan teman-temannya di rumah tersebut, beliau berusaha untuk tidak mengganggu, bahkan mencari cara agar supaya mereka ya, tidak tahu Nabi masuk, karena tentunya akan malu mereka ketika bermain di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, atau mungkin juga takut, segan, ya, bermain ketika tahu di rumah itu ada Nabi kita Muhammad SAW. Ingat, rumah Nabi kecil, tidaklah seluas rumah kita di saat ini. Sehingga kalau Nabi mengambil jalan yang biasa dia masuk, tentu akan terlihat oleh para wanita yang bermain bersama Aisyah, tetapi mereka akan segan dan malu untuk bermain, dan mungkin akan pulang ke rumahnya kan sudah tahu ada Nabi yang masuk ke rumah tersebut. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan kelonggaran kepada Aisyah untuk bermain sepuasnya dengan teman-temannya pada batas sesuai kebutuhan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha dan tidak mengganggu beliau. Ini bentuk kelonggaran ya Nabi kepada Aisyah. Dan Nabi tidak mewajibkan Aisyah untuk menyambut ya datangnya beliau, karena akan mengganggu permainan yang sedang ada, yang sedang mereka kerjakan, yang mereka main dengan asyiknya ketika itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah menyampaikan dalam kitabnya Fathul Bari, ya, kata beliau bahwa hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya ya, menggunakan atau membuat ya, bentuk boneka banat, bentuk boneka anak-anak ya, puan ya, dan bermain dengannya ya. Karena untuk bermain dengan kaum wanita yang sama-sama anak tiga atau Aisyah masih terbilang usianya kekanak-kanakan, masih usia beliau ketika nikah dengan Nabi belum balik, dan ketika di Madinah dia balik di usia 9 tahunan atau 10 tahunan, sehingga masih senang bermain dengan teman-teman sejawatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Dan maksudkan hal itu dari kaum larangan untuk membuat gambar-gambar ataupun boneka-boneka bentuk yang ada. Kata beliau, wabi hijazi ma'iyat wa naqalahu anil jumhur. Ini pesikat layat, qadiyat, dan qadiyat menukilkannya dari pendapat jumhur ulama rahimahullah ta'ala. Yang jelas Imam Al-Bukhari ketika menyampaikan hadis ini menyampaikan bab al-imbisatu ilan nas, artinya memberikan kebahagiaan, kelonggaran kepada orang. Ada Nabi memberikan kelonggaran kepada teman-temannya Aisyah, kaum wanita, untuk bermain di rumahnya, dan beliau enggak mengganggu ataupun enggak menghalangi itu semuanya. Bahkan beliau sengaja untuk melipir atau jalan dari tempat yang tidak biasa ia masuk untuk supaya tidak mengganggu permainan yang ada di antara Aisyah dengan teman-temannya tersebut. Ibnu Mas'ud mengatakan, khalitun nasa wa dinuka la tukallimannahu. Kalau dengan manusia dan agama kamu itu ada canda, ya, tidak mengekang kita, ada kelonggaran, ya. Dia mengatakan ad-da'abah ma'al ahl, bercanda dengan keluarga. Ini adalah sebuah istimbat yang sangat hebat, ya, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nampaknya Ibnu Mas'ud ingin mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang pensyariatan kita bercanda dengan keluarga, ya, berlambut dalam ucapan, ya, bersenda gurau dengan mereka, ya. Sehingga rumah tangga yang demikian insya Allah akan ada di sana hidupnya dan hangat di rumah tersebut. Demikianlah sampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab al-bisat ilan nasi. Demikian juga ada isyarat yang cukup jelas bahwa Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, ya, itu bermain dengan boneka dan sampaikan bentuknya bentuk yang tidak biasa, dan Nabi SAW, ya, pernah mencandai dia dan tertawa dengannya. Sebagaimana ketika Isa menggunakan boneka yang tidak biasa bentuknya ada, ya, Isa mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ya, dalam sunannya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk au Khaybar wa fi sahwatiha sittun. Nabi datang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, dan sana ada di rumahnya Nabi ada satar, ada apa, gorden. Fahabbat rihu, lalu ada angin kencang yang masuk. Fakasafat nahiyatus satri an banatin Aisyata lu'abin, terbukalah, ya, sebagian korden tersebut, ya, sehingga tampak ada di sana boneka miliknya Aisyah yang dipakai untuk dia bermain. Apa kata Nabi, mahada ya Aisyah, apa ini ya Aisyah? Qalat banati, ini adalah anak perempuanku. Wara'a bainahuna farasan lahu janahan min liqa. Nabi melihat di antara itu semua ada kuda yang punya dua boneka kuda yang ada dua sayapnya. Karena Nabi mahad alladhi ahra wasatahunna, apa yang ada di tengah-tengahnya kumpulan boneka tersebut? Qalat farasun, kata Isa, ini adalah kuda. Qal wa ma hadha alladhi alayh, apa itu yang ada pada kuda tersebut? Qalat janahan, dua sayap. Qala, dia mengatakan farasun lahu janahan, aku tidak punya dua sayap. Qalat Aisyah mengatakan, amma sami'ta anna Sulaiman khailan laha ajniha. Apakah belum dengar kata Isa bahwa Sulaiman punya kuda yang punya banyak sayapnya? Isa mengatakan fadhahika hatta ra'aitu nawajizahu. Nabi tertawa ya, sampai aku melihat gigi geraham beliau. Ya, tertawa ya. Menunjukkan bahwa Nabi bersama para isinya pun demikian ya. Tertawa di rumahnya ya, bercanda dengan rumahnya, bahkan dia mencandai Aisyah ya, karena tidak ada kuda yang ada sayapnya ya. Dan Aisyah kecamatan bahwa kamu tidak mendengar bahwa punya kuda yang punya banyak sayapnya. Nabi hanya tertawa pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai Aisyah melihat geraham Nabi terbuka. Demikianlah bagaimana kelegaan beliau di rumahnya, bahkan juga tampaknya dalam hadis yang lainnya ya, bahwa Nabi berlari bersama Aisyah ya, mungkin jogging ya, dan balapan lari dengan Aisyah, sebagaimana disampaikan ya, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau radhiyallahu anha bahwa ia bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Dia mengatakan, lam ahmil lahma walam abdan. Ketika itu Aisyah masih langsing, belum gemuk ya. Maka dia mengatakan pada sahabatnya, Nabi ngomong pada sahabatnya, taqaddamu, kalian duluanlah berangkat. Taqaddam, maka mereka pun apa? Duluan menyerahkan Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Thumma qala li, ya Nabi, berkata padaku, ta'alai hatta usabiquka. Mari balap lari sampai aku mengalahkan kamu. Fasa baqathu. Ya. Lalu ya, Aisyah pun membalap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau fasabaqtuhu ala ridli. Atau ayat bahwa saya mengalahkan Nabi dengan kaki saya. Falamma kana ba'du. Ya, kemudian setelah itu kharajat ma'ahu fi safarin. Kata beliau bahwa pada kejadian yang berikutnya, ya, Nabi bersafar bersama Aisyah juga. Maka dia mengatakan kepada ashabihi, Nabi mengatakan sahabat-sahabatnya, taqaddam, duluan berangkat. Summa qala ta'ala hatta usabiqaki. Yuk balap lari, saya akan kalahkan kamu. Wa nasitu alladhi kan, dan aku lupa yang pernah terjadi sebelumnya. Wa qad hamaltu al-lahma, dan aku sudah tambah gemuk. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faqultu kaifa usabiquka ya Rasulullah wa ana ala hadhihi al-hal. Bagaimana aku bisa mengalahkan kamu dalam lari ya Rasulullah, dan aku keadaan seperti ini? Faqala taf'alin, kerjakan. Fasabaqtuhu fasabaqani, lalu aku berlomba dengan beliau dan beliau mengalahkan aku. Faja'ala yadhhak, dan mulai Nabi tertawa. Qala hadhihi bitilka sabaq 000 ya, ini sebagai apa? Balasan atas menangnya yang kamu dulu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua ya, ta'amulnya, pergaulan beliau yang sangat luar biasa bersama keluarganya yang memberikan mereka kebahagiaan, memberikan mereka kelonggaran ya, sebagaimana disampaikan sebelumnya dan juga pada hadis yang mulia ini ya, bahkan di sini ada anjuran Nabi untuk berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha ya, walaupun ini dalam rangka untuk menghibur ya, dan memberikan apa namanya suasana yang berbeda dari hari-hari biasanya ya, Tetapi paling tidak di sini ada isyarat bahwa dibolehkan ya, perempuan juga untuk olahraga. Selama tentunya mengikuti aturan dan koridor syariah yang telah ditetapkan para ulama rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai terbuka auratnya, jangan sampai terjadi khalwatnya, dan hal-hal lainnya yang itu merupakan perkara yang diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena tetap olahraga ini akan memberi belumnya dan juga pada hadis yang mulia ini. Ya, bahkan di sini ada anjuran Nabi untuk berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, walaupun ini dalam rangka untuk menghibur ya, dan memberikan apa namanya suasana yang berbeda dari hari-hari biasanya. Ya, tetapi paling tidak di sini ada isyarat bahwa dibolehkan ya, perempuan juga untuk olahraga. Selama tentunya mengikuti aturan dan koridor syariah yang telah ditetapkan para ulama rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai terbuka auratnya, jangan sampai terjadi khalwatnya, dan hal-hal lainnya yang itu merupakan perkara yang diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena tetap olahraga ini akan memberikan semangat berbeda, akan memberikan

0: hanya mengikuti aturan dan koridor syariah yang telah ditetapkan para ulama rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai terbuka auratnya, jangan sampai terjadi khulwat, ya, dan hal-hal lainnya yang itu merupakan perkara yang diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena tetap olahraga ini akan memberikan semangat berbeda, akan memberikan kekuatan yang berbeda, dan bisa menjadi alat untuk kita apa namanya refreshing, ya, mengembalikan lagi, ya, semangat kita, dan juga bisa menghilangkan kebosanan, menghilangkan kecapean, dan bisa membangkitkan semangat, ya, dalam diri kita semua. Sehingga dengan demikian, ya, nampak bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampilkan sebuah profil rumah tangga dengan aktivitas yang ada di dalamnya, yang tentunya memberikan kepada kita sebuah inspirasi bahwa kita pun harusnya menjadikan rumah tangga sebagai sebuah tempat untuk bervariasi dalam kegiatan yang ada, tidak monoton, dan bisa memberikan kepada anggota rumah tangga kita hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa membangkitkan semangat mereka dan menghilangkan kesepian dan kebosanan yang ada. Tidak mesti kita harus serius setiap saat di rumah tangga kita. Menunjukkan bagaimana, ya, Nabi kita gambarkan dengan kesibukan beliau sebagai pemimpin umat, dengan dakwahnya, dengan pengajarannya, dengan pengaturannya, dan gaulnya dengan para sahabat sebagai sebuah masyarakat, tetap memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Maka kita sebagai umat Muhammad SAW, sebagai pengikutnya, mari kita perbaiki rumah tangga kita, kita buat suasana lebih baik, lebih hangat di rumah tangga kita, agar kita bisa mengambil contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan rumah tangga adalah perkara yang dituntut dalam rumah tangga kita. Buatlah bahagia anggota rumah tangga kita, agar kita mendapat kebahagiaan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Apakah seorang istri tetap wajib taat kepada suami di mana suami masih suka bermaksiat, bahkan untuk sholat pun yang merupakan kewajiban seorang hamba masih harus diingatkan, namun di sisi lain saya masih melayani suami seperti menyiapkan makan dan yang semisalnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Kewajiban seorang istri untuk berbakti dan taat pada suami bersifat mutlak dan dibatasi dengan innamat ta'atu fil ma'ruf, ta'atu hanya pada hal yang ma'ruf, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada siapapun juga dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama perintah itu adalah perintah yang bersifat ma'ruf, bukan bermaksiat, maka istri wajib mentaatinya. Sedangkan kekurangan yang ada pada suami, baik itu mungkin dosa maksiat yang memiliki, atau mungkin malasnya sholat, artinya mau sholat harus ditegur, harus diingatkan, itu tidaklah ada hubungan dengan ketaatan pada suami selama ia masih muslim, ya, dan perintahnya tidak maksiat kepada Allah, maka wanita wajib mentaati perintah sang suami tersebut. Melayani makan, minum, ya, bercanda bersamanya,

0: itu tidak ada, tidak gugur hanya karena suami itu bermaksiat. Kita tahu bersama bahwa namanya maksiat suami itu ditanggung oleh sang suami, dan istri berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Artinya menegur ia untuk sholat itu adalah amar ma'ruf, ya. Mengingkari suami dalam hal-hal yang ia bermaksiat adalah ingkar munkar. Itu kewajiban atas setiap orang. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu." Ya. Artinya bahwasanya siapa saja yang melihat kemungkaran di depan matanya, maka hendaknya merubahnya. Artinya suami yang berbuat maksiat di rumah, istri punya kewajiban untuk mengingkarinya. Kalau mampu merubah dalam menahannya, misalnya dengan dipeluk atau dipegang tangannya supaya enggak bermaksiat, peluk, ya, pegang tangannya. Kalau enggak mampu juga dengan lisan, ya, sampai kayak itu adalah maksiat, itu adalah perkara yang tidak boleh ada, ya, dan diamalkan oleh sang suami. Ingat bahwa ketaatan suami mempengaruhi kesolehan istrinya, anak-anaknya, keberkahan rumah tangganya. Dan kalau maksiat juga akan memberi pengaruh buruk kepada keluarganya, agar ia kemudian meninggalkan kemaksiatan tersebut. Nah, tidak mampu juga, maka dengan hatinya ingkari, ya, dengan hatinya. Jangan ikut mendukung kemungkaran yang suami lakukan. Namun selama itu perkara ada perkara yang tidak mungkar, maka istri tetap punya kewajiban untuk mentaati sang suami. Bayangkan beliau mengatakan seandainya dibolehkan seorang wanita untuk sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan sujud kepada sang suaminya. Menunjukkan bahwa ketaatan pada suami adalah besar. Bahkan kata Nabi, fa innahu jannatuki wa naruki. Suami itu adalah surganya kamu dan nerakanya kamu. Sehingga wanita bisa melihat apakah ia ada posisi neraka atau neraka atau surga dengan melihat bagaimana ia bergaul dengan sang suami. Ya. Ini adalah perkara besar, ya, yang tentunya juga berat. Kan semakin besar pahalanya, tentunya ujian juga lebih berat lagi. Maka layani baik-baik suami sambil menasihati bahwa Allah itu Maha Agung. Jangan lihat maksiatnya, lihat siapa yang dimaksiati. Allah itu bila sudah murka, tidak ada yang mampu menghalangi. Allah itu bila sudah menyiksa, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan tidak ada yang bisa mencabut siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampaikan kepada sang suami untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kewajibannya istri. Dengan cara yang baik, sesuai keadaan yang dimiliki oleh istri dan juga sang suami, serta waktu yang tepat untuk menyampaikan pada sang suami. Maka tetap taati suami walaupun dia bermaksiat. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana pandangan Islam jika seorang istri yang menggugat perceraian kepada suami karena merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena suami sering membuat istri kesal dalam hal apapun sampai istri terkena mental? Kita sudah mempunyai dua anak Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Pada asalnya khulu atau gugur adalah perkara yang tidak dianjurkan dalam Islam, ya, karena dia adalah solusi saja ketika tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangganya. Kita tahu bersama bahwasanya namanya kezaliman tidak hanya ada pada istri dan juga tidak hanya pada sang suami. kadang-kadang dua-duanya berbuat zalim dan kadang suami berbuat zalim. Perceraian itu haknya sang suami. Maka kalau seandainya misalnya suami zalim sang istri, sang istri enggak bisa lagi bertahan bersama sang suami, maka kalau menunggu suami bercerai, menceraikan dia, mungkin suami tak akan menceraikan dia. Maka Islam berikan syariat khulu atau buat cerai dalam rangka untuk menjadi solusi bagi wanita untuk bisa lepas dari kezaliman sang suami, atau untuk bisa merubah keluarganya, ya, ataupun mengganti keluarganya dengan keluarga yang baru. Sehingga al-khulu adalah solusi untuk wanita dalam hal ini. Maka bila dapatkan bahwa Anda mendapatkan perlakuan tidak baik seperti itu, dan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga, dalam artian ya, sudah membenci suami, sudah tidak mampu lagi untuk menunaikan hak-hak suami, atau bahasa syar'inya adalah takut kufur dengan suami, maka Islam bolehkan wanita untuk minta cerai kepada sang suami, namanya khulu, dengan mengembalikan kompensasi. Ya, zaman Nabi itu mengembalikan mahar yang pernah diberikan atau membayar sesuai kesepakatan yang ada di situ. Dan juga mungkin juga dengan ketentuan qadhi yang menentukan berapa kompensasi yang harus dibayar oleh sang wanita ketika khulu tersebut. Ya. Maka dibolehkan. Ya. Bila sampai kondisinya ya, sang wanita takut kufur kepada sang suami. Hadisnya jamilah, isinya Thabit ibn Qais ibn Sammas radhiyallahu anhuma, ya, yang nyampe kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ia tidak membenci akhlaknya Thabit, tetapi akrahul kufur, artinya beliau tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada Thabit. Ya, Ibn Qais bin Ibn Shamas, seorang khatib al-Ansar, dan turun ya, berita dia itu adalah penghuni surga ya, ketika beliau masih hidup, masuk yang Allah berikan apa, berita bahwa ia adalah masuk dalam ahli surga ya. Sang istrinya tidak bisa tinggal bersama dia, mungkin karena apa, yang jelas kata Jamilah, akrahul kufra, ya, saya takut ya, saya takut akhsal kufra, saya takut dari kufur kepada sang suami ya. Artinya tidak bisa melayani suami dengan baik, tidak bisa menunaikan hak-hak suami dengan baik ya, dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan aturidina haqdi qatahu, kau mau memberikan kebunnya dia yang jadi maharnya? Kata beliau, saya siap untuk makan kebun tersebut. Dan Nabi pisahkan keduanya, menunjukkan bahwa gua cerai ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada seorang sahabat ya, yang akhlaknya mulia, Zaid ibn Thabit ibn Qais ibn Shammas, ya, khatibul Ansar. Ya. Karena memang tidak mesti ya, seorang yang menikah bersama suaminya kemudian mampu untuk menunaikan kewajiban yang ada dan mampu hidup bersama suami yang ada ya, banyak faktor ya. Dan ini jadi contoh bahwa Jamilah ya, istrinya Thabit ibn Qais ibn Sammas itu minta cerai dari suaminya. Maka khulu termasuk dalam bagian ya, yang disyariatkan oleh Islam sebagai solusi untuk wanita itu meninggalkan suaminya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi bersama yang lainnya. Ini silakan bila itu jelasnya perlu dan syaratnya terpenuhi. Namun bila ia minta cerai tanpa ada sebab syar'i, ya, hanya semata ingin berpisah saja atau ada di sana pihak ketiga menggoda, maka itu diharamkan dalam Islam. Dalam Islam. Tidak boleh. Karena Islam bersemangat untuk menyatukan rumah tangga dan tidak menyukai perpisahan dalam rumah tangga tersebut. Anda lebih paham kondisi yang sesungguhnya, ya, bila dirasa akan membuat Anda kufur dengan suaminya, enggak mau mencintainya, enggak menyukainya, bahkan mungkin timbul kebencian dalam hati ibu, maka silakan, ya, untuk mengajukan khuluq pada sang suami. Bila suami enggak mau, ajukan ke pengadilan untuk dipisah, ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan madarat yang muncul dengan berkumpulnya dua insan tersebut. Wallahu alam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah wanita yang bercadar ketika sholat baik sendirian maupun berjamaah wajib membuka cadarnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Pada asalnya bahwa wajah dan lebar tangan bukan aurat dalam sholat, sehingga tidak ditutup kedua-duanya. Sehingga sholat sendirian dibuka cadarnya. Jika juga berjamaah bersama wanita juga dibuka cadarnya. Namun bila ada di sana orang asing, ya, orang asing, maka banyak para ulama membolehkan sang wanita untuk menggunakan cadarnya dalam sholat, ya, karena adanya laki-laki asing yang bukan mahramnya yang ada di ruangan tersebut. Ini yang para ulama rahimahullah ta'ala. Jadi pada asalnya wanita itu sholat tanpa menggunakan cadar, ya, dan tidak menggunakan sarung tangan, terbuka wajah dan telapak tangannya. Ya. Kemudian juga ketika ia sholat bersama kaum wanita atau sana ada mahramnya, ada anaknya laki-laki ataupun bapaknya laki-laki, ya, bapak laki-laki, ya, atau bapaknya atau kakeknya atau semua mahramnya dia, maka dia enggak boleh menutup wajahnya dengan cadar dalam salat. Namun bila ada di sana orang yang bukan mahramnya, ya, laki-laki yang bukan mahram ada di sekitar tempat tersebut, maka dia menggunakan cadar dibolehkan. Diperbolehkan para ulama, ya, memakai cadar ketika kondisi yang seperti misalnya, ya, di musala umum. Ada orang yang sholat, laki-laki yang sholat, ya, kemudian tidak tertutup juga tempatnya, maka dibolehkan menggunakan cadar. Untuk apa? Untuk sholatnya di keadaan yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau mahar dipakai bersama untuk kebutuhan waktu itu, Ustaz?
0: Ya, mahar inilah hak wanita dan dia adalah harta milik sang wanita atau istri. Apabila sang istri ridha untuk digunakan bersama, maka tidak masalah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa'atun nisa sadaqatin nihlah, bahwa ada kewajiban kalian wahai laki-laki untuk menyerahkan, ya, mahar kepada sang istri. Fa'in tibna lakum an syai'in fa'kulu hani amari'a. Tapi kalau sang perempuan itu tibna lakum, mereka itu merasa ridha, rela, ya, enggak masalah, ya, untuk digunakan bersama atau untuk suaminya saja, maka makanlah, ya, dengan apa? Dengan senang dan tidak ada harat, tidak ada di sana rasa malu atau yang lainnya. Hani'am mari'ah. Maksudnya bila sang istri punya harta, misalnya mahar, punya mahar misalnya mobil, kemudian digunakan bersama-sama suaminya kemana-mana, tidak masalah. Atau mungkin juga sang teman dah mobilnya jual untuk usahanya suami, boleh juga. Nah, kenapa? Karena ada kuman fa'in tibna lakum. Nah, artinya ada syarat apa? Tibna lakum. Nah, kalau ridha, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi jangan nanti ketika ada apa-apa, kemudian minta dikembalikan lagi. Semua yang dihibahkan pada suami, jangan diambil lagi. Kenapa? Karena ya, al-wahib, ya, al-a'id an-hibatihi, ya, orang yang meminta kembalikan yang sudah dihadiahkannya, sebagaimana orang yang meludah dan menelan kembali ludah tersebut. Ada ancaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka ketika sudah digunakan oleh suaminya dengan ridho, enggak ada syarat, enggak ada apa, maka bila kemudian ada hal-hal yang enggak diingat, setelah itu jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Kenapa? Karena ketika dimakan oleh suaminya dalam keadaan isi ridho dan mau, artinya ikhlas, enggak tekanan untuk digunakan harta tersebut. Maka hendaknya kita semua menyadari semuanya. Ya, dan suami tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh memaksa istri untuk menyerahkan harta yang dimiliki samanya, baik itu harta mahar ataupun harta pribadi sang istri. Ya, jelas sekali dalam Islam bahwa istri punya privasi hartanya sendiri, ya, yang suami tidak boleh mengambilnya tanpa izin dan keridhaan dari sang istri. Ya, wallahu alam bissawab.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya menikah dengan suami yang mu'alaf. Ketika meninggal, almarhum dikebumikan oleh keluarga almarhum secara Kristen. Memang hubungan saya dan almarhum suami beberapa tahun sebelum almarhum meninggal tidak begitu baik. Yang saya tanyakan, apakah saya berdosa? Apa saya bisa mendoakan almarhum? Apa yang harus saya lakukan untuk memohon ampun atas segala dosa saya dan almarhum? Dan apakah saya boleh berziarah ke makam almarhum Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Seharusnya sebuah kesalahan bila kita memiliki suami meninggal dan membiarkan suami yang mu'alaf ini dikuburkan di pemakaman keluarganya. Ada larangan, ya, tidak berkumpul kuburan mukmin dengan orang yang tidak mukmin, yang kafir. Maka harusnya selama ia sudah muslim, ya, dan punya bukti ia sudah muslim secara kenegaraan, tidak punya hak keluarganya untuk mengurus kematiannya dengan cara agama keluarganya. Harusnya dengan cara Islam. Ya, sehingga saya bisa memantut kepada keluarganya untuk tidak dikuburkan dalam proses penguburan cara agama lain. Ini secara hukum negara dan juga hukum syariat. Sangat salah bila ibu membiarkan itu terjadi. Walaupun mungkin hubungan dengan suami itu selama tahun-tahun terakhir tidak baik, tapi selama ia belum murtad, masih beragama Islam, maka tidak boleh diurus jenazahnya dengan cara-cara yang bukan dengan syariat Islam. Sebuah keliruan, sebuah kesalahan, ya. Dan kalau bisa dipindahkan, dipindahkan ke pemakaman muslim. Nah, bila telah terjadi, maka banyak bertobat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan banyak doakan suami agar Allah mengampuni dosanya, menerima amal solehnya, ya, dan juga bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk bakti istri kepada suami, ya, mendoakan ampunan kepada dia, ya, dan kalau perlu memberikan kepada dia, ya, amalan-amalan yang nanti bermanfaat, ya, ketika sang suami masih di alam kubur sampai menghadap di hari kiamat nanti, seperti wakaf, sedekah jariah, ya, kita dibolehkan untuk misalnya membuat sebuah wakaf atas nama sang suami, sehingga sang suami akan dapatkan pahala terus mengalir di wakaf tersebut. Ini banyak terjadi di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Contoh yang nyata misalnya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Mufti Agung Saudi Arabia dahulu, di zaman Raja Fahd. Ketika meninggal dunia, para muridnya mengumpulkan dan donasi untuk membuat yayasan namanya Yayasan Bin Bas Al-Khairiyah, untuk melestarikan semua wakaf-wakaf yang sudah dilakukan oleh Syekh Bin Bas di masa hidupnya, seperti misalnya kafil ataupun membiayai para dai-dai di Afrika, di negara-negara lainnya, yang biasanya Syekh Bin Bas memberikan bantuan setiap bulannya pada mereka. Itu diteruskan oleh para muridnya dengan bersedekah, membuat sebuah wakaf, ya, bangunan, ya, kemudian sewakan bangunan tersebut dan biaya dan hasil sewanya itu untuk kegiatan yang pernah dirintis oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan alangkah baiknya bila kita punya guru, ya, punya ulama yang wafat meninggal dunia, ya, para muridnya mengumpulkan dana untuk membuat sebuah pertokoan ataupun pusat bisnis yang nanti hasilnya digunakan untuk meneruskan, ya, kegiatan yang pernah dulu dilakukan oleh sang ulama, sang ustadz, sang guru tersebut, agar bisa jadi sedekah jariahnya beliau, ya, yang akan terus mengalir pahalanya kepada beliau sampai hari kiamat nanti, ya. Maka Anda boleh mendoakannya, ya, boleh juga meminta ampunan untuk sang suami karena dia masih muslim, walaupun, ya, Allah takdirkan diurus ketika wafatnya dengan acara-acara agama lainnya, ya. Maka dari itu, wahai kaum muslimah, ingatnya, baiklah sama suami, ya, sebelum suami meninggal dunia, sebelum dia menyesal, ya, bahwa selama ini belum berbuat baik dengan sang suami, ya. Karena setelah kematian susah untuk mengulang lagi hal-hal tersebut dalam hidup kita. Bukan juga sang suami, baik dengan sang istri. Jangan sampai dia menyesal setelah istrinya meninggal dunia, baru menyesal bahwa ia belum berbuat baik kepada sang istri. Oleh karena itu, ya, janganlah sampai emosi kita, ketidakpuasan kita kepada pasangan membuat kita mendzalimi mereka dan tidak menjalankan hak-hak mereka atas kita. Ya, semoga manfaat. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Apa hukum bagi orang tua yang selalu mau ikut campur dalam urusan rumah tangga anak, seperti ingin tahu penghasilan anak dan yang semisalnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nah,
0: sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan bisa menzalimi orang lain. orang tua punya hak untuk campur dalam urusan rumah tangga anaknya pada batas tertentu. Bila melampauinya, maka ia berzalim. Orang tua hendaknya memberikan kepada anak kepercayaan untuk mengelola rumah tangganya, untuk mengelola penghasilannya. Bila dilihat tidak ada keluhan dan juga enggak terlihat kekurangan sekali. Yang namanya rumah tangga itu kadang rezekinya naik, kadang turun. Kadang banyak, kadang sedikit. Orang tua harusnya mencampuri untuk menasihati mereka agar bersabar dan senantiasa terus untuk bertawakal kepada Allah dalam permasalahan tersebut. Bukan tanya nominalnya. Karena gaji misalnya 1,5 juta, belum tentu penghasilan 1,5 juta. Bisa jadi puluhan juta penghasilannya. Demikian juga bahwa nominal gaji itu hanya sebagian rezeki saja. Dan masih banyak rezeki yang enggak pernah kita lihat. Padahal rezeki untuknya. Maka selama rumah tangga itu baik, tidak ada problem, dan tidak ada hal-hal yang perlu campuri, jangan dicampuri. Jangan dicampuri. Kenapa? Karena akan mengganggu hubungan mereka. Oleh karena itu, sang orang tua harusnya hendaknya membatasi campur tangannya di rumah tangga anaknya agar tercipta rumah tangga yang baik, harmonis dalam rumah tangga tersebut. Karena kumpulnya dua ini dalam satu rumah itu juga problem. Bukan juga munculnya dua ini sebagai pemimpin dalam rumah tangga juga problem. Artinya kalau rumah tangga itu adalah suami adalah sebagai pemimpin, kemudian muncul orang tua atau mertua laki atau yang perempuannya nyampuri, mengatur juga, maka akan terjadi semua kepemimpinan. Itu gak baik. Ya, mungkin gak nampak pada hubungan rumah tangganya, namun nampak nanti pada anak-anaknya, pada cucunya, melihat bahwa bapaknya lemah di hadapan orang tuanya. Maka orang tua menjaga semua itu. Ya, karena rumah tangga bukan hanya suami istri, tapi juga ada di bawah anak-anak yang harusnya dibina untuk menghormati orang tuanya, untuk mencintai orang tuanya. Maka campur tangan orang tua ini kadang baik pada tahapan tertentu, dan bila berlebihan itu akan merusak rumah tangga tersebut. Di antara bentuk campur tangannya, orang tua digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang ke kota Mekah untuk melihat Ismail dan berjumpa dengan istrinya. Maka bertanya, bagaimana kamu dengan suami kamu? Hanya tanya apakah bahagia ataukah bagaimana secara global. Ketika sang istri mengeluh kekurangan dan lain sebagainya, Ibrahim melihat bahwa sang istri tidak baik itu anaknya. Maka akhirnya Ibrahim memberikan isyarat sama anaknya untuk menceraikan istrinya tersebut. Hanya nasihat, bukan mengharuskan atau mengancam suami atau anaknya agar menceraikan istrinya, enggak. Masih kan melihat pandangan bahwa enggak bagus istri Anda, baik dipisah. Ismail melihat bahwa bapaknya memberikan nasihat kepada dia dan dia cukup bagus, dan cukup yang kita tahu ya, Nabi itu kan bicara enggak sembarangan, maka melihat bahwa masalah itu dia menceraikan istrinya. Ketika yang kedua kalinya beliau menikah lagi, datang Ibrahim lagi, dan ketika bertanya keadaan Ismail, istrinya makin baik, dan dia qanaah mensyukuri suaminya, maka Nabi teman pertahankanlah soal istri ini. Artinya ada peran sang bapak kepada sang anak. Nabi juga ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang minta kepada Ibnu Umar menceraikan sebagian istrinya. Dan Nabi tidak menegur Umar, ya. Tidak juga memarahi Umar dalam sikapnya itu, karena memang itu maslahat anaknya. Maka orang tua itu mencampur rumah tangga anaknya itu untuk maslahat anak-anak tersebut. Dan tidak berlebihan. Dan maslahatnya bukan juga oleh pikiran kita, tapi dalam koridor syariat Islam, ya. Karena bahkan relatif sekali, ya, untuk maslahat ini. Orang tua mengatakan, saya maslahat mengatur rumah tangga anak saya, karena saya, anak saya itu belum mampu mandiri, dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Ya. Kita katakan, orang tua harusnya apa? Melepas tanggung jawabnya kepada sang anak, agar anak bisa mandiri. Karena anak yang ditinggal oleh orang tuanya akan mudah untuk mandiri, ketimbang orang tua nyampuri terus. Yang kedua, sana ada anak orang lain. Ya. Yang mungkin gak sama ke anak kita. Makanya perlu adanya sebuah rem, sebuah batasan, pagar yang tidak boleh dilewati oleh orang tua berkenaan dengan campur tangannya ia di rumah tangga tersebut. Dan juga pada anak-anaknya, jangan sampai anaknya fobi, ya, sangat gak ingin orang nyampur walaupun sedikit, juga salah. Kita tengah-tengahnya. Orang tua boleh nyampur di rumah tangga kita selama untuk maslahat dan juga tidak berlebihan. Ada tahapan-tahapannya, ada di sana batasan-batasannya. Ya. Dan juga tidak kita anggap remeh, ya, nasihatnya mereka, lewat mereka, arahan mereka. Karena mereka itu secara umum lebih banyak makan garam ketimbang anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu, sang anak perlu melihat kembali, perhatikan kembali, ya, pendapat orang tuanya, ya, untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan rumah tangga. Maka kita harus tengah-tengah, jangan sampai mengacuhkannya, tidak peduli, atau terlalu peduli dengan apa? Orang tua kita. Orang tua juga jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena akan merusak hubungan suami istri dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Saya belajar ilmu fikih sama guru saya tentang mandi junub, dan saya tahu tata caranya. Saya juga sudah beritahu suami tentang mandi junub setelah berjunub, namun suami saya tidak pakai apa yang saya sampaikan. Padahal boleh berwudu dulu sebelum mandi, tapi dia gak mau mandi atau wudu langsung, gak mau wudu langsung makan dan berangkat kerja. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah dia berdosa? Mohon penjelasannya.
0: Tentang fikih junub ini harusnya dijelaskan. Ada standar minimal, ada standar maksimal. Artinya kalau kita ngikut sunnah Nabi, kita wudu dulu, hujan mengguyur anggota tubuh seluruhnya dengan niat tentunya menghilangkan hadas besar, atau niatnya mandi junub. Itu maksimalnya. Minimalnya adalah, ya, dia mandi mengguyur seluruh anggota tubuhnya dengan niat mandi junub atau menghilangkan hadas. Dan suami kemudian habis hubungan suami istri, kemudian gak wudu, gak mandi, ya, kemudian mau kerja mandi junub sebelum salat subuh, ya, mandi junub walaupun hanya mandi dengan sampoan, ya, dengan sebuah niat mau mandi junub, ya, maka sah, ya, sah. Atau dia punya kolam renang, ya guys, dia nyemplung kolam renang, berenang dengan menceburkan seluruh tubuhnya ke dalam air dengan niat mandi junub atau menghilangkan hadas yang ada, maka sah. Ya. Maka kita kalau belajar fikih itu supaya bijak, kita tahu batas maksimal dan batas minimal. Ya, maksimal sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik. Tapi jangan sampai kemudian salah menyikapi yang tidak sama dengan kita, namun masih dalam batasan sah. Ya. Maka kalau itu batasan sah, maka kita tidak boleh mengingkarinya. Ya. Hanya boleh menasihatinya, ini lebih sunnah, lebih banyak pahala ketimbang yang itu. Membabi nasihat saja, bukan untuk pengingkaran. Ya. Sama kayak kita misalnya berwudu, kita kumur-kumur, maksimalnya adalah kita menggerakkan air ke semua rongga mulut kita. Minimalnya adalah bergeraknya air dalam mulut kita. Sehingga kalau kita lihat arah berwudu dengan hanya dimasukkan ke mulut airnya dan dikeluarkan, berarti sudah ada gerakan air. Berarti sah. Sudah sah. Tapi belum optimal karena belum sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada badal fikih harus tahu itu. Agar jangan sampai kita menyalahkan orang lain yang enggak salah. Dan suami saya yakin bahwa dia sebuah suami dia akan mandi junub, walaupun hanya mandi dalam artian menyiram air dalam tubuhnya semua dengan niat memang dia habis main ya mandi. Jangan sampai karena dia enggak wudu dulu baru mandi dikatakan telah menyisihi yang telah tidak sah dan dianggap sebagai pelanggaran syariat. Tidak, ya, itu enggak melanggar, ya, karena masih sah hukumnya. Ya, demikianlah bila kita belajar fikih, kita jangan separa-separa, ya, kalau ingin dapatkan kemudahan dan maslahat yang ada. Semangatnya saudari belajar fikih luar biasa, ya, namun jangan sampai semangat itu kemudian salah dalam menyikapi orang yang berbeda dengan kita. Ya. Bedanya lihat, kalau bedanya kerukun dan kewajiban, kita enggak bisa terima. Tapi kalau hanya pada hal-hal yang sifatnya sunnah, kita masih toleransi dalam hal ini. Semoga terpahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Yang jelas ikhwati fillah, bahwa kita belajar hendaknya ya komprehensif bila memungkinkan. Ya. Dan hendaknya para dai pun demikian juga. Para ustadz, para guru ketika mengajarkan harus bisa memahamkan mereka dengan benar dan jangan sampai mereka salah faham. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya itu berbeda, boleh berbeda ya, dalam hal kelengkapan dan kesempurnaannya, maka kita sampaikan. Ya. Jangan sampai mereka memahami yang salah sehingga apa? Sehingga menganggap yang tidak sama dengan ustadznya, enggak sama dengan yang dia pahami, itu salah semua, menyimpang semua. Nah, ini yang kita hendaki agar supaya umat ini bisa menyikapi dengan benar perbedaan yang ada. Tapi jangan juga terlalu kendor, semuanya beda boleh, enggak. Tidak semua khilaf itu mu'tabar. Kecuali apa? Khilaf dari dalil yang sahih. Ya, oleh karena itu, ya, kita dapatkan para ulama dahulu perhatian dengan hal ini. Ya, dalam hal ini, ya, ada khilafnya, apa sebab khilafnya, mana yang jadi permasalahan dalam khilaf ini, dan apa konsekuensinya, agar kita bisa punya kemampuan fikih yang bisa kita jadikan standar dalam menilai sebuah ibadah yang ada pada diri kita dan juga orang lain. Nah, jadi kita perlu belajar yang benar, yang apa namanya menyeluruh agar ada pemahaman yang benar terhadap Islam. Islam ini rahmat kepada alam semesta bila dipahami secara komprehensif, secara menyeluruh dan dengan cara yang benar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.
2: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Khalid Samudi Alsi Hafizallah Ta'ala yang di kesempatan pagi hari ini telah bersama kami menyempatkan waktunya guna menyampaikan bimbingan yang bermanfaat dari Fikul Usrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga, dan kita diberikan kesempatan kembali untuk mengambil ilmu dan nasihat-nasihat yang disampaikan Ustaz di kesempatan Sabtu yang akan datang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kesediaan kaum muslimin dan muslimat untuk menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Ada kajian ilmiah yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini, dan kita akan simak beberapa jeda serta tilawah Al-Qur'an Karim mubarakah kurang dari Anda.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannatni. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab.

0: melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita, sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'an.

0: Panuma.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

0: Amin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Namun kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: Fir'aun.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
5: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
3: Radio Roja
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: sahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

0: تَخْشَى.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari
2: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa lahobad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Berikut kami hadirkan kajian ilmiah yang kami hadirkan dari Masjid An-Nafi, Dago Pakar, Bandung, bersama Al-Fadil Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Kajian umum yang membahas mengenai serba serbi musafir. Alhamdulillah kami telah terhubung bersama beliau di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali. Semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Para Ustaz kami persilahkan. Faleta fadal maskuran ya Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'amani sya'ni. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bagian ini kita akan membahas tentang hukum-hukum terkait dengan musafir. Sungguhnya seorang manusia pada hakikatnya adalah musafir menuju alam akhirat ya. Dia berjalan terus dalam kehidupannya menuju alam barzakh, kemudian melanjutkan ke padang mahsyar, kemudian sampai pada destinasi terakhir, apakah surga atau neraka. Dan ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang haji, wa tazawwadu, berbekalah kalian kalau hajian, fa inna khaira zadi taqwa, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebenarnya mengatakan isyarat ada safar yang lain, yaitu safar menuju alam akhirat. Seperti dikatakan, diriwayatkan dari Ali Zainal Abidin, dia mengatakan, safari ba'idun wazadu la yubaldighani, wazadu la yubaldighani, kuwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Kata dia, safarku sangat jauh, sementara bekal tidak mencukupiku, kekuatanku semakin melemah, sementara kematian terus mengintaiku. Maka seorang sadar bahwasanya dia sedang apa? Musafir menuju alam berikutnya, maka sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari destinasi yang satu kita melanjutkan ke destinasi berikutnya hingga akhirnya destinasi terakhir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian di surga sebagian di neraka. Tapi akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah safar di dunia, safar di dunia. Itu hal-hal yang terkait dengan musafir. Ketahuilah bahwasanya orang yang bersafar, maka turun rahmat Allah kepadanya karena dia dalam kondisi sulit. Makanya Rasulullah bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Bahwasanya safar itu adalah potongan dari kesulitan, yaitu azab, maksudnya kesusahan. Kenapa yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu? Ya, karena safar menghalangi seorang dari makannya, minumnya, wanaumahu, dan tidurnya. Biasanya dia makan dengan yang biasa, kemudian dia minum dengan yang dia sukai, dia tidur di tempat yang biasa dia tidur. Ya. Kali ini dia harus berubah semuanya. Maka Rasulullah mengatakan adalah kesulitan. Apalagi kalau kita bicara tentang safar zaman dahulu, yang bersafar melewati padang pasir, ya, kemudian mungkin di bawah terik matahari atau di turunnya salju dan berbagai macam kondisi, belum lagi kalau ada kutta'ut tariq, yaitu perampok, dan berbagai macam kesulitan yang dihadapi, kekurangan makanan, terkadang harus berburu di tengah jalan. Safar dahulu sulit, safar sekarang pun dengan kenyamanan fasilitas pun kita merasakan apa, kesulitan ya. Makanya kata Rasulullah, "Idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahlihi." Kalau sudah selesai urusan dari safar, segera menuju ke istri. Selesai segera kembali ke istri. Ini bagi yang punya istri, kalau yang enggak punya sudahlah. Baik. Oleh karenanya musafir dalam kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, ya. Benar, meskipun kita naik pesawat dengan bisnis kelas lebih enak di rumah. Ya enggak? Namanya naik pesawat tetap enggak enak. Mau tidurnya bisnis kelas bisa kaki terjulur, tetap aja lebih enak di rumah ya. Mau makanannya Eropa, makanannya Arabik, lebih enak kangkung tumis sama tempe goreng ya. Maksud saya safar tuh enggak enak. Mau fasilitas nyaman apapun lebih enak di rumah. Oleh karenanya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya orang yang bersafar boleh tidak puasa. Di antaranya orang bersafar boleh mengqasar atau disunahkan mengqasar salat ya. Boleh menjamak salat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang bersafar, maka dia boleh tidak puasa dan digantikan di hari-hari yang lain. Jadi Allah gantikan dengan sakit, orang yang sakit. Di antaranya juga orang yang bersafar mudah dikabulkan doanya. Ya. Kata Rasulullah SAW, salasu da'watin mustajabah. La syakka fihinna. Tiga orang yang doanya dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bersafar. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, "Summa dzakara rajulan yutilu safar asy'atha asy'atha ra'suhu ya wa akbar ya asy'atha wa akbar," kata Rasulullah sallam, "yamuddu yadayhi ila sama' faqala ya rabbi ya rabbi." Kemudian Rasulullah sallam sebutkan tentang seorang laki yang sudah safar dan sudah lama safarnya, dan dia berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia berdoa berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi," rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Ini Rasulullah sebutkan bahwasanya orang ini setelah melakukan sebab-sebab yang mudah dikabulkan doa, di antaranya rambutnya semerawut, di antaranya penuh dengan debu, di antaranya dia angkat tangan menuju langit, di antaranya dia mengulang-ulang, "Ya Rabbi, Ya Rabbi," di antaranya dia telah lama bersafar. Dia telah lama bersafar ya. Hanya saja doanya tidak dikabulkan karena dia wa mat'amuhu haram, makannya hasil yang haram, wa mashrabuhu haram, minumnya dari hasil yang haram, wa malbasuhu haram, pakainya dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram, fa ana yustajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan. Tetapi isyarat bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa adalah safar. Adalah apa? Safar. Maka seorang ketika bersafar banyak berdoa karena rahmat Allah turun kepadanya. Di antara rahmat Allah kepada orang bersafar, argo pahalanya tetap berjalan. Meskipun dia tidak beribadah, jika itu merupakan kebiasaannya ketika tidak bersafar. Kata Rasulullah SAW, "Idza maridhal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, tetap dicatat argo pahalanya sebagaimana yang tradisi atau kebiasaan ibadah yang dilakukan ketika sedang tidak bersafar. Artinya kalau tidak bersafar, dia biasanya puasa Senin Kemis, dia biasanya puasa Daud, atau biasanya dia Qiyamul Lail, atau biasanya dia sholat rawatib. Ketika safar ternyata dia terhalangi, tidak sempat sholat malam, tidak sempat puasa Senin Kemis, tidak sholat rawatib, maka tetap dicatat pahalanya sesuai dengan kebiasaannya. Ini kenapa rahmat Allah bagi orang yang musafir. Rahmat Allah bagi orang yang musafir. Maka musafir memiliki hukum-hukum khusus yang hendaknya diperhatikan agar seorang bersafar dan safarnya menjadi ibadah baginya. Menjadi ibadah baginya. Tadi kita ingatkan apa? Rahmat Allah bagi musafir. Apa saja tadi? Catat enggak? Pertama apa? Boleh tidak puasa. Terus apa lagi? Satu. Yang kedua, boleh apa? Boleh tidak puasa. Terus apa? Boleh jamak sholat. Kemudian yang ketiga, tapi disunahkan qasar. Disunahkan apa? Qasar sholat. Yang empat, sholat rubaiyah, maksudnya yang empat rakaat. Yang keempat tadi apa? Doanya mudah dikabulkan. Mudah dikabulkan. Apalagi? Argo pahala tetap jalan. Argo pahala tradisi ibadahnya tetap jalan. Tradisi ibadahnya yang biasa dilakukan ketika tidak safar tetap jalan. Oleh karenanya ini adalah salah satu atau beberapa rahmat Allah bagi musafir. Baik. Safar ada beberapa model-model safar. Model-model safar sebenarnya lama menyebutkan model safar menjadi seperti hukum ahkam taklifiyah. Ada lima. Yang pertama safar wajib. Yang kedua adalah safar sunnah atau mustahab. Yang ketiga safar apa? Safar mubah. Yang keempat safar makruh. Yang kelima safar haram. Contoh safar wajib misalnya apa? Dalam rangka berhaji. Misal untuk haji wajib, haji Islam disebut apa? Untuk haji wajib pertama. Haji pertama bagi yang mampu hukumnya wajib ya. Sunnah misalnya haji kedua, haji ketiga dan seterusnya ya. Di antara juga umrah misalnya. Misalnya tadi apa? Untuk umrah. Umrah sunnah. Umroh atau haji sunnah. Ini contoh. Mubah contohnya apa? Safar untuk apa? Rekreasi. Ke Bandung misalnya. Masalah enggak ke Bandung? Safar ke Bandung masalah enggak? Boleh enggak rekreasi ke Bandung? Boleh, berarti mubah. Boleh lah ya. Safar untuk apa? Kuliner misalnya. Safar untuk apa? Kuliner. Safar untuk apa lagi misalnya? Untuk dagang. Safar untuk apa? Misalnya untuk apa? Cari istri. Cari apa? Cari istri. Boleh enggak ke Bandung?

0: 3 orang lebih baik ya. Haram misalnya buat apa? Buat main judi, suffer main judi. Dia mau ke Las Vegas. Tempat main judi di mana? Las Vegas ya, Las Vegas. Atau dia pengin ke misalnya ada tempat judi di pulau mana, dia pergi untuk zina misalnya, untuk nonton konser. Nonton konser. Kalau nonton konsernya di Bandung, mubah atau haram? Haram. Tadi mubah, kalau cari istri mubah. Kalau nonton konser apa? Haram. Benar enggak? Itu enggak disabotase, berarti benar. Nonton konser. Maksiat ya, maksiat ya, untuk zina, waliyadzubillah ya. Sampai ke luar negeri, buang-buang uang untuk macam-macam. Ini macam-macam safar. Maka seorang berusaha melakukan safar yang bisa dinilai ibadah. Kalau wajib dan sunnah jelas ini safar ibadah. Safar ibadah. Adapun safar mubah, diniatkan ibadah. Niatkan ibadah. Karena perkara mubah bisa kita niatkan ibadah. Rekreasi kita niatkan agar merefresh kembali semangat anak-anak, semangat kita ya. Seperti kata sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Rasulullah sallam kadang-kadang memberi mau'izah silih berganti, tidak terus-menerus ya. Kenapa Rasulullah takut sa'amah ya, takut kami bosan ya. Maka di antara hal yang menghilangkan kebosanan adalah dengan apa? Dengan rekreasi, refreshing untuk agar kita bisa segar kembali. Anak-anak pun dari pondok, jangan pulang dari pondok suruh murojaah. Di pondok murojaah, sini murojaah juga. Terus kapan main-mainnya ya? Ada waktunya mereka main-mainnya. Waktunya mereka main-mainnya. Ya. Maka ini bisa diniatkan jadi ibadah. Kenapa kita perlu membagi masalah ini? Karena nanti ada khilaf dengan para ulama. Apakah setiap safar seorang musafir boleh mengambil keringanan? Yaitu dia boleh tidak puasa dan dia boleh mengqasar sholat, menjamak sholat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh kalau safarnya safar maksiat. Sebagian ulama mengatakan boleh. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka maksud saya, ketika kita bersafar, kita usahakan perjalanan kita juga merupakan apa? Ibadah. Meskipun kita untuk kerja. Kerja, saya mau safar, saya mau lihat barang bagus, saya mau jualan. Niatnya untuk menafkahi anak istri, karena menafkahi anak istri adalah ibadah ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, Allah gandengkan apa namanya tentang orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad dan sebagian lagi berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Allah mengatakan وآخرون يضربون في الأرض, yaitu sebagian orang-orang ada yang bersafar di atas muka bumi. يضربون في الأرض, bersafar ini buat apa? يبتغون من فضل الله, untuk mencari karunia Allah. وآخرون يقاتلون في سبيل, dan sebagian yang lain berjalan di atas muka bumi dalam rangka berjihad, karena jihad sering butuh safar. Kata Al-Qurtubi, di sini Allah menggandengkan antara orang yang bersafar untuk berjihad dengan orang yang berjalan di sekolah, maksudnya bersafar untuk mencari nafkah, sehingga mencari rizki halal adalah jihad. Nilainya seperti jihad. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, karena Allah menggandengkan antara berjihad dengan mencari rizki halal. Dan benar, mencari rizki halal bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya, jika kita sedang bersafar untuk mencari nafkah, ya, sebagai apapun, nafkah macam-macam perlu safar. Ya. Cari beli barang, jual barang butuh bersafar, apalagi zaman dahulu. Ya. Seperti sekarang mungkin sebagian kawan-kawan menjadi pembimbing travel, dia bersafar, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar semua safarnya dari awal sampai akhir bernilai apa? Pahala. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, berikutnya adalah tentang zikir-zikir dan doa-doa yang tidak diperhatikan oleh seorang yang sedang bersafar, atau hal-hal yang disunahkan terkait orang yang bersafar. Ini sudah? Sudah ini? Sudah. Sunnah-sunnah atau zikir atau doa yang dianjurkan. Beliau mengatakan tentunya karena orang tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak tahu apa yang dia kerjakan besok dan seorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka kalau bisa sebelum dia bersafar dia bereskan urusan-urusannya, ya. Bereskan sebisa mungkin tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Seperti apa di antaranya? Seperti dia mengembalikan wadiah, mengembalikan titipan. Karena dia enggak tahu bisa jadi dia meninggal dunia. Misalnya contohnya kalau dia bisa dia bayar hutang. Kalau bisa bayar hutang. Kemudian kalau memang ada yang perlu dia tulis-tulis wasiat. Mungkin ada yang mungkin khawatir dia tidak bisa kerjakan maka dia tulis wasiat. Khawatir dia pergi dan tidak balik, balik lagi. Dan betapa banyak orang pergi bersafar kemudian tidak balik lagi. Safar apapun, maka dia tidak tahu kapan dia meninggal, maka dia berusaha melaksanakan hal-hal yang mungkin tidak sempat dia lakukan kalau dia meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan hendaknya dia istikharah. Kalau memang safar itu perlu istikharah. Istikharah untuk waktu yang tepat untuk bersafar. Bagusnya kapan dia bersafar? Apakah sekarang atau nanti? Ya, misalnya dia mau umroh kapan? Sekarang atau nanti? Ya. Atau dia misalnya mau dagang bagusnya kapan? Dan tidak ada ruginya seorang beristikharah. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu tentang masa depan. Maka dia mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka bi qudratik. Ya. Ya Allah, aku minta pertolongan darimu. Ya. Karena engkau takdir wala akdir. Ya. Astaghfiruka bi ilmik. Aku minta pilihanmu. Ya. Innaka anta allamul ghuyub. Sungguhnya kau mengetahui hal yang gaib. Fa innaka ta'lam wala a'lam. Wa takdir wala akdir. Kau yang tahu, aku tidak tahu. Kau mampu, aku tidak mampu. Itu manusia terbatas kemampuannya. Tidak tahu apa yang terbaik masa depannya. Maka dia istikharah kepada Allah. Ya Allah, jika memang safarku ini baik, maka mudahkan aku safar. Jika tidak, tunda di waktu yang lebih baik. Kalau bisa istikharah, maka istikharah. Berikutnya, di antaranya adalah dia tentunya mendoakan orang yang dia tinggalkan. Taudi. Ya, taudi apa namanya? Doa perpisahan. Doa perpisahan. Dia mengatakan astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u, ya. Alladzi la tadi'u wada'i'u. Yang maknanya aku nitipkan kalian kepada Allah. Astaudiukumullah. Alladhi yang Allah itu la tadhi' wa da'i'uh. Bahwasanya titipannya tidak akan hilang. Ya. Tidak akan hilang. Jadi saya mau pergi, saya titipkan kalian kepada Allah. Makanya di antara doa safar wal khalifatu fil ahl, ya. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Maknanya ya Allah, engkau temanku dalam perjalanan dan khalifah yang aku tinggalkan kepadamu keluargaku ketika aku sedang bersafar. Itu di antara maknanya khalifah fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepadamu ketika safar. Kita bilang astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Bilang sama istri sama anak. Ya, sambil dicium keningnya tentunya. Bukan disendul kepalanya. Sambil dicium apa? Keningnya. Salaman, bismillah, ya. Menunjukkan kasih sayang, berdoa agar Allah menjaga anak istri. Kelihatannya sepele, tapi doa ini pembuka segala kebaikan. Maka kita berusaha menghidupkan sunnah. Dalam rumah kita, berusaha kita hidupkan sunnah. Anak-anak kita, astaudiukumullah. Alladzi la tadi'u wada'i'u. Yang ditinggalkan mengucapkan apa? Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalak. Wa khawatima amalik. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima. Yang ditinggal membaca apa? Berdoa. Astaudiullah astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, yaitu aku titipkan kepada Allah agamamu. Maknanya sama, kau titipkan aku kepada Allah, kami juga titipkan engkau kepada Allah. Aku titipkan kepada Allah agamamu dan amanahmu dan khawatima amalik, dan penutup amalmu. Ya, kalau terjadi apa-apa, bisa jadi husnul khatimah. Ya. Itu kita titipkan Allah. Demikian juga di antara doa, zawadakallah taqwa wa ghafara zambak wa yasarallahul khair haithuma kunt. Ya. Zadakallahu taqwa terus apa? Zadakallahu taqwa wa ghafara zambak. Terus wa yassarallah, wa yassarallahu lakal khair haitsu yassarallahu lakal khair haitsu makunt atau haitsu kunt. Maknanya, semoga Allah tambahkan takwa kepadamu, semoga Allah ampun dosa-dosamu, dan Allah mempermudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Doa ini penting. Kita ajarkan istri kita, kalau kita mau pergi. Ngomong apa, doanya apa? Suruh dia berdoa, doain kita. Ya. Jangan sibuk main Facebook aja, medsos. Doain orang, doain suami yang sedang apa? Bersafar. Karena suami butuh doa. Dan doa-doa orang yang tulus itu doa-doa yang mudah dikabulkan. Di antara sebab kenapa doa anak bermanfaat kepada orang tua, karena doa anak tulus kepada orang tuanya. Dan doa yang paling bermanfaat orang tua kepada anak, karena doa yang paling tulus doa orang tua kepada anak. Di antaranya doa suami kepada istri, istri kepada suami. Ya, mereka tulus dalam mendoakan. Doa perpisahan. Kemudian di antaranya doa keluar rumah. Jangan lupa. Apa? Doanya apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhalu alayya. Doa sebelum pas keluar rumah. Kemudian doa ketika naik kendaraan. Ya, naik kendaraan dan akan bersafar. Doa naik kendaraan dan bersafar. Doa safar. Kita naik kendaraan, kita bilang bismillah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Maknanya indah, ya. Maknanya maha suci Allah alladzi sakhara lana hadza, yang menundukkan tunggangan ini bagiku. Kalau naik unta, naik himar dahulu atau naik kuda, kalau sekarang naik motor, mau touring misalnya, atau naik mobil, naik kereta, naik mobil biasanya kalau di rumah naik apa? Naik mobil, ya. Wa ma kunna lahu muqrinin, kita tidak bisa menundukkannya. Allah yang semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita ingat, kita akan kembali kepada Allah. Subhanallah, dalam safar pun kita ingat Allah. Baru kita berdoa, Allah menas'aluka fi safarina hadha albir wa taqwa. Ya Allah, kami mohon dalam safar kami ini kebajikan dan takwa. Kebajikan maksudnya amal soleh, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Kalau albir wa taqwa digabungkan, maka albir maknanya amal soleh, takwa artinya apa? Meninggalkan maksiat. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan, dan tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Jadi tolong menolong bukan cuma melakukan kebajikan aja, meninggalkan maksiat juga butuh tolong menolong. Nah, dalam safar ini potensi maksiat juga besar. Safar tuh potensi maksiat besar, bagi safar sendirian, apalagi dia masuk ke hotel. Tahu-tahu malam-malam, jam 2 malam diketuk sama makhluk halus, kuntilanak. Dan itu terjadi. Diketuk, buka, wah ada kuntilanak sini. Ada kawan tidur di hotel, tahu-tahu diketuk sama kuntilanak malam-malam. Bapak katanya pesan saya, coba. Ada aplikasi, waduh kaget ya. Nomornya, hotel ini nomor kamarnya begini, nyata.
1: kuntilanak malam-malam.
0: Ngeri. Maksudnya potensi maksiat bisa datang kapan? Kapan saja. Orang bisa tergoda, tawaran. Teman saya cerita, dia pulang dari suatu negara, luar negeri. Tahu-tahu, bersama temannya. Tahu-tahu itu ada lagi promo. Bisa berhubung, bisa zina sama 13 wanita dari 13 negara. Harganya murah waktu itu. Subhanallah, teman saya ditawarin. Kapan lagi ya, akhi, katanya. Kapan lagi? Subhanallah, 13 cewek dari 13 negara, ya. Murah, entah berapa ribu dolar aja, enggak mahal. Subhanallah, akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia selamat, temannya melakukan. Dia mau coba kapan lagi? Namanya orang sendirian tuh idenya macam-macam. Maka kalau dia tidak berdoa, khawatir dia terjebak dengan maksiat di tengah safarnya. Karena jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak. Banyak yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat mempengaruhi apa? Hatinya. Maka dia berdoa, Allahumma nas'aluka fi safarina hadza al-birra. Ya Allah, aku bermohon dalam safarku ini aku bisa melakukan kebajikan. At-taqwa, agar aku bisa meninggalkan apa? Maksiat. Wa minal amali ma tarda. Dan agar aku bisa melakukan amal yang engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah safarku ini. Safar banyak problem. Safar umrah sering problem, safar haji sering problem, banyak gangguan. Bis macet lah, macam-macam lah. Ada kawan-kawan kemarin haji, 3 bis. 3 bis atau 2 bis, saya lupa. Ternyata supirnya, orang Mesir pakai kain ihram. Ditangkap sama polisi, enggak boleh supir haji. Akhirnya bisnya diberhentikan. Akhirnya 2 bis jadi 1 bis. Contoh. Susah, jadi padat akhirnya. Lagi haji, lagi di Arafah, susah. Ada lagi haji naik mobil, mobilnya kemudian mogok, repot. Pokoknya tantangan dalam safar itu banyak. Maka kita berdoa diantaranya, Allahumma hawin alaina safran hati. Ya Allah, mudahkanlah safarku. Waktu yang anda bu'dah, agar yang jauh kelihatan lebih cepat. Lebih terasa dekat. Ya. Allahumma antas sahibu fi safar. Ya Allah, engkau lah teman

Saudi Allah, Saudiukumullah, alladzi la tadiu wa da'iu. Aku titipkan kalian kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar. Aku berlindung dari kesulitan safar, wa ka'abatil manzar, dari pemandangan yang tidak baik, yang menyedihkan, wa su'il munqalab, dan kembali yang buruk, fil mali wal ahl, yang terkait dengan hartaku dan keluargaku. Yang kita seorang pulang dari safar dapati macam-macam. Ternyata hartanya dicuri, keluarganya diganggu orang dan macam-macam. Kemudian dia bersafar. Ini di antara doa naik kendaraan. Ketika dia sudah di kendaraan, dia berdoa dengan doa tersebut. Dan seorang bersafar, dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di antara doa yang perlu dia perhatikan juga, doa ketika mampir di hotel, di tempat suatu jalan, apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, jangan lupa ya. A'udzu bikalimat. Min syarri ma khalaq. Kita mampir ke hotel, mampir ke mana? Kalau mampir ke restoran, setiap mampir, tidak ada seorang nazala manzilan, dia mampir suatu tempat, mau tidur ke, mau makan ke, mau kemana ke, mampir, mau ke kafe, mau kemana, jangan lupa bilang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, firman-firman yang sempurna, dari keburukan ciptaannya. Kita enggak tahu orang ganggu kita di mana aja. Kemudian juga di antara doa yang penting adalah doa masuk kota lain. Doa masuk kota lain. Masuk kota lain. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Wa rabba al-ardina sab'i wa ma aqlalna. Wa rabba syayatini wa ma adlalna. Wa rabba riyahi wa ma zaraina. As'aluka khaira hadhil qaryah. Wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa penting sekali. Ya Allah yang menciptakan langit yang tujuh, ya, dan apa yang dinaungi langit tersebut. Wa rabbi wa rabba al-ardina sab' dan pencipta bumi tujuh lapis bumi, wa ma aqlala dan apa yang ditopangi oleh atau dinaungi oleh bumi tersebut. Dan juga rob-robnya setan-setan dan apa yang mereka sesatkan. Dan robnya angin dan apa yang dia hembuskan. Aku memohon kepada engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan penghuninya dan kebaikan yang ada di negeri ini. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan negeri ini, keburukan penghuninya dan keburukan yang ada di negeri tersebut. Kita baca doa tersebut. Sampai kota lain baca lagi. Apalagi ketemu mampir berdoa. Agar kita benar-benar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia miskin, enggak punya kekuatan. Enggak tahu apa yang terjadi ke depan, kan enggak ngerti. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya doa ketika pulang, ya. Doa. Sebelumnya, doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan. Dia naik kendaraan apa? Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Kita minta ampun kepada Allah ketika naik kendaraan, ya. Ada doa naik kendaraan khusus. Dan ketika pulang doanya lagi beda. Yang terakhir doa ketika pulang. Ketika pulang dari safar. Ya, ini kalau kita sudah sampai pada tujuan terakhir kita mau pulang. Keluar dari hotel, kita naik kendaraan, kita baca seperti doa safar, cuma kita tambahkan di akhirnya, apa? Ta'ibun, abidun, aibun li rabbina, hamidun. Ada tambahan. Sama, subhanallah, bisokhara lana dhamma, terus ada tambahan di akhirnya. Intinya, seorang berusaha, kita doa tadi, subhanakallahumma inni dhulamtu nafsi, faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya lupa doa kendaraan tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanakallah,

Subhanallah, ini zalamtu nafsi, faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Setiap kita naik kendaraan. Kalau kita sudah naik kendaraan musafir pulang, doa ya seperti mau safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa Allah minna as'aluka fi safarin hadza, dan seterusnya di akhir kita tambah aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Aibun maksudnya kita kembali ya Allah, abidun dalam kondisi beribadah, taibun bertobat kepada Engkau ya Allah atas kesalahan-kesalahan dalam safar, li rabbina hamidun, dan senantiasa memuji Rabb kami, kemudian berjalan pulang. Ini mungkin doa-doa yang penting untuk diketahui ketika kita sedang bersafar. Baik, sudah kita lanjut ya. Sekarang kita terkait dengan keringanan yang Allah berikan ketika safar, yaitu tentang sholat. Ahkam sholatil musafir. Ini sudah? Sudah ya. Hukum-hukum terkait dengan sholat orang yang musafir. Tapi pertama kita bahas tentang pengertian safar ya. Yang pertama dibahas oleh para ulama, apa itu safar? Atau berapa jarak safar, gampangannya berapa jarak safar? Sesungguhnya khilaf tentang berapa jarak safar banyak, tetapi syarum ada dua mazhab. Yang pertama, safar tidak ada jarak tertentu. Safar tidak ada jarak tertentu. Tapi kembali kepada urf. Namun kembali kepada urf. Kepada urf masyarakat. Yaitu kapan masyarakat namakan safar itu safar. Meskipun kurang dari 80 kilo. Kalau dibilang safar, safar. Kalau masyarakat mengatakan bukan safar, meskipun 100 kilo, maka bukan safar. Maka ini kembali kepada urf. Dan ini pendapat Zahiriyah, pendapat Ibn Taymiyah, dipilih oleh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beberapa ulama, mereka berpendapat safar tidak ada jarak tertentu. Yang kedua, safar ada jarak tertentu. Jarak tertentu, ini pendapat yang kedua. Dan ini juga ada khilaf berapa jaraknya. Ada yang bilang sekian, sekian, sekian. Dan datang dalam hadis dengan perselisihan Rasulullah pernah safar dalam jarak sekian, dalam jarak sekian, dalam jarak sekian. Ada perbedaan ya. Ada yang 80 kilo, ada yang kurang dari 80 kilo. Ada yang perjalanan sehari, Rasulullah menamakan perjalanan sehari dengan safar. Perjalanan sehari cuma mungkin 50-an kilo. Ya. Ada berbagai macam hadis tentang masalah ini. Namun, mayoritas menyatakan adalah yaitu empat marhalatan, disebut marhalatan. Marhalatan ini sama dengan arba'at burut, ya, sama dengan empat burut, ya, sama dengan 16 farsah, ya. Satu farsah sama dengan 3 mil, berarti kalau 16 kali 3 berapa? 48 apa? Mil. Ini kurang lebih 80 km. Ini istilah-istilah. Bahwasanya marhalatan itu perjalanan 2 hari 2 malam. Satu hari 1 malam namanya marhalah. Jalan dulu orang 2 hari 2 malam. 4 burut, 1 barit sama dengan 4 farsah. Berarti sama dengan 16 farsah. 1 farsah sama dengan 48. 1 farsah sama dengan 3 mil. Kalau 16 farsah 48 mil ya. Jadi satu barit sama dengan 4 farsah. Satu farsah sama dengan 3 mil. Berarti kalau 16 farsah sama dengan 48 mil. 48 mil, 1 mil 1,6, 1,8 sekitar begitu. Kira-kira 80 kilo. Ya, kalau 1 mil 1,6 berapa coba? 1,65 coba. 48 kali 1,65 sama dengan 79. Kalau 1,8, 86 kilo. Ya. Jadi kurang lebih 80 kilometer. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para mayoritas ulama. Sehingga mereka menentukan bahwa safar itu berjarak. Mana yang lebih kuat di antara keduanya?
terus terang lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwasanya safar tidak ada jarak tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya, dalil pendapat pertama, karena Allah Subhanahu wa taala, pertama nabi tidak, Allah syariat tidak menentukan. Tidak menentukan batasan. Tidak ada dalam syariat kalau safar sekian sekian sekian sekian. Adapun nabi hanya menentukan contoh-contoh safar. Siapa yang safar satu hari semalam, siapa yang bersafar dua hari dua malam, siapa yang bersafar tiga hari. Rasulullah juga pernah sholat qasar sebelum 80 kilo. Sehingga syariat tidak pernah menegaskan safar itu harus sekian. Harus sekian. Oleh karena ketika tidak ada pembatasan, maka harusnya kita tidak membatasi. Dan dalam kaidah usul fikih, tahdid harus kembali kepada syariat, dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada hakikat urfiyah. Kalau secara urf tidak ada hakikatnya, kembali kepada hakikat lugawiyah. Ini dalam usul fikih. Maka ketika hakikat syariah tidak menentukan berapa batasan safar, maka kita kembali kepada urf. Urf maksudnya apa? Tradisi masyarakat. Kapan masyarakat menganggap itu safar, maka safar. Kapan dianggap tidak safar, maka bukan safar. Ini secara dalil sangat kuat. Apalagi dalam Al-Quran, Allah memutlakan. Dalam Al-Quran, Allah memutlakan. Memutlakan. Secara mutlak, tanpa ada pembatasan. Kata Allah, فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Ayat apa itu? فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ Sejujurnya ayatnya. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Jika kalian berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian qasar salat in khiftum, ya. Di sini Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi. Surat apa? An-Nisa itu. 101. Quran surat An-Nisa 101. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Saba, ya, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr siru fiha layal wa ayyaman amin qalu rabbana ba'id bainana wa baina asfarina. Dalam surat Saba, perhatikan qalu rabbana ba'id baina asfarina. Lihat dalam surat Saba dari ayat 18 sampai ayat 19, ya. Surat Saba ayat 18 sampai 19. Saya bacakan, ya. Kata Allah, wa ja'alna bainahum bainal qura allati barakna fiha quran zahira. Kami jadikan ini, jadikan bagi mereka penduduk negeri Saba antara mereka dengan negeri-negeri yang kami limpahkan keberkahan kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, quran zahiratan, yaitu negeri yang berdekatan. Negeri satu, negeri berikutnya, ya. Wa qaddarna fiha sayr, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Jadi dari negeri Saba musafar ke tempat lain ada destinasi-destinasi berupa kota-kota kecil. Kota pertama, kota kedua, yang kota tersebut tidak jauh berdekatan. Wa qaddarna fiha sayr, dan di situ ada kami tentukan jaraknya, siru fiha layali wa ayyaman amin. Allah sebut ini nikmat, maka berjalanlah kalian siang hari, malam hari dalam kondisi aman, karena sebentar lagi sudah mampir destinasi berikutnya. Sebentar lagi mampir di sisinya. Rupanya orang-orang Saba ini mereka bosan. Kok begini-begini aja? Mereka pingin safar tuh yang susah. Ini terlalu dekat, ya Allah. Maka mereka kufur nikmat. Mereka berkata, faqalu rabbana ba'id baina aswarina. Ya Rabb kami, jauhkanlah jarak safar kami. Wa dholamu anfusa. Mereka tidak suka sebentar-sebentar ketemu destinasi. Mereka maunya jauh-jauh seperti orang-orang Arab dahulu yang... Ini kufur nikmat, bukan? Kufur nikmat. Sama seperti Bani Israel. Dikasih mana wasalwa, katanya bosan. Padahal mana wasalwa dari langit, dari makanan enak, tinggal makan. Kata mereka, enggak, kami ingin apa, ada suha, wabasaluha, dan wasaliha, dan macam-macam. Yang sayur-sayur mayur, itu di mana-mana juga ada. Kata mereka, kami bosan mana wasalwa. Seperti ini, dikasih nikmat, mereka, enggak, kami ingin safar jauh-jauh. Maksud saya yang jadi perhatian kita di sini, Allah menamakan jarak antara satu kota-kota berikutnya disebut apa sah? Safar, meskipun Quran Zahirah, itu kota yang berdekatan. Demikian juga dalam surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga Quran surat 9.
ayat 42 kata Allah, "Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Kalau seandainya orang munafik yang kalian serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, wa safaran qasidan, Allah sebut kesafaran qasidan. Di sini ada wa safaran qasidan. Itu safar yang tengah-tengah. Qasid maksudnya tengah-tengah. Berarti safar itu ada safar jauh, ada safar sedang, ada safar dekat. Lattaba'uk. Tentu mereka akan ikut kalian. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tetapi yang dituju terasa jauh. Tabuk, jauh. Di sini Allah bagi ada safar jauh. Ada safar sedang. Jadi safar tidak harus jauh. Berarti ada safar dekat dong. Intinya ini dalil menunjukkan bahwasanya safar tidak harus ada jarak tertentu. Dan ini pendapat cukup kuat. Yang menjadi problem ketika kita memegang pendapat ini, sekarang tradisi masyarakat ghairu munthabit, tidak bisa kita pegang karena masyarakat sudah tidak perhatian sama safar atau tidak safar. Sehingga mereka, beda kalau zaman dahulu, misalnya dari Bandung ke mana, mungkin 40 kilo, mereka sudah bilang apa? Safar. Karena dulu enggak ada band, enggak ada ini, enggak ada. Jadi sehingga ada lapangan terbuka atau sawah dilewati, sehingga dianggap safar. Tapi sekarang semuanya dianggap apa? Dekat. Makanya saya bilang, kalau kita di Jakarta, sekarang enggak ada yang bilang Jakarta pergi ke Bogor safar. Ada yang bilang safar? Enggak ada. Ada yang bilang padahal sudah beda kota. Apakah ada yang bilang dari Jakarta ke Depok safar? Sekarang enggak ada. Tapi kalau Jakarta ke Bandung orang masih bilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta ke Depok, mungkin zaman dulu Jakarta Depok safar. Zaman dulu karena jarak jauh, susah, harus naik motor jauh terus. Sekarang jalan semua ada tol, potong kompas mudah. Ya. Kalau dulu mungkin jarak 40 kilo dibilang safar. Sekarang Jakarta Depok mau jalan 1 jam, 2 jam tidak dianggap apa? Tidak dianggap safar. Enggak ada yang bilang kemana, mau safar kemana? Ke Depok. Safar ke Depok. Mau safar kemana? Ke Cilengsi. Kirain mau kemana? Cilengsi itu bukan safar. Padahal sudah beda kota. Apalagi dari kota wisata ke kota legenda. Cuma nyebrang. Maksud saya, ketika kita bicara tentang dalil secara urf, memang secara dalil dia sangat kuat, tetapi secara praktek agak susah. Enggak susah. Maka ini khawatir hawa nafsu bermain di sini. Ah, bagi saya safar kok. Ya, yang jadi patokan bukan tradisimu, tradisi masyarakat. Penilaian masyarakat. Nah, masyarakat sekarang menganggap bahwasanya seorang kalau pergi ke Depok bukan safar. Seperti yang terjadi sekarang di Riyadh. Riyadh itu kota panjangnya 80 kilo. Seandainya orang berangkat dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh, mereka enggak bilang safar padahal sudah 80 kilo. Karena masih ada satu kota, kotanya terlalu luas. Panjangnya 80 kilo. Sehingga kalau orang berangkat dari titik pertama, titik akhir, tidak dianggap safar karena masih dalam kota Riyadh. Seandainya itu ditanyakan 50 tahun lalu, dianggap safar. Karena Riyadh dulu kota kecil. Riyadh dulu pertama dibangun cuma 1 km persegi, mungkin kecil. Jadi kalau jalan jauh udah dianggap safar. Sekarang enggak, 80 kilo enggak dianggap apa? Safar. Menunjuk urf bisa berubah. Dari sini, sebagian ulama meskipun merajihkan pendapat pertama, bahwasanya safar itu tidak ada batasan ukuran tertentu, tapi mereka bilang lebih hati-hati ikut pendapat jumhur, yaitu angka 80 kilo. Lebih hati-hati. Setiap perjalanan dari mana? 80 kilo, safar. Kurang 80 kilo, anggap tidak sah? Safar. Faham? Faham tidak? Antum pilih mana? Pendapat pertama atau kedua? Hah? Pernah ada orang safar, dia pergi ke sebuah pulau. Pulau itu dekat, cuma naik kapal, naik Johnson mungkin cuma 20 menit. Sampai sana dia tanya sama penduduk penghuni pulau tersebut. Pak, saya dari sini ke sini safar enggak? Ini bingung juga. Yang ditanya bingung. Safar apaan maksudnya? Cuma jalan. Dekat kalau paling cuma berapa kilo naik kapal kecil itu. Ya, sehingga kalau kita mengatakan urf masyarakat agak susah. Karena masyarakat juga enggak perhatian sama hal ini. Tapi kalau dibilang dari Jakarta, Bandung semua bilang apa? Safar. Meskipun naik bus. Ya. Tetap dibilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta Depok, Jakarta Bogor. Sampai ada yang bilang Jakarta Depok safar misalnya. Ada yang bilang, Ustaz Jakarta Depok safar. Oh, iya. Boleh kosor ya kosor. Ustaz boleh enggak buka puasa? Wah bingung dia. Kalau safar berarti boleh tidak puasa. Jangan bilang boleh kosor tapi tidak boleh buka puasa. Yang namanya bukan musafir dong. Musafir itu boleh buka puasa. Terserah Abdul atau tidak. Ustaz, antum ke Depok kosor, iya, jama'. Safar.
Boleh enggak saya buka puasa? Dia bilang boleh, takut dia. intinya ada safar, ada jarak yang kita sepakat seperti Jakarta-Bandung, ada jarak yang mungkin di Betebel masih belum jelas. Tapi lebih hati-hati kita pakai 80 kilo. Seandainya kita mau jalan ke suatu daerah, kemudian ada dua jalan, pakai Google Map, yang satu 80 kilo, yang satu 75 kilo, terus kita pilih 80 kilo, boleh enggak? Supaya dapat jarak safar, boleh enggak? Boleh aja. Boleh aja. Kalau keperluan, ada keperluan, saya mau ke situ, mau mampir ke ada makan situ, saya mampir lewat situ karena saya mau beli sate misalnya. Ternyata jaraknya menjadi 80 kilo, maka tidak mengapa. Baik, ini terkait dengan makna safar. Berikutnya, jadi lebih hati-hati jarak safar berapa? 80 kilo. Safar yang dibolehkan untuk tarakhus fihi, mengambil rukhsah. Untuk mengambil rukhsah, keringanan-keringanan. Tadi disepakati boleh, yang disepakati boleh adalah tadi kita sebutkan apa? Safar wajib, terus apa? Safar sunnah, sama apa? Safar mubah. Yang khilaf, mungkin safar makruh juga mungkin oke lah, masih masuk. Yang khilaf, safar haram. Yang khilaf adalah safar haram. Bagaimana hukumnya seorang hendak safar untuk maksiat? Apakah dia boleh qasar? Apakah dia boleh tidak puasa? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, jumhur mengatakan kalau kita bilang boleh, berarti kita mendukung dia untuk bermaksiat. Padahal safar dia untuk bermaksiat hukumnya haram. Padahal safar dia untuk maksiat hukumnya haram. Kalau kita bilang boleh, kau berarti seakan-akan kita mendukung dia bermaksiat.

Dan Allah sebutkan misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, tentang orang dalam kondisi darurat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittarra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li itsm." Dan barang siapa yang dalam kondisi terpaksa kelaparan, ghayra mutajanifin li itsm dan tidak melakukan dosa, fa inna Allah ghafurur rahim. Itu boleh dia makan bangkai, boleh. Tapi kata Allah mensyaratkan ghayra mutajanifin li itsm, dia tidak melakukan dosa. Berarti kalau dia melakukan dosa, tidak boleh dia makan yang haram tadi. Misalnya dia makan kebanyakan sampai kekenyangan, enggak boleh. Berarti keringanan yang Allah berikan jika tidak untuk maksiat. Ini dalil mereka. Sehingga mereka mengatakan ketika seorang bersafar untuk maksiat, dia tidak boleh mengambil apa? Keringanan. Sebenarnya Allah mengatakan tidak. Tarakhus safar bukan terkait dengan maksiat atau enggak, tapi terkait status dia musafir atau bukan. Kapan dia statusnya musafir, maka dia boleh mengambil apa? Maka berlaku kepada dia keringan-keringanan. Tanpa memperhatikan tujuan dia safar adalah maksiat atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sama, bukankah orang ketika mukim, ya, kalau dia sedang maksiat, apakah kita larang dia sholat? Ya, ya boleh tetap sholat. Ya. Ketika dia sedang mukim, kemudian dia maksiat, apakah kita larang dia jamak kalau memang turun hujan? Kan kita bilang tidak. Turun hujan dia boleh. Kalau gitu enggak boleh jamak. Tetap aja boleh, meskipun dia sedang mukim dan dia sedang bermaksiat. Benar atau tidak? Oleh karenanya sebenarnya mengatakan yang jadi perhatian kita bukan masalah tujuan dia, tapi status dia musafir atau bukan. Kapan statusnya musafir, maka dia berhak mengambil keringanan. Dan Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ard, ya, jika kalian sedang bersafar. Allah alam bisawab, maka pendapat bosnya, meskipun safar haram, tetap boleh mengambil keringanan, bukan tujuannya agar dia berbudah melakukan maksiat, tapi siapa tahu dengan mengambil keringanan dia sholat, semoga dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini perkara yang kedua. Ya. Yang ketiga, ikhwan. Yang ketiga. Ini pembahasan, saya masih belum apa namanya, tapi disebut oleh para ulama, meskipun saya belum baca lebih dalam lagi, tentang mulai dari mana hitungan jarak. Apakah dari rumah, kalau kita Google Map dari rumah, apakah start dari rumah, atau dari perbatasan kota? Saya meskipun belum menemukan bahasan ini, tapi fatwa dari Lajnah Daimah dan banyak ulama bahwasanya menghitung ukuran jarak bukan dari rumah, tapi jarak ketika kita keluar dari tempat dari pemukiman kita. Saya lanjutkan biar tidak rancu. Selanjutnya lagi yang keempat, kalau ini dibahas oleh para ulama, kapan seseorang mulai boleh mengqasar sholat, mulai boleh mengambil rukhsah. Yaitu maksudnya, apakah dia boleh sholat langsung qasar sejak di rumah? Jawabannya belum, tidak boleh. Karena dia belum safar. Saya mau pergi ke Bandung, Jakarta, rumah saya sudah qasar jamak, boleh? Tidak boleh, karena kau masih di rumah. Maka ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya sejak keluar rumah berarti dia sudah mulai start safar sejak keluar rumah, satu. Pendapat kedua, jika sudah naik kendaraan, tunggangan. Ini pendapat kedua. Pendapat yang lebih hati-hati, pendapat mayoritas ulama adalah jika sudah meninggalkan kampungnya. Kampungnya itu kampungnya di belakang dia. Nah ini repot. Kalau di Riyadh, seperti tadi saya baru dengar ceramahnya saat Asyafri, Riyadh panjangnya 80 kilo. Nah orang tidak boleh, misalnya dia tinggal di ujung timur Riyadh, kemudian dia pergi menuju ujung barang Riyadh. Dia tidak boleh mulai qasar sholat kecuali setelah meninggalkan kota Riyadh. Jadi dia berjalan dari ujung sampai mungkin 2 jam macetnya. Riyadh macetnya, mirip-mirip Jakarta macetnya.
macet terus sampai di ujung 2 jam dia belum boleh. Dia belum boleh mengqasar salat karena dia masih di kota Riyadh dan ini satu kota namanya Samari Riyadh. Tapi Syekh saat Syekh Sri masih mengatakan kecuali mungkin ada pembagian wilayah di Riyadh tersebut maka bisa wilayah satu pindah ke wilayah yang lain sudah boleh mulai qasar salat. Karena kenapa Allah alam? Karena kita nih hukum safar nih untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan. Kalau dulu kota Madinah kecil, kita keluar sedikit sudah keluar kota. Dulu Madinah itu adalah Masjid Nabawi dengan pagarnya itulah kota Madinah. Kalau kita keluar pagar Masjid Nabawi itulah keluar pagar kota Madinah. Madinah itu kecil. Kalau sekarang Madinah luas, nyambung sampai ke Bir Ali, sampai ke Dzulhulaifah. Kalau sudah keluar Dzulhulaifah baru tanah terbuka. Dulu Madinah itu adalah keluar dari pagar Masjid Nabawi itulah akhir dari kota Madinah. Setelah itu kosong, berjalan terus. Maka mudah, begitu keluar pagar kota Madinah sudah mulai boleh untuk mengqasar sholat, menjamak sholat. Seperti Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau sholat duhur, beliau sempurna. Tapi ketika pergi ke Dzulhulaifah, padahal jaraknya cuma 3 farsakh, ya mungkin sekitar 9 kilo, 10 kilo, 11 kilo, sekitar gitu. Maka Rasulullah SAW sudah qasar di Dzulhulaifah. Karena itu sudah di luar kota. Yang problem sekarang kalau di Riyadh, tidak bisa karena Riyadh satu kota. Nah, kita di Jakarta, misalnya di Jakarta. Jakarta terbagi menjadi beberapa wilayah. Iya tidak? Ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Utara, ada Jakarta Pusat. Ada Jakarta Pinggir enggak? Jakarta Coret, ada. Baik. Maka kalau seorang sudah pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, itu masing-masing ada wali kotanya, benar? Benar kan? Itu satu jadi kota tersendiri. Kalau dihitung bangunan bersambung terus. Makanya kalau kita sudah pindah dari satu Jakarta Timur ke Selatan, kita sudah mulai boleh untuk melakukan keringanan sholat. Ya. Atau lebih mudahnya lagi kalau kita sudah di bandara, karena bandara sudah masuk provinsi lain, Tangerang, benar enggak? Makanya saya kalau berangkat dari rumah saya di Jakarta Timur, kemudian saya di Tangerang, saya sudah jamak, saya sudah qasar, karena saya sudah di Tangerang. Saya mau ke Makassar misalnya. Ya. Atau saya mau ke Aceh misalnya. Maka saya sejak di Tangerang saya sudah jamak dan qasar. Beda ketika saya di Halim karena Halim masih Jakarta Timur. Di Halim saya enggak melakukan qasar karena saya masih dalam wilayah saya. Saya masih dalam kota saya sehingga saya tidak dikatakan sudah keluar kota. Faham? Jadi maksud saya seorang hanya baru boleh melakukan keringanan jika sudah keluar kampungnya, sudah keluar kotanya. Asal antum Bandung, sudah masuk tol, sudah itu sudah keluar Bandung. Ya, sudah keluar Bandung. Kalau mampir di mana antum sudah boleh qasar, sudah boleh jamak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti fatwa Lajnah Daimah, untuk menghitung ukuran yang 80 kilo tadi itu dimulai sejak kita keluar kota, bukan dari rumah. Bukan dari rumah. Jadi 80 kilo dari start kita sampai ke awal kota berikutnya. Kalau 80 kilo, berarti kita sudah dianggap perjalanan safar. Faham? Baik. Kita lanjut. Lanjut apa sudah? Kayaknya jadi panjang ya. Sudah berapa jam kita? Sudah 1 jam lewat? Insya Allah, kepanjangan ya. Sudah dulu apa lanjut? Baik, berikutnya

Jadi ranah kita perhatikan sini, ranah kita kosor atau di berikutnya. Areal atau ranah boleh mengambil rukhsah. Rukhsah dalam hal ini adalah qasar dan jamak. Ini misalnya kota-kota keberangkatan. Kota kita, kota keberangkatan. Kemudian apa? Kota tujuan. Kota tujuan. Baik, maka ini areal perbatasan. Ini perbatasan. Ini perbatasan. Maka perhatikan, harus jarak antara kota tujuan dan kota perbatasan, harus jaraknya berapa, Ikhwan? 80 kilo. Dari sini, perhatikan ya. Dari sini ke sini, ya, dari ujung sini sampai ujung sini, yaitu kurang lebih 80 kilometer menurut pendapat mayoritas ulama. Paham sampai sini? Ini start di sini sudah mulai boleh. Selama perjalanan boleh. Meski 1000 hari. Meskipun jaraknya kita mengelilingi dunia. Tujuan kita 3000 kilometer. Sini mampir dua hari. Terus dalam perjalanan boleh. Selama, meskipun 1000 hari. Meskipun setahun. Kalau kita safar enggak berhenti-berhenti. Ya, meski apa? Setahun. Ya. Sampai kita tiba di kota tujuan. Nah, ketika tiba di kota tujuan, ada beberapa kondisi. Kondisi ketika sampai tujuan. Pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari atau 20 kali sholat fardu, maka ini sepakat tetap mengambil rukhsah, tetap boleh qasar. Nah, yang berikutnya, jika bakalan menetap Jika yang kedua, jika bakalan menetap 4 hari atau lebih, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Maka jumhur mengatakan kalau lebih dari 4 hari, maka sejak tiba sudah harus sholat sempurna. Ini saya turunkan ya, khilaf. Pendapat pertama, jumhur ulama, sejak tiba sudah tidak boleh qasar. Kenapa demikian? Karena orang yang akan tinggal 4 hari atau lebih di statusnya mukim. Kenapa? Karena statusnya mukim. Paham? Paham ya? Paham. Ini jumhur ulama. Pendapat yang lain, minoritas ulama, sebagian ulama, mengatakan, ada lagi, sebagian ulama mengatakan, seperti ini pendapat Ibn Abbas, bahwasanya, lihat, selama 19 hari, boleh qasar. Jika lebih, tidak boleh. Ini pendapat Ibn Abbas. Disebut oleh Ibn Bukhari dalam sahihnya. Fakunna, ini dari Rasulullah pernah, selama 19 hari Rasulullah pernah qasar. Fakunna idha, kata dia, kami para sahabat, jika kami 19 hari, kami qasar. Kalau kami lebih, atmamna, kami sempurnakan. Jadi batasannya 19 hari.
Kalau 2 minggu berapa hari? 14 hari masih terus. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 14 hari maka hukumnya mukim. Kalau 19 hari masih dikatakan musafir. Orang 19 hari masa mukimnya musafir lah. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat ketiga, ya, selama tidak berniat salah satu dari kedua ini, dari dua hal, maka boleh. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut yang pertama adalah niat menjadikan itu tempat tinggalnya. Menjadikan kota tujuan sebagai tempat tinggalnya. Istiton namanya. Istiton. Sebagai tempat tinggal. Kapan dia sudah niat, ah saya tinggal sini, saya sudah beli tanah, saya sudah tempat tinggal, sudah berarti dia, atau saya mau ngontrak di sini selama, berarti jadikan tempat tinggal, maka dia sudah jadi otomatis jadi mukim. Yang kedua, ya, berniat menjadikan tempat, berniat iqamah. Karena dia bakalan tinggal lama. Karena bakalan tinggal lama. Contoh apa? Ah, ini kayaknya buka dagang sini bagus. Saya pengen coba dagang 1 bulan. Saya pengen coba dagang 2 minggu. Atau saya akan belajar di sini selama 6 bulan. Maka kalau dia sudah niat iqamah, dia statusnya mukim. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, paham? Saya ulangi. Saya ulangi, kalau kita dari tempat keberangkatan, perhatikan, kita belum boleh melakukan rukhsah, paham? Karena kita masih di kota kita, belum dikatakan musafir. Ketika kita keluar dari perbatasan kota kita, kita sudah boleh apa? Berkosor, karena kita sudah musafir. Dalam perjalanan, meskipun 1 tahun, kalau kita jalan pindah tempat, jalan terus, kita tetap boleh kosor dan jamak. Ketika sampai kota tujuan, di perbatasan masuk di kota tujuan, ini tujuan kita safar, maka ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari, cuma 3 hari, atau kurang 3,5 hari. Intinya tidak sampai 20 kali sholat, karena 1 hari sholat fardu 5 waktu. Ternyata saya cuma sholat 18 waktu sholat. Maka jika kurang dari 20 waktu sholat, maka saya kosor-kosor. Tidak apa-apa. Paham? Karena tidak sampai 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka khilaf. Jumhur ulama mengatakan, jika sudah niat sejak awal dia tiba di Bandung, misalnya saya tiba di Bandung Senin, saya bakalan pulang hari Sabtu, maka sejak saya tiba, saya tidak boleh kosor lagi. Saya hanya kosor ketika dari Jakarta menuju Bandung. Tiba di Bandung, karena saya bakalan niat tinggal 5 hari, sejak tiba di Bandung, saya sudah langsung sholat sempurna. Faham? Ini pendapat jumhur, karena lebih dari 4 hari. Pendapat yang lain mengatakan, lama seperti Ibnu Abbas, 19 hari. Boleh di Bandung kau terus sampai, karena kau tidak punya tempat tinggal di sini, kau tidak punya dagangan di sini. Jika selama 19 hari, kau boleh apa? Kosor. Lebih enggak? Saya biasanya ini yang saya pilih. Lebih enak. Dan kalau 4 hari belum dikatakan mukim. Jadi masing-masing ada dalilnya. Ini pendapat kuat-kuat semua. Saya tidak sedang membahas dalilnya karena panjang lebar. Yang ketiga, pendapat Syekh Utsaimin, selama tidak berniat untuk istiqon menjadikan tempat tinggal atau sebagai mukim, maka dia boleh terus untuk mengambil rukhsah qasar. Ini 2 kondisi. Kondisi ketiga yang berikutnya, saya ulangi, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, sekarang kondisi ketiga. Di kota tersebut, jika tidak tahu kapan mau sampai kapan di kota tersebut. Di kota tersebut. Tidak tahu sampai kapan di kota tersebut. Misalnya apa? Misalnya sedang cari barang. Cari barang. Misalnya sedang kejar penjahat. Cari penjahat. Misalnya sedang cari istri. Istri lagi. Ini contoh benar, misalnya. Dia cari barang, cari gak dapat. Sudah 5 hari belum dapat, terus gak dapat. Dia gak tahu kapan pulang sampai dapat barang. Selama dia tidak tahu kapan dia mau pulang, dia boleh terus kosor. Meskipun lebih dari 5 hari. Cari penjahat, penjahatnya kabur sini. Dari sini ke Bandung sana, ke kafe sana, kafe sini. Pergi ke kuburan, pergi ke mana. Ini kejar. Meskipun 2 minggu, dia masih boleh kosor. Karena dia belum ketangkap. Atau dia cari istri. Nazar ditolak. Sudah 2 minggu ditolak melulu.
Maka dia belum dapat, dia masih terus. Maka dia boleh qasar. Karena dia tidak tahu kapan dia meninggalkan kota tersebut. Maka ini sepakat ulama tidak mengapa. Dia qasar terus. Maka ini boleh qasar terus. Faham? Ini kira-kira gambaran tentang rukhsah. Sepertinya masih panjang, kita stop aja ya. Ya. Habis ini masih panjang lagi ya. Saya tak khawatir 2 jam ya. Jadi sementara sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada hukum-hukum yang lain. Tentang sholat masih banyak, tentang puasa juga masih banyak. Insyaallah di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ustaz, ada teman kuliah saya yang suka menjamak sholat. Ketika dalam berkuliah, sebelum pulang, dia ini suka menjamak duhur ke asar atau maghrib ke isya, Ustaz. Padahal dua, dia akam sih, hanya cuman 40 menit dia perjalanan pulang, akan tapi dia suka berstatement bahwa apa yang dia suka kerjakan kalau safar tidak ada jaraknya. Tadi, dia mungkin beri pendapat bahwasanya safar tidak ada jaraknya. Tapi ingat, bukan tidak ada jarak, terserah kita. Tapi ikut urf apa? Masyarakat. Jika rumahnya ternyata menurut masyarakat bukan seperti tadi, Jakarta-Depok, enggak ada bilang masyarakat bilang Jakarta-Depok apa? Safar. Meskipun Jakarta-Depok 1 jam lebih. Saya kalau ngisi pengajian Jakarta-Depok bisa 1 jam 20 menit. Tapi enggak ada yang bilang, mau ke safar mana? Safar ke Depok. Diketawain orang. Enggak ada. Jadi ukurannya bukan perasaan kita. Ketika para ulama mengatakan tidak ada jarak tertentu, bukan berarti tidak ada jarak, tetap ada jarak, tapi yang menentukan adalah masyarakat, urf masyarakat. Maka tidak boleh ikut hawa nafsu. Oh ini saya lupa. Apakah ucapan fi ma'amanillah ma'asalamah termasuk doa safar? Tidak, itu bukan sunnah Nabi. Tetapi dibolehkan kita berdoa dengan doa apapun, fi amanillah, tapi sebaiknya kita ganti dengan sunnah Nabi. Kita bilang, astaudi'ukallah, atau astaudi'ukumullah. Ya. Kalau kita doain orang, kita bilang astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Atau zadakallahu at-taqwa wa ghafara dhambak wa yasarallahu lakal khair haithuma kunt. Kita doa seperti itu. Kita boleh tambah setelah itu, fi amanillah. Maksudnya dalam perlindungan Allah. Boleh-boleh saja, tapi bukan sunnah. Bukan sunnah. Asalnya kita boleh doa dengan apa saja, tapi jangan sampai kita sibuk bilang fi amanillah, kita lupa dengan doa yang sunnah. Itu maksud saya. Ustaz, saya rumah di Bandung, kerja di Jakarta, dan saya sering PP gunakan wus atau mobil. Apa hukum safar terhadap sholat masih berlaku karena saya lakukan berbulan-bulan dalam waktu lama panjang? Kalau rumah ke Bandung, ikut aturan. Rumah ke Bandung, di wus, kalau mau sholat jamak di wus boleh, di terminal wus. Tapi kalau sudah masuk di mana, di Jakarta, maka ikut aturan tadi, tergantung berapa hari, yang sebagaimana tadi kita jelaskan. Aturan berlaku.

0: Saya seorang akhwat kerja di luar kota, domisili, setiap weekend pulang ke Bandung. Apakah safar tersebut termasuk safar yang mubah? Saya belum menikah saat ini. Ya kalau bekerja, mubah ya. Cuma masalahnya, seorang wanita hendaknya ada mahramnya. Kalau safarnya, safar mubah. Cuma ketika tanpa mahram, maka kembali kepada hukum wanita bersafar tanpa mahram. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang tidak boleh, ada yang mengatakan boleh jika disertai dengan wanita-wanita, sekelompok wanita yang amanah untuk menjaga dirinya. Tapi kalau tujuannya dia untuk hukum asalnya mubah, cuma prosesnya yang bermasalah. Ini masalah jamak nanti, kita belum bahas ya. Hukum-hukum jamak terkait orang musafir. Ini juga sholat-sholat sunnah di kendaraan nanti ya, belum ada. Afwan, boleh safar ke negeri kafir dengan tujuan rekreasi? Itu masalah. Karena kalau kita ke negeri kafir tentunya banyak hal yang dilihat ya. Kemudian sulit makan juga susah. Kemudian kita banyaklah maksiat di sana ya. Maka seorang pertimbangkan kembalinya. Kalau dia untuk dakwah mungkin ada pergi ketemu dengan keluarga selama dia bisa ibadah dan macam-macam. Ya mudah-mudahan tidak mengapa ya. Tapi kalau niat murid buat jalan-jalan maka banyak ulama yang melarang. Tapi kalau ada tujuan misalnya untuk berobat, untuk jenguk anak yang sedang sekolah di sana ya. Itu tentu ada tujuan-tujuan yang diperbolehkan. Ini juga nanti bahas tentang sholat, hukum sholat berjamaah bagi orang yang musafir. Kayaknya nanti aja deh. Nanti kalau kita sudah bahas berikutnya baru insya Allah banyak pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Baik, demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ada seri kedua entah kapan. Wallahu alam. Kita lanjutkan kembali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian dan bimbingan ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini dalam format live bersama Ustaz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala. Serba-serbi musafir kami hadirkan dari Masjid An-Nafi Dago Pakar Bandung. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan kali ini untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran, dan semoga Allah memberikan taufik serta hidayah untuk kita bisa memahami dan mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh di majelis-majelis seperti ini. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: راديو رجاء منبر cahaya sunnah
5: آيات أعوذ بالله

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: darurah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الفجره.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim. Al-Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul,
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idznuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi', dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus, agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir, dan Abu al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu al-As. Dia katakan, wahai Abu al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu al-As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abu al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalau Abu al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abu al-As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abu al-As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abu al-As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abu al-As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu al-As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu al-As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu al-As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, Kalau akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dia hantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar." Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. Satu tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
7: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan
3: kuntum ta'lamun afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un.
0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Katanya bisa salam andaikan dunia.

0: beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka. Man

0: باطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: القرآن

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.

0: بِمُؤْمِنِينَ.
1: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
2: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
2: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
2: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sesaat lagi kami akan hadirkan kajian bersama Ustaz Abdurrahman Thayyib Alsi hafizallahu taala dari bahasan akidah Ahlul Islam fi ma yajibu lil imam, yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini untuk kita simak bersama dari kota Surabaya di kediaman beliau. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda baik melalui pesan singkat WhatsApp maupun telepon di 0218236543, 0218236543. Dan kami sangat berharap apa yang Anda sampaikan pada kesempatan kali ini berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan selanjutnya kami persilahkan pada Ustadz untuk menyampaikan kajian ini. Faliyata fadil maskuran ya Ustadz.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Ahlul Islam fi ma yajibu lil imam oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmukumullah. Kita pada pertemuan pertama kemarin telah sampai kepada pembahasan wajibnya mengangkat pemimpin kaum muslimin dan apa hikmahnya serta faedah ataupun keutamaan-keutamaannya. Langsung saja kita telah sampai halaman 9. Kata Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, fadaruratu nasbil imam akadaha al-islam. Kewajiban mengangkat pemimpin kaum muslimin itu sangat amat ditekankan dalam al-Islam. Ya, Al-Quran dan Sunnah, ucapan salam, ya, sangat penuh dengan hal ini. Li'anna min maqasidil Islam, sun'a mujtama'in qa'imin ala dinillah. Hal ini dikarenakan di antara tujuan diajarkannya Islam, didatangkannya al-Islam adalah untuk membuat masyarakat yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mendirikan masyarakat yang Islami ini butuh pondasi yang sangat kuat, dan itulah pondasi at-tauhid al-aqidah al-islamiyah sebagaimana yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munculnya masyarakat sahabat, ya, terutama di kota Al-Madinah pada waktu itu semuanya didasari oleh aqidah dan tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah. 10 tahun pertama Rasulullah sallallahu di kota Mekah hanya dakwah tentang tauhid, melarang dari kesyirikan. Ini pondasi daulah Islamiyah yang sejati. Ini adalah pondasi masyarakat muslim yang sejati. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilanna min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya budunani, syaratnya mereka harus beribadah kepadaku saja, kata Allah, dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikitpun. Maka kelompok dakwah manapun yang ingin membangun masyarakat Islami, yang ingin membangun, ya, daulah Islamiyah tapi tanpa al-aqidah, ya, maka ini jelas-jelas menyelisihi Rasul dan juga menyelisihi ajaran Al-Qur'anu Al-Karim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Islam menegaskan adanya atau harus adanya pemimpin. Di antara tujuan Islam adalah membuat masyarakat yang tegak di atas agama Allah. Ya'murul arda bil hadaratil qawima kama aradallah. Yang dengan adanya pemimpin tersebut akan dibangun peradaban, ya, manusia yang lurus seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya jama' masalihat dunia wal akhirah. Ya, maka dengan itu akan terkumpul segala bentuk kebaikan, entah kebaikan urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa yadfa' mafasidad dunya wal akhirah, dan mencegah kerusakan dunia dan akhirat. Sebagai contoh misalnya, dengan adanya pemimpin akan diatur, ya, misalnya ibadah haji, ya, seperti yang ada sekarang ini. Ya, kalau tidak akan terjadi keruwetan, kekacauan. Ya, kemudian juga dalam urusan dunia, masalah ekonomi, masalah jalan, diatur sebegitu rupanya. Ini, adanya pemimpin, ada banyak kemaslahatannya, entah dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wala yakunu mujtama'an jahiliyan faudawiyan, agar tidak menjadi masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kekacauan seperti yang sudah kita disyaratkan pada pertemuan yang lalu. Wa kullu hadhil umur tatawaqqaf ala wujudi imamin. Dan perkara ini, adanya kemaslahatan dunia akhirat, tercegahnya, tertolaknya kemadaratan dunia akhirat, ini bisa terwujud dengan adanya imam, pemimpin kaum al-muslimin. Fa wujudu asasu islahil mujtama. Adanya pemimpin, ini adalah pondasi bagi perbaikan masyarakat. Ini adalah hikmah diwajibkannya pengangkatan pemimpin kaum muslimin. Wa fuqdanuhu asasu kharabil mujtama. Kalau tidak ada pemimpin, hancur. Ya, masyarakat kacau. Hah? Masyarakat kekacauan di mana-mana, pertumpahan darah. Ya, hukum rimba akan berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Ada kisah dari Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizhahullah ta'ala. Dan ini beliau cantumkan dalam buku beliau, Dirasatun fil Manhaj. Dan juga beliau kisahkan dalam ceramah atau kajian-kajian beliau di YouTube. Ya, pernah suatu saat beliau safari dakwah ke salah satu negara Afrika. Ya, ketika beliau mau pulang ke bandara, tiba-tiba ada kudeta. Ya, artinya tidak ada lagi pemimpin yang ditaati. Kekacauan di mana-mana. Dalam waktu sekejap penjarahan, kata beliau, luar biasa. Dan beliau pun harus dilarikan ke desa yang terpencil. Ya, ini sekali lagi, satu jam atau satu menit saja tidak ada pemimpin, luar biasa kekacauan. Dan ini yang sudah disampaikan oleh para ulama sejak dahulu kala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu nasana ma'al imamil jair khairun min adami al imam, ya, walau ta'ata. Aukamakola rahimahullah ta'ala. 60 tahun bersama pemimpin yang dolim, itu masih lebih baik dibandingkan tidak adanya imam. Walau laylah, meskipun satu malam, meskipun sesaat saja. Ini sekali lagi, pentingnya pengangkatan imam kaum al-muslimin. Kemudian kata beliau, wa fi hadha yaqulu amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dalam hal ini, amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib berkata, la yuslihun nasa illa amirun barun au fajirun. Tidaklah yang memperbaiki manusia kecuali seorang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Lagi, tidak hanya yang barun saja, meskipun itu yang paling ideal. Adanya imam yang zalim masih lebih baik daripada tidak adanya pemimpin tersebut. Qalu ya amiral mu'minin, hadal bar, fa kaifa bil fajir? Wahai amiral mu'minin, kalau pemimpin yang baik, ya sudah dimaklumi, ya itu akan bisa insyaAllah memperbaiki keadaan manusia. Tapi bagaimana dengan pemimpin yang fajir? Qal, maka amiral mu'minin Ali bin Abi Thalib menjawab, innal fajir

rahimani wa rahimakumullah, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya pemimpin yang dolim itu ini Allah jadikan sebagai sebab diamankannya jalan-jalan manusia. Meskipun pemimpin yang dolim itu banyak manfaatnya, banyak sekali keutamaannya untuk masyarakat di negerinya. Kedolimannya atau kemaksiatannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebaikannya, kemaslahatannya, manfaatnya untuk manusia ini juga sangat banyak sekali. Antaranya adanya pemimpin tersebut itu akan menjadikan negeri kaum muslimin lebih aman atau aman dari tangan-tangan para penjahat. Contoh misalnya premanisme. Kalau tidak ada pemimpin akan luar biasa merajalelanya, tapi dengan adanya pemimpin minimal itu akan istilahnya meminimalkan kejahatan premanisme tersebut. Kalau tidak, ini seperti tadi hukum rimba, naudzubillah min dzalik. Wa jahid bil adu, dan dengan adanya pemimpin tersebut akan adanya jihad melawan musuh atau melawan penjajah atau melawan teroris. Nah, wa yaji'ul fai, akan adanya harta rampasan perang juga. Wa tuqamu bi al-hudud, akan adanya hukuman-hukuman al-hudud. Wa yuhajju bihal bait, maka dengannya juga akan diberangkatkan kaum muslimin untuk ibadah haji seperti yang kita saksikan hari-hari ini. Wa ya'budullaha fihi al-muslimu aminan, dan dengan adanya pemimpin, meskipun pemimpin itu zalim, kaum muslimin masih bisa beribadah kepada Allah dengan aman. Bayangkan seperti tadi, ketika tidak adanya pemimpin, meskipun sesaat satu jam atau mungkin sehari, maka kekacauan di mana-mana. Sulit untuk thalabul ilmi, sulit untuk datang ke masjid salat berjamaah. Makanya wajib bagi kita semuanya mensyukuri adanya nikmat pemimpin kaum muslimin. Dan kita doakan semoga Allah memperbaiki keadaan mereka, berikan taufik, hidayah, dan pertolongan kepada mereka. Hatta yatiyahu ajaluhu. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah, wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Wa yakul imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, berkata al-imam Ahmad rahimahullah, la buddha lil muslimin min hakimin. Harus ada hakim, pemimpin bagi kaum muslimin. Atadhab hukukun nas. Apakah ingin hilang hak-hak manusia? Itu maksudnya kalau tidak ada pemimpin, akan hilang hak-hak banyak manusia. Itu tadi akan adanya hukum rimba. Misalnya preman akan sewenang-wenang luar biasa mengambil harta manusia, bahkan juga menumpahkan darah manusia. Maka dengan adanya pemimpin, ini paling tidak meminimalisir adanya kejahatan-kejahatan tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah, wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sedikit ada tambahan, ada sebagian orang-orang yang memiliki syubhat dalam otaknya, bahwa yang dimaksud dengan pemimpin yang harus dibaiat itu adalah pemimpin al-a'dham, al-imam al-a'dham atau al-khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Harus ada satu saja pemimpin. Tidak boleh banyak pemimpin. Tidak boleh ada negeri ini pemimpinnya, misalnya Indonesia, Malaysia. Ini sekali lagi, kata mereka tidak sah. Ini sekedar membantah syubhat yang pernah kita dengarkan di medsos dan seterusnya. Alhamdulillah, para masyayikh dakwah salafiyah tidak pernah diam dari syubhat-syubhat tersebut. Di antara kitab yang sangat baik, bagus sekali, referensi dalam bab ini masalah pemimpin kaum muslimin adalah Al-Imamatul Uzma Taksilatu Ahli Sunnah As-Salafiyin Warad Ala Syubhatil Mukhalifin. Judulnya Al-Imamatul Uzma
tahsilat ahli sunnah as-salafin wa rad ala syubhatil mukhalifin Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis ya hafizallahu taala. Ingat sekali lagi ada kitab judulnya Al-Imamatul Uzma, tapi bukan karya Syekh Abdul Aziz, hati-hati ya, dari kelompok Harokah, dan itu dibantah juga di buku ini. Tapi yang kita maksud Al-Imamatul Uzma karya Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizallahu taala. Ya, dalam kitab ini ada tafsil tadi ya, tafsilatu al-sunnah as-salafiyin, dan sekaligus ada bantahan kepada syubhat-syubhat. Ya, beliau mengumpulkan di sini kurang lebih ada 60 ya syubhat, kemudian beliau bantah satu persatu dengan bantahan yang ilmiah. Di antaranya tadi ada sebagian orang punya keyakinan sekarang ini pemimpin-pemimpinnya tidak syar'i. Presiden di Indonesia atau ya raja di Arab Saudi atau yang di mana saja, kata mereka tidak sah. Ya, karena apa? Pemimpin kaum muslimin harus satu saja di dunia, tidak boleh berbilang. Ya, kemudian mereka juga membawakan sebagian ucapan para ulama dalam hal ini. Meskipun ya mereka salah memahami atau salah menempatkan ucapan-ucapan ulama tersebut. Maka kita bacakan sedikit, ya kita ringkas dari ucapan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizhahullah ta'ala. Kata beliau, idza kana al-muslimun fi wilayatin wahidah fala yubaya li aksar min khalifatin bi khilafi idza ta'addatil wilayat. Apabila kaum muslimin ya mereka dalam satu lingkungan, maka tidak boleh dibaiat lebih dari satu pemimpin. Berbeda kalau ya banyak negeri-negeri kaum muslimin ya, Malaysia punya pemimpinnya, Indonesia punya pemimpinnya, demikian pula di Arab Saudi, di Mesir, Afghanistan, di Pakistan, dan seterusnya. Negeri-negeri kaum muslimin banyak sekarang. Fa inna li kulli wilayatin hukmah. Maka setiap negeri memiliki hukumnya masing-masing, memiliki pemimpin, pemerintahnya masing-masing. Wa qad asyara li hadza Ibnu Taimiyah. Dan ini yang telah diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lama qal wa amma a'immatul fuqaha fa madhhabuhum anna kullan minhuma yanfudhu hukmuhu fi ahli wilayatihi. Adapun para fuqaha atau imam-imam ya fuqaha, maka mazhab mereka mengatakan setiap negeri kaum muslimin itu berlaku hukum pemimpin mereka masing-masing. Ya, kama yanfudhu hukmul imamin wahid. Sebagaimana pemimpin dalam satu, ya misalnya dunia memimpin semuanya, itu hukumnya berlaku sama dengan satu negeri punya pemimpin masing-masing. Kemudian, jawaban yang kedua kata beliau, annal murad bil hadis wal ijma'at maka nafihal ikhtiar bi khilafil ittirah. Adapun kalau ada ijma' ulama mengatakan harus ada satu pemimpin dalam ya saat dalam dunia kaum muslimin tidak boleh berbilang ya, maka itu kata beliau fi halil ikhtiar, itu kalau dalam keadaan ya longgar atau luas ataupun lapang ya. Nanti akan ada contoh yang menjelaskan lagi bi khilafi halil ittirah, berbeda dengan keadaan memang sudah darurat terpaksa. Ya, sekarang sudah dari zaman dahulu kala negeri kaum muslimin ya tidak satu lagi. Ya, apakah ditiadakan hukum semua pemimpin tersebut? Ini tidak benar sama sekali. Kata beliau, fatakunu syabihatan bi mas'alati tsubutil wilayah bi taghallub wal qahr. Ya, seperti nanti akan ada pembahasan di ya kutip risalah yang kita baca nanti, ada pembahasan bahwasanya cara memilih pemimpin itu cuma ada dua yang syar'i. Yang syar'i cuma ada dua. Pemimpin yang pertama menunjuk pemimpin yang setelahnya. Kemudian yang kedua, pemimpin bermusyawarah dengan al-hadi wal-aqd untuk menentukan siapa setelahnya. Ya, seperti yang telah dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidun ya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tapi kalau misalnya ada ya yang mengkudeta, ini kan jalan yang tidak syar'i dalam menguasai kepemimpinan kaum muslimin.
Namun kalau sudah ia berkuasa, menang kudeta, sudah terpaksa, sudah harus apa? Dibaiat, didengar, dan di saat itu. Ya, kemiripan dua pembahasan ini. Memang yang ideal, ya, negeri-negeri kaum muslimin semuanya di bawah satu khalifah. Itu yang ideal. Di halil ikhtiar. Ya, sebagaimana zaman al-khulafa ar-rasyidun. Ya. Tapi sekarang keadaannya sudah demikian. Ya, tidak mungkin disatukan lagi. Ya, dan ini sudah lama terjadi. Ya, sekali lagi, maka apa? Ya, kata para ulama, setiap negeri punya pemimpin masing-masing, sah hukumnya. Dibaiat, didengar dari taati kepemimpinannya tersebut. Kata beliau, fa'innal asla ala takunil muslimin illa daulatun wahidah. Memang hukum asalnya, idealnya tadi. Ya, semuanya disatukan oleh satu pemimpin. Wa ta'adul wilayat wa dual halatu ittirah la hukmuha. Ya, sudah terpaksa, sudah harus apa? Dibaiat, didengar, dan di saat itu. Ya, kemiripan dua pembahasan ini. Memang yang ideal, ya, negeri-negeri kaum muslimin semuanya di bawah satu khalifah. Itu yang ideal. Di halil ikhtiar. Ya, sebagaimana zaman al-khulafa ar-rasyidun. Ya. Tapi sekarang keadaannya sudah demikian. Ya, tidak mungkin disatukan lagi. Ya, dan ini sudah lama terjadi. Ya, sekali lagi, maka apa? Ya, kata para ulama, setiap negeri punya pemimpin masing-masing, sah hukumnya. Dibaiat, didengar dari taati kepemimpinannya tersebut. Kata beliau, fa'innal asla ala takunil muslimin illa daulatun wahidah. Memang hukum asalnya, idealnya tadi. Ya, semuanya disatukan oleh satu pemimpin. Wa ta'adul wilayat wa dual halatu ittirah la hukmuha. Ya, tapi kalau sudah terjadi seperti sekarang, ya sudah, setiap negeri punya pemimpin

masing-masing sah hukumnya. Dibaiat, didengar dari taati kepemimpinannya tersebut. Kata beliau, fa innal asla ala takunil muslimin illa daulatun wahidah. Memang hukum asalnya, idealnya tadi, ya, semuanya disatukan oleh satu pemimpin. Wa ta'dil wilayat wa dual halatu ittira la hukmuha. Ya, tapi kalau sudah terjadi seperti sekarang, ya sudah, setiap negeri punya pemimpin, masing-masing wajib dibayar dan wajib ditaati. Kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kata beliau, al-a'immatu mujmi'un min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan law hukmul imam fi jami' asya. Telah sepakat para imam-imam, ya, mazhab, dari semua mazhab, bahwa siapa yang berhasil mengkudeta suatu negeri, maka baginya hukum, ya, seorang imam dalam semua hal. Ya, meskipun caranya tidak syar'i. Ya, tapi sudah terjadi, ya sudah. Ya, harus apa? Dilanjutkan kepemimpinannya, sekali lagi dibaiat, didengar, dan ditaat. Walaulah hadza mastaqam di dunia. Ya, kalau tidak seperti ini, ya tidak akan mungkin bisa stabil, tidak mungkin bisa baik dunia ini. Karena apa? Kalau kudeta, di pas kudeta, nggak selesai-selesai, ya sudah. Setelah dia kudeta berhasil, ya kita apa? Baiat, kita dengar, dan kita apa? Taati dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah. Li'anna nas min zamanin tawil qabla al-imami Ahmad ila yaumina hadha mashtamu ala imamin wahid. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, karena manusia sejak zaman dahulu, sebelum zamannya Imam Ahmad, sampai zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kaum muslimin tidak bersatu dalam satu kepemimpinan seorang imam. Sekali lagi, sejak zaman salaf dahulu, sudah apa, kaum muslimin berpecah belah di negeri-negeri mereka masing-masing. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama zakara anna syai'an ahkam la yasi illa bil imamil a'dham. Dan para ulama, tidak pernah ada satupun dari mereka yang mengingkari akan hal tersebut. Artinya, setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Para ulama sejak dahulu tidak ada yang mengingkari. Karena memang faktanya demikian. Harus tetap lanjut kepemimpinan pemimpin-pemimpin kaum muslimin tersebut. Kita bacakan lagi dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa qalu al-imam huwa waliul amr al-a'la fid daulah. Al-imam adalah pemimpin tertinggi di suatu negeri kaum muslimin. Wa la yushtarat an yakuna imaman 'aman lil muslimin. Tidak disyaratkan harus satu pemimpin menguasai seluruh negeri-negeri kaum al-muslimin. Li'anna al-imamah al-ama inqaradat min azminatin mutatawilah. Sama dengan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tadi, bahwa kepemimpinan yang tadi berupa kekhalifahan yang mencakup semua negeri kaum muslimin sudah terputus sejak zaman dahulu kala. Wan Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW tetap bersabda, isma'u wa ati'u walau ta'ammar 'alaikum abrun habasyi. Dengar dan taati meskipun pemimpin kalian dari budak Ethiopia. Sekali lagi, ini yang telah disampaikan oleh para ulama. Kemudian disampaikan lagi oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, fa idza ta'ammara insanun 'ala jihatin ma sara bi majatil imamil 'am. Kalau ada seseorang menjadi pemimpin di suatu negeri kaum muslimin dengan cara apapun, yang syar'i atau yang tidak syar'i, maka dia sama kedudukannya dengan pemimpin yang memimpin seluruh negeri kaum muslimin. Artinya wajib didengar dan ditaati. Perintahnya wajib sekali lagi didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat. Wa sara qawlu nafidha wa amruhu muta'an. Ucapannya wajib didengarkan, wajib ditaati perintahnya. Wa min ahdi amirin mu'minin Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu wal ummatul islamiyah bada tatafarraq. Sejak zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, umat Islam sudah terpecah belah. Fa'il Zubair fil Hijaz, ada Abdullah bin Zubair di negeri Hijaz, kota

0: Madinah, wa Banu Marwan fi Syam, ya. Bani Marwan memimpin di negeri Syam. Wal Mukhtar ibn Ubaid wa ghairu fil Iraq. Iraq dikuasai oleh Al Mukhtar bin Ubaid. Ini sejak zaman kekhalifahan tadi, ya. Utsman bin Affan fatafarraqatil ummah. Umat pun apa terpecah belah. Wa ma zala a'immatul Islam yadinuna bil wala' wa ta'al liman ta'amar 'ala nahiyatihim. Dan para ulama-ulama di negeri-negeri mereka tetap mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin mereka tersebut, meskipun ya bukan merupakan al-imam al-a'zam. Nah, jadi intinya sekali lagi, syubhat yang mengatakan harus yang didengar ditaati, yang sah, yang syar'i itu adalah khalifah, pemimpin ya yang menguasai seluruh dunia Islam. Maka sekali lagi ini tidak benar sama sekali. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimallah berkata lagi, wa qala aidan wal fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas. Fitnah akan terjadi jika tidak ada pemimpin yang memimpin manusia. Ya, sekali lagi akan ada hukum rimba. Jangankan ya yang lebih besar dari yang kita contohkan sekarang ini, masalah yang ini dicontohkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab ya aslinya ini Mu'amatul Hukam. Contoh ya, kalau tidak ada pemimpin misalnya, ini seperti kalau kita lihat keadaan ya, sebagian orang ketika di lampu merah ya. Ketika lampu merah itu padam, ya artinya nggak ada yang ngatur, maka apa yang terjadi? Ya, serobotan di mana-mana, ya, ya dari arah mana semuanya kepingin apa? Cepat berjalan. Ya, kenapa? Tidak ada yang mengatur, tidak ada ya walil amr dalam ya kondisi seperti itu, kekacauan yang ada, ya tabrakan yang ada. Ya, maka sekali lagi, apalagi yang lebih dari ya, di perempatan jalan saja bisa kacau kalau tidak ada yang ngatur. Ya, apalagi suatu negeri yang besar. Maka sekali lagi syukuri adanya pemimpin kaum muslimin. Nah, wa idza aradta an tazdad ma'rifatan li ahamiyati wujudil imam fanzur ila al-athar al-'azim alladhi ja'a 'amil mu'min Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu annahu qala, apabila Anda ingin ya lebih memantapkan pemahaman tentang pentingnya adanya pemimpin kaum muslimin, maka perhatikan riwayat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid bin Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma yaza'ul imamu aksar mimma yaza'ul Qur'an." Ya, apa yang dicegah oleh pemimpin dari kejahatan itu lebih banyak daripada yang dicegah oleh Al-Quran. Misalnya preman-preman itu ya di jalan-jalan, ketika Anda dakwai bacakan ya Al-Quranul Karim, bacakan hadis dari Rasulullah SAW, ya mungkin ya mereka anggap itu angin lalu. Tapi coba kalau ada aparat keamanan, ya mereka bisa nangis-nangis itu. Ya, bisa apa? Ya, lari terbirit-birit, tidak jadi untuk melakukan kejahatan mereka. Ini yang dimaksud oleh Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Banyak orang yang tidak tercegah, ya. Banyak orang yang tidak tercegah untuk berbuat kezaliman, ya, kejahatan, ya, dengan nasihat-nasihat, ayat ataupun hadis. Tapi dengan ya kekuasaan pemimpin kaum muslimin, maka ini akan sekali lagi menjadi cambuk bagi mereka. Ini salah satu yang menunjukkan pentingnya ya adanya pemimpin atau diangkatnya pemimpin di suatu negeri, terutama negeri kaum muslimin. Qala Ibnu Mandzur fi lisan al-Arab maknahu anna man yakufu an irtikabil adha'im makhafata sultan akthar mimman takufuhu makhafatul Qur'an. Maknanya, ya makna ucapan Al-Khalifah Rasulullah. Utsman bin Affan tadi, bahwasanya orang yang tercegah dari berbuat kejahatan, ya, kriminalitas, karena takut pemimpin, itu lebih banyak daripada yang tercegah karena takut dengan Al-Quran atau karena tersentuh dengan nasihat Al-Quranul Karim. Ya, lagi ini waqi' laisa lahu min dafi'. Ya, misalnya saja ya ditulis ayat wasariq wasariq atau faqta'u aydihuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri, ya potonglah kedua tangan mereka. Mungkin di apa namanya disiarkan di televisi, mungkin di depan masjid, mungkin dianggap angin lalu, ya tetap mungkin mencuri kota amal ada seterusnya, ya tapi kalau ada yang menjaga misalnya satpam di masjid, nggak jadi dia mencuri, ya sekali lagi ini yang dimaksud oleh Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, apa yang dicegah oleh pemimpin itu lebih banyak daripada yang dicegah oleh Al-Qur'anul Karim. Faman yakufu sultan anil ma'asi aksar mimman yakuful Qur'an. Ya sekali lagi, apa yang dicegah oleh pemimpin dari perbuatan maksiat, kejahatan lebih banyak daripada yang dicegah oleh Al-Qur'an bil amri wa nahyi wa tindar. Wal ala hadzal asar jamil huwa umdatul imam Sahal ibn Abdullah at-Tusari indama qala. Dan barangkali riwayat ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi merupakan pedoman bagi Al-Imam Sahal bin Abdullah Tustari ketika beliau berkata Al-Khashabatus Tut Al-Mu'allakatu ala abwabihim anfa' lil muslimin min sad'ina qadiyan yaqduna fil masjid. Maksudnya aparat-aparat keamanan yang berdiri di pintu-pintu mereka, ya itu lebih bermanfaat bagi kaum muslimin daripada 70 hakim yang mereka menghukumi atau berfatwa di dalam al-masjid. Bahkan terkadang seperti yang mungkin kita dengar bagaimana pencuri kadang ikut sholat kemudian pulang bawa motor dan seterusnya, padahal mereka dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Namun sekali lagi ini waqi' laisa lahu min dafi', menunjukkan bagaimana pentingnya adanya pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi syukuri adanya pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka. Kemudian ditegaskan lagi, walamma kana mansibul imam akbarul manasib wa ahammuha wa akhtaruha id masalihul muslimin muta'alliqatun bihi ja'a syara' bi ta'didi fadailihi wa taqwiyati janibihi liyu'inahu dhalik 'alal amal bima yuslihu ahwalul muslimin fi umri dunya wa din. Ketika kedudukan pemimpin itu merupakan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat penting, yang sangat urgent, karena kemaslahatan kaum muslimin berkaitan dengan pemimpin tersebut, maka Islam datang dengan menjelaskan berbagai macam keutamaan-keutamaannya untuk menguatkan posisi pemimpin tersebut agar mereka pemimpin bisa beramal untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin di dunia maupun di akhirat. Artinya Islam mengangkat derajat mereka di antara tujuannya agar mereka bisa mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin di dunia wal akhirat. Famin dalik di antaranya qaulullahi azza wa jalla atau qaulullahi ta'ala, firman Allah, lagi ayat yang menunjukkan bagaimana kedudukan tinggi adanya kekuasaan pemimpin kaum muslimin. Allah berfirman fahazamuhum biiznillah, tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan seizin dari Allah. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan Nabi Dawud berhasil membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah berikan kepada beliau kekuasaan al-hikmah dan Allah mengajarkan kepada beliau apa yang dia kehendaki. Kemudian ini inti pembahasannya, walaula daf'ullah. yaktahinna sabadahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Ya, seandainya Allah tidak mencegah sebagian manusia dari kejahatan yang lain, maka rusaklah ya dunia ini. Ya, akan tetapi Allah Maha memiliki keutamaan ya atas seluruh alam semesta. Kila fi tafsir hati katakan dalam tafsir ayat ini surat Al-Baqarah 251, laula anna Allah Ta'ala aqama sultana fil ardi yadfa'ul qawiyya 'anil dha'if wa yunsiful madluma 'an min dhalimihi la tawasaban nasu ba'dhum 'ala ba'din. Ya, makna ayat tadi, seandainya Allah tidak menegakkan adanya pemimpin di atas muka bumi, maka ya yadfa'ul qawiyya 'anil dha'if, yang mana pemimpin tersebut mencegah yang kuat jangan sampai ya menghardik atau sewenang-wenang atau mendolimi yang lemah ya, atau orang yang dolim itu berbuat kedoliman kepada yang didolimi. Ya, sekali lagi, seandainya Allah tidak menegakkan ya kekuasaan ya penguasa negeri kaum muslimin, maka manusia akan saling ya berbuat kejahatan, saling mendolimi. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang sudah kita sampaikan, itu sekali lagi adalah tabiat kebanyakan Bani Adam. Ya, anak aksara Bani Adam, tubi'u ala adamin insaf. Ya, sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami. Bahwasanya adanya pemimpin itu dijadikan oleh Allah sebagai benteng, tameng, mencegah adanya kejahatan, kezaliman. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, premanisme atau preman yang ada di jalan-jalan, kalau tidak ada tadi kekuasaan penguasa, pemimpin kaum muslimin yang mencegah mereka dari perbuatan zalim, kasihan ya orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Demikian pula tadi ya di perempatan jalan, ketika tidak adanya pengaturan ya, maka yang terjadi kekacauan. Itu ibaratnya kalau suatu negeri tidak ada pemimpin, yang terjadi hukum rimba. Na'udzubillahi min dzalik. Fala yantadim lahum halun wala yastakhil lahum qarar. Ya, ketika tidak ada pemimpin, yang terjadi tadi kekacauan, ketidak adanya aturan. Fatafsudul ardu wa man 'alaiha, yang terjadi kerusakan di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma imtanna Allah Ta'ala 'ala ibadi bi iqamati sultan lahum. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat ya kepada hamba-hambanya dengan adanya pemimpin kaum muslim. Ya, maka sekali lagi, ini nikmat dari Allah, wajib kita syukuri. Jangan terus ya na'udzubillah min dzalik diprotes ya atau mungkin dicaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan ajaran Al-Islam. Walakin Allah tu fadlin alal alamin. Akan tetapi Allah ya Maha memiliki karunia atas al-alamin. Ya, semesta alam. Qala al-Alusi rahimahullah fi tafsiril ayat. Berkata al-imam al-Alusi rahimahullah dalam tafsir ayat ini. Wa fi hadha tanbihun ala fadilatil mulk. Ya, di dalam ayat ini terdapat peringatan tentang keutamaan ya kekuasaan. Wa annahu laulahu mastatabba amruhu alam. Ya, seandainya tidak ada pemimpin kaum muslimin, maka akan ya rusak alam semesta ini, akan terjadi tadi hukum rimba. Laulahu ya ba'dallah, tentunya ya seandainya tidak ada penguasa ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar ya sebab saja. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya biadihi al-khair, biadikal khair. Ya, ini sebagaimana pembahasan masyaallah wasyita. Bahwasanya kebaikan ini ya dari sisi pemimpin ba'dallah. setelah Allah Subhanahu wa taala. Zakar Abu Talib Al-Makki rahimahullah taala fi kitabi Kutil Qulub an ba'di ahli ilmi annahu qala al-imam yudha' fi mizanihi jami'u a'mali ra'iyatihi. Imam itu diletakkan dalam timbangannya semua perbuatan rakyatihi, para penduduk ataupun rakyatnya. Wa bayanu dzalik maqalahu Asy-Syaikh Al-Is bin Abi Salam rahimahullah di kitab Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam. Adapun penjelasan ucapan Abu Thalib Al-Makki tadi disampaikan oleh Syekh Al-Is bin Abi Salam rahimahullah beliau mengatakan wa ajrul imamil a'dham afdal min ajril mufti wal hakim awil qadi li'anna ma yajribu minal masalih wa yadra'uhum minal mafasid atam wa'am. Kata beliau, pahala pemimpin kaum muslimin itu lebih banyak dibandingkan pahala orang yang memberikan fatwa atau hakim di pengadilan syariat. Kenapa demikian? Karena apa yang mereka istilahnya datangkan dari kebaikan dan apa yang mereka cegah dari kerusakan itu lebih banyak, lebih sempurna dibandingkan hakim ataupun al-alim. Sekali lagi, ini kedudukan yang sangat luar biasa, keutamaan yang sangat tinggi. Maka sekali lagi, tidak layak bagi seorang muslim, apalagi yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, untuk jatuh ke dalam caci makian atau menghiba pemimpin kaum muslimin. Tidak pernah ada rasa syukurnya terhadap pemimpin kaum muslimin. Padahal sekali lagi, Allah dan Rasulnya sangat menyanjung tinggi pemimpin kaum muslimin. Pahala yang mereka raih itu sudah sangat banyak sekali. Maka sekali lagi kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan kepada mereka untuk mereka tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Walidzalika ja'a fil hadis sahih. Pada itulah dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhil yawma la dhilla ila dhillu. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan naungi mereka di hari yang tidak naungan pada hari itu. Di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Semoga Allah menjadikan pemimpin kita pemimpin yang adil. Fabada bilu'luwa martabati. Rasulullah SAW memulai menyebut 7 golongan tadi dimulai dengan al-imam al-adil. Kenapa? Karena tadi kedudukannya sangat tinggi dalam al-Islam. Ditambah lagi tadi, manfaat mereka ini luar biasa banyak. Meskipun sekali lagi, meskipun pemimpin yang tidak adil pun manfaatnya juga banyak tadi. Mencegah tadi kejahatan, mencegah berbagai macam bentuk kriminalitas, mendatangkan banyak kebaikan-kebaikannya. Apalagi yang adil. Ila anqal wa ala jumlati fal adil wa imma wal wulat wal hukam a'dhamu ajran min jamil anam. Dari sini kata beliau, pemimpin yang adil itu pahalanya lebih banyak daripada para pemimpin kaum muslimin. Pahala mereka ini sekali lagi lebih besar, lebih agung dibandingkan sama manusia. Bi ijma' al-Islam, dengan ijma' kaum muslimin. Li'annahum yakumuna bijalbi kulli salahin kamil. Karena mereka betul-betul mendatangkan banyak kemaslahatan. Wadar ikuli fasadin syamil. Dan mereka mencegah berbagai macam kerusakan. Sekali lagi, kalau tidak ada kekuasaan dari penguasa kaum muslimin, maka rakyat jelata ataupun orang-orang lemah akan jadi korban-korban orang-orang yang punya istilahnya power dan seterusnya. Maka dengan adanya pemimpin, minimal meminimalisir kejahatan orang-orang yang kuat, yang zalim tersebut. Qala wa amma ulatu su' wa qudatul jur fa min aqdami nasi wizran wa hatum darajatan. Allah Azza wa Jalla li umumi ma yajri ala aidi min jarbin mafasib al-idham wa jar'il masalih al-jisam. Ya, meskipun pemimpin yang zalim, ya, ataupun bahkan juga al-qadi yang ya jelek, itu termasuk orang-orang yang banyak dosanya dari sisi perbuatan ya salahnya mereka. Ya, sekali lagi harus betul-betul kita adil menimbang segala sesuatu tersebut. Kemudian yang ketiga, as-sultan dillullah fil ard. Pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi. Ada nasun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruya fi idati ahadith. Pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi. Ini adalah nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam banyak riwayat Rasul mengatakan demikian. As-sahuha hadisu Abi Bakrah Nufay ibn al-Hurayth ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang masyhur dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul SAW atau suatu saat pernah, nanti akan ada lebih lengkapnya, tapi kita mau sampaikan juga sekarang, yaitu kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah suatu saat duduk di majelis ya seorang pemimpin yang sedang pidato. Tiba-tiba ada seseorang nyeletuk dengan mengatakan, undur ila amirina yalbasu siyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita, dia memakai baju orang-orang fasik. Ya, kata para ulama, betul. Pemimpin itu ya pakaiannya tidak syar'i, artinya tidak benar. Dikritik di hadapan Abu Bakar dan juga yang lain. Apa kata Abu Bakar? Uskut. Ya minti. Saya ini sampai itu Rasulullah SAW ya pun. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antaranya ada ungkapan as-sultan dillullah fil ard. Pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi ini. Man akramahu, akramahu Allah. Barang siapa yang memuliakannya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahanahu, ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakannya, Allah akan menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Wal ma'na an-nazil yadfa' adhari syams. Rasul menyebutkan pemimpin adalah naungan Allah, zillullah. Maksudnya zil di situ adalah ya naungan untuk berteduh dari panasnya matahari. Artinya inilah contoh kedudukan dari pemimpin kaum muslimin. Fakadzalika sultan yadfa Allah bi adza anin nas. Dengan adanya pemimpin, maka itu adalah tempat berteduh bagi manusia, ya. Jangan sampai terkena kedzaliman orang-orang yang zalim, orang-orang yang ya kuat dan seterusnya. Ya, Rasulullah SAW menyamakan fungsi pemimpin dengan fungsi ya naungan, ya entah naungan pohon ya untuk pelindung dari panasnya terik matahari. Pemimpin juga sama, tujuannya sama, menjaga kemadharatan ya dari orang-orang yang akan berbuat kejahatan. Wa fi idhafati dzir ila Allah tanbihun ala anna dzir al-hasir bisultan laysa ka sa'ir dilal. Dan kata-kata as-sultan dzillullah itu ditasyrif untuk pemuliaan. Ya, Allah betul-betul memuliakan pemimpin. Kenapa demikian? Ya, karena naungan Allah tidak sama dengan naungan-naungan yang lain. Bahwa arfa'uha wa ajalluha wa a'dhamuha fa'idatan wa naf'an. Karena naungan tersebut yang paling bermanfaat dan yang paling mulia. Fafil hadis dilalatun ala uluwi makanati sultan. Dalam hadis yang kedua ini, as-sultan dillullah fil ardi menunjukkan ketinggian kedudukan pemimpin. Wa syarafi manzilati dan kemuliaan kedudukannya. Li'anna al-idhafa fi qawli as-sultan dillullah idhafatu tashrifin wa takrim ka qawlina baitullah wa ka'batillah. Kata-kata as-sultan pemimpin adalah naungan Allah, ya kata-kata zillullah itu ya sama dengan makna baitullah, rumah Allah, wa ka'batullah ya li tashrif, untuk memuliakan. Ya, sekali lagi, pemimpin ini dimuliakan oleh Allah lewat lisan Rasulnya di sini. sultan zillallah fil ardi. Maka sekali lagi harus seorang muslim mensyukuri adanya pemimpin tersebut. Wa fil isyara ila kasatil fadha'il al-walida lil imam fi nusus syar'iyyah qultu dinna qasidatin li. Ya. Banyaknya keutamaan pemimpin ini dalam nas-nas syariat, kata penulis yaitu Syekh Abdul Salam Barjas, aku telah kumpulkan dalam beberapa bait syair berikut ini. Yang kata beliau, Nasrul Mulati ilal ilahi muhabbabun, membantu, menolong pemimpin, yaitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikramuhum fadlun wa ma huwa dun, yang memuliakan mereka itu adalah suatu keutamaan. Lahumul fadailu fil kitabi wa sunnatin, yang mereka memiliki banyak keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Walahum suyufun hadduha masnunu, dan mereka punya pedang-pedang yang tajamnya itu tadi bisa untuk digunakan mencegah kemadaratan. Jalil rahimi bi ardihi li ibadi, mereka pemimpin adalah naungan Allah yang maha penyayang di bumi ini bagi hamba-hambanya. Hisnun minal fitanil idhami hasinu, mereka pemimpin ibaratnya seperti benteng ya yang sangat kokoh dari segala fitnah-fitnah yang besar. Inna idza jahilal aduwwu siratana qaumun bihubbil munaamina nadinu, ya sesungguhnya kami dengan kejahilan musuh-musuh kami tentang jalan-jalan kami adalah kami adalah kaum yang mencintai agama yang kami sekali lagi pegang erat ini. Sekali lagi ini isyarat dari penulis tentang bagaimana kedudukan pemimpin kaum muslimin. Baik, ma'asan muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmukumullah. Kita lanjutkan pasal yang kedua, sekali lagi kita lanjutkan pasal yang kedua, fima yajib alal muslim lil imam. Apa kewajiban seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin? Ini di antara poin-poin inti dalam kitab yang kita pelajari ini, Ini adalah aqidah ahli Islam, fima yajibu alal imam atau lil imam. Idza tamma ta'yinul imam fi ahadith thariqain al muttafaq alayhima wa huma ikhtiyaru ahli al hal wal aqdi lahu aw istikhlafuhu bi wilayatil ahdi lahu min al imam qablahu aw kana dhalika bi thariqil ghalabah wastaqabba lahul amr wajaba alal muslimin alqiyam bihuquqi hadzal imam. Kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, apabila telah terpilih seorang pemimpin kaum muslimin dengan salah satu dari dua cara metode yang telah disepakati oleh ulama kaum muslimin, atau dipilih lewat salah satu cara yang syar'i. Karena sekali lagi sudah kita sampaikan tadi, cara memilih pemimpin kaum muslimin yang syar'i cuma ada dua. Apa itu? Yang pertama, ikhtiar ahli hal wal aqad lahu. Kumpulnya para ulama, tokoh-tokoh agama untuk memilih siapa penguasa yang akan dibaiat oleh kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengumpulkan 6 sahabat yang merupakan calon penghuni surga, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, tentunya dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka bermusyawarah, kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Ini lewat musyawarah ahli hal wal aqd. Bukan lewat pemilihan semua orang, tidak, namun tokoh-tokoh ulama ataupun tadi yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi. Sekali lagi, ini adalah hali wal akad. Atau yang Kedua, caranya istikhlafu bili wilatil ahad lahu minal imam qoblah. Pemimpin yang pertama, mengangkat langsung, menunjuk langsung siapa pemimpin yang berikutnya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah beliau. Ya, Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah rasul mahdi, pegang arah sunnah, kudah sunnah para khulafah ar-rasyidin. Atau, ya, dengan cara kudeta. Ini cara yang tidak syar'i. Nanti akan ada bab khusus haramnya kudeta. Tapi seandainya sudah terjadi seperti yang kita isyaratkan tadi, ya, ini sudah apa? Darurat. Ya, ada kudeta, kemudian dia berhasil mengkudeta. Apakah dikudeta lagi? Tidak. Ya. Sah kepemimpinannya. Ini yang kita sampaikan juga dari awal. Kalau ada syubhat yang mengatakan pemimpin kita sekarang kan dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Masa ditaati? Iya, ditaati. Ya, kenapa? Karena Rasul SAW yang memerintahkan. Usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar Hafizullah Ta'ala, makna meskipun dari budak Ethiopia, kata beliau, secara asal budak Ethiopia tidak layak menjadi khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Karena khalifah itu harus dari Quraisy. Al-A'immatu fi Quraisy. Ini syarat khalifah yang sekarang kita sampaikan, yang menguasai seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Satu khalifah seluruh dunia. Ya, untuk satu, ya, sekali lagi dunia. Itu sekali lagi, ini bentuknya khalifah. Itu harus dari bangsa Quraisy. Tapi Rasul mengatakan, meskipun dari budak Ethiopia, maknanya, kalau ada budak Ethiopia mengkudeta pemimpin khalifah tadi dari Quraisy dan berhasil, maka wajib didengar dan ditaati. Meskipun ia secara asal, ya, tidak memenuhi kriteria al-a'immatu fi Quraisy. Maka beda hal ikhtiar dengan hal al-ittirar. Ya, beda kondisi yang longgar, kondisi lapang dengan kondisi darurat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan ini yang juga ya sudah kita isyaratkan dari ucapan al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Ya, kata beliau, wa sam'u wa ta'ah li'a'immatil muslimin. Ya, wa man istama'a nasu 'alaihi wa radu bihi wa man ghalaba bisayf. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, barangkali al-fajir yang baik ataupun yang fajir, yang dipilih oleh manusia dan manusia ridha terhadapnya, atau yang menguasai mereka dengan dengan tadi pedang atau dengan kudeta pemberontak. Kalau sudah berhasil mengkudeta, memberontak, maka ya wajib didengar dan ditaati. Kata beliau sekali lagi, apabila telah terpilih seorang pemimpin, entah dengan cara yang syar'i atau yang tidak syar'i, dan telah stabil keadaan, maka wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan hak-hak pemimpin kaum muslimin. Wa hukukul imam hukukun nassallahu ta'ala 'alaiha fi kitabi al-aziz. Hak pemimpin adalah hak yang telah Allah naskan, jelaskan di dalam kitabnya yang mulia. Wa nassa 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang telah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita ingin tekankan sekali lagi. Jangankan masalah yang besar seperti ini. Ya, masalah kepemimpinan, masalah buang hajat saja, Al-Quran dan Sunnah ini sangat amat luar biasa menjelaskan, menerangkan tentangnya. Ya, sampai kata orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, Allamakum Nabiyukum kulla syai' hatal khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan masalah buang hajat. Maka sekali lagi, kalau masalah yang sangat privasi saja Islam telah ya menjelaskan dengan terperinci, dengan detailnya adab-adabnya, apalagi berkaitan dengan pemimpin. Maka dusta, ya maka sesat, batil. Kalau dia mengatakan ya dalam Islam tidak ada cara memilih pemimpin kaum muslimin. Ya sekali lagi, ya ucapan yang dusta. Ya kaum muslimin sudah punya al-khulafa ar-rasyidun yang telah mencontohkan bagaimana cara memilih pemimpin kaum muslimin. Ya dan Rasul mengatakan tadi alaikum sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Demikian pula ya sebentar lagi akan dibahas tentang apa kewajiban kaum muslimin terhadap pemimpin mereka. Ini sudah terang benerang dalam ayat dalam hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebagaimana yang telah kita bacakan kemarin dari kitab Al-Usul Sitta oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Namun pembahasan seperti ini sekarang tidak banyak diketahui meskipun oleh orang-orang yang mengaku penuntut ilmu atau bahkan gelarnya ulama, gelarnya profesor, doktor, na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi perlu untuk kita sampaikan terus pembahasan yang satu ini. Wa dzalika liya'lamal muslim anna hadhil huquq fi ghayatil ahamiyah. Yang demikian itu agar seorang muslim betul-betul paham tentang pentingnya hak-hak pemimpin kaum muslimin. Fal qiyam biha hatmun la yusmah bi taqsir fiha. Wajib dijalankan hak-hak pemimpin tersebut, tidak boleh untuk ditinggalkan. Wa man qassara faqad rattaba syar'an mutahhar lahu 'uqubatin zajirah. Barang siapa meninggalkan hak pemimpin, maka syariat telah memberikan banyak sanksi-sanksi yang sangat dahsyat. Minha 'uqubatun ta'lam fid dunya. Entah itu hukuman di dunia, wa minha 'uqubatun fil akhirah. Dan ada pula sanksi di akhirat. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apa saja kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya. Apa hak-hak pemimpin yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543. Atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, seseorang yang telah terpilih menjadi pemimpin di sebuah negara atau daerah, namun pemimpin tersebut tidak beragama Islam, apakah kita tetap wajib dengar dan taat kepada pemimpin tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Wa iyyakum. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama perlu kita tegaskan sekali lagi, yang kita bahas dalam pembahasan kita adalah pemimpin muslim. Ya, itu yang kita bahas, yang kalau sudah terpilih wajib didengar, ditaati, wajib dibaiat. Adapun pemimpin yang kafir, ya entah itu di negara kafir, misalnya ada kaum muslimin tinggal di negara kafir misalnya, ya maka secara hukum asal tidak sama dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi secara hukum asal mereka tidak layak menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi orang kafir tidak layak, ya tidak sah menjadi pemimpin kaum muslimin. Tapi kalau sudah terjadi, ini sama dengan tadi, fi halil ittirab, maka secara terpaksa ya didengar dan ditaati perintahnya selama tidak maksiat. Tapi bedanya kalau yang pemimpin muslim tadi tentunya ada baiat yang meyakini akan kepemimpinannya. Sedangkan yang kafir tidak diyakini secara apa? Ya, keyakinan sebagai pemimpin yang syar'i. Karena tidak sah kepemimpinannya secara asal. Itu perbedaannya. Yang kedua bedanya, kita taat kepada pemimpin muslim. Atau kita melaksanakan misalnya kebijakan peraturan pemimpin. Misalnya yang sering kita contohkan, peraturan lampu lalu lintas. Lampu merah di jalan kita berhenti. Itu kalau pemimpin muslim, seorang muslim yang bijak, dia berhenti di lampu merah tersebut, tujuannya diantaranya mengharapkan ridho pahala dari Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atirrasul walil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah pemimpin, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kaum muslimin. Kita berhenti di lampu merah tersebut dalam rangka melaksanakan surat An-Nisa 59. Itu kalau pemimpinnya muslim. Kita taati dalam rangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Adapun kalau pemimpinnya kafir, maka kita taati. Niatnya itu beda dengan yang tadi. Kalau tadi niatnya betul-betul mendapatkan pahala. Tapi kalau pemimpin yang kafir, kita taati karena keterpaksaan. Kalau kita nggak taati, mungkin kita bisa dapatkan hukuman, dapat madarat. Selama sekali lagi sama-sama tadi dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana menyikapi negara kita saat ini yang sudah banyak sekali membuat kebijakan-kebijakan secara zahir menyusahkan rakyat kecil? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ini sebetulnya sudah kita jawab di pembahasan tadi. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya negeri yang kita cintai. Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu kutu yaumihi faqad hizab lahu dunya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pagi hari aman di rumahnya, bisa sarapan dengan nyaman, bisa ngopi dengan enak, kata Rasul, barang siapa yang pagi hari merasa aman di rumahnya, dia punya kesehatan jasmani dan dia memiliki makanan sehari-hari, maka seolah-olah dia menggapai kenikmatan dunia ini. Luar biasa nikmat, tiga hal tadi di antara nikmat keamanan, alhamdulillah negeri kita aman sentosa, nikmat yang luar biasa. Rasul mengingatkan kita, maka kewajiban kita bersyukur, jangan terus banyak mengeluh, meskipun memang ini adalah tabiat kebanyakan orang. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairun manu'a illa al-musallin. Kata Allah, ini kita pernah bahas dalam kajian kita tafsir surat Al-Ma'arij, tabiat kebanyakan orang yaitu suka berkeluh kesah, tidak bersabar, tidak banyak bersyukur. Kalau ditimpa kejelekan sedikit sudah ngomel-ngomel istilahnya, sudah luar biasa murkanya. Tapi kalau diberikan kenikmatan enggak bersyukur. Ini contoh sebagian orang-orang kita. Na'udzubillahi min dzalik. Negeri kita alhamdulillah sekali lagi dalam keadaan aman. Kemudian kita masih bisa nyaman beribadah di masjid. Kita alhamdulillah masih bisa makan sehari, kita banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmatku. Namun jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Maka sungguh sekali lagi azabku sangat pedih. Seperti tadi, kalau kita enggak bersyukur, na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana tadi keadaan yang diceritakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketika sudah ada kudeta dan seterusnya, kekacauan, hancur luar biasa negeri tersebut, meskipun dalam waktu yang sesaat saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kewajiban kita, yang pertama belajar, terutama dalam bab ini. dan kita berusaha bersama-sama menghatamkan buku ini, dan juga nanti kita akan tambah-tambah dengan pembahasan para ulama yang lain, terutama yang berkaitan dengan syubhat-syubhat kita, ya akan tambah-tambahkan. Ya, yang pertama tugas kita belajar tentang apa ya yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang pemimpin kaum muslim. Itu tugas kita sekarang. Ya, yang kedua ya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut, banyak bersabar. Rasul mengatakan man ra'a min amiri syai'an yakra'u falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukai, bersabarlah. Jaga lisan, ya, jaga anggota badan. Kemudian yang ketiga, ya, kita wajib untuk mendoakan pemimpin kaum muslimin. Kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam anna sahibus sunnah insyaallah. Jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Kemudian ya kita wajib tadi memondasi negeri kita dengan at-tauhid. Ya, kita apa? Pegang erat tauhid untuk diri kita. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat, tetangga-tetangga kita, dan juga masyarakat kaum muslimin. Ajarkan tauhid, larang mereka dari kesyirikan. Seperti yang Allah tadi sampaikan, Allah akan berikan kekhalifahan, berikan keamanan, dan seterusnya lewat tauhid, meninggalkan asyirku billah. Ya, dan sekali lagi Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura aman wa taqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, dan mereka bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas, dengan ittiba kepada sunnah Rasul, kami bukakan barokah di langit dan bumi. Ya, mari kita bersama-sama untuk tadi ya berpegang erat dengan at-tauhid, meninggalkan syirik, dan tadi bertakwa kepada Allah, wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala problematika kehidupannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak biasa. Wallahu taala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita persilahkan Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidahullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falatafadhal mashkura wa ma'jura.
0: Ya, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah, saya tutup dengan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, innan nasa idha ugtulu min kibri sultanihim, law annan nasa sabaru idha ugtulu min kibri sultanihim, ma labithu an yarfa'u dhalika Allah. Wallahi innan nasa la ubtulu min kibar sultanihim fasabaru ma labithu an yarfa'u dhalika anhum. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, demi Allah, seandainya manusia diberi ujian berupa pemimpin yang dolim, lalu mereka bersabar, ya, menjaga lisan, tidak mencaci maki pemimpin, menjaga anggota badan, tidak berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka mau bersabar, Allah akan segera mengentas musibah itu dari mereka. Walakinnam yafza'una ila saif. Namun kebanyakan mereka lebih suka menguruskan pedang, mengkudeta, memberontak atau tidak sabar, ya. Maka kata beliau, fa wallahi ma ja'u bi yaumin khairin qat. Kalau mereka enggak bersabar, maka demi Allah, mereka tidak akan bisa mendatangkan suatu hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka as-sabar, as-sabar, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan pertolongannya kepada presiden kita, kepada pemerintah kaum muslimin, di mana saja mereka berada, dan semoga Allah menjaga negeri di negeri kaum muslimin dari makar-makar jahat, ya, orang-orang kafir, baik Yahudi ataupun Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakum lakas perhatiannya. Aku lukari hadha wa akhir da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwata Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdurrahman Taib Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Akidah Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam, berkaitan dengan penjelasan wajib dalam Islam seorang pemimpin. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:25 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Usul Ad-Da'wah Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah di setiap Sabtu pekan kedua dimulai ba'da maghrib hingga selesai. Anda dapat menghadirinya secara langsung dan kajian terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi, Kilometer 7, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari qori Syekh Ahmad Nufais di surat Al-Fath dengan nomor urut surat ke-48. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: sami'an.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim, yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
7: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
5: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
8: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
9: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
8: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
10: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
11: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laysa al-ghina 'an kathrati al-'arad, walakin al-ghina 'ina an-nafs." Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaihi.
13: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takut.

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
3: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak salat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak salat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak salat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah. 100.1 FM.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: anak.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول
5: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
6: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
5: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
3: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
7: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
6: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
8: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
9: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
11: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
12: Fatwa mukhtar.
13: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
14: يقول بودنا أن نسمع عن مكانة النصيحة وضوابط النصيحة حيث أصبح الآن كل منا يقدم النصيحة بطريقته الخاصة.
15: النصيحة من أخلاق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، ودعوة الخلق إلى ذلك، وأن العبادة من دعاء ورجاء واستغاثة واستعاذة، إنما يتليق بالله، فالله لا يدعى دون سواه ويرجى دون سواه. والنصيحة لكتاب الله نشره بين الناس وتوزيعه بين الناس، وتشجيع حلقة القرآن والمسامر بذلك والعون على كل خير. فإن من كتاب تعلمه وتعليمه والذب عنه ورد كل شبه المشبهين والحث على العمل به والتمسك به وتحكيم والتحاكم إليه. وأما النصيحة لرسول الله فالإيمان به أن النبي رسولا خاتم أنبياء إلى رسوله، ومحبته وموالاته ونصره وتأييده. قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لأنزل معه أولئك مفلحون. وأن قدم قوله على قول كل كائن على قول كل أحد كائن من كان. ونعتقد أنه معصوم فيما يبغي عن الله، وأن قوله حق وإخبار صدق. فنحن نشر نبي رسولا نصدق بأخباره ونعمل بشرعه ونطيعه فيما أطاع الله ونطيعه في طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الله فطاعة رسوله من طاعة الله، ومعصية رسول الله من معصية الله. من يطع الرسول أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عن حفيظا. والنصيحة لأئمة المسلمين محبتهم والسعي في جمال كلمتي عليهم وتحبي رعيتي إليهم وتمن رعيتهم ويعطيهم النصيحة هادفة بطرق معروفة دون أي تشهير أو قطع أمام الملأ. فالناصح لا يسبهم ولا يشتمهم، وإنما يسعى في تأليف القلوب وجمع الكلمة وإبلاغهم حاجة الناس، والتعاون مع كل على الخير والهدى من غير تجريح ومن غير عزباب. والنصيحة لعامة المسلمين تحذر من عذاب الله، وتنصحهم وتحثهم وترغبهم بما أوجب الله عليهم، وتحذر ما حرم الله عليهم، وتحب لهم من الخير ما تحب نفسك.
14: بارك الله فيكم.
16: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, ingin saya mendengar dari Syekh penjelasan tentang kedudukan dan kaidah-kaidah dalam memberikan nasihat. Karena sekarang ini hampir-hampir semua orang ingin menjadi penasihat, sehingga ketika memberikan nasihat pun masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri. Kemudian Syekh mengatakan, memberi nasihat termasuk akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya,

0: Nabi SAW mengatakan agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin secara umum. Nasihat kepada Allah adalah dengan mengesakan dalam beribadah kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan apapun, serta mengajarkan atau mendakwahkan tauhid ini. Dan bahwasanya semua bentuk ibadah, baik itu berdoa, baik itu mengharap pahala, meminta keselamatan, ataupun meminta perlindungannya, semua adalah hak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memiliki hak ibadah kecuali Allah. Dan tidak boleh ditujukan ibadah-ibadah tersebut kepada selainnya. Adapun nasihat terhadap Al-Quran, maksudnya adalah menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Mengajarkannya kepada mereka, membacanya, mentadabburi maknanya, mengamalkan isinya, saling tolong-menolong di dalamnya. Artinya, belajar dan mengajarkannya, membelanya, serta membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengannya. Menganjurkan untuk mengamalkan dan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran ini, serta mengambil hukum-hukum dari Al-Quran. Ini berkaitan dengan nasihat terhadap Al-Quran. Adapun nasihat kepada Rasulullah, yaitu dengan mengimani bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Beliau sebagai penutup para nabi, mencintai dan loyal kepada beliau, serta menolong dan membela-nya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang beriman, mereka senantiasa membelanya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian juga, harus lebih mengutamakan ucapan beliau daripada ucapan manusia yang lainnya. Ini bagian dari nasihat kepada Rasulullah. Harus mengutamakan ucapan beliau daripada ucapan manusia yang lainnya, siapapun dia. Juga harus meyakini bahwasanya beliau adalah orang yang maksum, yang dijaga. Demikian juga meyakini bahwa ucapan beliau, ucapannya benar. Dan beliau pun orangnya jujur dan benar. Informasi yang disampaikan beliau selalu benar. Dan syariat yang dibawa pun hak. Mentaati beliau termasuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam firman Allah, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan barang siapa yang mentaati rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, tidak mau mentaati rasul, maka sesungguhnya kami tidak mengutusmu untuk mengawasi mereka. Inilah makna nasihat terhadap Rasulullah. Adapun nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan cara mencintai mereka, membantu mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, mengajak rakyat untuk mentaatinya, tidak mencelanya. Kalaupun mau menasihati, menasihatinya tidak di hadapan khalayak umum, atau juga tidak melalui mimbar bebas, tidak mengumpatnya, akan tapi selalu berupaya untuk menyatukan rakyat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ini berkaitan dengan nasihat kepada pemimpin. Adapun nasihat terhadap seluruh manusia, yaitu dengan mengajari mereka bagaimana mereka mengenal Allah, mengajak mereka untuk taat kepada Allah, mengingatkan mereka dengan adab Allah, mengingatkan mereka dengan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ada dalam syariat Islam ini, serta mengingatkan mereka sehingga tidak melakukan hal yang diharamkan dalam Islam, serta menyampaikan kepada mereka seluruh jalan-jalan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
1: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Roja للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: من أذكار المساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dan dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد. إخوة الإسلام وعزكم الله. Sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidhahullah dalam format rekaman pembahasan dengan tema Mengambil Faedah Kisah Salman Al-Farisi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah tentang bagaimana Islamnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yang kisahnya sangat panjang namun penuh dengan faedah. Sampai-sampai tatkala Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Salman menceritakan kisahnya tersebut kepada para sahabat karena banyak faedah ya yang didapatkan dari kisah tersebut. Dan kisah tentang Salman Al-Farisi masuk Islam ya secara global menjelaskan tentang bagaimana dahulunya Salman Al-Farisi beragama Majusi ya, kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dan tidak mengapa seorang menceritakan masa lalunya kalau memang ada maslahatnya. Kalau memang ada maslahatnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, Al-Ghazali dan yang lainnya ya. Asalnya seorang kalau terjerumus dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam kesyirikan, maka tidak boleh dia ceritakan kepada orang lain. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menceritakan keburukan masa lalu termasuk al-mujaharah, yaitu terang-terangan. Dan orang-orang yang melakukan demikian tidak selamat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Seluruh umatku selamat, di antaranya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya ya, menampakkan secara terang-terangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal mujaharah," di antara bentuk menampakkan maksiat yang dilakukan, "an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan," seorang di malam hari melakukan kemaksiatan, "tsumma yusbihu wa qad satarahu Allah," kemudian di pagi hari Allah sudah menutup aibnya, "fayaqulu," kemudian dia cerita, "ya fulan, amiltul bari hatta kada wa kada, tadi malam saya begini dan begini, wa qad bata yasturuhu rabbuhu," padahal tadi malam dia tidur, Allah menutup aibnya, "wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu," maka di pagi hari dia bongkar ya tutupan yang Allah berikan kepadanya. Ini orang seperti ini tidak selamat ya. Jadi kalau Allah sudah menutup aib kita, maka jangan kita ceritakan. Ya kecuali ada maslahatnya. Kecuali ada maslahatnya. Sebagaimana sebagian sahabat menceritakan masa lalu mereka, yang di situ mungkin ada kesyirikan, di situ ada keburukan, tetapi ada maslahat yang mereka cari ya. Tapi kalau enggak ada maslahat ya sekedar pamer, "saya dulu pernah minum bir sekian-sekian, saya pernah begini-begini, saya pernah berzina dengan wanita sekian-sekian," maka enggak boleh. Ini orang tidak selamat, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada maslahatnya ya, maslahatnya besar, maka tidak mengapa dia menceritakan ya, seminimal mungkin dia bercerita. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu waktu dipanggil oleh Raja Najasyi untuk menerangkan tentang Islam, maka Ja'far berkata, ayyuhal malik kunna qauman ahlal jahiliyah, kami dahulu adalah kaum di jahiliyah. Kemudian disebutkan, na'budul asnam, kami dahulu menyembah berhala, wa na'kulul maitah, kami makan bangkai, wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan keji. Ini tidak detailkan, tapi dia mengatakan kami melakukan perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami dahulu berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyu minad dha'if, yang kuat makan yang lemah, berlaku hukum rimba. Wa kunna ala dhalik hatta ba'athallahu ilayna rasulan, kami terus dalam kondisi demikian sampai datang rasul yang Allah utus kepada kami. Ini dia menceritakan masa lalunya. Ya, kami dulu begini, kami dulu, tapi tidak ada kemaslahatan, ya. Ya, sama seperti sebagian sahabat yang mungkin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, ya, ada masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia pernah bermaksiat, seperti seorang berkata, ya Rasulullah, ya ataitu ahli fi nahri Ramadan, saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Itu kan maksiat, tapi dia cerita kepada Nabi karena ada masalah, dia ingin tahu apa hukumnya. Sebisa mungkin dia tidak perlu sebut dirinya, tapi kalau memang harus dia sebutkan dirinya, ada maslahat, maka tidak mengapa. Demikian juga dalam hadis Sahih Muslim dari Simak bin Harb, dia berkata, qultu li Jabir bin Samurah, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau dulu duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir bin Samurah, na'am katsiran, saya dulu sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha, Nabi kebiasaannya kalau selesai salat subuh beliau tidak bangkit dari tempat duduknya, ya, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, menetap di masjid sampai terbit matahari. Fa idza tala'at asyamsu qama, kalau sudah terbit matahari maka Nabi berdiri dari tempat duduk tempat salatnya. Wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khudhuna fi amril jahiliyah fa yadhakun wa yatabassam, sementara para sahabat di masjid ba'da subuh mereka ngobrol tentang perkara jahiliyah, tentang masa lalu mereka. Kemudian mereka tertawa. Ya, saya dulu begini, saya dulu begini, ya. Ada maslahat, ya. Mereka untuk bersyukur kepada Allah, mereka ceritakan tentang masa lalu mereka yang mungkin penuh dengan kegelapan, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka sampai mereka tertawa di antara mereka, dan Nabi melihat mereka tertawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, wa yatabassam, Nabi hanya tersenyum. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya asalnya seorang kalau melakukan keburukan di masa lalu maka jangan dia ceritakan, kecuali ada kemaslahatannya. Seperti sekarang saya lihat ada komunitas ex ribawi misalnya, nggak apa-apa, dia dalam rangka untuk memotivasi teman-temannya yang masih mungkin melakukan riba untuk meninggalkan riba tersebut. Misalnya mungkin komunitas ex musikus misalnya, ya, bukan dia untuk bangga nggak boleh. Tapi untuk menguatkan teman-temannya bahwasanya ada sekelompok manusia yang mereka telah meninggalkan musik-musik karena Allah Subhanahu wa taala, agar yang lain bisa bergabung dan meninggalkan maksiat tersebut, ya. Maka seperti ini mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, adapun perbuatan-perbuatan maksiat yang menunjukkan kekejian sebaiknya ditutup. Seperti mungkin zina, merampok, membunuh, jangan diceritakan sama sekali. Tetapi yang tidak menimbulkan kekejian, ya, seperti mungkin kesyirikan atau hal-hal yang lain, maka tidak mengapa selama ada maslahatnya, wallahu alam bisawab. Di antara kisah yang disampaikan Salman Al-Farisi adalah tentang perjalanan hidayah dari kondisi beliau dalam beragama Majusi kemudian sampai kepada Islam. Beliau ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ingin para sahabat mendengarkan dari Salman Al-Farisi, tidak lain karena ada faedah-faedah dan maslahat di balik cerita tersebut. Kita akan bacakan kisah tersebut sebagaimana diceritakan langsung oleh Salman Al-Farisi dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya. Yaqulu Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi berkata, "Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan." Aku adalah seorang Persia tinggal di Asbahan. Asbahan salah satu kota yang sekarang berada di Iran. Min ahli qaryatin minha yuqalu lahu Jayyun, yaitu saya tinggal di suatu kampung yang namanya kampung Jayy. Wa kana abi dihqana qaryatihi, adapun ayahku adalah ketua di kampungnya, boleh kita katakan bapakku adalah lurah kampung tersebut. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih, dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasu al-jariyah. Begitu cintanya ayahku kepadaku, begitu sayangnya ayahku kepadaku, sampai aku ditahan, dipingit di rumah sebagaimana dipingitnya seorang gadis. Wajtahattu fil majusiyah. Dan aku bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah majusi. Ini menunjukkan Salman Al-Farisi, sebelum Islam, waktu dia berada dalam agama majusi, dia benar-benar berisihat dalam beribadah. Ketika dia berpindah ke agama Nasrani, dia juga benar-benar berisihat dalam agama Nasrani. Sampai akhirnya Allah beri hidayah, dia memeluk agama Islam dan dia benar-benar berisihat dalam Islam. Dia mengatakan, wajtahattu fil majusiyah. Dan aku benar-benar bersungguh-sungguh beribadah dalam majusiyah. Hatta kuntu qatinan nar. Sampai aku dipercayakan sebagai penjaga api. Karena orang majusi menyembah api. Ya, ya Tuhan yang disembah itu harus dijaga ya. Jangan sampai mati Tuhannya. Oleh karenanya Salman Al-Farisi tugasnya menjaga api. Dan ini pekerjaan yang sangat-sangat kritis, sangat genting. Karena berkaitan dengan Tuhannya. Jangan sampai apa? Jangan sampai mati. Maka harus dijaga. Alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan. Yang tugasnya adalah terus menyalakan api dan tidak boleh apinya surut sedikit pun. Sekejap pun tidak boleh. Wa kanat li abi dhai'atun 'azimah. Dan ayahku memiliki harta yang besar atau pekerjaan yang besar. Qala ya. Fa syughila fi bunyanin lahu yawman. Suatu hari ayahku sibuk sedang mengurus satu bangunan. Faqala li, dia berkata, ya bunayya, inni qad syughiltu fi bunyani hadzal yawm an dhai'ati fadhhab fattali'ha. Wahai putraku Salman, aku hari ini sedang sibuk ngurus bangunan ini sehingga aku tidak sempat ngurusin pekerjaanku, entah kebunku, entah perdaganganku. Intinya ada suatu usaha ayahnya. Maka dia mengatakan, pergilah engkau putraku, coba cek itu usahaku atau kebunku. Dan biasanya Salman tidak boleh keluar rumah. Biasanya Salman dipingit di rumah. Seperti tadi dia mengatakan, kama tuhbasul jariyah, aku dipingit oleh ayahku sebagaimana dipingit seorang gadis. Ya. Kemudian aku pun diperintahkan oleh ayahku untuk nengok, memperhatikan kebun ayahku atau usaha ayahku. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid. Kemudian ada perintah, sebagian perintah yang lain. Fa kharajtu uridu dhai'atahu. Maka aku pun keluar dari rumah. Aku pergi menuju ke usaha ayahku atau kebun ayahku. Tidak disebutkan apa itu, apakah usahanya, apakah kebunnya atau perdagangannya. Fa marartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Maka aku melewati sebuah gereja milik gerejanya orang-orang Nasara. Fa sami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku mendengar suara mereka dari luar, mereka sedang salat dalam gereja. Wa kuntu la adri ma amru nasi li habzi abi iyaya fi baitihi. Aku tidak tahu ya, aku tidak tahu kondisi masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat. Karena ayahku selalu memingitku di rumah. Falamma marartu bihim, makanya Salman kaget, lihat ada gereja, kok ada agama lain? Yang tahu dia cuma seluruh dunia hanya Majusi, ternyata ada agama lain. Ada agama Nasara, ada tempat ibadahnya, ada gerejanya, orang-orang beribadah di situ. Tatkala aku melewati gereja tersebut dan aku mendengar suara mereka, dakhaltu alaihim anzur ma yasnaun. Aku pun masuk dalam gereja, aku ingin lihat apa yang mereka kerjakan. Falamma raaituhum ajabani salatuhum. Tatkala aku lihat mereka, maka perbuatan mereka, kegiatan mereka menakjubkan aku. Wa raghabtu fi amrihim. Aku pun tertarik dengan mereka. Wa qultu hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alaihi. Maka aku berkata, demi Allah, ini agama lebih baik daripada agama yang sedang aku anut, itu agama Majusi. Fallahi ma taraktuhum hatta gharabati syamsu. Aku terus di situ di gereja sampai terbenam matahari. Wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha. Akhirnya aku tidak menjalankan perintah ayahku, aku tidak pergi ke kebun ayahku, ya, sampai aku terlambat pulang. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang Nasara, aina aslu hadzal din? Dari mana asalnya agama ini? Qalu bisyam. Kata mereka, asal agama ini adalah di negeri Syam. Karena banyak nabi-nabi Bani Israel diturunkan di negeri Syam. Tsumma raja'tu ila abi. Kemudian aku pulang menemui ayahku. Dan waqad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an 'amalihi kullihi. Ayahku bingung waktu aku enggak pulang-pulang. Sampai dia sibuk mencariku. Sampai pekerjaan yang dia kerjakan tidak dia selesaikan karena sibuk mencari aku. Falamma ji'tuhu, tatkala aku tiba bertemu dengan ayahku, maka dia berkata, "Ya bunayya, aina kunta?" Engkau tadi di mana wahai putraku? Alam akun ahitu ilaika ma ahitu, bukankah aku telah wasiatkan tugas yang aku berikan kepadamu? Qala qultu ya abi, maka Salman bercerita, wahai ayahanda, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum, aku melewati suatu gereja, sekelompok orang yang mereka punya gereja dan mereka salat di atau ibadah di gereja tersebut, dan menakjubkanku apa yang aku lihat dari kegiatan mereka. Demi Allah, aku senantiasa berada di sisi mereka sampai terbenam matahari. Maka ayahnya pun marah. Ayahnya berkata, ya bunayya, laisa fi dzalika dini khairun, wahai putraku, tidak ada kebaikan sama sekali pada agama tersebut. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu, agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama tersebut. Qultu kalla wallahi innahu la khairun min dinina. Salman bantah. Kata Salman, demi Allah, agama itu lebih baik daripada agama kita. Qala fa khafani faja'ala fi rijli qaidan thumma habasani fi baitihi. Ayahku khawatir tatkala melihat aku membantah perkataannya, maka dia pun membelungguku, maka dia letakkan belunggu besi di kakiku agar aku tidak bisa keluar rumah. Qala Salman, tapi Salman tidak putus asa. Fa ba'athu ila an-nasara, maka aku tulis surat atau mengirim utusan kepada orang-orang Nasara. Maka aku berkata kepada mereka, idza qadima alaikum rakbun minasyam tujar minan nasara fa akhbiruni bihim, kalau datang para pedagang dari negeri Syam yang merupakan asalnya tempat asal agama Nasara, kalau datang para pedagang dari negeri Syam, kabarkanlah kepadaku. Maka datanglah sekelompok pedagang dari negeri Syam, dari Nasara, datang ke Persia di Asbahan, tempat kotanya Salman. Maka akhirnya orang-orang Nasara mengabarkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian aku menyurati mereka lagi, atau aku kirim utusan menyampaikan kepada mereka, idza qadaw hawaijahum wa aradu raja'a ila biladihim fa'adhinuni bihim, kalau mereka sudah selesai dari perdagangan mereka dan mereka ingin balik ke negeri Syam, kabarkanlah kepadaku. Tatkala para pedagang tersebut ingin balik ke negeri mereka, ke negeri Syam, maka orang-orang Nasara mengabarkan kepadaku. Maka Salman pun berusaha, fa'alqaitul hadida min rijli, maka aku pun melepaskan belenggu besi dari kedua kakiku. Tsumma kharajtu ma'ahum, lalu aku berangkat bersama mereka, bersama para pedagang Nasara tersebut, hatta qadimtu Syam, akhirnya aku sampai ke negeri Syam. Ya jauh lah, perjalanan jauh, ribuan kilo dari Persia menuju mana? Negeri Syam. Perjalanan mencari hidayah. Maka dia pun tinggalkan, Salman Al-Farisi meninggalkan kemewahan hidupnya. Ya, dia seorang tokoh, penjaga Tuhan, bayangkan. Ya, dia harus tinggalkan bapaknya, lurah. Semua dia tinggalkan, menempuh jalan ribuan kilo untuk mencari hidayah sampailah di negeri Syam. Tatkala saya tiba di negeri Syam, kata Salman, maka aku bertanya, man afdalu ahli hadad din, siapakah orang yang paling alim, yang paling terbaik dalam agama ini? Qalu al-uskuf fil kanisa, ada seorang uskuf, pendeta di gereja. Faji'tuhu, kata Salman, aku pun mendatangi gereja tersebut. Kemudian aku berkata kepada sang pendeta, sungguhnya aku tertarik dengan agama ini dan aku ingin hidup bersamamu. Aku melayanimu, akhdimuka fi kanisatika, aku melayanimu dalam kegiatanmu di gerejamu. Wa ata'allamu minka wa usalli ma'aka, aku ingin belajar darimu dan aku ingin salat beribadah bersamamu. Qala fadkhul, sang pendeta terima, ayo masuk. Fadkhaltu ma'ahu, aku pun masuk bersamanya. Kemudian Salman menyimpulkan, dia berkata, fakana rajula su'in, ini pendeta ternyata orang buruk. Ini pendeta ternyata orang buruk. Salman cerita, ya'muruhum bi sadaqah wa yuraggibuhum fiha. Ini pendeta selalu mengajak orang untuk bersedekah, memotivasi masyarakat untuk bersedekah. Ya, fa idza jama'a ilaihi minha asya'a iktanazahu li nafsihi. Kalau orang sudah kumpulkan harta untuk sedekah, ternyata dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Tidak dia salurkan, tapi untuk apa? Dirinya sendiri. Wa lam yu'tihil masakin, dia tidak membagikan sedekah tersebut kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabi wa warq. Sampai akhirnya dia kumpulkan 7 gentong isinya emas dan perak. Ini pendeta. Makan uang apa? Sedekah. Ya, dan sebagaimana Allah sebutkan, ya, al-walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan di antara mereka ada para pendeta yang mereka mengumpulkan, ya, harta-harta emas dan perak, ya, dan mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak dari pendeta, daripada pastor-pastor, mereka makan harta manusia dengan kebatilan. Di antaranya pendeta yang ditemui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Fa afghadtu hubban shadidan lima ra'aituhu yasna. Kata Salman, aku sungguh benci kepada orang ini dengan kebencian yang amat sangat karena aku lihat perbuatannya. Suma mata, kemudian pendeta ini pun tewas. Mati maksudnya. Fajtama'at ilaihi nasara liyadfinuhu, maka murid-murid pendeta ini, pengikut-pengikutnya datang berkumpul untuk menguburkan pendeta ini. Mereka sangat sayang pada pendeta ini. Setiap pendeta suruh bersedekah, mereka bersedekah. Setiap pendeta memotivasi mereka untuk mengeluarkan harta, mereka keluarkan harta. Oleh karenanya ketika pendeta ini akan ketika pendeta ini meninggal dunia, maka orang-orang pada berkumpul untuk menguburkannya. Maka tatkala mereka berkumpul, maka Salman Al-Farisi membongkar rahasia tentang ini. Apa kata Salman Al-Farisi? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya. Maka dia pun kabarkan tentang hakikat pendeta ini kepada masyarakat. Maka beliau berkata, inna shadidan lima ra'aituhu yasna. Kata Salman,

maka orang-orang pada berkumpul untuk menguburkannya. Maka tatkala mereka berkumpul, maka Salman Al-Farisi membongkar dia tentang ini. Apa kata Salman Al-Farisi? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, maka dia pun kabarkan tentang hakikat mendeta ini kepada masyarakat. Maka beliau berkata, "Inna hadza kana rajula su'in ya'murukum bi sadaqah wa yuraqibukum fiha. Fa idza ji'tumuhu biha iktanaza li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an." Wahai masyarakat sekalian, ini sungguhnya pendeta ini adalah orang yang buruk. Dia menyuruh kalian untuk mengumpulkan harta sedekah, tapi kalau kalian sudah mengumpulkan harta, maka dia simpan untuk dirinya sendiri. Maka mereka bertanya, "Wa ma ilmuka bidzalik? Wa ma ilmuka bidzalik? Dari mana kau tahu pendeta itu seperti ini?" Kata Salman, "Ana adullukum ala kanzihi." Aku akan tunjukkan kepada kalian di mana dia simpan harta tersebut. Kata mereka, "Dullana alaihi." Tunjukkanlah kepada kami. Akhirnya Salman pun menunjukkan tempat di mana sang pendeta menyimpan harta. Fastakhraju minhu sab'a khilalin mamlu'atan dhahaban wa wariqan. Maka dikeluarkan 7 gentong penuh isinya emas dan perak. Falamma ra'awha, tatkala masyarakat tahu pendeta ini ternyata kurang ajar, ya. Ya. Qalu wallahi la nadfinuhu abadan. Mereka makan, demi Allah kami tidak akan kubur sang pendeta. Fasalabuhu, maka mereka pun salib sang pendeta. Tsumma rajamuhu bil hijar, mereka lempar pendeta tersebut dengan batu. Tsumma ja'uni bi rajulin akhar, kemudian mereka datangkan pendeta yang lain yang baik. Perhatikan di sini, ini ujian berat bagi Salman. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tertarik dengan agama Nasara. Kemudian dia bertanya, siapa orang paling alim? Ada orang mereka tunjuk, ini orang paling alim. Masyarakat semua puji dia. Ternyata hakikatnya dia buruk orang ini. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian masyarakat. Jadi seorang dipuji oleh banyak orang, ternyata dia batinnya buruk. Lihat pendeta ini, setiap dia ngomong, orang dengar. Setiap dia suruh sedekah, orang datang. Tapi ternyata dia kurang ajar. Dia nyimpan apa? Harta tersebut. Dan Salman diuji, ternyata kalau bahasa kita, ustadz yang pertama dia temui ternyata buruk. Coba kalau bayangkan antum mau hijrah ketemu ustadz kayak, saya gak mau masuk Islam, gak jadi. Ustadznya kurang ajar kayak begini. Ternyata suka ngumpulin harta, bohongin masyarakat. Salman, dia kaget pertama ketemu pendeta, ya. Ternyata pendeta modelnya demikian. Tetapi apakah dia putus asa? Jawabannya tidak. Dia bersabar. Tsumma ja'u birajulin akhar. Akhirnya mereka ganti dengan pendeta yang baru. Faja'aluhu bimakanihi. Akhirnya pendeta baru ini menggantikan posisi pendeta yang lama. Kata Salman, "Ma ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa, ara annahu afdhalu minhu." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang bukan Islam yang tidak pernah salat 5 waktu yang lebih afdhal daripada orang ini. Artinya Salman mengatakan, ini orang paling top, selain orang muslim yang paling top yang pernah saya lihat, ini orang. Pendeta ini sangat baik. Azhada fid dunya, dia sangat zuhud terhadap dunia. Wala arghaba fil akhirah, sangat semangat tentang hari akhirat. Wala adaba lailan wa naharan minhu, orang yang paling giat ibadah siang dan malam. Fa ahbabtu hubban lam uhibbahu min qablihi, maka aku pun sangat cinta kepadanya. Aku tidak pernah mencintai seorang seperti cintaku kepada orang ini. Maka aku pun tinggal bersama dia beberapa lama. Akhirnya pendeta ini pun akan meninggal dunia. Maka aku berkata, "Wahai fulan, sungguh aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan cinta yang aku tidak pernah mencintai seperti ini sebelumnya. Waqad hadaraka ma tara min amrillah. Kau lihatlah sekarang kau akan meninggal dunia. Fa ila man tubi wa ma ta'muruni? Kepada siapakah aku harus belajar lagi? Kepada siapa kau perintahkan aku untuk pergi belajar kepadanya?" Maka pendeta ini berkata tatkala hendak meninggal dunia, "Wahai putraku, wallahi ma alamu ahadan al-yawm ala ma kuntu alaihi. Demi Allah aku tidak tahu seorang pun yang berada di atas apa yang aku jalani sekarang ini. Laqad halakan nas, orang-orang semua sudah binasa. Wa baddalu wa taraku, dan mereka sudah merubah-rubah dan mereka sudah meninggalkan aktsar ma kanu alaihi. Kebanyakan ajaran-ajaran yang benar sudah ditinggalkan." Ya. Dan itu sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tatkala Nabi akan diutus, kata Nabi SAW, "Inna Allah maqata ahlal ardi arabuhum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Sungguhnya Allah sedang murka kepada penghuni bumi tatkala itu, baik yang Arab maupun selain Arab, kecuali baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir sisa dari ahlul kitab yang masih di atas tauhid. Menunjukkan waktu Nabi mau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada tersisa orang-orang di atas kebenaran, namun hanya sedikit dari ahlul kitab. Oleh karenanya pendeta ini waktu ditanya oleh Salman, "Siapa yang saya harus tempat belajar setelah kau meninggal?" Maka

0: Kata demi Allah, aku tidak mengetahui lagi ada orang yang berada seperti yang aku jalani sekarang. Sungguh manusia telah merubah ajaran. Mereka telah meninggalkan kebanyakan ajaran yang benar. Kemudian kata dia, illa rajulan bil Mausil, kecuali ada seorang alim tinggal di Mausil. Mausil di mana? Di Irak. Jauh loh dari mana? Syam menuju ke Irak. Wa huwa fulan, namanya si fulan. Fa huwa alama kuntu alaihi falhaq bihi, dia masih berada di atas apa yang aku jalani, maka temuilah dia. Kata Salman, tatkala dia meninggal dunia lalu dikuburkan, aku pun berangkat menuju temannya tersebut yang tinggal di Mausil. Sampai akhirnya aku tiba di Irak. Bayangkan ribuan kilo Salman berjalan. Sampai di Irak, ketemulah dengan orang ini. Salman bertanya, wahai fulan, inna fulanan awsani inda mauti an alhaq bika, sungguhnya si fulan di Syam telah mewasiatkan kepadaku untuk menemuimu tatkala dia hendak meninggal dunia. Dan dia kabarkan bahwasanya engkau sama dengan dia. Faqala li aqim indi, kata orang tersebut yang di Mausil di Irak, tinggallah bersamaku. Fa aqamtu indahu, maka aku pun tinggal bersamanya. Fa wajadtuhu khairu rajulin ala amri sahibi, aku dapati dia orang yang sangat baik, persis seperti guruku yang ada di negeri Syam. Falam yalbas an mata, namun tidak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Kayaknya Salman yang ditemui Salman semuanya tua-tua. Sudah tua meninggal dunia. Sekarang yang tua lagi sudah meninggal dunia lagi. Tatkala anda meninggal dunia, falam hadratul wafat, tatkala akan sakaratul maut meninggal dunia, aku berkata, wahai fulan, sungguhnya si fulan di Syam mewasiatkan aku untuk bertemu denganmu. Dan aku bertemu denganmu. Sekarang engkau akan meninggal dunia. Fa ilaman tusibi, setelah kau meninggal dunia, kepada siapakah aku harus belajar? Kepada siapa kau harus pergi? Wa ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala ay bunayya, maka orang ini berkata, wahai putraku, wallahi ma alamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibin. Ya. Kata beliau, wahai putraku, demi Allah aku tidak mengetahui ada seorang pun yang berada di atas agama kami ini kecuali ada satu orang tinggal di Nasibiyin, itu daerah antara Irak dengan Syam. Kembali lagi, antara Irak dengan apa? Dengan Syam. Wa huwa fulan falhaq bihi, namanya si fulan, temuilah dia. Kata Salman, tatkala orang ini yang di Mausil meninggal dunia, wa ghayyib, kemudian dia dikuburkan, maka aku pun pergi menuju orang yang tinggal di Nasibiyin tersebut. Faji'tuhu fa akhbartuhu, maka aku pun mendatangi orang tersebut. Lalu aku kabarkan tentang kisahku dan bagaimana guruku menyuruhku untuk datang kepadanya. Maka dia berkata, fa'akim indi, ya sudah kalau begitu tinggallah bersamaku. Fa'akomtu indahu, aku pun tinggal bersama orang ini. Fawajatu ala amri sahibaihi, dan aku dapati dia sama dengan dua orang sebelumnya. Ini tiga orang semua baik. Sama dengan dua orang sebelumnya. Fa'akomtu ma'a khairi rajulin, aku ternyata tinggal bersama orang yang sangat baik. Fallahi ma labitha nazala bihil maut, namun tidak lama kemudian dia pun mau meninggal dunia. Falama hadir, tatkala dia sakaratul maut, aku berkata kepadanya, ya fulan, inna fulanan kana ausibi ila fulan thumma ausabi fulan ilaika, wahai fulan, sungguhnya si fulan guruku yang pertama wasiatkan kepadaku untuk guru yang kedua, guru yang kedua wasiat kepadaku untuk pergi kepada guru berikutnya. Ya, ini yang keberapa? Yang ketiga, yaitu kepada engkau. Fa ilaman tusibi wa ma ta'muruni, kalau kau meninggal dunia, kepada siapa kau harus belajar lagi? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala ay bunayya, dia berkata, wallahi ma ta'lamu ma na'lamu ahadan baqiya ala amrika amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah. Kata dia, wahai putraku, aku tidak tahu lagi ada seorang pun yang berada di atas jalan kami, di atas muka bumi ini, untuk aku perintahkan kau mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuria. Amuria ini di Turki. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaih, sungguhnya dia berada di atas apa yang kami jalani. Fa in ahbabta fa'ti, kalau kau suka pergi, karena Turki jauh sekali. Turki termasuk Eropa, kalau di Indonesia saja berapa jam? Mungkin belasan jam untuk sampai ke Turki. Berapa jam yang ke Turki? Berapa jam? Jauh ya. Saudi 9 jam, Turki masih lagi tambah berapa? Berapa jam? Jauh. Maka jadi mengatakan, kalau kau suka pergilah menuju dia, karena saking jauhnya. Qala fa inni Fa innahu ala amrina, sungguhnya dia itu berada di atas perkara kami, seperti kami persis. Kata Salman, tatkala orang yang ketiga ini meninggal dunia, kemudian dia pun dikuburkan, lahiktu bi sahibi Amuriyah, maka aku pun pergi ke Amuriyah, ke Turkiya untuk bertemu dengan orang tersebut. Aku pun bertemu dengan orang tadi. Wa akhbartu khabari, lalu aku ceritakan tentang kisahku kepadanya. Akhirnya orang ini berkata, aqim indi, tinggallah bersamaku. Ini orang keberapa? Orang keempat. Fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim. Ternyata aku dapati dia sama seperti guru-guruku sebelumnya. Ini orang keberapa ini? Guru yang keberapa? Guru pertama kurang ajar ya di negeri Syam. Guru kedua benar. Setelah dari Syam di mana? Mosul. Setelah di Mosul kemudian di sini, kemudian di Amuria yang kelima ya, guru yang kelima. Tapi yang satu kurang ajar yang pertama. Qala Salman, aku pun berkata, waqta sabtu hatta kana li baqaratun wa gunaimatun. Aku pun kerja, tinggal sama dia aku sambil kerja. Ya mungkin di situ subur, maka aku pun memiliki sapi dan beberapa ekor sapi dan aku memiliki kambing. Tsumma nazala bi amrullah, akhirnya dia pun meninggal dunia. Tatkala dia akan meninggal dunia, aku berkata, wahai fulan, sungguhnya aku dulu bersama si fulan, guru kedua. Kemudian dia wasiatkan aku kepada guru ketiga. Kemudian yang ketiga mewasiatkan aku kepada guru keempat. Yang keempat wasiatkan aku kepada engkau, guru yang kelima. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kalau kau meninggal dunia, saya harus pergi ke mana? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka dia berkata, yang di Turki ini, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alai ahadun minan nas amuruka an ta'tiyahu. Demi Allah, sekarang tidak ada lagi orang yang aku tahu sama seperti kami yang bisa aku perintahkan engkau untuk mendatanginya. Walakinnahu, akan tapi sudah tidak ada lagi. Habis semua pendeta, selesai. Semua orang alim Nasara yang masih bertauhid semuanya selesai. Yang sisanya semua di atas kesyirikan. Karena mereka cuma sedikit, sebagaimana dalam hadis Nabi, illa baqaya min ahli kitab, kecuali yang segelintir orang yang masih di atas tauhid. Sudah tidak ada lagi, kata beliau. Walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab. Tetapi sudah tiba saatnya akan muncul diutusnya seorang nabi yang dia diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim. Dia akan keluar muncul di negeri Arab. Muhajiran ila ardin baina harrataini bainahuma nakhlun bihi alamatun la takhfa. Dan nabi ini diutus di negeri Arab, kemudian dia akan berhijrah ke suatu daerah yang di situ terdiri atas harrotain, yaitu dua tempat yang penuh dengan batu hitam yang cadas, dan di antara dua kumpulan batu tersebut banyak korma, yaitu kota Madinah maksudnya. Kota Madinah demikian sifatnya, ya. Bainal harrotain, harro syarqi, harro gharbiyah, kemudian di tengahnya subur, yaitu banyak korma. Dia akan berhijrah ke kota tersebut. Bi alamatun natakhfa, dan dia punya ciri-ciri yang tidak samar, ciri-cirinya jelas nabi tersebut. Yang pertama, yakulul hadiah, dia makan hadiah. Wala yakulus sadaqah, tapi dia tidak mau makan sedekah. Baina katifai khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya ada cap kenabian. Itu semacam tai lalat besar tuh, daging yang tumbuh dan ada rambutnya di daging tersebut. Itulah cap kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bi tilkal bilad faf'al, kalau kau mampu untuk pergi ke negeri tersebut, lakukanlah. Salman hafal nabi punya tiga ciri. Akhirnya orang ini pun meninggal dunia, kemudian dikuburkan di Amuriyah, meninggal di Amuriyah di Turki. Kemudian setelah itu aku pun tinggal di Amuriyah beberapa lama. Famakastu bi Amuriyah masyaallah an amkus, aku pun tinggal di situ dulu, tidak langsung pergi. Tsumma marabi nafarun min kalbin tijaran, kemudian aku ada sekelompok orang Arab dari kabilah Kalb, para pedagang lewat. Kemudian kesempatan, mereka orang Arab, datang dari Jazirah Arab. Sementara Salman di Turki. Mereka berdagang sampai ke Turki. Maka Salman berkata kepada mereka, tahmiluni ila ardil Arab wa utikum baqarati hadhi wa gunaimati hadhi. Maukah kalian membawa aku pergi menuju ke negeri Arab? Saya akan bayar upahnya dengan sapi-sapiku ini dan juga kambingku ini sebagai upah untuk biaya membawaku menuju ke negeri Arab. Akhirnya mereka setuju. Aku pun berikan kepada mereka hartaku seluruhnya, yaitu sapi-sapi dan kambing. Wa hamaluni. Akhirnya mereka bawa aku. Hatta idza qadimu bi wadiyal qura, sampai akhirnya aku tiba di satu tempat namanya Wadil Qura. Wadil Qura itu antara Madinah dan Syam. Ini kan kota Mekah, sebelah utaranya Madinah. Sebelah utara Madinah lagi negeri Syam. Jadi kalau kita pergi dari Madinah menuju utara, kita pergi dari Madinah kemudian menuju ke Khaybar, setelah Khaybar ke Al-Ula, tempatnya kaum Nabi Saleh alaihi salam, kemudian kita menuju Tabuk, setelah di Tabuk kemudian kita tubuh menuju ke daerah Syam, yaitu Yordan, Palestina, Suria dan yang lainnya. Nah, Wadil Qura itu terletak antara negeri Syam dan kota Madinah di tengah-tengah. Jadi orang-orang sudah datang dari Turkiye menuju ke negeri Arab. Ketika aku sampai di Wadil Qura, zolamuni, ternyata mereka menzolimiku. Wabauni min rajuli min Yahud. Abdan, akhirnya mereka jual aku. Aku dijadikan budak. Ini budak kami. Ditangkap, dijual kepada orang-orang Yahudi. Seorang Yahudi. Akhirnya aku pun jadi budak. Fakuntu indahu. Aku pun jadi budak di seorang Yahudi. Faro'aitu nakhla. Tiba aku kerja di Yahudi tersebut, aku lihat ada korma. Ingat tentang pesan orang soleh yang di Amuriyah tadi. Pasalnya Nabi tersebut akan berhijrah ke suatu tempat yang ada kormanya. Warajautu an takuna albalad alladhi wasafa li sahibi. Aku berharap inilah kota yang diceritakan oleh kawanku tersebut, guruku tersebut. Walam yahiqali fi nafsi. Akan tapi aku tidak bisa memastikan. Fabainama ana indahu, tatkala aku sedang bekerja di orang Yahudi tersebut. Ya. Qadima alaihi ibnu ammin lahu minal Madinah. Rupanya bukan di Madinah orang ini, mungkin bosnya Salman, majikannya Salman mungkin di Khaybar, karena komunitas Yahudi selain di Madinah mereka tinggal di Khaybar. Maka tatkala aku sedang bekerja di majikanku, tiba-tiba datang sepupunya dari kota Madinah, dari Bani Quraidah. Dari Bani Quraidah, fabta'ani minhu. Maka dia pun jual aku kepada sepupunya, dijual Salman. Ya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya jangan sampai dikatakan Islam adalah agama yang mengakui perbudakan. Kita katakan tidak, Islam datang setelah agama-agama yang lain. Perbudakan berada dalam seluruh agama. Dalam agama manapun ada perbudakan, termasuk Yahudi ada perbudakan, Nasrani juga ada perbudakan. Justru Islam datang untuk menghilangkan perbudakan. Buktinya banyak begitu amalan yang Nabi anjurkan untuk membebaskan budak. Kalau orang melanggar kafarahnya apa? Membebaskan budak. Menjima istri di siang hari bulan Ramadan, membebaskan budak. Dan banyak amalan-amalan kalau ingin bayar kafarah dengan membebaskan budak. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memerdekakan budak, pahalanya besar. Jadi Islam mendapati suatu kaum yang ada perbudakan dan Islam menghadapinya dengan menganjurkan agar menghilangkan apa? Perbudakan. Jadi jangan dikatakan Islam saja yang bilang perbudakan. Tidak, agama-agama sebelumnya juga menyebutkan tentang perbudakan. Taib. Akhirnya Salman dijual kepada seorang Yahudi di Madinah. Kalau azan kita ya. Fahtamali inal Madinah. Maka majikanku yang kedua ini Yahudi membawa aku kota Madinah. Fawallahi ma huwa illa an ra'ait fa'araftuha bi sifati sahibi. Aku lihat kota Madinah waktu aku datang, inilah yang disebut oleh guruku. Ada harrotain, ada dua batu cadas dan di tengah-tengahnya banyak korma. Faqamtu biha. Lalu aku pun tinggal di kota Madinah. Wa ba'athallahu rasulahu, dan Nabi sudah diutus di kota Mekah. Subhanallah, ceritanya panjang. Jadi Salman lama jadi budak ya. Nabi sudah diutus di kota Mekah. Kemudian faqama bi Makkah, dan Nabi tetap tinggal di kota Mekah. Ma aqama la asma'u lahu bi dzikrin ma ana fihi min syughli rik. Aku tidak pernah mendengar berita-berita tentang Nabi. Kenapa? Sama sekali aku enggak pernah dengar. Nabi diutus, Salman pun enggak tahu. Ya, tapi Nabi sudah diutus. Salman cerita di kemudian hari. Nabi sudah diutus, ada kabar-kabar dakwah, tapi Salman tidak pernah dengar sama sekali. Kenapa? Karena Salman sibuk jadi budak. Bukan sibuk Facebookan ya. Salman sibuk jadi apa? Budak. Pekerjaannya banyak sehingga dia tidak mendengar berita tentang adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Kemudian Nabi berhijrah 13 tahun kemudian berhijrah ke kota Madinah. Salman masih jadi budak. Wallahi, dan Salman tidak tahu. Sampai suatu hari kata Salman, "Fawallahi inni la fi ra'si adqin li sayyidi a'malu fihi ba'dhal amal." Suatu hari aku sedang naik di atas pohon korma, sedang mengerjakan sesuatu di pohon korma. Wa sayyidi jalis, sementara majikanku duduk di bawah.
1: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kisah perjalanan hidayah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Beliau berkata, kemudian Nabi SAW pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Demi Allah, aku sedang berada di atas pohon korma, majikanku. Aku sedang mengerjakan sebagian kerjaan. Wa sayyidi jalis, sementara majikanku sedang duduk di bawah. Idzan idza akbala ibnu ammin lahu hatta waqafa alaihi. Tiba-tiba datang sepupunya menemui majikanku, kemudian dia berdiri di hadapan majikanku. Kemudian dia berkata, fulan qatalahu Allah Bani Qailah. Dia mengatakan, hai fulan, semoga membinasakan Bani Qailah, maksudnya kaum Ansar. Bani Qailah kaum Ansar, karena suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj kembali kepada nenek yang sama namanya Qailah, sehingga mereka disebut dengan Banu Qailah. Celaka mereka Banu Qailah, celaka mereka kaum Ansar, suku Al-Aus dan Khazraj. Wallahi innahumul an la mujtami'una bi Quba. Mereka sekarang sedang berkumpul di Quba. Ala rajulin qadima min Makkah al-yauma. Mereka sedang menanti seorang datang dari Mekah menuju kota Madinah. Yaz'umuna annahu nabi. Mereka menyangka orang tersebut adalah apa? Nabi. Qala Salman. Salman lagi di atas pohon. Dengar obrolan dua orang Yahudi ini. Falamma sami'tuha akhadhatni al-urwa. Ya. Tatkala aku mendengar pembicaraan tersebut, aku pun gemetar. Hatta dhanantu sa'asqutu 'ala sayyidi, sampai aku menyangka aku akan jatuh menimpa majikanku yang duduk di bawah. Saking gemetarnya bakalan jatuh aku. Wa nazaltu 'anil nakhlah, karena ini yang impian selama ini yang ditunggu-tunggu Salman, bertemu dengan orang ini. Ya, bertahun-tahun dia bekerja menjadi budak sabar untuk menanti kedatangan orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun turun dari pohon korma. Faja'altu aqulu li ibni ammihi dzalika. Aku pun ngomong sama sepupu majikanku. Madza taqul? Tadi kamu ngomong apa? Ngomong apa tadi? Madza taqul? Apa yang kau omongkan? Faghadiba sayyidi, kata Salman, majikan pun marah. Majikanku marah. Falaka mani lakmatan syadida, kemudian tampar aku, dia pukul aku dengan pukulan yang keras. Kemudian dia berkata, "Malaka wali hadza? Apa urusanmu dengan dia?" Aqbil ala amalik, sana kembali kerja. Disuruh kerja Salman. Kultulah syaih, enggak ada masalah. Inna ma'aratu an astathbithahu amma qala. Aku hanya ingin ngecek tadi dia ngomong apa aja. Qala Salman, wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu. Dan aku punya beberapa, yaitu sesuatu yang aku kumpulkan. Falamma amsaitu akhaztuhu thumma dhahabtu bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Akhirnya Salman bawa sesuatu dia kumpulkan. Dia pergi di sore hari setelah kerja selesai, dia pergi ke Quba menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi, aku pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi, innahu qad balagani annaka rajulun saleh. Saya dengar sampai berita kepadaku engkau seorang laki yang saleh. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba dzuhajah. Dan kau membawa teman-temanmu, sahabatmu yang asing di kota Madinah dan mereka punya keperluan. Wa hadza syai'un kana indi li sadaqah, dan ini makanan saya kumpulkan untuk saya berikan kepada kalian sebagai sedekah. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum, dan aku lihat kalian adalah orang yang paling utama untuk makan sedekah ini. Qala faqarrabtuhu ilaihi, maka aku pun mendekatkan sedekah tersebut kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kulu, nanti aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah. Wa amsaka yadahu falam yakul, maka Nabi sendiri tidak makan karena ini sedekah. Nabi tidak makan tapi sahabatnya disuruh makan. Qala Salman, fakultu fi nafsi hadhihi wahidah, ini tanda yang pertama. Tanda dari berapa? 3. Tidak makan sedekah, makan hadiah, kemudian di belakangnya ada tanda kenabian. Yang pertama, Nabi tidak makan sendiri. Ini tanda yang pertama. Suman saraftu anhu, kemudian aku pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajama'tu syai'an, aku mulai kumpulkan lagi makanan. Wa tahawwala Rasulullah sallam ila al-Madinah. Nabi sudah pergi meninggalkan Quba menuju kota Madinah. Karena Nabi pertama hijrah mampir di kota di Quba, mendirikan Masjid Quba, setelah itu baru Nabi pergi ke kota Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Setelah beberapa lama, summa ji'tuhu bihi, kemudian aku datang membawa makanan lagi. Faqultu inni ra'aituka la taqulu shadaqah. Aku lihat engkau tidak makan sedekah. Wa hadhi hadiyatun akramtuka biha. Ini hadiah bukan sedekah. Aku ingin muliakan engkau dengan hadiah ini.
0: Qala fa akala Rasulullah SAW minha. Waktu dibilang ini sedekah hadiah, Nabi makan. Nabi makan. Wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Maka Nabi suruh para sahabat untuk makan bersama Nabi. Nabi makan dengan para sahabat. Lihatlah Nabi SAW berapa hadiah buat Nabi. Nabi kasih juga kepada para sahabat. Fakultu fi nafsi hatani snatani. Sudah dua tanda. Ini orang makan apa? Hadiah. Kemudian waktu yang ketiga, thumma jitu Rasulullah SAW huwa bi baqi'il gharqat. Aku datang ketiga kalinya menemui Nabi dan Salman masih jadi budak. Dan Nabi sedang berada di baqi'il gharqat. Disebut baqi'il gharqat karena dulu di situ banyak pohon gharqat, sekarang sudah enggak ada. Disebut dengan baqi'il gharqat. Qala wa qad tabi'a janazatan min ashabi alaihi syamlatani lahu. Nabi sedang mengantar jenazah untuk dikuburkan di kuburan Baqi'. Nabi memakai syamlah semacam kain dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalisun fi ashabi, Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan assalamu alaikum. Tsumma stadartu anzuru ila dhahrihi, maka aku pun muter ke belakang pengin cek tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga apa? Ada semacam tai lalat besar, ada rambutnya, itu tanda kenabian. Sementara Nabi pakai selendang tutup tandanya tersebut. Bagaimana cara ngelihatnya? Aku pun putar ke belakang, aku ingin melihat tanda tersebut. Hal ara al khatam alladhi wasafa li sahibi, apakah ada tanda kenabian yang diceritakan oleh kawanku di Amuriyah? Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakbartuhu, tatkala Nabi lihat aku muter ke belakang, Nabi tahu ini pengin cek sesuatu. Arafa anni astathbitu fi syai'in, Nabi tahu aku sedang ngecek sesuatu, wusifali, yang sedang aku diberitahu oleh kawanku. Qala fa alqa rida'ahu an dhahrihi, maka Nabi sengaja lemparkan ridaknya, dilepaslah ridaknya. Biar Salman bisa melihat apa? Tanda di pundaknya tersebut. Kata para ulama, ini dalil kalau ada orang penasaran sama ente, ente kasih tahu. Jangan nanti ente kasih tahu biar dia enggak mati penasaran. Karena kadang orang bahagia lihat orang penasaran. Ya, jangan ya. Orang penasaran tuh menderita. Maka lihat Rasulullah SAW ingin masukkan kebahagiaan kepada Salman. Dia ingin mengecek sesuatu, ya kasih tahu aja. Ya, selama itu bermanfaat, kenapa tidak kita kasih tahu? Ya. Maka Salman pun, Rasulullah SAW pun membuka ridaknya, fa nadhartu ilal khatam, fa araftuhu, aku pun lihat tanda kenabian dan aku tahu itulah tanda kenabian. Fan kababtu alaihi uqabbiluhu, aku pun balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abki, dan aku pun menangis. Ini perjalanan berapa tahun ya, akhi? Dengan perjalanan yang berat, ribuan kilo dia tempuh, jadi budak bertahun-tahun untuk menemukan kesempatan ini, ternyata dia dapatkan. Maka Salman pun menangis. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, tahawwal, ya. Bergeraklah ke sini. Fatahawaltu fa qasastu alai hadithi, laku aku pun ceritakan kisahku. Ya Rasulullah, aku begini begini begini begini. Subhanallah, Rasulullah SAW sabar mendengarkan. Ya, ya, terus sabar. Ustaz, saya baru masuk Islam, Ustaz. Sudahlah, ya. Cerita sama si fulan itu. Ya enggak, kita dengarin aja, dia lagi bahagia menceritakan apa? Kisahnya. Nabi SAW mendengarkan kisahnya. Dia lagi curhat, dia sedang menceritakan kebahagiaannya. Maka Nabi mendengarkan kisahnya. Fa'ajaba Rasulullah SAW an yasma'a dhalika ashabuhu. Maka Nabi senang agar para sahabat mendengarkan kisah ini. Makanya Salman pun disuruh oleh Nabi untuk cerita kisah ini kepada para sahabat. Karena kisah ini tentang masa lalu, tentang Nabi Salman pernah jadi majusi, pernah jadi penjaga Tuhan, penjaga api, kemudian jadi belajar beberapa di pendeta orang-orang Nasara sampai sama orang Yahudi dan seterusnya sampai masuk Islam. Maka diceritakanlah kepada para sahabat. Kemudian thumma syaghala Salman urriq hatta fatahu ma Rasulullah SAW Badrun wa Uhud. Akhirnya Salman pun kembali jadi kerja sebagai tugasnya sebagai budak. Lihat bagaimana Islam begitu indah. Nabi tidak mengatakan, kok sekarang apa budak? Ya sudah kabur aja. Kabur dari Yahudi itu, ya kurang ajar, kabur aja. Nggak. Nabi suruh dia jadi budak. Udah, dia jadi budak, meskipun dia didolimi jadi budak. Tapi dia sekarang statusnya pekerja, Yahudi tersebut beli dari Salman, beli Salman dari orang lain. Maka Salman tetap bekerja jadi budak. Nabi biarkan Yahudi tersebut ya menjadi majikan Salman. Sehingga terjadi perang Badar. Salman tidak bisa ikut perang Badar. Kenapa? Dia budak. Punya tugas kerja sama majikannya. Pada tahun 2 Hijriah. Kemudian berlanjut tahun 3 Hijriah. Terjadi perang Uhud. Salman juga tidak ikut perang Uhud. Perang pertama yang Salman ikuti adalah perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Dialah ada yang datang dalam sebagian riwayat yang kasih ide untuk membuat parit.
1: Dalam riwayat, meskipun riwayatnya lemah, tapi disebutkan oleh para ahli sirah, Salman mengatakan, kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Kami di Persia, kalau kami dikepung, kami bikin parit supaya musuh tidak bisa sampai kepada kami. Dan ide itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi buat khandaq, ya, berkilo-kilo untuk menghalangi musuh masuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Salman, "Tsumma qala li Rasulullah SAW, katib ya Salman. Wahai Salman, lakukanlah mukatabah." Mukatabah itu apa? Mukatabah itu budak bilang sama majikannya, "Bos, saya mau beli diri saya, mau tebus. Kau jual berapa?" Yang beli bukan orang lain, saya beli sendiri. Berapa? Nanti dia bayar, cicil. Sampai kalau dia lunas, merdeka. Maka itu namanya budak mukatabah, mukatib. Maka Nabi mengatakan, "Ya Salman, katib. Wahai Salman, mukatabah. Tanya sama bosmu, kau jual dijual berapa? Beli sendiri." Akhirnya kata Salman, "Fakatabtu sahibi ala thalathi mi'ati nakhlatin uhyiha lahu bil faqir wa bi arba'ina uqiyah." Maka aku pun membeli diriku, perjanjian kontrak dengan majikanku, saya kalau merdeka harus bayar 300 pohon korma yang aku tanam di tempat dan aku hidupkan 300 korma tersebut. Kemudian ditambah dengan arba'ina uqiyah. Satu uqiyah adalah 40 dirham. 40 kali 40 sama dengan 1600 apa? Dirham. Jadi mahal. Salman itu dihargai dengan 300 batang korma dengan 1600 apa? Dirham. Faqala Rasulullah SAW, di ashabi, a'inu akhakum. Bantu saudara kalian agar dia bisa merdeka. Nah, mulailah para sahabat bantu untuk memberikan bibit korma. Ar-rajul bi thalathini wadiyah. Ada satu orang bawa 30 bibit korma. Waqal ar-rajul bi ishrin. Ada yang bawa 20 bibit korma. Korma kecil. War-rajulu bi khamsata ashar. Ada sebagian mengumpulkan 15 bibit korma. War-rajulu bi ashrah. Ada yang bawa 10 bibit korma. Seorang membawakan bibit korma sesuai dengan dia mampu. Sampai terkumpullah 300 bibit korma. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah terkumpulkan untuk bayar Salman, kata Rasulullah sallam, "Idhab ya Salman faqaffir laha." Wahai Salman, pergilah engkau dan galilah 300 lubang untuk tanam korma. Gali. Galilah engkau. Kata Nabi, "Fa idza faragta fa'tini akunu ana adha'uha biyadi." Kalau kau sudah selesai gali 300 lubang, panggil aku yang tanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Salman berkata, aku pun gali lubang 300. Dan dibantu oleh sahabat-sahabat, lumayan 300 banyak. Gali mul besar-besar lubangnya terus. "Hatta idza faragtu minha," sampai aku setelah selesai, aku pun datang kepada Nabi, aku kabarkan, "Ya Rasulullah, sudah selesai." Maka Rasulullah SAW pun keluar berjalan bersamaku sampai menuju lubang-lubang tersebut. "Faja'alna nuqarribu lahul wadiyah." Kami pun ngangkat bibit korma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW, "Yadau biyadihi." Rasulullah SAW tanam dengan tangannya. Satu, dua, sampai 300, masya Allah. "Fawalladhi nafsu Salman biyadihi." Demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya. "Ma matat minha wadiyatun wahidah." Tidak satu pun yang mati, semuanya hidup. Berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa'adaitu nakhlah." Aku pun bayar, tebus diriku dengan apa? Nakhlah. Utang korma sudah selesai. Tinggal utang apa? Dirham, 1600 dirham. "Wabaki alayyal mal," tinggal utang duit. "Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydatid dajajah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan seukuran telur ayam emas. Min ba'dil maghazi, dalam peperangan dapat harta emas seukuran telur ayam. Faqala, maka Nabi bertanya tentang, masih tanya tentang Salman. "Ma fa'ala al-farisiyul mukatib?" Bagaimana kabar si Salman dari Persia itu? Bagaimana? Sudah bebas belum? Qala fadu'itu lahu, aku pun dipanggil. Maka Nabi berkata, "Khudh hadhihi," ambil ini, telur emas. "Fa'addi biha ma 'alaika ya Salman," bayar utangmu. "Faqultu wa aina taqa hadhihi ya Rasulullah mimma 'alayya?" "Ya Rasulullah, apa cukup segini untuk bayar utangku?" Ini berapa sih ukurannya? 1600 apa? Dirham, banyak. Dahulu 10 dirham sama dengan 1 dinar. 10 dirham sama dengan 1 dinar dahulu. Kira-kira. Berarti kalau 1600 dirham, kira-kira berapa? 160 dinar. Dan 1 dinar
0: kira-kira kalau dikonversi sekarang 4/4 gram. Kalau 4/4 kali 160 berapa? Kira-kira setengah kilo ya. Kira-kira ya sekitar gitulah, beberapa ons ya. Berapa puluh ons. Kemudian khudha, kata Salman, apa cukup ya Rasulullah? Kata Nabi, ambillah. Fa inna Allah sayu'addi biha anka. Allah akan melunaskan hutang. Qala Salman, fa akhadhuha, aku ambil emas seukuran telur tersebut. Fa wazantu lahum minha walladhi nafsu Salman biyadi 40 uqiyah. Lalu aku bayar kepada bosku Yahudi, lalu ditimbang persis 40 uqiyah. Persis hutangku lunas. Subhanallah. Fa awfaituhum haqqahum, fa awfaituhum haqqahum wa ataqtu fa syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq. Maka aku pun bebaskan diriku, aku bayar hutangku, lalu aku ikut serta dalam perang Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yafutni ma'ahu mashhad. Setelah itu tidak ada satu peperangan pun yang luput dariku. Semuanya aku ikutilah, ikut peperangan tersebut. Itulah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kisah tentang perjalanan hidayah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, apa bedanya orang musyrik dengan orang kafir? Orang musyrik dan orang kafir. Kata, ada yang mengatakan sama antara musyrik dan kafir. Makanya Nabi SAW hadis mengatakan, baina rajuli wa syirki wa wal kufri tarkus salat. Antara seorang, perbedaan antara seorang dengan kufur dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Tapi ada yang berpendapat kufur itu lebih umum daripada musyrik. Musyrik maksudnya adalah penyembah berhala. Ya, musyrik artinya menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Itu namanya musyrik. Maka tidak dikatakan seorang musyrik secara bahasa kecuali dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Maka dikatakan telah mensekutukan Allah. Telah berbuat syirik kepada Allah, artinya dia sembah Allah dan juga sembah selain Allah. Itu namanya musyrik. Contohnya orang-orang musyrik jahili. Mereka haji, mereka tawaf, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah berhala. Contohnya orang-orang Nasara, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah Isa dan menyembah Ruhul Kudus. Makanya mereka dikatakan dengan apa? Musyrikin. Contohnya orang Yahudi, mereka menganggap Uzair ibnullah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Kufur lebih umum. Kufur mencakup syirik dan selain syirik. Ada orang kufur tidak syirik. Contohnya dia mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan nabi. Dia tidak syirik. Orang ateis, dia tidak menyembah siapapun, tetapi dia kufur. Ada orang Islam tapi ternyata memaki-maki Al-Qur'an, menghina agama Islam, maka dia kufur meskipun dia tidak syirik. Jadi kufur itu lebih umum daripada apa? Syirik. Wallahu alam bisawab. Apakah yang masang susuk termasuk syirik besar atau syirik kecil? Orang yang masang susuk berarti dia percaya kepada dukun. Dan tidak mungkin dukun bisa memasang susuk kecuali melakukan syirik akbar, syirik besar. Karena di antara syirik besar adalah sihir. Kata Nabi SAW, ijtanibu al-mubiqat. Dalam riwayat sabu al-mubiqat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, di antaranya, asyirku wasihru. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang membinasakan. Yaitu kesyirikan dan sihir. Dan sihir termasuk syirik yang syirik besar. Jadi antara bentuk syirik besar, bentuk sihir adalah pasang susuk. Orang dipasang susuk sehingga kelihatan apa? Cantik. Orang dipasang susuk supaya orang segan kalau melihat dia. Ya. Sampai ada dokter pernah datang pada saya cerita. Bahwasanya, atau temannya dokter, saya lupa. Dokternya langsung atau temannya. Datang pada cerita. Si Fulan, dia sebutkan namanya. Saya tahu orang tersebut. Waktu saya periksa dia, Ustaz, ternyata ada susuknya. Ada apa? Susuknya. Ya. Pernah juga ada kawan yang umrah pergi ke Palestine. Kemudian dia bersama rombongan. Akhirnya waktu melewati pemeriksaan bunyi terus, tit, bunyi tit, buka semua, enggak ada, tit, buka baju semua tetap aja bunyi. Akhirnya, mungkin dia pakai susuk. Akhirnya petugas ini, kok semua sudah telanjang tetap aja apa? Sudah diperiksa semua tetap aja bunyi. Maka dikatakan badannya mengandung besi. Akhirnya lewat. Ini badannya mengandung besi, akhirnya lewat. Ya, mungkin dia pakai susuk, mungkin bunyi. Wallah alam. Intinya susuk itu ada dan itu syirik akbar. Syirik apa? Akbar. Ustaz, bagaimana status hadis yang meriwayatkan bahwa Ya Salman Al-Farisi 350 tahun. Ini hadis palsu seperti ini. Masa ada Salman usianya berapa? 350 tahun. Salman usianya tidak sampai segitu, ya. Oleh karena Nabi SAW pernah mengatakan, di malam ini tidak ada lagi umatku yang hidup lebih dari 100 tahun. Ya. Semua yang hidup pernah ketemu Nabi, maksimal umur mereka 100 tahun sejak Nabi ngomong demikian. Ya. Ya. Oleh karenanya tidak mungkin ada sahabat Nabi yang umurnya lebih dari 100 tahun lebih, kemudian sampai 300 tahun misalnya. Ya. Paling umur maksimal 110, entah kapan Nabi ngomong begitu. Nabi sungguhnya setelah saat ini tidak ada orang yang hidup lebih dari 100 tahun. Kalau Nabi ngomongnya tatkala sahabat tersebut umurnya sekitar 50, berarti maksimal dia tambah 100 tahun. Tapi intinya ya tidak ada sahabat Nabi yang umurnya sampai 350 tahun. Ustaz, saya terfitnah oleh lingkungan kampung saya yang sibuk dengan acara-acara khurafat, bid'ah dan syirik. Apakah saya perlu pindah rumah? Saya rasa tidak perlu. Antum sabar di situ, dakwahi mereka, itu saudara-saudara antum. Tunjukkan akhlak yang baik. Kalau antum tidak bersabar, siapa yang mau dakwahi? Tunjukkan bahwasanya orang yang mengenal sunnah, mengenal agama, akhlaknya baik. Ngobrol sama mereka, sampaikan buku, kasih link-link tentang pengajian. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Yang kita banyak saudara-saudara kita tinggal bukan, bahkan sama orang kafir banyak. Ya. Mereka bertahan dan di antara mereka berdakwah sampai Islam tersebar di negara-negara non-muslim. Ya. Oleh karenanya antum sabar ya. Kalau di sekitar kita melakukan hal-hal yang khurafat, ya udah kita bisa ngaji ke tempat lain, kita bisa pergi ke masjid, kita mungkin kultum-kultum, ceramah-ceramah singkat, mungkin bisa khutbah Jumat, sampaikan kepada masyarakat dengan penuh kelembutan, semoga mereka mendapat hidayah. Ustaz, bagaimana caranya supaya saya bisa bangun sholat malam? Saya sangat ingin sholat malam, tapi saya kalau bangun selalu masih malas. Itu berarti gak ingin. Kalau antum ingin bangun sholat malam, kepingin banget, pasti antum bangun. Coba orang kalau ingin nonton bola, jam 2 malam dia pun bangun. Ya tidak? Mau ngantuknya kayak apa? Sedang mimpi ketemu bidadari, hey, bola sudah mulai, dia pasti bangun. Kenapa? Karena dia sangat pingin nonton apa? Bola. Kalau antum sangat pingin sholat malam, pasti antum bangun. Ya. Tapi kalau antum bilang sangat pingin tapi tidak bangun, berarti antum tidak pingin. Oleh karenanya, caranya antum berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya bangun malam. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kemudian tidurnya dimajukan. Kalau antum bisa tidur jam 10, tidur jam 9. Kan cuma pindah jadwal saja. Antum biasa bangun jam 4:30, bangun jadi 3:30. Tinggal rubah jam tidur. Gampang kan? Susah Ustaz. Karena saya bisa tidurnya jam 10. Ya tinggal dirubah, latih, itu kebiasaan. Kalau orang sudah kebiasaan sholat malam, nanti dia jam-jam 9 sudah ngantuk. Sudahlah, dia mau tidur. Ya. Ya, kalau dia antum kalau sudah bunyi waker alarm, ada tuh ente bangun. Makanya ente taruh alarm di ujung sana. Ente bangun. Ente bangun udah lihat alarm sudah ente paksa diri menuju ke kamar mandi meskipun antum sangat ngantuk. Kemudian antum segera sikat gigi, cuci muka. Ya. Kemudian cuci muka, sikat gigi, kemudian insyaallah ngantuk itu hilang dan antum akan merasakan kelezatan sholat malam. Kenapa? Antum telah rela meninggalkan kelezatan tidur melawan rasa kantuk karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah balas dengan kebahagiaan. Ustaz, nasihat apa yang bisa diberikan untuk para pemuda pada saat ini dari cerita Salman? Salman masih muda waktu itu, tapi dia semangat berhijrah. Dia ingin mencari kebenaran. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang mencari kebenaran, Allah pasti kasih. Betapa banyak orang kasih hidayah tanpa dia cari. Apalagi orang yang berusaha mencari apa? Hidayah. Karena hidayah ada orang mencari, ya Allah akan kasih. Beda dengan rizki, kalau rizki orang cari, belum tentu dikasih. Karena mungkin dikasih dia akan lupa diri, atau mungkin dia malah tidak beribadah kepada Allah. Tapi kalau hidayah orang cari, insya Allah dapat. Banyak saya ketemu orang mencari hidayah. Bahkan berpindah ya dari satu agama ke agama yang lain, sampai dia mendapat hidayah. Yang penting, dia ingin cari hidayah. Kalau dia minta kepada Allah, cari hidayah, Allah akan kasih. Lihat Salman sampai bertahun-tahun. Tapi dia sabar dan akhirnya dia mendapatkan hidayah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, suami saya punya hutang maksiat ratusan juta. Hutang maksiat ratusan juta maksudnya hutang duit atau ratusan juta maksiat? Sudah berulang-ulang berpura-pura dalam tobatnya sehingga sekarang mengaku tobat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Suami saya juga datang sekarang, Ustaz. Wahai sang lelaki yang punya utang ratusan juta maksiat, bertobatlah dengan tobatan nasuha. Tobat dengan sungguh-sungguh. Ya ibu, doain suami agar istiqomah dalam tobatnya. Karena sekarang ujian memang banyak ya.
1: Maka nasihati suami, jangan pernah ya malas untuk menasihati suami. Kemudian jangan lupa doain suami. Mungkin ibu kurang doa ya. Coba bangun malam doain suami agar suami meninggalkan maksiat tersebut dan agar bertobat dengan tobat yang sesungguhnya.
0: Bolehkah kita dalam sebuah obrolan ada teman-teman yang bertanya bagaimana kisah hijrah kita? Boleh, tetapi kalau ada hal-hal yang mencakup aib kita, jangan kita ceritakan secara detail. Contoh saya dulu maksiat, saya dulu sampai tenggelam dalam klub-klub malam misalnya. Tapi tidak usah bilang, saya ketemu dengan cewek ini, kemudian saya cewek ini ngapain seperti itu. Tidak boleh. Tapi kalau kita bilang dulu saya tenggelam dalam kehidupan gemerlap, ya, dugem dunia, malam dunia kegelapan, ya, kemudian alhamdulillah saya ikut pengajian, tidak ada masalah. Ya, saya pernah terjebak dalam ini misalnya. Tapi tidak usah detail yang menunjukkan aib kita. Saya pernah bunuh orang, saya robek perutnya, apa itu tidak usah. Enggak usah, itu sudah. Enggak, itu sembunyikan. Enggak usah. Pokoknya saya pernah terjumus dalam kuasa Allah, Allah kasih hidayah kepada saya. Jadi, ada hal kita bisa ceritakan sebagaimana Salman ceritakan, ya. Kalau diceritakan secara detail tidak ada hal aib tertentu, tidak mengapa. Tapi kalau ada aib tertentu, ya maka tidak usah diceritakan. Misalnya, saya dulu jadi budak, kemudian saya curi uang majikan saya, ya jangan ya. Enggak usah. Ya udah, kita ceritakan yang global yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Adapun yang tidak ada maslahatnya, hanya membuka aib kita, maka tidak diperbolehkan. Ustaz, apa beda sedekah dengan hadiah? Kata para ulama, bentuknya sama. Tapi sedekah ingin mencari pahala, biasanya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kalau hadiah, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada orang tersebut. Artinya untuk terjalin apa? Terjalin kedekatan. Maka itu hadiah. Ya. Bisa jadi kita beri kepada seorang sedekah, bisa jadi kita beri kepada seorang apa? Hadiah. Kita niatnya agar kita dekat dengan dia, kita bilang ini hadiah. Oleh karenanya hadiah bisa diberikan kepada orang kaya, enggak ada masalah, ya. Karena ini bukan apa, tapi untuk kita agar lebih dekat dengan dia. Saya seorang mahasiswa. Jika saya disibukkan dengan belajar, maka saya sulit menghindari maksiat, terutama saat waktu luang. Tapi jika saya disibukkan dengan ibadah, maka saya tidak belajar. Dan sulit untuk menghadapi perkuliahan. Mohon solusinya. Saya sudah mencoba puasa Syawal tapi tetap sulit menghindari maksiat. Saya belum sanggup menikah. Syukran. Inilah kasihan ya. Mau kuliah maksiat ya. Mau ibadah tidak kuliah. Tidak kuliah duit dari mana mau nikah? Ya serba salah ya. Salat malam lah, berdoa kepada Allah ya. Minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang kasih solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan para ikhwan dan akhwat, kalau antum punya zakat mal, ada orang ingin menikah dia butuh uang, maka kasihkan zakat mal tersebut. Zakat mal boleh diberikan kepada orang ingin apa? Menikah. Tidak jadi masalah untuk dia, untuk biaya walimahnya, untuk biaya yang sederhana tentunya, untuk maharnya kita berikan agar dia bisa terlepas dari penderitaan yang sangat membuat menderita ya. Ya, kasihan, jomblo zaman sekarang tidak seperti jomblo zaman dahulu. Kita dulu waktu jomblo kita enggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang orang jomblo maksiat di mana-mana. HP maksiat penuh dengan maksiat, tontonan penuh dengan maksiat ya. Di jalan-jalan tersebar maksiat ya. Oleh karenanya kalau seorang tidak segera menikah kasihan ya.
1: Baik, demikian saja kajian kita. Terima kasih atas perhatian antum sekalian. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, Azzaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, Alhamdulillah. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidhullah dalam pembahasan tema mengambil faedah kisah Salman Al-Farisi. Semoga dari kisah penuh hikmah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang kesungguhan dalam mencari kebenaran, keteguhan memegang iman, kesabaran menghadapi ujian, serta keikhlasan dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Salman Al-Farisi mengajarkan kepada kita bahwa hidayah adalah nikmat yang sangat agung yang harus diperjuangkan dengan pengorbanan, kesabaran, dan hati yang tulus dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati-hati kita istiqomah di atas agamanya, memberikan kepada kita semangat untuk terus menuntut ilmu syar'i, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengamalkan ilmu yang telah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Saat ini pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam, jazakumullah, jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti. Setelah sholat maghrib, insya Allah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidullah. Kajian terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di kesempatan malam hari nanti, dimulai ba'da maghrib hingga selesai, di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi, Kilometer 7, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mustafa Ruad Al-Azawi di surat Al-Hijr dengan nomor urut surat ke-15. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala na su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat فقال لا متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayah. A'udzu billahi

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah.
2: Perjalanan orang-orang mukmin
1: yang Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas JPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum.
3: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dhulm فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiyah.

0: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau toh pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
2: Kalau toh pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka

Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
0: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala 3 man kunna fihi wajada bihin halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
7: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda 3 perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Fatwa Mukhtar.
9: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: أحسن عليكم يقول هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
11: نعم يعم لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، فقال عليه الصلاة والسلام صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
12: fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Apakah hadis tentang salat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada salat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha. Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini, wahai Rasulullah. Kemudian, justru Nabi SAW menjawab, salatuki fi masjid hayyik khairu min salatuki fi masjid hadha. Salatmu di masjid lingkunganmu, itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ حَيِّكِ. Dan solatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada solatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, صَلَاتُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا. Solatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin salat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi solatnya di rumahnya sendiri, itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu'alam.
8: Fatwa Mukhtar.
9: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakira.
13: Idha'atul Qur'anil Karim.
14: Hadirilah Tablik Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah.
15: Perjalanan orang-orang mukmin yang
14: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum.
8: Nurun minal Qur'an.
16: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Talaq ayat 7, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama alaikum midroro. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum. Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
2: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
8: As'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salamu azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Sabtu malam pekan kedua yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidhullah, dalam pembahasan kajian rutin kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, Pokok-pokok Dakwah Salaf. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Namikhwati Islam wa'azakumullah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad pekan kedua 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 9 Mei 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Al-Barakah dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Dr. Abdus Salam bin Abdul Karim Barjas rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai ahli kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum. Bapak, ibu, saudara, saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Jami Al-Barakah beserta para roja, pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita masih di dalam al-aslu rabi' al-ihtimamu bi'aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Pokok dakwah salaf yang keempat adalah perhatian terhadap aqidah salafus salih, baik di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa salah satu poin dari akidah salaf adalah perhatian terhadap tauhid, dan tauhid memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang sudah kita pelajari. Yang pertama, annahu yamna'u al-khuluda fil-nar idha kana fil-qalbi minhu adna mithqala habbati khardal. Bahwa dengan tauhid
dan itu menunjukkan kepada akidah yang benar, menunjukkan kepada akidah para salafus saleh. Seseorang dengan tauhid tersebut terlarang dari kekal abadi di dalam neraka jika di dalam kalbunya terdapat tauhid walau seberat biji khardal sawi. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa minha annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nar bil kulliyah. Dan termasuk dari keutamaan tauhid, keutamaan akidah para salafus saleh, yaitu tauhid yang sempurna. Jika tauhid tersebut sempurna di dalam kalbu, maka menahan dari seseorang, menahan untuk seseorang dari masuk ke dalam neraka sama sekali. Tauhid menahan seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali. Dan ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Wa minha aidan husulul ihtida al-kamil wal amni al-kamil fid dunya wal akhirah in haqqaqahu. Bahwa seorang yang berakidah salaf, bertauhid yang sempurna, maka dia akan mendapatkan petunjuk yang sempurna, keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat, jika ia merelakan atau merealisasikan tauhid. Dan petunjuk yang sempurna dia dapatkan di dunia, kemudian juga dia dapatkan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, yaitu dia bertauhid dengan sempurna, mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan salah satu petunjuk di dunia maknanya adalah dia mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, apabila seseorang bertauhid kemudian dia mendapatkan musibah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Petunjuknya bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah lalu dia dapat musibah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah petunjuk untuk bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Lisannya terjaga, kalbu perasaannya terjaga, dan anggota tubuhnya juga terjaga. Adapun petunjuk di akhirat, yaitu dia akan diberi petunjuk untuk selamat di atas sirat. Untuk selamat di atas sirat yang akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajjil alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha dithiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melaluinya, yaitu sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Itu adalah sebuah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa yaitu orang-orang yang bertauhid,
dia diberi petunjuk agar dia selamat di atas shirath. Dan bahkan sebelum itu, dia diberikan petunjuk agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan untuk orang-orang yang beriman ucapan yang tetap, yaitu ucapan tauhid la ilaha illallah, di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dia diberi petunjuk untuk istiqamah di atas iman sampai akhir hayat. Kemudian di kehidupan akhirat setelah dia meninggal, dia diberi petunjuk itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Salah satu pertanyaan paling utama adalah madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi dahulu ketika kalian hidup di dunia? Diberi petunjuk oleh Allah orang yang bertauhid, orang yang berakidah yang benar. Kemudian di dalam ayat tadi, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi pada ayat surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Keamanan di dunia dan di akhirat bagi orang yang bertauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Yang artinya Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, yaitu sungguh kalian akan benar-benar menjadi adik kuasa pemimpin sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan Allah akan menetapkan agama yang telah Allah ridai bagi kalian. Dan Allah benar-benar akan menggantikan keamanan bagi kalian dari rasa takut. Menggantikan rasa takut dengan keamanan. Syaratnya akidah salaf. Syaratnya tauhid yang benar. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Beribadah kepadaku dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini adalah keamanan di dunia. Adapun keamanan di akhirat, maka dia aman dari siksa kubur. Orang yang bertauhid aman dari siksa kubur. Orang yang bertauhid aman dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita bahas lanjutannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halaman ke-44 bagi yang membawa kitab bahasa Arabnya. Penulis berkata pada halaman 44, wa minha anna as'adan nasi bi syafa'atil mustafa sallallahu alaihi wa sallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang artinya, dan di antara keutamaan tauhid adalah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak
selain Allah dengan ikhlas dari hatinya. Nah, ini kita ingin bahas. Ini salah satu keutamaan dari tauhid, yaitu orang yang bertauhid maka dia akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik perkara ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Syafaat pengertiannya adalah talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan, meminta kebaikan untuk orang lain. Itu artinya syafaat. Proses syafaat nanti pada hari kiamat, Rasulullah dari hatinya.

pengertiannya adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan, meminta kebaikan untuk orang lain. Itu artinya syafaat. Proses syafaat nanti pada hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat, meminta kebaikan untuk orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah untuk meminta kebaikan untuk orang lain, di antaranya umatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya yang diberi syafaat diampuni dosanya dan diberikan kebaikan. Itulah proses syafaat. Ada Nabi Muhammad, saya sebutkan dulu hadisnya. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Maka proses syafaat nanti pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk boleh meminta syafaat bagi umatnya. Meminta syafaat bagi umatnya. Setelah diizinkan, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Kemudian Allah akhirnya mengabulkan permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, kemudian umatnya diampuni dari dosa-dosa meskipun melakukan dosa besar. Itulah proses syafaat. Dan syafaat ini dua syaratnya. Yang pertama, idznullah lisyafi', orang yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ridha Allah untuk masyfu', ridha Allah untuk orang yang diberikan syafaat, yaitu orang yang bertauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat, siapapun tidak bisa memberi syafaat. Siapapun tidak bisa minta kebaikan kepada Allah untuk pihak ketiga, kecuali bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang tidak bisa meminta syafaat untuk umatnya sekarang. Kenapa? Karena belum ada izin dari Allah. Coba lihat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Man, siapakah? Siapakah di sini untuk takrir? Ada tul istifham lit takrir wa ma'nahu nafi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Saat sudah diizinkan oleh Allah, baru bisa minta kepada Allah. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, baru bisa meminta kebaikan untuk pihak ketiga. Itu pun juga kalau seandainya Allah meridai pihak yang ketiga ini, baru permintaannya dikabulkan. Jadi benar-benar Al-Malik Al-Mutlak. Allah Sang Raja yang mutlak, penentu semua kebijakan. Allah Jalla fi'ula. Allah Rabbul Izzati wal Ikram. Subhanahu. Saya pribadi suka sekali kalau sudah berbicara tentang Allah Subhanahu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man dzakarani fi mala' dzakar

0: وَرَأَيْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. Siapa yang mengagungkan aku di hadapan khalayak ramai, aku akan agungkan ia di hadapan khalayak yang lebih baik daripada makhluk-makhluk manusia, yaitu para malaikat. Dan itu kebiasaan orang-orang yang bertauhid, sangat gemar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke permasalahan kita. Keutamaan tauhid yang kita pelajari tadi adalah bahwa tauhid, orang yang bertauhid merealisasikan tauhid, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan tadi, syafaat yang dimaksud seperti itu prosesnya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetapi di sini harus ada penekanan. Orang yang bertauhid yang mendapatkan syafaat Rasulullah dengan keistimewaan tadi syafaat, syaratnya adalah ikhlas di dalam tauhidnya. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga menunjukkan dengan perbuatannya dari konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Jika orang bertauhid, maka yang dia jadikan zat yang paling berhak diibadahi hanya Allah. Dia jadikan seluruh ibadahnya dimaksudkan, diniatkan hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat utama orang yang bertauhid yang ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ikhlas dari kalbunya. Ikhlas artinya adalah murni, suci, bersih dari kotoran dan campuran. An-naqa as-safa wa tanazzuh anil akhlati wal aushab. Murni, bersih, suci dari kotoran dan campuran. Ibadahnya benar-benar murni hanya kepada Allah. Makanya tidak bermanfaat orang mengucapkan la ilaha illallah kalau konsekuensi dari la ilaha illallah yaitu mengikhlaskan doa, ibadah hanya kepada Allah tidak dia kerjakan. Walau sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu kalau ada orang yang bilang, itu orang-orang yang menganut dakwah sunnah, mengikuti dakwah salaf, benar-benar suka sekali mengkafirkan orang. Masa orang-orang yang di samping kuburan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, disebut sebagai seorang musyrik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada seorang sahabat yang membunuh seorang musuh ketika sudah terdesak dan dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh oleh sahabat tersebut dengan asumsi dari sahabat ini dia mengucapkannya hanya karena takut. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengucapkan berulang-ulang, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau telah membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ini ada orang yang sukanya mengeluarkan orang dari agama Islam padahal kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita katakan, kita tidak suka mengeluarkan orang dari Islam. Kita hanya mengingatkan bahwa mengucapkan la ilaha illallah harus konsekuensinya mengikhlaskan doa. solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, menyembelih, bernazar, dan seluruh amal ibadah hanya untuk Allah. Tidak manfaat ucapan la ilaha illallah yang tidak ikhlas, yang tidak menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ ada semacam penggiringan opini untuk mendekstritkan dakwah salafiyah. Suka mengkafirkan. Ini tidak benar. Kita hanya ingin menjelaskan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di samping kuburan. Jika memang ingin la ilaha illallahnya bermanfaat, maka jangan berdoa kepada orang yang sedang, yang sudah dikubur. Berdoalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa didustakan bahwa orang sebagian ada yang berziarah kubur, sebagian ada yang berdoa kepada orang yang dikubur. Jinakum talabnakum tughithuna tu'inuna, kami datang kepada kalian wahai orang yang sudah dikubur, kami meminta kepada kalian, kami minta tolong dalam keadaan yang sempit kepada kalian, dan itu sudah tersebar di masyarakat. Itu yang kita ingatkan. Bukan berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian sekonyong-konyongnya kita keluarkan dari la ilaha illallah tersebut dengan asumsi suka mengkafirkan. Ini fitnah terbesar. Dan orang tersebut akan berhadapan kelak di hari kiamat atas fitnah tersebut. Ini para ikhwah, kembali ke permasalahan tadi. Harus ikhlas ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Karena syafaat hanya berlaku bagi orang yang, siapa tadi? Diridhai oleh Allah. Siapa yang diridhai oleh Allah? Kriteria yang paling pertama dan utama, orang yang mengikhlaskan tauhidnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu penulis mengatakan selanjutnya, wa minha أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد فكلما قوي كملت هذه الأمور. Artinya, dan di antara keutamaan-keutamaan tauhid juga adalah bahwa amal-amal dan ucapan-ucapan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, penerimaan dan kesempurnaannya serta banyaknya pahala atasnya bergantung kepada tauhid. Maka setiap kali tauhid itu semakin kuat, semakin sempurna pula perkara-perkara tersebut. Apa yang dimaksud perkara-perkara tersebut? Semakin tauhidnya kuat, maka penerimaan dari Allah atas amal ibadah tersebut semakin sempurna. Semakin tauhid itu kuat, maka pahala yang disediakan oleh Allah semakin sempurna. Ini adalah salah satu keutamaan dari tauhid, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jelaskan, orang yang bertauhid dan dia harus merealisasikan tauhidnya, maka faidahnya, keutamaannya adalah diterimanya amal ibadahnya dan dibesarkan pahala amal ibadah tersebut. Karena kita sudah maklumi bersama bahwa dua syarat diterimanya amal ibadah adalah al-ikhlas, yang merupakan sinonimnya tauhid. Dan yang kedua, mutaba'ah. Dan tauhid, intinya, ruhnya adalah keikhlasan. Inti dari tauhid adalah keikhlasan. Ruh dari tauhid adalah keikhlasan. Apa dalil yang menunjukkan bahwa semakin bertauhid, semakin ikhlas, maka semakin diterima amal ibadah tersebut? Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, yaitu masuk surga, maka hendaklah dia beramal amal saleh. Dan amal saleh tidak dikatakan saleh kecuali ketika mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mensyirikkan di dalam ibadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Dan ini menunjukkan kepada ikhlas dan bertauhid di dalam beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang menunjukkan bahwa sebesar tauhid, sebesar itu pula penerimaan atas amal ibadah. Sekuat tauhid, sebesar itu pula pahala yang didapat dari amal ibadah. Dalil yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna asy-syuraka'i 'anisy-syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat, kata Allah, zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dengan sebuah amal yang ia mensekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia pelakunya dan amalnya. Ini menunjukkan bahwasanya sebesar keikhlasan, ketauhidan seseorang, sebesar itu penerimaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah, harus masuk ke dalam kalbu kita sebagai sebuah keyakinan bahwa amalan-amalan yang zahir seperti sholat, puasa, sedekah, haji, menuntut ilmu, dakwah, tidak bermanfaat bagi pelakunya kecuali jika diniatkan hanya untuk Allah semata. Itulah tauhid, itulah iman, itulah ikhlas. Begitu juga amalan-amalan batin, amalan-amalan kalbu, seperti mahabbah, rasa cinta, al-khawf, rasa takut kepada Allah, al-raja, rasa harap kepada Allah, tawakal, bersandar kalbu hanya kepada Allah, al-inabah, menghadap hanya kepada Allah, al-khusyuk, tunduk hati hanya kepada Allah, ta'zim, pengagungan hanya untuk Allah. Ini semua tidak sah dijadikan sebagai sebuah amal ibadah, tidak ada nilai di sisi Allah jika dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat tauhid seorang hamba, keikhlasan seorang hamba, semakin bersih niatnya, semakin diterima oleh Allah dan semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan perkataan Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan begini, innamal a'mal innama tatafadalu bima fil qulubi minal iman wal ikhlasi wal mahabbati wa tawabi'iha. Amalan itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah sesuai dengan tingkat keikhlasan yang ada di dalam kalbu bagi para pelakunya. Contoh kita sholat maghrib tadi, semua dari kita mengerjakan pekerjaan yang sama, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yusalli wala wa ma kutiba min salati illa ushruha aw tus'uha aw nisfuha aw thamanuha aw thumnuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumsuha aw rub'uha aw thulutha aw nisfuha." Sesungguhnya ada orang salat tetapi tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/3, 1/5. Tidak berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Tegaknya keikhlasan yang ada di dalam kalbu seseorang. Makanya para ikhwah, saya jadi ingat perkataan Bakar bin Abdillah al-Muzani, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, ما سبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه bikathrati siyamin wa salatin innama sabaqa bima waqara fi qalbihi minal iman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah kedudukannya melampaui jauh dari para sahabat Nabi dengan banyaknya puasa dan sholat, tetapi dengan apa yang menancap di dalam kalbu dari keimanan. Ketika semua orang mendustakan Rasulullah SAW, dia mengatakan sadaqtu. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan dan mengejek Nabi Muhammad SAW yang bisa Isra dan Mi'raj dalam satu malam, maka beliau mengatakan in kana kama qala au ab'adu min dhalik fa ana usaddiquh. Kalau seandainya itu yang dikatakan oleh beliau bahkan lebih jauh dari itu, aku mempercayainya. Ini tauhid. Itu yang membuat seseorang akhirnya amal ibadah satu dengan yang lainnya, antara satu orang dengan yang lainnya, berbeda-beda. Sesuai dengan tegaknya keikhlasan di dalam beramal ibadah tersebut. Nah, sudah kan? Lanjut ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kemudian penulis mengatakan, wa minha annahu yuharriru al-'abda min raqqil makhluqin wa ta'alluq bihim wa khawfihim wa raja'ihim wal 'amal li ajlihim wa hadha huwa al-'izz al-haqiqi wash-sharaf al-'ali ila ghayri dhalika min al-fawa'id allati ashara ilayha ash-shaykh ibn as-sa'di fi hashiyatihi 'ala kitab at-tauhid. Yang artinya, di antara keutamaan tauhid ini menarik subhanallah, apalagi di zaman sekarang, zaman yang orang banyak resah, banyak yang sakit mental, banyak yang insecure, was-was, banyak yang pergi ke psikiater, apalagi generasi Z, banyak yang orang was-was, resah, gelisah. Banyak tidak bahagia. Lihat, tauhid membebaskan seorang hamba dari perbudakan kepada makhluk. Antum ketika mendengar ini, jangan ada hanya di dalam bedak antum perbudakan itu berarti dia sujud, dia rukuk kepada makhluk. Enggak, bukan itu saja yang dimaksud. Dari ketergantungan kepada makhluk itu juga, bertemu dengan orang yang lebih luas rezekinya, kemudian diagung-agungkan, diulu-ulukan, yang lebih tinggi jabatannya, seakan dia yang bisa menyelesaikan, memberi solusi atas permasalahan kehidupannya. Bergantung kepada makhluk, rasa takut kepada makhluk, rasa harap yang dibarengi dengan pengagungan kepada makhluk, beramal ibadah demi makhluk. Inilah kemuliaan dan kedudukan yang tinggi dari tauhid. Orang yang bertauhid terlepas dari itu semua. Saya ada menulis sebuah tulisan begitu. Perhatikan, renungkan baik-baik. Dan saya tulis, orang sekarang banyak resah, gelisah. Kenapa para ikhwan? Karena banyak yang dilihat. Jadi resahnya itu dari dua sisi. Kita main media sosial, ketika melihat orang senang, tetap resah. Kapan saya bisa sesenang dia? Bisa liburan kemana, bisa nikah lagi, bisa punya rumah lagi, bisa beli mobil, dan seterusnya. Resah dia. Melihat orang senang resah. Kenapa? Karena tidak bisa
1: Senang dia.
0: Begitu juga ketika melihat orang sedih, sulit, sempit hidupnya. Jangan-jangan saya nanti kayak dia. Dua-duanya resah. Coba perhatikan sekarang. Keresahan yang paling meresahkan adalah ketika hati mulai jauh dari tauhid. Ketika seorang hamba mulai ragu kepada Rabbnya. Orang-orang agnostik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu orang yang paling resah. Lemah keyakinannya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Goyah sandarannya kepada Allah. Sebab jika tauhid terguncang, maka seluruh bangunan hidup ikut bergetar. Adapun sebaliknya, ketenangan yang paling menenangkan adalah ketika hati benar-benar mengenal Allah. Saya nasihatkan untuk belajar kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah itu sebenarnya mengenal Allah, ma'rifatullah. Yakin bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur hidup, mengampuni dosa, mengangkat derajat, menyelamatkan hamba di dunia dan di akhirat. Dunia boleh sempit, ujian boleh berat, manusia boleh meninggalkan. Yang kita kadang-kadang harap-harapkan ternyata gak dapat. Dan kebanyakan begitu. Yang berharap kepada makhluk, kebanyakan makhluknya ninggalin kita. Tetapi selama tauhid masih kokoh di dalam dada, seorang hamba tetap memiliki tempat kembali, tempat bersandar, tempat menangis, yaitu Allah Jalla wa'ala. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Itu ketenangan hakiki para ikhwan. Sebagian orang menganggap kebahagiaan harus punya harta benda, rumah mewah, mobil mega, harta bertumpuk ruah. Tetapi kadang dia tidak bahagia. Sudah memiliki itu semua enggak bahagia. Dia akhirnya pergi kelab malam, dengar musik gedak-geduk, atau pergi ke puncak gunung ketika dia tanya, ngapain yang tadi sini? Ingin bahagia, Ustaz. Atau ke dalam lautan, ngapain ini? Ketemu hiu di sini. Ingin bahagia, Ustaz. Makanya Imam Al-Qayyim mendefinisikan kebahagiaan, ketenangan adalah kebahagiaan adalah adamul ham. Tidak resah, itu bahagia. Orang tidak resah, itulah bahagia. Ini para ikhwan. Dan itu hanya didapat dengan apa? Tauhid. Kenapa kita sekarang resah? Saya ada ngasih nasihat di pernikahan. Gen Z, sebagian di tahun 2025-2026, menurut data yang ada, itu jumlah perceraian hampir 500.000, 438.000. Salah satu penyebabnya pertengkaran. Kenapa bertengkar? Dan itu penyebab pertama. Kenapa bertengkar? Karena ternyata setelah mereka menikah, di luar ekspektasi yang selama ini mereka lihat di media sosial. Di drakor, dracin, draja, dradadada. Paham? Maka bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya seseorang akan mendapatkan ketenangan qalbu, tidak bersandar kepada makhluk, karena hanya Allah tempat bersandar yang paling kokoh. Dan di sini saya ingin menasihatkan, meskipun ini live, saya ingin nasihatkan, mudah-mudahan nasihat ini sampai. Tidak diperbolehkan bertanya di hadapan ustadz dan di hadapan para jamaah, berkeluh kesah, menceritakan aib keluarga. Allah berfirman, fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Hafizat, yang menjaga rahasia. apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebaik-baik perempuan. Meskipun niatannya untuk mencari solusi, nyari solusi berduaan dengan ustadznya bersama suami. Bukan di hadapan khalayak ramai, kemudian nanti jamaahnya nangis berjamaah. Bahkan ada sebagian kejadian seorang suami mengaku dia pernah berzina di hadapan khalayak ramai. Dan istrinya ada di situ. Ini haram para ikhwan. Allah saja menutupi aib dosa hambanya di hari kiamat. Allah berfirman dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, innallaha yudnil mu'mina yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Thumma yadha'u kanafahu 'alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan penutupnya di atasnya. Tidak ada jarak, tidak ada kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Ya fulan, ta'rifu dzambaka?" Tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan. Hamba tersebut berkata, "Bala ya Rabb." Iya wahai Rabbku. Bala ya Rabb. Tahu enggak ini dosamu? Iya wahai Rabb. Ini dosamu? Iya wahai Rabb. Hatta idza qarrarahu bidzunubi wa ra'a nafsahu annahu halak. Ketika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya dan dia merasa ini pasti binasa karena semua dosa. Semua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yawm. Sungguh aku telah tutupi aib dosamu di dunia. Jangan bongkar para ikhwah aib dosa. Bahkan kalau seandainya ada orang pernah berzina, kemudian dia menikah, melamar seorang perempuan, selama tidak ditanya oleh pihak perempuan apakah sudah berzina atau belum, tidak perlu untuk bercerita. Begitu juga perempuan. Paham ini pada ikhwah? Ini yang bisa disampaikan adzan. Setelah adzan mungkin ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bersoal.
1: Demikian ikhwati salam alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidullah dalam pembahasan dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah dengan tema perhatian terhadap perkara-perkara akidah. Semoga bermanfaat di sesi pertama ini. Berikut kita akan simak kumandang adzan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz. Bismillah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Ikhwata islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf. Di sesi yang kedua, sesi tanya jawab, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: Baik, kita jawab beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya ingin menegaskan lagi tadi poin yang kita pelajari, yaitu bahwa poin terakhir terutama, yaitu bahwa orang yang bertauhid, dia tidak akan pernah menghinakan dirinya kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah berta'alluq, bergantung secara mutlak, yang penuh dengan kecintaan dan pengagungan, kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah berharap mutlak, kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah takut yang dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan, atau yang disebut dengan khaufus sir, kecuali hanya kepada Allah. Coba perhatikan ayat-ayat berikut. Surat Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu walirasulih. Siapa yang ingin keagungan, kemuliaan, maka hanya milik Allah dan Rasulnya kemuliaan. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bersandar qalbu hanya kepada Allah. Alaysallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Wa yukhawifunaka billadhina min duni. Dan orang-orang menakutkan engkau dengan selain Allah. Padahal hanya Allah yang bisa mencukupkan. Surat Az-Zumar ayat 36. Artinya gini. Ada orang, dia akhirnya tidak mau taat kepada Allah atau melanggar larangan gara-gara diberikan rasa was-was oleh Allah. Kamu kalau taat nanti untungmu sedikit, bahkan mungkin rugi. Padahal dia harus yakin yang mencukupkan hidupnya siapa? Allah SWT. Itu tauhid. Makanya orang tauhid itu, Pak, tegar. Tidak mudah untuk berkeluh kesah. Saya heran kadang-kadang ada sebagian orang yang dia beramal di dalam agama, guru ngaji misalkan. Lu kan beberapa waktu yang lalu ada guru ngaji berkeluh kesah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid tidak akan pernah meletakkan keluh kesahnya kepada makhluk yang tidak pernah menyayanginya. Hanya Allah yang sebenar-benar arhamur rahimin. Yang benar-benar menyayangi kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus pahami. Maka jangan bergantung kepada makhluk. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Allah berfirman juga dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Maka janganlah kalian khasyah. Khasyah rasa takut dibarengi dengan pengagungan secara mutlak kepada manusia. Tetapi takutlah kepada aku. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23, "Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal jika kalian memang benar-benar orang beriman. Jadi, Pak, intinya salah satu faedah tauhid, akidah para salafus saleh, orang yang bertauhid, dia terlepas dari ketergantungan dengan makhluk. Dan itulah kemerdekaan hakiki. Wallahu'alam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apakah salawat banyak, apakah dengan memperbanyak salawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka jawabannya iya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Yang memperbanyak salawat, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, halal baginya pada hari kiamat syafa'atku. Wallahu alam. Bagaimana dengan seseorang yang agamanya Islam tapi tidak sholat, lalu sering mencela muslim lainnya dengan kalimat beragama biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Apakah kalimat tersebut menyebabkan kekufuran? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan beragama biasa-biasa saja? Jadi kaedahnya begitu, Pak. Ya, para ikhwah, semua kata-kata yang mujmal, yang umum, maka harus dirinci, ditanyakan. Maksud kamu apa? Beragama biasa-biasa itu maksudnya apa? Enggak sholat. Hah? Yang ditanya dulu, apa maksudnya? Baru kita bisa menghukumi. Paham ya? Itu semua kaedah lafaz yang umum harus dirinci jika ingin menghukumi. Saya beri contoh dalam masalah tauhid asma wa sifat misalnya. Allah laisa fi jiha. Allah tidak ada pada arah. Tanya, apa maksudmu dari arah tersebut? Kalau arah tersebut maksudnya Allah adalah di suatu arah yang mana Allah berarti di dalam makhluk, maka ini batil. Tapi kalau seandainya jiha tersebut adalah Allah di atas arsy, maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah beristiwa di atas. Jadi kaidahnya begitu, Pak. Jadi kalau pertanyaan ini apa maksudnya beragama biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Apa maksudnya? Kalau dia katakan biasa-biasa saja tidak sholat, jangan terlalu kencang sholatnya, nah ini keliru. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Hadis riwayat Tirmizi. Perjanjian antara kami orang Islam dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara kesyirikan, jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kufuran adalah meninggalkan salat. Kalau seseorang sudah meninggalkan salat, tidak lagi jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Nah, wallahu a'lam. Dan biasanya, Pak, ini perhatikan ya. Biasanya syu'mul ma'siyah, sialnya, sengsaranya sebuah kemaksiatan, baik itu dengan melalaikan kewajiban atau melanggar larangan, sialnya, sengsaranya orang yang melakukan kemaksiatan adalah susah untuk menerima nasihat. Sehingga yang diberi nasihat dianggap sok alim. Sok alim loh. Kayak surga milik ente aja. Itu sebenarnya adalah kesialan, kesengsaraan orang yang bermaksiat. Hatinya menjadi hitam. Rasulullah SAW bersabda kan itu. Idza adnabal abdu. Jika seorang hamba bermaksiat. Nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Ditorehkan nokta hitam di dalam kalbunya. Fa idza naza'a wastaghfara saqala qalbu, kalau dia melepaskan dan beristighfar dari dosa tersebut, bening kembali kalbunya. Fa in zadat zidat 'alaihi hatta ta'lua qalbuhu fadzalika ar-ran, kalau seandainya dia malah menambah dosa, maka bertambah nokta hitamnya sampai menutupi kalbunya. Itulah yang menutupi hati sehingga orang yang kecanduan maksiat susah untuk dinasihati kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau tauhid seperti ini pentingnya, kenapa banyak ustaz salaf tidak memprioritaskan dakwah tauhid? Nah, semestinya ustaz salaf prioritasnya dakwahnya tauhid. Dari pertanyaan ini, saya ada dua sisi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seharusnya pendakwah, dakwah salaf, salah satu fokus dakwahnya adalah mendakwahkan tauhid secara rinci. Salah satu fokus dakwahnya adalah mendakwahkan tauhid secara rinci. Saya tadi baca perkataan Fadilat Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Rahili, guru besar fikih, akidah, usul fikih di Masjid Nabawi dan juga di Universitas Al-Madinah. Beliau mengatakan, berbahagialah siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah menjadi seorang pendakwah yang mendakwahkan tauhid secara rinci. Itu yang diperlukan sekarang. Karena ada sebagian dari pendakwah Mereka mengatakan, oh iya, saya meskipun berbicara selain perkara tauhid, maka tetapi di sela-sela saya berbicara, saya akan simpel, saya akan apa namanya, sisipkan perkara tauhid. Enggak. Yang sangat identik dengan dakwah salaf adalah membicarakan tauhid secara rinci, detil, sedetil-detilnya. Itulah ciri karakteristik dakwah salafiyah. La tu'rafu ad-da'watu as-salafiyah illa bidakwati tauhid wa tafasilihi. Tidak dikenal dakwah tauhid, dakwah salaf kecuali dengan mendakwahkan kepada tauhid dan rinci-rinciannya. Dan kemudian beliau menulis, dan berbahagialah orang yang berdakwah dengan mencegah kaum muslimin dari kesyirikan dan menjelaskannya secara rinci. Dan itulah orang-orang yang paling penyayang terhadap kaum muslimin. Maka nasihat untuk saya pribadi dan kawan-kawan para pendakwah, dakwahkanlah tauhid secara rinci. Dan saya tidak menuduh siapapun. Perkataan ini murni mutlak umum. Jangan antum kenakan siapa saja. Terutama orang-orang yang followersnya banyak, jutaan. Maka dakwahkan tauhid secara rinci. Itu kesempatanmu diberikan oleh Allah. Orang senang dengan dakwahmu. Gunakan itu untuk mendakwahkan tauhid secara rinci. Serinci-rincinya. Mencegah akan kesyirikan dari umat Islam secara rinci. Bukan hanya sekedar sedikit kulit simple atau disisipkan saja. Enggak. Coba sekali-kali kalau kajian judulnya keutamaan la ilaha illallah. Jarang tau sudah kajian ini. Judulnya muqtadas syahadatain. Konsekuensi dua kalimat syahadat. Jarang tuh sudah kajian ini. Judulnya Al-Tahdzir Minasyirk wa Anwa'i. Judulnya mencegah dari perbuatan syirik dan macam-macamnya. Jarang kok. Yang sering apa? Aku cinta dia, kamu cinta. Dia cinta kamu. Ya, ini para ikhwan. Sisi yang kedua, saya ingin nasihatkan kepada jamaah sekalian. Salah satu yang tidak menarik untuk bermedia sosial di zaman sekarang, jamaah banyak yang suka ngeritik ustaz. Lebih baik yang kita ambil dari sang ustaz, belajarlah ilmunya. Kalau ingin memberi nasihat, nasihatilah dengan tanpa harus dibincangkan menjadi status. Kecuali jika seorang yang ingin memberikan nasihat dan memang dia memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan sudah tersebar penyimpangan-penyimpangan dari hal tersebut di tengah masyarakat, maka dia berhak. Adapun jamaah penuntut ilmu, maka jangan terlalu menjadi apa ya istilahnya? Taqim, taqim itu peneliti para ustaz. Paham ya pada ikhwan? Jadi bersihkan hatinya dengan para guru-guru kita. Wallahu a'lam. Ziarah ke kuburan itu doa di atas kuburan. Lalu apa? Cuma itu dia tulis. Pertanyaannya enggak jelas. Jika bertekad untuk meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan dengan harapan urusan-urusan kita dipermudah dan dilancarkan Allah, apakah ini merusak keikhlasan dalam beramal? Setiap saya bermaksiat kesulitan dalam urusan, saya langsung dinampakkan oleh Allah. Saya jadi takut berbuat maksiat. Tolong motivasi saya Ustaz yang saat ini berusaha keluar dari maksiat. Yang dulu rutin saya kerjakan. Saya terkadang sampai menangis-nangis menahan godaan yang tidak henti-hentinya datang. Saya takut terjatuh lagi dalam maksiat tersebut. Berkali-kali saya jatuh di dalam maksiat dan bertekad untuk berhenti. Ini ada dua sisi pertanyaan. Yang pertama adalah apakah benar maksiat mendatangkan kesialan? Iya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mengerjakan keburukan walau seberat zarah, dia akan melihat keburukannya. Dan keburukan itu terkadang didahulukan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, demi Allah aku melihat bekas dari maksiat yang aku kerjakan pada akhlak istriku dan hewan tungganganku. Kadang-kadang istri berani melawan, tidak taat. Itu salah satunya maksiat yang kita kerjakan. Itu dua, itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana berhenti dari maksiat. Saya nasihatkan sebagaimana nasihat Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Saya pernah dengar kajian beliau. Beliau mengatakan begini, alangkah indahnya para pemuda. Pemuda itu berarti umur 15-35. 35 sampai 50 itu namanya masa matang. Sebagaimana yang dibagikan fase kehidupannya oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tanbihun Naim. 0 sampai 15 anak-anak, 15 sampai 35 masa muda, 35 sampai 50 masa matang, 50 sampai 60 masa tua, 60 sampai 80 super tua. Nah, masa muda alangkah indahnya seseorang baca kitab, amalkan ini nasihat dari Syekh, baca kitab namanya Ad-Da'u Wad-Dawa, obat dan penyakitnya, atau nama lainnya adalah Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Da'i Syafi, obat yang menyembuhkan bagi siapa yang ingin jawaban yang sempurna bagi siapa yang ingin mendapatkan obat yang menyembuhkan. Ini kitab tebalnya kira-kira segini dalam terjemahan, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, adalah jawaban atas pertanyaan seperti yang ditanyakan. Semakin saya bertobat, Ustaz, semakin saya terperosok. Semakin saya bertobat dari masturbasi, semakin saya terperosok ke dalam. Semakin saya bertobat dari melihat yang haram, semakin saya terperosok ke dalam. Dan itu sangat menyedihkan memang. Bahkan kadang-kadang saya beristighfar sambil nangis. Langsung ada contoh langsung kepada saya yang ngaku begitu. Saya nangis sambil beristighfar, tapi tetap mata saya melihat yang haram. Maka di dalam buku itu ada beberapa poin penting. Poin penting yang pertama adalah harus berdoa kepada Allah agar dimudahkan mencintai ketaatan, membenci kemaksiatan. Satu. Dan Syekh Abdul Razzaq sering mengatakan kepada kami secara pribadi ataupun di depan jamaah, ad-du'a miftahu kulli khair. Antum catat itu. Faedah dari Ustaz Ahmad, dapatkan dari Syekhnya, doa kunci ke segala kebaikan. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, harus mengetahui bahwa maksiat mendatangkan kesialan di dunia sebelum akhirat. Urusan tidak lancar, rezeki seret, sukanya marah-marah. Saya pernah, Pak, kejadian. Waktu itu masih di kota Damam, saya sebagai pendakwah dan penerjemah. Salah satu kegiatan saya adalah berdakwah di penjara-penjara. Yang mana para tenaga kerja Indonesia ada di situ di penjara. Maka saya dakwahi mereka. Pernah ketemu seseorang. Beliau saya tanya, kenapa Pak masuk penjara? Ya biasa Ustaz, urusan cewek. Saya ketahuan dalam sebuah kamar dengan seorang perempuan tanpa ada surat menyurat. Akhirnya saya ditangkap. Kemudian beliau cerita, Ustaz, saya baru beberapa hari ini wajah saya terkena air wudu. Berarti sudah puluhan tahun saya tidak sholat. Saya langsung kejar, apa yang Bapak dapatkan selama enggak sholat? Semua urusan tidak pernah lancar. Harta tidak pernah berkah. Inginnya selalu marah-marah. Itu adalah kesialan maksiat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada ganjaran kebaikan kecuali kebaikan. Pemahaman baliknya adalah tidak ada balasan atas dosa kecuali keburukan. Itu sebuah kaidah yang sudah menjadi sunnatullah fil kaun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harus mencari teman yang saleh. Yang keempat, tetap bertobat. Karena itu ada hadisnya, seorang hamba yang berdosa, lalu dia mengenal bahwa ada Allah yang Maha Pengasih dan mengampuni dosa. Lalu dia bertobat atas dosanya. Kemudian setelah dia bertobat, dia bermaksiat lagi. Lalu dia mengenal ada Allah yang mengampuni dosanya. Dan kemudian dia bertobat lagi, lalu dia berdosa lagi. Terus seperti sampai di akhir Allah mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Hadis sahih. Kerjakan sesukamu, aku ampuni dosa-dosamu. Hadis ini maksudnya adalah selama engkau bertobat, selama itu pula Allah akan mengampunimu. Jangan putus asa dari taubat, karena itulah yang diinginkan oleh syaitan. Terakhir, kalau berdoa buat orang yang sudah meninggal, apa ini? Apa doanya? Doanya banyak. Rabbana ighfirli wali waliyya walil mu'mina yaumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau berziarah kubur, assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Banyak doanya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwata islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab usul ad-da'wah as-salafiyah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafirullah di sesi kedua, sesi tanya jawab. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20:09 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arqani di surat Al-Mulk dengan nomor urut surat ke-67. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والالتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبه لا بد فيها من الامرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: حقيقة daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: علم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a Al-Qari'ah.

Postać na łosy! Mamy postać na łosy!

Ouais.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala: نسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Abihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra 'ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
10: Qul fajra'u an anfusikumul mawta in kuntum sadiqin.
9: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
11: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
9: mati. Apakah seseorang akan berada di

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang alim adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan bila Anda serahkan kepada manusia,
4: manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
8: Radio Roja.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
11: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang kita dapatkan. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah dalam pembahasan dari wasiat Sughro Ibnu Taimiyah, ilmu yang wajib kita pelajari dan kitab yang harus dipelajari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih bersama kajian kitab Al-Wasiyah Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dalam kitab ini, Ibnu Taimiyah menjawab 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama tentang apa itu wasiat terbaik, dan beliau menjawabnya bahwasanya wasiat terbaik adalah wasiat dengan takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib. Maka beliau menjelaskan bahwasanya ini jawabannya berbeda dari orang ke orang yang lain. Namun ada satu hal yang tampaknya menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya amalan terbaik setelah yang wajib adalah zikir. Mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya adalah majelis ilmu dan belajar ilmu agama. Kemudian yang ketiga tentang pekerjaan terbaik yang bisa diambil oleh seorang muslim. Maka beliau juga menjawab bahwasanya jawabannya berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Namun apapun profesi yang akan diambil oleh seorang muslim, hendaknya dia memahami kaidah-kaidah seputar mencari pekerjaan. Tentang bagaimana kita mendudukkan dunia dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus husnudzon, tawakal, banyak berharap kepada Allah Azza wa Jalla setiap kita akan menjalani suatu pekerjaan. Dan tidak lupa istikharah kepada Allah Azza wa Jalla jika kita ragu atau kita akan memilih suatu pekerjaan tertentu atau kita memilih suatu tempat untuk usaha kita. Di sana kita butuh istikharah. Nah, 3 pertanyaan dan jawabannya ini telah kita kaji bersama pada 12 sesi kajian ini sebelumnya. Hari ini dalam sesi ke-13, kita akan berpindah kepada pertanyaan yang keempat. Yaitu pertanyaan tentang kitab terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim. Kitab terbaik yang bisa diambil oleh seorang muslim untuk menjadi buku agama pertama yang dia pelajari setelah Al-Quran. Maka menjawab pertanyaan ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, pun kitab yang bisa dijadikan sandaran dalam menuntut ilmu. Maka ini adalah bab yang luas. Jawabannya juga bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tergantung pada perbedaan negara tempat mereka tumbuh. Karena di sebagian negara, orang bisa dengan mudah mendapatkan salah satu ilmu, tapi tidak mudah mendapatkan ilmu yang lain. Atau juga, karena ada perbedaan metode mencari ilmu dari satu negara ke negara yang lain. Kemudian juga ada perbedaan mazhab yang umum dipakai di suatu negara, di mana tidak umum dipakai di negara lain. Nah, jadi ini semuanya berpengaruh kepada jawaban untuk kitab apa yang bisa dijadikan kitab pegangan bagi seorang muslim. Ya, seperti yang beliau katakan, jawabannya bisa berbeda dari perbedaan negara tempat seseorang tumbuh. Karena ada perbedaan ilmu yang berkembang di satu negara dibandingkan dengan negara yang lain. Pada masa lalu misalnya, negeri Hijaz yang dekat dengan tempat turunnya wahyu, yakni Mekah dan Madinah dan sekitarnya, maka pada masa lalu Hijaz ini dikenal sangat kuat dalam tradisi ilmu hadis. Maka hadis-hadis mudah dijumpai, banyak diriwayatkan di kota-kota dan desa-desa di Hijaz, yakni wilayah yang terletak di bagian barat Jazirah Arab, ya, di seputar teluk, di seputar Laut Merah, ya, terbentang dari Jizan, ya, sampai di utara, ya, sampai mendekati Tabuk. Maka ini semuanya termasuk daerah Hijaz. Ini merupakan potongan Jazirah Arab yang paling dekat dengan Mahbitul Wahyi, yakni kota Mekah dan Madinah, di mana wahyu paling banyak turun di antara keduanya. Sementara di Irak, hadis dan ilmu hadis relatif lebih sulit untuk dicari. Maka di sana para ulamanya lebih kuat dari sisi logika, qiyas. Kenapa? Karena dahulu mereka tidak mudah mendapatkan hadis-hadis. Maka dalam sebagian pembahasan fikih mereka terpaksa memakai qiyas atau logika, karena tidak menemui hadis dengan mudah di sana. Demikian juga dengan perbedaan cara untuk bisa mendapatkan ilmu, atau perbedaan metode yang biasa dipakai oleh umat Islam dalam menuntut ilmu. Misalnya di negeri kita sekarang, kita dengan mudah mendapatkan pondok pesantren. Sementara model pondok pesantren bukanlah model yang populer dan umum di negara seperti Saudi Arabia. Di sana, para penuntut ilmu, ya, biasanya mereka mencukupkan diri dengan sekolah, untuk kemudian di sore atau malam hari ditambah dengan halaqah-halaqah di masjid-masjid. Ya, halaqah tahfidzul Quran di masjid-masjid yang menjamur di seluruh penjuru negeri. Maka jarang sekali ada orang yang tinggal di sekolah berasrama, ya, kecuali kalau sudah menginjak level perguruan tinggi, baru mereka biasa. Mereka safar, ya, untuk menuntut ilmu, ya, mereka ngekos di kota-kota besar di mana ada banyak kampus-kampus yang menyediakan pendidikan yang lebih baik. Tapi di level SMP, SMA, maka sangat jarang sekali ditemui ada pondok pesantren di sana. Ya, ini juga bisa berpengaruh kepada kitab apa yang akan menjadi kitab yang dianjurkan untuk dipelajari. Kemudian juga di negeri kita, kita juga mendapati alhamdulillah, ya, ada kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan tempat untuk belajar, ya. Sementara di sebagian negeri umat Islam sangat sulit untuk bisa mendapatkan pendidikan, apalagi pendidikan agama yang baik. Nah, kita juga mengenal ada perbedaan, ya, misalnya di negeri kita umat Islam banyak belajar membaca Al-Quran dengan metode yang diciptakan atau ditemukan oleh para ulama di Indonesia, misalnya metode Iqra atau yang semacamnya. Sementara di negara-negara Arab yang lebih populer adalah metode Al-Qa'idah An-Nuraniyah misalnya, ya, yang dulu kita kenal dengan metode turutan yang ada pada beberapa dekade yang lalu, yang sekarang barangkali kalah populer dibandingkan Iqra, Qiraati atau yang semacamnya. Kemudian juga dalam menghafal Al-Quran, ya, kita juga mengenal ada metode lauhah yang biasa dipakai di negeri-negeri di Gharb Afrika, ya, di Afrika Barat, atau Al-Gharb Al-Islami, ya, Al-Gharb al-Islam, ini baratnya Islam. Ya, baratnya Islam adalah negeri-negeri di Afrika Utara seperti Maroko, ya, Mauritania, Aljazair, Tunis. Ya, ini disebut sebagai Al-Gharb al-Islami atau baratnya Islam atau barat yang Islam. Dan di sana dikenal dengan tradisi hafalan yang kuat, di mana anak-anak kecil biasa memakai metode lauhah, ya, jadi seperti papan tulis yang mereka tulisi di situ dengan pena khas pada zaman dahulu yang masih dipertahankan sampai sekarang, atau dengan kapur, untuk kemudian mereka tidak hanya menghafal tapi juga belajar menulis Al-Quran. Ya, setiap selesai menghafalkan satu ayat atau beberapa ayat, maka mereka menghapus papan tulis ini, kemudian mereka ganti dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Yang ini tidak kita kenal di negeri kita. Kemudian kita juga di tahun-tahun belakangan kita mengenal, alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita, ya, metode belajar agama, ya, melalui teknologi modern, melalui radio dakwah, ya, seperti yang sedang kita simak bersama sekarang, televisi dakwah, ya, kemudian berdakwah melalui internet, ya, melalui media sosial, kemudian juga kajian-kajian umum yang semarak di berbagai kota di Indonesia. Ini semuanya adalah metode belajar yang umum dan populer di negeri kita, tapi belum tentu mudah didapati di negeri lain. Kita di negeri kita biasa ada orang setelah subuh kajian, ya, mungkin di Jazirah Arab itu agak aneh, ya, kajian setelah subuh misalnya. Ini jarang sekali terjadi. Maka ini semuanya bisa berpengaruh pada cara belajar seseorang. Kemudian juga mazhab yang berkembang di suatu negara, ini juga bisa berpengaruh pada saran kita apa yang akan kita berikan. Ya, di negeri kita misalnya, mazhab yang paling banyak dipelajari dalam bab fikih adalah mazhab Syafi'i. Meskipun ada juga, ya, para penuntut ilmu, ya, para ustadz yang lebih cenderung kepada mazhab Hambali, maksudnya cenderung untuk dipelajari sebagai dasar ilmu, atau cenderung untuk dipilih dalam berfatwa. Ya, ini juga berkembang di Indonesia. Bahkan ada juga mazhabu ahlil athar, ya, mazhabnya ahlul hadis, yang ini juga dulu menjadi salah satu mazhab, meskipun tidak sepopuler mazhab yang empat, tapi mereka ada dan masih ada madrasahnya sampai sekarang dan diikuti oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Sementara di negeri kita mungkin relatif lebih sulit untuk mendapatkan kitab atau pengajar dalam mazhab Maliki atau dalam mazhab Hanafi. Yang dua ini relatif lebih sulit. Sementara mazhab Syafi'i sangat mudah untuk ditemukan, ya, mazhab Hambali juga ada dan mulai populer. Kemudian juga ada mazhab Ahlul Hadis yang juga bertahan, ya, sampai zaman kita ini, alhamdulillah. Jadi ini semuanya bisa berdampak pada saran kitab apa yang akan diberikan oleh seorang ulama kepada seorang penuntut ilmu yang bertanya. Tapi seperti pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ketika beliau ditanya tentang amalan terbaik setelah yang wajib atau pekerjaan terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim, maka beliau juga membuat beberapa kaidah penting. Artinya, kitab apapun yang akan dibaca oleh seorang muslim, kitab apapun yang akan menjadi prioritas untuk dipelajari bagi seorang penuntut ilmu, maka dia perlu untuk memahami beberapa kaidah dalam menuntut ilmu. Maka sebelum menjawab apa kitab terbaik ini, beliau jelaskan dulu beberapa hal penting seputar menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan bahwasanya jima'ul khair, pokok kebaikan, adalah kalau seorang penuntut ilmu itu meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dalam mempelajari ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa, seorang penuntut ilmu, apapun kitabnya, apapun madhabnya, dia harus memulai talabul ilmi dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Isti'anah. Seperti yang sering kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita butuh untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam menuntut ilmu. Khususnya dalam menuntut ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah ilmu yang terbaik. Nah, beliau menjelaskan, ilmu inilah yang berhak untuk disebut sebagai ilmu. Jadi ilmu terbaik, ilmu yang paling layak untuk disebut dan digelari dengan ilmu adalah ilmu agama yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selebihnya, adapun yang lainnya, maka bisa jadi dia layak untuk disebut sebagai ilmu, tapi dia tidak bermanfaat. Atau dia tidak layak untuk disebut sebagai ilmu meskipun orang-orang menyebutnya sebagai ilmu. Dan kalau dia adalah layak disebut ilmu, kemudian dia juga bermanfaat, maka ada dalam ilmu yang diwariskan dari Rasulullah SAW sesuatu yang membuat kita cukup dari ilmu itu. Dan berarti mempelajari ilmu agama yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada ilmu ini. Nah, ini beliau menjelaskan hal ini dalam satu paragraf. Dan saya mencoba untuk menjelaskannya dengan lebih panjang, dengan beberapa contoh agar lebih jelas. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwasanya kita hendaknya mengejar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu menurut para ulama ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, yakni ilmu agama. Ini jelas, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini adalah ilmu yang diwariskan dari Rasulullah SAW dan ini adalah ilmu yang paling utama. Yang bahkan memiliki hukum khusus, tidak boleh dicari, tidak boleh dituntut kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menuntutnya untuk mencari dunia. Kenapa? Karena dia adalah ilmu yang istimewa. Kalau ilmu duniawi itu boleh dicari, dipelajari dengan niat untuk mendapatkan dunia. Tapi ilmu agama ini karena keistimewaannya, karena kemuliaannya, maka dia tidak boleh dicari dan dituntut untuk mencari kenikmatan duniawi. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat ada dua. Yang pertama yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, yaitu ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang tidak dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yakni Al-Quran dan Sunnah mengajari kita untuk mempelajari ilmu ini. Dan yang dimaksud adalah ilmu duniawi yang bermanfaat. Nah, ilmu duniawi yang bermanfaat ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Maka Anda yang mempelajari ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, teknik, ya, perkapalan, penerbangan, MIPA, fisika, kemudian ekonomi, ini semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Meskipun dia tidak dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah dan tidak diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menguasai ilmu-ilmu ini. Maka ketika dahulu beliau pernah mengusulkan kepada orang-orang yang sedang bertani. Mereka sedang melakukan perkawinan pohon kurma. Karena pohon kurma itu harus dibantu agar bisa berbuah. Di mana ada pohon jantan, ada pohon betina. Di mana serbuk jantan harus dibantu dipindahkan ke pohon betina. Agar terjadi perkawinan yang ini disebut sebagai takbir. Dan Rasulullah SAW suatu ketika melewati orang-orang yang sedang melakukan takbir atau perkawinan, ya, membantu perkawinan pohon kurma. Maka beliau mengatakan, "Hal la taraktumuh?" Coba kalau kalian meninggalkan proses seperti ini. Nah, para sahabat menyangka bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tahun itu mereka tidak melakukan perkawinan pohon kurma ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada tahun itu pohon kurma mereka tidak berbuah. Maka mereka merujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, kami menyangka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami tinggalkan takbir atau talqih sesuai dengan yang engkau anjurkan. Tapi ternyata buah kami tidak berbuah, ya Rasulullah. Pohon kami tidak berbuah." Maka mendengar itu, Rasulullah SAW mengatakan, ma'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Jadi dalam hal-hal seperti ini, bisa jadi para sahabat lebih paham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini juga menunjukkan betapa para sahabat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentaati, mereka mentaati beliau. Bahkan dalam perkara duniawi yang mereka sangka itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu duniawi ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Meskipun dia tidak dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah mengajak umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu ini juga. Bahkan harus ada sebagian umat Islam yang mempelajari ilmu-ilmu ini. Karena umat Islam butuh dokter, umat Islam butuh insinyur, umat Islam butuh ahli ekonomi, umat Islam butuh ahli kimia, ahli fisika, ahli MIPA, ya, itu semuanya dibutuhkan. Maka hendaknya ada sebagian umat Islam yang mempelajari ilmu-ilmu itu, dan para orang tua bisa membagi-bagi anaknya. Kalau mendapati sebagian dari mereka punya kecenderungan dan passion dalam ilmu-ilmu agama, maka biarkan dia mempelajari ilmu agama. Arahkan dia untuk belajar ilmu agama. Sehingga ada di antara anak-anak kita yang mendalami ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Menjadi pembela agama ini. Menjadi penjaga agama ini. Sebaliknya kalau ada sebagian dari anak-anak kita yang lebih cenderung pada ilmu duniawi, dari kecil mereka hobinya sudah di situ. Tidak masalah kita mengarahkan kepada mempelajari dan berspesialisasi dalam ilmu-ilmu seperti itu. Yang penting mereka memiliki dasar agama yang cukup. Mereka belajar di lingkungan yang baik untuk mereka, maka tidak masalah mereka belajar ilmu-ilmu duniawi seperti ini. Jadi ilmu duniawi pun termasuk ilmu yang bermanfaat. Nah, yang tidak bermanfaat adalah yang di luar dua ilmu ini. Yang beliau isyaratkan di sini dengan mengatakan, adapun yang lain, maka bisa jadi dia disebut ilmu tapi tidak bermanfaat. Nah, dahulu para ulama salaf itu mengingatkan kita untuk hati-hati dan melarang kita untuk belajar ilmu kalam. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam di sini? Yang dimaksud dengan ilmu kalam di sini adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh para falasifah. Ya, untuk menetapkan nama atau sifat Allah Azza wa Jalla dengan cara mereka yang menyelisihi cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab akidah mereka menetapkan keyakinan-keyakinan, menetapkan akidah-akidah, menetapkan asma atau sifat, tapi caranya menyelisihi cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu kalam. Yang dicela oleh para ulama, yang para pemiliknya, ya, bahkan menurut Imam Syafi'i ini hukumannya adalah dibawa keliling negeri, dibawa keliling desa atau kota untuk kemudian dipukuli dengan sendal, ya, sebagai hukuman untuk dia agar dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan telah salah. Dia telah mempelajari ilmu kalam yang merusak ilmu agama Islam dari dalam. Nah, ini adalah ilmu yang oleh orang-orang disebut sebagai ilmu, tapi dia tidak bermanfaat. Contohnya seperti itu. Kemudian, ada lagi ilmu yang disebut sebagai ilmu oleh orang-orang, tapi dia tidak layak untuk disebut sebagai ilmu. Hakikatnya, dia bukan ilmu. Misalnya orang-orang menyebut ilmu perdukunan. Atau ilmu astrologi, bukan astronomi. Kalau astronomi, ilmu. Ilmu dunia. Tapi ilmu astrologi, ilmu yang dikuasai oleh ahli nujum. Kemudian ilmu sihir, ini semuanya disebut sebagai ilmu, tapi dia bukanlah ilmu. Tapi dia adalah kebodohan, dia adalah takhayul dan khurafat yang harus dihindari oleh setiap muslim. Nah, maka dua macam ilmu inilah yang bukan merupakan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang memang disebut sebagai ilmu, ya. Dia juga memiliki kaidah-kaidah ilmu tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang disebut oleh ilmu oleh orang-orang tapi pada hakikatnya dia tidak layak untuk disebut sebagai ilmu. Nah, kemudian dalam paragraf ini juga Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya ilmu agama lebih afdal, ya, lebih utama daripada ilmu duniawi yang bermanfaat. Artinya, meskipun ilmu duniawi juga kita butuhkan, ilmu duniawi juga termasuk ilmu yang bermanfaat, tapi kalau kita membandingkan antara ilmu duniawi ini dengan ilmu agama, maka ilmu agama adalah ilmu yang lebih afdal. Maka hendaknya kita lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu agama dibandingkan ilmu duniawi ini. Boleh, ya, enggak masalah, ya, kita menjadikan spesialisasi kita, ya, takhusus kita barangkali karena kecenderungan kita adalah pada ilmu-ilmu duniawi, tidak masalah kita menjadikannya sebagai bidang takhusus kita. Tapi kita juga harus memiliki ilmu agama yang cukup, paling tidak ilmu agama yang fardhu ain untuk dipelajari. Ya, baik, jadi ilmu duniawi ini meskipun dia termasuk ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada ilmu tersebut. Kemudian kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebelum menjawab apa kitab terbaik yang bisa kita pelajari. Kaidah yang kedua adalah hendaknya semangat seorang penuntut ilmu itu adalah memahami maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintah dan larangannya serta semua ucapannya. Jadi ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu berarti berhubungan dengan praktik amaliyah kita sehari-hari atau yang dikenal sebagai ilmu fikih. Jadi ilmu tentang amaliyah keseharian. Ini berhubungan dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan pahala dari bab ini? Caranya adalah dengan mengamalkan. Perintah kita amalkan, larangan kita tinggalkan. Ini caranya kita mendapatkan pahala. Kemudian ada lagi ucapan-ucapan Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang bukan merupakan perintah atau larangan, misalnya kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam hadis qudsi atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih, baik tentang kisah umat-umat terdahulu, cerita nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kejadian-kejadian akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Ini semuanya juga adalah bagian penting dalam agama yang biasanya dikaji oleh ilmu akidah. Jadi yang pertama dikaji oleh ilmu fikih, yang kedua dikaji oleh ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan pahala dari ilmu yang kedua ini? Caranya dengan mengimani. Kalau perintah dan larangan itu dihadapi dengan amalan, dengan praktik, maka kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyikapinya dengan beriman. Kalau kita beriman kita dapat pahala, kalau kita mendustakan maka kita berdosa. Nah, maka wajib bagi kita untuk mengimani kabar-kabar ini. Kemudian di balik perintah Allah, ya, di balik larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada maqasid, ada hikmah, ada tujuan. Atau yang dikenal sebagai maqasidus syari'ah oleh para ulama. Ini penting untuk kita pelajari. Jadi tidak hanya mempelajari hukum fikih atau masalah-masalah akidah saja, tapi kita juga mempelajari hikmah, mempelajari maqasid. Kenapa tidak boleh begini? Kenapa harus begini? Apa hikmah di balik ini dan itu? Ya, ini penting untuk kita pelajari agar kita lebih mantap dalam pemahaman ilmu agama kita. فَإِذَا اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ, dan kemudian kalau kita sudah tenang, kita sudah yakin bahwasanya inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh karena begini. Ini dibolehkan karena begini. Ini diharamkan karena faktor ini misalnya. Kalau kita sudah tenang dengan apa yang kita pelajari, kita sudah yakin bahwasanya itu adalah maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah makna yang beliau inginkan, itulah maksud yang beliau inginkan, maka hendaknya kita tidak meninggalkannya. Hendaknya kita berpegang teguh kepada ayat dan hadis itu, kemudian mengamalkannya atau mengimaninya dan tidak meninggalkannya sama sekali. Baik dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla, yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun yang terkait dengan muamalah kita dengan orang lain atau dengan makhluk lain. Nah, barangkali ini bisa lebih jelas dengan beberapa contoh. Misalnya, yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla adalah perintah untuk puasa pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Nah, tentunya kita mempelajari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam karena faktor ini misalnya. Kalau kita sudah tenang dengan apa yang kita pelajari, kita sudah yakin bahwasanya itu adalah maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah makna yang beliau inginkan, itulah maksud yang beliau inginkan, maka hendaknya kita tidak meninggalkannya. Hendaknya kita berpegang teguh kepada ayat dan hadis itu, kemudian mengamalkannya atau mengimaninya dan tidak meninggalkannya sama sekali. Baik dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla, yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun yang terkait dengan muamalah kita dengan orang lain atau dengan makhluk lain. Nah, barangkali ini bisa lebih jelas dengan beberapa contoh. Misalnya, yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla adalah perintah untuk puasa pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Nah, tentunya kita mempelajari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabrikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,

orang lain atau dengan makhluk lain. Nah, barangkali ini bisa lebih jelas dengan beberapa contoh. Misalnya, yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla adalah perintah untuk puasa pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Nah, tentunya kita mempelajari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabrikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Oh, jadi berpuasa itu wajib. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Oh, berarti ini sebuah kewajiban dalam Islam. Tidak boleh bagi umat Islam untuk meninggalkan puasa tanpa uzur. Maka anda, wahai orang yang mengaku Islam, tapi anda tidak malu untuk berbuka puasa di siang hari. Maksud saya, anda tidak malu untuk makan dan minum di siang hari, padahal anda tidak punya uzur. Anda tidak musafir, anda tidak sakit. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wajib itu artinya kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Bukan cuma berdosa, tapi ini dosa besar, karena ini adalah bagian dari rukun Islam. Nah, ini hukumnya. Tapi kemudian kita bertanya, ada apa di balik puasa Ramadan ini? Kenapa disyariatkan? Untuk apa? Apa tujuannya? Ternyata di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Oh, maka tujuannya adalah untuk mewujudkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan intisari ajaran agama Islam. Maka dengan memahami, dengan langkah-langkah seperti ini, kita bisa lebih mantap. Kita bisa lebih ringan dalam menjalankan puasa Ramadan ini, karena kita tahu bahwasanya ibadah ini, lapar dan dahaga ini, lelah ini, semuanya untuk maslahat diri kita sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh. Ketaatan kita tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita tidak akan mengurangi wibawa dan kuasa Allah atas kita. Tapi ibadah-ibadah kita ini manfaatnya dan maslahatnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukannya, kita yang untung. Kalau kita meninggalkannya, kita sendiri yang rugi. Maka kita akan lebih mantap. Kita paham hukumnya, kemudian kita tahu hikmah dan maqasidnya. Dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah qisas. Ya, dia dihukum dengan cara yang dia lakukan saat membunuh orang lain. Kalau dia membunuh dengan pedang, dia dibunuh dengan pedang. Kalau dia membunuh dengan menjatuhkan orang ke jurang misalnya, maka dia dibunuh dengan cara yang sama. Kalau dia membunuh dengan memukul dengan batu, maka dia diperlakukan dengan cara yang sama seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW pada zaman beliau. Ini namanya qisas. Sebagian orang merasa berat dengan aturan-aturan ini. Adapun seorang muslim, maka dia akan mengimani syariat seperti ini. Dia meyakini sebagai bagian dari Islam. Ya, sebagai dia meyakini syariat ini sebagai bagian dari ajaran Islam. Dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Ya, dia paling tidak berkomitmen untuk mengamalkannya. Meskipun hukum-hukum seperti ini dikembalikan kepada waliul amr, dikembalikan kepada sultan, ya, kepada pemerintah. Tidak boleh main hakim sendiri, yang berhak melakukannya adalah waliul amr. Ya, sultan, pemerintah kita itu yang berhak. Dan ketika pemerintah tidak memberlakukannya, maka itu adalah tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditanya itu. Tapi kita sebagai rakyat, kita punya kewajiban untuk meyakini, mengimani, menerima, kemudian berkomitmen dan berniat untuk melakukannya jika memungkinkan. Nah, ini adalah pada tataran belajar dan mengamalkan. Nah, kita juga perlu untuk mempelajari ada hikmah apa di balik itu. Kenapa disyariatkan qisas? Kenapa bukan hukuman yang lain? Maka kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Dan untuk kalian dalam syariat qisas ini ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya akal.

0: Jadi memang kelihatannya kejam, kelihatannya seram. Tapi di sana ada penjagaan untuk jiwa manusia. Tidak hanya jiwa satu orang, dua orang, tapi kalau hal itu diberlakukan, maka akan tercipta kedamaian, akan tercipta keamanan. Ya, kita tidak akan dihadapkan dengan seringnya kita mendengar ada orang yang saling bunuh. Ya, karena orang tidak takut lagi dengan hukuman yang diancamkan kepada mereka. Tapi kita melihat negara-negara yang memberlakukan hukuman qisas ini, baik pada zaman sekarang maupun pada zaman-zaman terdahulu, mereka mendapatkan keberkahan. Ya, mereka mendapatkan negeri yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur, seperti yang sering dikumandangkan oleh para ulama Islam. Jadi ada hikmah di balik semua syariat ini yang perlu kita pelajari, dan itu akan menambah iman kita dan menambah ringannya hati kita dalam menerima ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian juga misalnya ada syariat talak. Kenapa disyariatkan talak dalam agama kita? Kita mengetahui talak itu sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah membangun rumah tangga untuk waktu yang lama, tapi kemudian sakinah, mawaddah, dan rahmah itu tidak terwujud dalam keluarganya. Yang ada justru malah permusuhan-permusuhan, pertentangan-pertentangan, konflik yang tidak ada hentinya. Yang kadang-kadang solusinya adalah dengan berpisah. Dan ketika keduanya berpisah, dan masing-masing kemudian menikah dengan orang lain, ternyata ada kebahagiaan di sana. Maka adanya tolak, ya, bolehnya cerai dalam agama kita, itu bisa menjadi solusi kadang-kadang. Nah, tidak seperti yang diklaim oleh sebagian orang yang mengatakan agama kami tidak ada tolak dan itu lebih baik. Coba terapkan perkataan mereka ini pada beberapa kasus yang dihadapi oleh sebagian umat Islam. Tidak bisa. Justru akhirnya mereka mencari solusi di luar agama mereka, bagaimana agar mereka bisa pisah dari pasangan mereka yang memang sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi. Maka dengan mengetahui hikmah ini, ternyata hikmahnya adalah solusi untuk sebagian kasus. Jadi Islam mendorong agar tidak bermudah-mudah cerai, tidak bermudah-mudah pisah pasangan. Harus dipertahankan selama mungkin, sebisa mungkin. Tapi kadang-kadang ada hubungan yang harus diakhiri, dan solusi ada pada talak atau cerai. Kemudian berbagai syariat yang lain yang kita bisa pelajari hukumnya, kita bisa pelajari dalil-dalilnya. Tapi hendaknya kita juga memperhatikan ada apa hikmah di balik itu, hikmah apa di balik itu, maqasid apa yang ada di balik itu, sehingga kita bisa lebih mantap dalam mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian prinsip yang ketiga adalah hendaknya seorang penuntut ilmu bersandar dalam setiap bab ilmu dengan dalil berupa Al-Quran atau hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam setiap bab ilmu dia punya sandaran dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau permasalahan yang dia kaji adalah permasalahan yang disepakati oleh para ulama, maka dia tidak boleh untuk menyelisihi kesepakatan itu. Kalau sudah ada ijma atau kesepakatan, maka berarti hak ada di sana. Adalah aib bagi seorang penuntut ilmu untuk menyelisihi dalam permasalahan yang dahulu disepakati oleh para ulama. Misalnya, kesepakatan para ulama tentang wajibnya sholat. Kesepakatan para ulama bahwasanya seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria kafir. Kesepakatan para ulama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Kesepakatan para ulama bahwasanya seorang muslim wajib untuk taat kepada pemimpin meskipun dia zalim, selagi dia adalah seorang pemimpin muslim. Ini semuanya adalah kesepakatan para ulama. Ijma para ulama semuanya yang tidak boleh kita selisih. Bahkan ijma itu sendiri adalah dalil. Maka para ulama ketika menyebutkan dalil-dalil yang disepakati dalam Islam ada empat. Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma, yakni konsensus. sudah kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat baru qiyas. Maka dalam permasalahan-permasalahan yang disepakati oleh para ulama, kita cukup ikut mereka, jangan pernah menyelisihi. Kemudian dalam permasalahan-permasalahan yang para ulama berbeda pendapat, kalau dalam permasalahan tersebut ada hadis yang jelas dari Rasulullah SAW, atau ada ayat Al-Quran yang mendukung ya, salah satu pendapat yang ada, maka kewajiban kita adalah mengikuti pendapat yang lebih didukung oleh dalil. Terutama kalau dalilnya sangat kuat. Kalau ayatnya sangat jelas misalnya. Atau hadisnya sahih dan dilalah atau indikasi hukumnya kuat. Maka dalam permasalahan-permasalahan seperti ini tidak ada pilihan kecuali memilih pendapat yang lebih kuat secara pendalilan. Nah kemudian, dalam permasalahan-permasalahan yang khilafnya kuat, sehingga membuat kita bingung. Nah ini ada kuncinya lagi dan nasihat yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, dan dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, di mana perselisihan ini adalah perselisihan yang ketat, yang rumit, sehingga dia merasa bingung untuk memutuskan dalam permasalahan tersebut. Dia merasa bingung untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat. Mungkin sekedar untuk menyebutkan contoh, ya. Misalnya permasalahan apa hukum seorang makmum membaca di belakang imam, ya. Apa hukumnya seorang makmum membaca di belakang imam ketika imamnya membaca dengan keras? Ketika imam misalnya sudah membaca Al-Fatihah dengan dikeraskan, kemudian setelah itu membaca surat, ya. Maka apakah seorang makmum ya cukup untuk mendengarkan saja, atau dia masih wajib untuk membaca minimal Al-Fatihah? Ini masalah yang terjadi perbedaan pendapat yang sangat ketat di antara para ulama. Termasuk salah satu permasalahan yang paling sulit untuk diterja. Atau permasalahan apa yang menjadi kewajiban wanita hamil dan menyusui kalau dia tidak berpuasa Ramadan. Karena janin yang dia kandung atau anak yang dia susui. Apakah dia wajib untuk mengqadha saja? Atau wajib untuk fidyah saja? Atau menggabungkan dua-duanya, qadha juga, fidyah juga? Ini juga termasuk permasalahan fikih yang pelik, yang kadang-kadang kita bingung untuk menentukan mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Maka kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini, nasihat beliau adalah hendaknya seorang penuntut ilmu atau seorang ulama berdoa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam salat malam beliau, doa istiftah beliau adalah sebagai berikut. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal ghaib dan yang tidak ghaib, Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dengan berikanlah aku petunjuk dalam permasalahan yang diperselisihkan untuk bisa meraih hak dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Engkau kehendak. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Nah ini adalah doanya Rasulullah SAW yang sering beliau ucapkan dalam doa iftitah atau istiftah beliau ketika beliau sholat malam. Ya, maka ini adalah teladan untuk kita. Hendaknya kita mengamalkannya, terutama ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang pelik yang kita membutuhkan hidayah dan petunjuk yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hidayah dan petunjuk Allah dalam semua hal. Tapi kadang-kadang kita merasa lebih butuh dalam perkara-perkara yang pelik yang kita hadapi. Maka inilah contoh dari Rasulullah SAW. Maka hendaknya seorang muslim, ya, seorang penuntut ilmu, tidak lepas dari meminta pertolongan kepada Allah, juga meminta petunjuk kepadanya saat menuntut ilmu, terutama kita ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang pelik dan tidak mudah untuk dipecahkan. Beliau menegaskan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang juga sudah pernah kita kaji dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya, wahai hamba-hambaku, setiap orang dari kalian itu sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk. Kita semuanya sesat. Kalau Allah tidak memberikan petunjuknya kepada kita, maka kita akan sesat. Kita tidak akan bisa merengkuh hidayah. Kita tidak akan sampai kepada hidayah. Kita tidak akan sampai kepada al-haq yang sedang kita cari dan perjuangkan. Maka cara terbaik dan paling mudah untuk bisa sampai ke sana adalah meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail. Tentunya kita juga ingat doa yang lain yang lebih sering kita baca dan sudah kita hafal semuanya. Kita mengucapkannya paling tidak 17 kali sehari kalau kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Yakni doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yakni jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka ini adalah sebuah doa yang agung juga yang kalau kita ucapkan, insyaAllah kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan dijaga untuk bisa istiqamah di atas agama Islam sampai kita berjumpa dengan Allah. Kita akan diberikan petunjuk dalam perkara-perkara yang pelik yang kita hadapi. Biiznillahi ta'ala. Maka janganlah doa ini menjadi doa yang hanya sebatas ritual yang kita ucapkan tanpa kita resapi, tanpa kita hayati dalam sholat kita. Maka hadirkan khusyuk dalam sholat kita. Resapi doa ini sehingga saat kita membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mulut kita kumat-kamit dan hati kita khusyuk meresapi doa ini dan meminta doa ini dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah ya dalam qiyamul lail baca doa yang tadi, Allahumma rabba جبريل وميكائيل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Sebuah doa yang agung yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah menyebutkan prinsip-prinsip yang penting ini, maka beliau baru mulai mengkaji tentang apa itu kitab terbaik yang bisa disarankan kepada seorang muslim. Namun karena waktu yang terbatas, ya barangkali untuk kali ini ya kita cukupkan sekian saja. Intinya dalam menjawab pertanyaan yang keempat yang kita akan kaji dalam dua sesi insyaallah, ya, sebelum menjawab tentang apa itu kitab terbaik yang bisa disimpan oleh seorang muslim di lemari koleksinya? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tiga prinsip penting bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah hendaknya seorang muslim yang ingin menjadi penuntut ilmu itu tidak lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga memilih ilmu terbaik yang bisa dia pilih. Yaitu ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu ilmu agama, dan ini yang terbaik, ataupun ilmu bermanfaat yang lain berupa ilmu duniawi. Tidak masalah dia mengambil ilmu duniawi sebagai spesialisasi, tapi dia harus punya juga ilmu agama yang cukup, minimal ilmu agama yang wajib dan fardu ain untuk dituntut. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak hanya mempelajari hukum-hukum dan dalil-dalil saja, tapi dia juga mempelajari hikmah dan maqasid. Apa hikmah dari suatu syariat? Apa maqasid dan tujuan dari suatu ajaran Islam? Ya, melalui ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang kadang-kadang langsung menyebutkan apa hikmah dan maqasidnya. Atau melalui penjelasan para ulama. Misalnya ketika para ulama membedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan. Yakni yang belum makan selain susu ibunya saja. Yang masih ASI eksklusif. Di mana Nabi Muhammad SAW membedakan bahwasanya yurshu min baulil ghulam wa yuksalu min baulil jariyah. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya kencingnya anak laki-laki itu cukup dipercikkan. Cukup diperciki air. Sedangkan kencingnya bayi perempuan itu harus dicuci. Ya, bekasnya harus dicuci. Maka di sini tidak ada penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian para ulama mencoba berijtihad, kenapa dibedakan antara dua kencing ini? Padahal sama-sama kencing bayi, cuma bedanya yang satu kencing bayi laki-laki, yang lain kencing bayi perempuan. Maka sebagian mereka menyebutkan bahwasanya ini karena anak laki-laki itu terbiasa dibawa keluar, dibawa kemana-mana, dibawa ke masjid, dibawa ke tempat lain. Sementara anak perempuan dalam rangka mendidik mereka, mereka cenderung untuk dipingit di rumah, tidak dibawa keluar. Maka yang dibawa keluar ini kalau harus dicuci juga maka repot. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya oh tidak seperti itu, tapi karena air kencing bayi perempuan itu lebih fokus turunnya. Dia menetes di satu titik. Ya, maka dia lebih pekat dan lebih kuat, maka harus dicuci. Sementara kencingnya bayi laki-laki itu cenderung lebih kemana-mana. Dia tidak fokus. Ya. Maka dia lebih ringan sehingga cukup untuk diperciki air saja. Misalnya ini penjelasan para ulama yang menyebutkan kenapa syariatnya seperti ini. Ada hikmah apa di balik itu. Ada maqasid apa di balik itu. Maka kadang-kadang maqasid dan hikmahnya tidak disebutkan dalam ayat atau dalam hadis, tapi kita bisa mempelajarinya melalui penjelasan para ulama. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah seorang penuntut ilmu hendaknya bersandar kepada dalil-dalil dari Al-Quran, juga dari hadis-hadis yang sahih dalam setiap permasalahan ilmu. Dia jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sandaran utama. Dan kalau dia menemui masalah-masalah yang pelik, yang sulit untuk ditarjih, maka hendaknya dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa istiftah yang sering beliau baca, dalam qiyamul lail beliau. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله جزاك الله خير كما sampaikan pada Ustaz Anas Burhanuddin hafizakallah taala atas penjelasan faedah yang sangat bermanfaat dari satu materi atau satu faedah terkait dengan ilmu yang wajib kita pelajari dan kitab yang seyogianya dan sepatutnya untuk dimiliki seorang muslim. Dan tiga faedah di kesimpulan akhir Ustaz memberikan sebuah faedah yang bermanfaat terkait dengan materi sore hari ini. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk bersoal jawab atau ingin bertanya terkait dengan pembahasan untuk memperdalam materi. Silakan di 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita angkat via telepon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak pertanyaannya.
2: Izin bertanya Ustaz.
1: Silakan.
2: Bagaimana kita memahami surat An-Nisa ayat 86 Ustaz? Di mana kita di tengah masyarakat ini selalu ada tamu non-muslim memberikan salam. mengucapkan assalamualaikum, apakah kita bisa menjawabnya Ustaz dengan salam tersebut Ustaz?
1: Baik, itu saja Bapak.
2: Terima kasih Ustaz. Baik. Semoga bertambah ilmu kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bapak, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, barangkali yang dimaksud oleh Bapak penanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dan jika kalian diberikan salam dengan suatu salam, maka hendaklah kalian membalas dengan yang lebih baik atau paling tidak menjawab dengan semisal. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berlaku khusus untuk umat Islam. Maka kalau ada umat Islam yang memberikan salam kepada kita, maka kita menjawab dengan yang lebih baik atau paling tidak yang sama dengan apa yang dia ucapkan. Dan salamnya umat Islam adalah assalamualaikum, atau bisa ditambah dengan assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika seorang muslim mengucapkan assalamualaikum, maka menjawab dengan yang lebih baik adalah dengan menambahkan ya, assalamu waalaikumussalam warahmatullah, atau waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika seorang muslim misalnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita membalasnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dia mendoakan dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap juga. Atau kita tambahkan misalnya dengan senyum yang lebih manis, dengan wajah yang lebih berseri ya, jadi tidak harus dengan kata-kata yang lebih panjang. Aurudduha, atau paling tidak yang sama, berarti kita membalasnya dengan kata-kata yang sama. Dia mengucapkan assalamualaikum, kita ucapkan waalaikumsalam. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita ucapkan yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi. Atau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab dengan semisal. Nah, kenapa kita katakan bahwasanya ini khusus untuk umat Islam? Karena ayat-ayat ini atau ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan praktek beliau. Beliau menjelaskan. Maka ketika kepada non-muslim, maka yang beliau ajarkan adalah kita tidak boleh memulai dengan salam dahulu. Beliau mengatakan, "Fala tabda'uhum bissalam." Ya, kita tidak mulai. Ya. Tapi kalau mereka memberikan salam dahulu, maka kita menjawab dengan wa'alaikum. Ya, kalau mereka mengucapkan misalnya assalamualaikum, ya sekarang sebagian saudara kita, ya sebagian non-muslim, ya, tetangga-tetangga kita misalnya, atau orang yang kita kenal, kolega kita, juga tidak segan-segan mengucapkan assalamualaikum. Maka petunjuk Rasulullah SAW adalah kita menjawabnya dengan wa'alaikum. Ya, mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab juga wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab juga wa'alaikum. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah yang terbaik. Tidak masalah kita membalas dengan senyum, ya, dengan muka berseri, karena ini termasuk muamalah yang kita dibolehkan untuk memberikannya kepada kita. Ya, kita diperbolehkan untuk bersikap manis kepada mereka, ya, kalau mereka adalah orang-orang yang tidak harbi, ya, mereka tidak memerangi kita dalam agama kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, mereka juga menghormati kita, ya, bekerja dengan kita atau tinggal di sekitar kita, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka juga, tapi dengan batasan-batasan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bapak penanya yang pertama. Barakallahu fikum.
1: Jazakallah khair, satu barakallahu fik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Kami berikan kesempatan yang berikutnya, yang kedua, masih di line telepon 021 823 6543. Baik, silakan, kita angkat kembali. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Rudi. Tangerang.
1: Baik, silakan Pak Rudi pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Dan yang ingin tanya, saya tanyakan begini Pak Ustaz. Kan ruh manusia itu kan sudah diciptakan Pak Ustaz. Terus kemudian anak keturunan kita juga sudah ditakdirkan Pak Ustaz. Tapi kenapa Rasulullah itu menyuruh kita untuk memilih pasangan yang harus seperti yang konsep yang ada di syariat Islam Pak Ustaz? Padahal kan apakah semua sudah ditakdirkan dan semua sudah ada ini ya perencanaannya gitu dari Allah. Itu aja Pak Ustaz atas jawaban-jawaban jasa pemohon koiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Rudi, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum saya menjawab pertanyaan penanya yang kedua ya, agar tidak disalahpahami. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mendahului memberikan salam kepada non-muslim, itu bukan berarti kita dilarang untuk misalnya senyum kepada mereka dahulu misalnya. Yang dilarang adalah memulai mereka dengan salam. Tapi untuk senyum enggak masalah kita senyum dahulu ya, kita sapa dia, Pak, Bu. Ya, atau bertanya apa kabar, enggak masalah ya. Yang dilarang adalah memulai mereka dengan mengucapkan salam yang kita kenal yaitu assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adapun memberikan sapaan dahulu ya, atau menanya kabar dahulu atau tersenyum kepada mereka atau memberikan pertanyaan-pertanyaan mujamalah ya, atau basa-basi seperti silahkan mampir ya, sedang apa, mau kemana, maka ini semuanya tidak dilarang alhamdulillah. Kemudian tentang kenapa kita masih diperintahkan untuk berikhtiar mencari wanita yang terbaik untuk kita. Padahal semuanya sudah ditakdirkan bahwasanya si fulan akan menjadi jodohnya fulana, fulana akan menjadi jodohnya fulan. Ya ini penting untuk kita pahami ya, bahwasanya masalah takdir ini selalu terkait dengan masalah ikhtiar ya. Jadi kita meyakini bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir para makhluk 50 ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi Allah sudah tuliskan semuanya. Oh ini si fulan akan lahir pada tanggal sekian, si fulan akan meninggal pada tanggal sekian. Dia akan menikah pada tanggal sekian, dia akan menikah dengan si fulana. Ini semuanya sudah dituliskan. Tapi kita semuanya tidak tahu takdir kita itu di mana. Kalau seandainya kita sudah tahu, oh jodoh kita adalah si fulana misalnya, atau bagi seorang wanita jodohnya adalah si fulan, maka ya sudah, kita enggak usah proses, kita enggak usah kemana-mana, alhamdulillah kita sudah dikasih, oh ini adalah wanita yang cocok untuk kita. Ia akan menjadi teman hidup kita sampai akhir hayat misalnya, akan setia. Berarti kita enggak perlu masuk dalam konflik-konflik. Enggak perlu kita merasa sedih karena ditolak. Ya sudah, nanti kita lamar, insyaallah langsung diterima karena sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya adalah takdir ini Allah rahasiakan. Jadi Allah sudah tuliskan tapi Dia rahasiakan. Allah sudah tulis bahwasanya si fulan akan masuk surga, si fulan akan masuk neraka. Tapi takdir ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang mirip disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kalau semuanya sudah ditakdirkan, surga dan neraka semuanya sudah ditakdirkan, maka fa fimal amal? Maka untuk apa lagi kita beramal? Jadi pertanyaan yang sama, ya, mirip ya. Untuk apa kita berikhtiar mencari jodoh kalau semuanya sudah ditakdirkan? Maka jawaban untuk Bapak adalah jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan untuk takdir yang telah diciptakan untuk dia. Dia akan dimudahkan untuk mencapai takdir yang dia diciptakan untuk takdir itu. yang takdirnya surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Orang yang ditakdirkan untuk masuk neraka, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Itu maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita enggak tahu takdir kita yang mana. Mungkin kita berpikir, sudah kita enggak usah beramal. Karena takdir kita di neraka. Kita enggak tahu bahwasanya takdir kita ada di neraka. Siapa tahu takdir kita adalah di surga. Maka sudah kita beramal saja. Beramal, berikhtiar, maka nanti akan kelihatan di jalan. Kalau kita penduduk surga, maka kalau takdir kita surga, kalau kita penduduk surga, maka Allah akan mudahkan kita untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Nah, umat Islam yang sekarang sudah menjaga sholat, terbiasa untuk menjaga puasa, menunaikan zakat, haji, ya. Kemudian amalan-amalan soleh yang lain, insya Allah itu menunjukkan bahwasanya takdir mereka adalah surga. Sebaliknya orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, atau beriman tapi dia terlalu banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla, nah, maka bisa jadi, kita belum bisa pastikan, bisa jadi takdirnya adalah neraka. Atau orang yang beriman tapi dia melakukan perkara, bukan beriman, tapi orang yang KTP-nya Islam, tapi dia masih melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya. Masih berbuat kemusyrikan, melakukan perkara-perkara kufur, yang oleh para ulama disebut sebagai nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Maka, berarti amalan dia menunjukkan bahwasanya dia sepertinya takdirnya adalah neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan masing-masing. Yang takdirnya surga akan dimudahkan untuk masuk surga dan beramal dengan amalan-amalan surgawi. Sedangkan mereka yang takdirnya neraka, maka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Demikian juga dalam urusan jodoh, dalam urusan pernikahan, maka kita tahu bahwasanya kita diperintahkan untuk menikah. Menikah itu hukumnya minimal sunnah. Ya, bisa jadi wajib bagi sebagian orang. Ya, maka kita mengerjakan perintah ini. Kita berusaha untuk menikah, kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jodoh kita siapa kita enggak tahu, maka kita harus menjalani proses, ya. Kalau sudah ada kecenderungan, kita pernah melihat orang yang membuat hati kita bergetar, misalnya kita datangi orang tuanya. Kita sampaikan lamaran kita, kita tawarkan diri kita apakah dia mau atau tidak. Ya, kalau ditolak, ya kalau masih ada, kita bisa ikhtiar lagi dulu. Kita kadang-kadang orang baru luluh, ya, baru menerima lamaran ketika kita tegaskan bahwasanya kita benar-benar serius. Kita datang untuk kali ketiga, keempat, kelima, baru kemudian dia membuka pintu. Karena kita enggak tahu jodoh kita yang mana. Nah, kalau kita berikhtiar, maka Allah akan mudahkan nanti. Kalau memang dia jodoh kita, maka akan ada kemudahan. Kalau dia bukan jodoh kita, maka kita akan dipersulit. Ya. Kita enggak akan sampai ke sana. Mungkin kita akan ditolak. Atau kita diberikan mungkin pesan-pesan, ya, melalui mimpi kita. Ya. Atau melalui kejadian-kejadian yang kita lihat. Oh, ternyata saya tidak cocok dengan orang ini, maka saya tidak jadi menikah dengan dia, misalnya. Jadi, sama, kita enggak tahu jodoh kita yang mana, sebagaimana para sahabat tidak tahu takdir mereka, surga atau neraka. Tapi, kita diperintahkan untuk beramal, jalani, ya, ikhtiar. Maka insya Allah masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan saudara penanya yang kedua.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada beberapa penanya yang menyampaikan. Kami gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terkait dengan sosok dari penulis yang dibahas dan dikaji kitabnya di sore hari ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada sebagian ahli ilmu di negeri ini yang memberikan tahdhiran dan kewaspadaan terkait dengan sosok beliau dan tulisan-tulisannya. Dan sebagian menuduh dengan mujassima, namun kemudian di akhir hayatnya bertobat dan meniti jalan akidah Ahlus Sunnah atau Asyari, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz terkait dengan syubhat ini, apakah benar? Jazakallah khair.
0: Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah seseorang yang disepakati kepakarannya. Ya. Kita sudah sebutkan saat mukaddimah kitab dahulu bahwasanya Al-Hafidh Al-Mizzi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dunia ini tidak mengenal orang secerdas Ibnu Taimiyah sejak 400 tahun. Ya. Ini pengakuan Al-Hafidh Al-Mizzi, salah seorang pakar hadis dalam sejarah umat Islam yang juga diakui secara luas. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala diakui merupakan salah satu gunung ilmu yang besar. Dia salah satu raksasa ilmu yang diakui. Tapi memang ada kontroversi seputar kehidupan beliau. Ya, beliau tidak maksum. Ya. Beliau ada kontroversi karena apa? Karena beliau ini tidak segan-segan untuk menjelaskan hak. Meskipun barangkali dirasakan pahit oleh sebagian orang. Jadi beliau banyak berdiskusi, ya, beliau banyak menjelaskan kesalahan sebagian orang yang tidak sesuai dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Ya, beliau bantah mereka, beliau jelaskan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga memang ada banyak orang yang tidak suka dengan sosok Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini. Ya, bahkan dengan penggelaran Syekhul Islam pun sebagian orang merasa berat untuk menyebutkan seperti itu. Ya, mereka menganggap tidak perlu kita menyebut dengan gelar-gelar sebesar ini karena beliau adalah seorang yang kontroversi. Tapi di sisi lain ada banyak orang yang sangat mencintai beliau, sangat menghormati beliau, ya, sangat terpengaruh dengan keilmuan beliau. Maka ya ini selera masing-masing. Ada sebagian orang yang menyebut beliau sebagai tadi seperti Al-Hafidz Al-Mizzi, orang yang paling cerdas dalam 400 tahun. Ya, ada yang menyebuti Syekhul Islam ini juga gelar yang sangat umum disebutkan dan disematkan kepada Ibnu Taimiyah. Tapi juga sebagaimana disematkan kepada sebagian tokoh yang lain, bukan cuma beliau. Ya. Tapi orang-orang yang setinggi beliau ilmunya dan selevel atau mendekati, maka ada yang disebutkan juga sebagai Syekhul Islam, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang merupakan ulama abad ke-10 Hijriah. Ada juga yang seperti itu. Ya. Dan adapun klaim bahwasanya beliau adalah mujassimah, ya, beliau sudah jelaskan, ya, bahwasanya beliau tidak seperti itu. Dan hal yang paling gamblang menjelaskan beliau adalah kitab beliau yang beliau tulis tentang akidah, ya, asma wa sifat, yakni kitab al-aqidah al-wasitiyah, ya, di mana di situ beliau sebutkan di situ bahwasanya menetapkan nama-nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ada unsur ta'til, ya, tidak boleh kita nafikan, ya. Yang ditetapkan jangan dinafikan. Tidak boleh tashbih dan tantil, tidak boleh diserupakan dengan nama dan sifat makhluk. Tidak takyif, ya. Tidak takyif juga artinya tidak bertanya bagaimana bentuk persisnya. Ya. Nah, kemudian beliau jelaskan di banyak tempat juga bahwasanya kita tidak menetapkan jism, ya. Jism, ya. Jism ini sesuatu yang mujmal, sesuatu yang global yang butuh dijelaskan maksudnya apa. Kalau dimaksud dengan jism atau tajsim itu adalah menetapkan bahwasanya Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya. Maka ini semuanya disebutkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maka kita menetapkan semua sifat ini, sifat tangan, sifat mata, sifat wajah, sifat kaki, tapi kita katakan kaki Allah tidak sama dengan kakinya makhluk. Ya, wajah Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Ya, tangan Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Kaki Allah tidak sama dengan kakinya makhluk. Mata Allah tidak sama dengan matanya makhluk. Tapi mata, tangan, kaki, dan wajah yang layak untuk keagungan dan kemuliaannya. Persisnya seperti apa? Kita enggak tahu, kita enggak boleh takyif seperti itu. Ya, adapun kalau yang dimaksud adalah menetapkan jism, ya, atau raga atau badan seperti badannya makhluk, maka kita tidak pernah meyakini seperti itu. Ibnu Taimiyah juga tidak pernah meyakini seperti itu. Maka tidak ada yang muskil dari akidah yang beliau sampaikan. Ya, beliau tidak pernah datang dengan sesuatu pendapat yang beliau tidak punya imam di dalamnya, beliau tidak punya teladan di dalamnya. Maka semua pendapat beliau itu ada contohnya dari para ulama terdahulu. Hanya saja kadang-kadang orang tidak tahu. Ya. Mereka menyangka, oh ini di luar pendapat mazhab yang 4 misalnya. Tapi ternyata mazhab itu kan bukan cuma 4. Ya. masih ada pendapatnya ahlul hadis, ada pendapatnya zahiriyah. Ya kadang-kadang beliau memilih pendapatnya Abu Hanifah yang menyelisih mazhab yang tiga. Ini kadang-kadang orang yang tidak tahu. Jadi menyangka Ibnu Taimiyah datang dengan pendapat baru. Padahal tidak. Beliau mengikuti pendapatnya zahiriyah atau pendapatnya Hanafiyah atau pendapatnya ahlul hadis wal athar, yang secara pendalilan beliau lihat lebih kuat. Nah, disinilah kadang-kadang beliau dibilang, oh ini menyelisih jumhurul ulama, menyelisih mazhab yang empat. Tidak masalah, karena jumhurul ulama kesepakatan mereka bukan ijma. Mazhab yang empat kesepakatan mereka bukan ijma. Tidak masalah seorang ulama menyelisih mazhab yang empat atau menyelisih jumhurul ulama, jika pendapat yang diikuti itu punya salaf. Artinya, di antara ulama pada zaman dahulu sudah ada yang berpendapat seperti itu, dan dia melihat dalilnya lebih kuat. Nah, inilah yang sering terjadi pada Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan beliau. Tentunya, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan, tapi kebaikan-kebaikan beliau jauh lebih banyak daripada sedikit kesalahan yang beliau miliki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau, maka saya tidak ragu bahwasanya beliau termasuk salah satu ulama yang layak untuk diteladani dan diambil ilmunya. Nah, makanya dalam kajian kita memilihkan kitab ini, karena ya seperti, silakan para pendengar pemirsa bisa lihat sendiri. Adakah satu nukilan atau satu pendapat yang disampaikan beliau dalam kitab Al-Fasiyah Sughra ini yang menyelisihi Al-Quran dan hadis? Alhamdulillah tidak ada. Semuanya adalah perkara-perkara yang jelas dan gamblang, yang umum diyakini dan dipraktikkan oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia, dan oleh para ulama mereka juga, walhamdulillah. Baik, semoga bisa menjawab ya keraguan yang disampaikan oleh saudara penanya ketika mendengar penjelasan sebagian orang seputar Ibnu Taimiyah.
1: Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pendengar, barakallahu fi. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Ikhtitam dan kesimpulan saat kami persilahkan.
0: Ya, baik, pada kajian kita hari ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mulai menjawab pertanyaan yang keempat tentang kitab apa yang merupakan kitab terbaik yang disarankan untuk menjadi koleksi seorang muslim. Maka sebelum beliau menjawab pertanyaan ini, beliau memulai dengan menjelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu hendaknya selalu isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu, meminta pertolongan kepadanya, bertawakal kepadanya, kemudian berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak berhenti pada dalil dan hukum, tapi juga memperhatikan tentang hikmah dan maqasid dari suatu ajaran. Kemudian ketika dia berhadapan pada suatu masalah yang pelik, hendaknya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering beliau ucapkan dalam istiftah qiyamul lail beliau yang sudah kita sebutkan tadi redaksinya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
4: Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
5: Al-qabidun ala al-kitab wa sunnah.
4: Tsabbit qulubana ala dinik.
6: Laysa al-gharib huwa alladhi faraqa ad-diyara wa wadda'a al-ahl. Walakin al-gharib huwa alladhi yajiddu wan-nasu min hawlihi yal'abun. ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلاله.
7: Fitnah di akhir zaman, di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah.
8: Berat ya akhi, ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
7: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia.
4: Qallib al-qulub, tsabbit qulubana ala dini. Hai yang membolak-balikkan hati,
8: kuatkan hati kami ini
4: di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi wasallam.
7: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
0: Radio Roja
9: للذاكرين والذاكرات
10: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
0: نور من القرآن.
12: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
13: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
14: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
15: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
16: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
17: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
18: Akhal Islam a'azani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
19: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
18: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
19: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
20: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
19: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه
0: عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ma huwa tauhid al-asma wa sifat.
7: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
8: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
0: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Untayan mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah. Seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit. Wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti kullaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu tayyib wal-amru salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut tayyibah, dakwah kalimatut tayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut tayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah SWT dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah SWT. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falnuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yaitu al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada. Dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Yaitu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan, seorang salafi atau seorang ahlus sunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus, sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim. Kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa an alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala ar-rasul. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepada

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhib Rabbuna wa yardha. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan dibutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan, yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli, transaksi, akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jelas barangnya, dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas, atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kemurkaan dan kemarahan Allah, ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bilal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Ucah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
4: HP.
2: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bismillah.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita kembali dapat bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian. Di kajian lalu telah kita singgung bagaimana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematiannya. Setelah manusia hancur menjadi tanah, menjadi tulang belulang, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan dan tumbuhlah tulang belulang ini bagaikan sesayuran yang tumbuh, ya, bagaikan sayuran yang tumbuh, begitu banyaknya tumbuh. Dan seluruh jasad manusia hancur kecuali tulang ekor. Dari situlah tumbuhnya manusia menjadi makhluk yang kembali sempurna. Nah, kalau kita lihat bagaimana kecambah kita letakkan dalam sebuah wadah yang lembab, yang berair, ya, dia akan tumbuh dan akhirnya akan menjadi pohon yang sempurna. Demikian juga halnya dengan manusia, dari yang berawal dari tulang ekor, kemudian Allah turunkan hujan, ya, karena tubuhnya yang lain itu sudah hancur kecuali tulang ekor. Allah turunkan hujan, Allah siramkan air hujan ke tulang-tulang ekor ini, dan tumbuhlah tulang ekor tersebut hingga akhirnya menjadi makhluk manusia yang sempurna. Dan tentunya, ikhwah, makhluk yang tumbuh ini tidak lagi sama kemampuannya seperti yang sebelumnya. Artinya kemampuan makhluk yang kedua ini, tubuh ataupun jasad manusia yang sekarang ini, yang tumbuh, yang sudah muncul setelah terjadinya hari kiamat ini, memiliki kemampuan yang jauh memiliki kemampuan lebih dibandingkan manusia sebelumnya, melebihi jika dibandingkan dengan jasad manusia sebelumnya. Karena jasad mereka, anggota badan mereka, panca indera mereka yang ada pada saat itu, yaitu mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh manusia sebelumnya. Sebelumnya manusia tidak bisa melihat malaikat. Sebelumnya manusia tidak bisa melihat jin dan setan. Tetapi dengan tubuh yang kedua ini, ikhwah, yang Allah tumbuhkan kembali menjadi manusia, jasad manusia yang sempurna. Jasad ini, anggota badan ini atau panca indera mereka ini, ya, mampu melihat jin, mampu melihat malaikat. Intinya kemampuan jasad yang kedua ini berbeda dengan jasad manusia selama dia, ketika jasad yang ada ketika dia di dunia. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setelah sempurna kejadian manusia pada waktu itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala yang kedua. Maka seluruh roh, seluruh arwah, seluruh roh yang tadinya terpisah dengan jasad manusia kembali ke jasad manusia. Maka bangkitlah manusia dari kuburan-kuburan mereka. Ini sebagaimana yang sudah kita pelajari. Dan mereka bangkit dari kuburannya. Waktu itu yang pertama bangkit adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tidak tahu apakah Nabi Musa yang sudah lebih dahulu bangkit ataukah tidak. Baik, kemudian setelah bangkitnya manusia dari kuburan-kuburan mereka, dan mereka pun menunggu hingga ada perintah. Ya. Setelah muncul perintah, suara yang menyuruh berkumpul di satu tempat, maka berbondong-bondonglah manusia menuju satu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, bagaimana kondisi manusia ketika dia itu digiring ke Padang Mahsyar? Tadi kan setelah dibangkitkan, ya, dan mereka pun bersiap-siap akan pergi ke Padang Mahsyar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kondisi manusia itu sendiri? Yuhsyarul ibadu hufatan uratan ghurlan. Manusia pada waktu itu akan berkumpul di Padang Mahsyar dalam kondisi dia itu hufatan, tidak pakai alas kaki. Ya, dari mana dia dapat alas kaki, ya? Dan tidak berpakaian. Ghurlan, dan tidak berkhitan. Demikian. Fi sahih al-Bukhari wa Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan, sesungguhnya kalian itu akan digiring ke Padang Mahsyar dalam kondisi hufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa pakaian, wa ghurlan, dan tidak berkhitan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang dikatakan khitan itu yaitu kulit yang menutupi hasfah, ya, kulit yang menutupi hasfah ataupun kepala kemaluan seorang laki-laki, itu yang dipotong. Demikian nanti manusia akan kembali seperti dia sebelum dikhitan. Allah akan bangkitkan dia kembali seperti dia belum dikhitan. Summa qara'a, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana awal kami menciptakan, nu'idu, kami akan kembalikan lagi seperti itu. Jadi kalau seorang bayi lahir tidak berkhitan, Allah Subhanahu wa taala nanti akan kembalikan, Allah akan bangkitkan kembali manusia dengan tubuh yang sama seperti anak bayi yang belum dikhitan. Hanya bedanya kalau anak bayi itu kan kecil-kecil tuh, ya, lahir kecil kemudian besar. Tapi ini bentuk manusia pada waktu itu dia sudah besar. Ya, dia sudah dewasa. Demikian ikhwah. Tidak dari kecil dia tidak dia kecil kemudian tumbuh besar, enggak begitu. Langsung dia sudah dewasa karena dia akan siap untuk digiring ke Padang Mahsyar. Demikian ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, pada waktu itu mereka tidak berkhitan seperti bayi dahulu. Wa'dana 'alaina. Ini merupakan janji kami. Inna kunna fa'ilin, dan kami pasti akan melaksanakannya. Wa indama sami'at Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati huffatan wa 'uratan ghurlan. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mendengar sabda Rasulullah bahwasanya manusia akan digiring ke padang mahsyar nanti dalam kondisi tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan tidak berkhitan, qalat, ibunda kita berkomentar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rijalun wan nisa ujami'an, laki-laki dan perempuan bareng begitu. Jadi laki-laki perempuan bareng semuanya menuju padang mahsyar tanpa ada pakaian, tanpa ada alas kaki, tanpa berkhitan. Yanzuru ba'duhum ila ba'd, masing-masing mereka melihat yang lain. Demikiannya kalau bahasa kita, kalau di dunia ini ada orang yang jalan di khayalan ramai tanpa pakaian, itu tuh menjadi tontonan bagi orang-orang. Nah, ya Rasulullah, mereka itu semua digiring ke padang mahsyar tanpa ada pakaian, terus mereka lihat, saling lihat-lihatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyandhura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusannya jauh lebih dahsyat ketimbang hanya lihat kiri lihat kanan. Lebih dahsyat ketimbang melihat sebagian melihat yang lain. Orang tak terpikir lagi melihat sana sini. Yang terpikir di kepalanya adalah gimana nasib dia. Apakah dia akan menjadi penduduk surga ataukah Allah akan purukkan dia ke dalam neraka jahanam? Demikian ikhwan rahimani Allahu ikum. Orang semua galau, ya. Semua akan merasa resah. Apalagi mereka yang memang sudah mendapat azab kubur atau sudah mendapat berita buruk dari malaikat maut. Mereka yang dari awal ketika dia mau meninggal sudah mendapatkan berita baik dari malaikat maut, ya mungkin mereka masih lebih tenang. Tapi tetap saja kondisi pada waktu itu, ya, kondisi yang sangat tidak tenang. Orang tidak mikir lagi masalah nengok kiri, tengok kanan, tengok muka, tengok belakang. Semua sibuk, ya, semua urusan mengurus urusannya masing-masing. Tidak ada lagi orang-orang yang mencari anak, sanak, family, suami, ibu cari anak, anak cari ibu. Tidak, semuanya urusan masing-masing. Seluruh manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan fikirannya masing-masing, dengan hal-hal yang mungkin sangat menggelayut dalam hatinya. Jadi gak ada lagi ceritanya melihat kiri kanan. Ikhwah, kalau kita lihat misalnya, ya, ada seorang lagi di kamar mandi misalnya, hanya pakai daleman, kemudian terjadi gempa, dahsyat, rumahnya mau roboh, rumah tetangga juga mau roboh, coba kira-kira, apakah kira-kira dia mikir lagi cari-cari pakaian luar ketika dia keluar rumah? Tidak ada lagi ceritanya. Yang terpikir dia adalah gimana cara selamatkan diri dari runtuhan rumahnya. Tetangganya juga seperti itu. Apa mikir lagi nengok-nengok kiri, nengok kanan? Mana yang gak pakai pakaian? Kan gak lagi, yang semua sibuk. Kacau. Demikian kondisinya. Kondisi huru hara luar biasa. Tidak ada lagi orang duduk, nengok kiri, nengok kanan. Tidak ada, ikhwah. Ya. Itulah yang disebut Rasulullah SAW. Ya. Itu yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau terjadi gempa yang luar biasa. Orang tidak mikir lagi, ikhwah. Tidak mikir lagi. Ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyandhura ba'dhum ila ba'd. Ya Aisyah, urusannya jauh lebih dahsyat ketimbang lihat kiri lihat kanan, ketimbang melihat sebagian dengan sebagian lain. Enggak terfikir lagi orang melihat-lihat. Luar biasa dahsyatnya pada waktu itu. Itu bisa kita bayangkan gimana waktu itu kondisi padang mahsyar. Ini belum lagi ceritanya info tentang matahari bagaimana, ya suasana waktu itu bagaimana, belum disebutkan lagi, belum kita bacakan. Kemudian ikhwah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa qad jaa'a fi ba'dhin nusus anna kulla insanin yub'atsu fi thiyabihi allati mata fiha. Tetapi di situ ada satu hadis, beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya setiap manusia itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia bawa mati. Ketika dia meninggal, dia pakai pakaian apa? Hah, demikianlah dia nanti akan dibangkitkan. Faqad rawa Abu Dawud wa Ibn Hibban wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri annahu lamma hadara al-maut da'a bi thiyabin jadid. Sabit Jurudin. Bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Hibban dan Hakim dari Abi Sa'id al-Khudri, ketika dia mau meninggal dunia, dia meminta pakaian yang baru. Fala bisaha, lantas dia pun memakainya. Tsumma qala, lantas dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan mengenakan pakaian yang dia mati, di saat dia mati. Dengan mengenakan pakaian yang dia pakai di saat dia mati. Wa qala al-Hakim sahihun ala syarti syaikhain. Imam Hakim mengatakan bahwasanya hadis ini sahih, memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disetujui oleh Imam Dzahabi, wa qala Syekhun Nasiruddin fihi wa huwa kama qala. Dan Syekh Nasiruddin Albani mengomentari hadis ini seperti yang dikatakan oleh Imam Hakim. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di sini yang ditampilkan adalah dua hadis. Pertama, hadis yang menyebutkan bahwasanya innakum mahsyuruna khuffatan uradna ghurlan, di mana Rasulullah mengatakan kalian nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian dan tak berkhitan. Sementara hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, menyebutkan bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal. Ini bagaimana ini? Ini bagaimana? Seolah dua hadis yang bertentangan. Yang satu menyatakan dibangkitkan, dia akan digiring tanpa pakaian. Yang satu menyebutkan dia akan dibangkitkan dengan pakaian yang dipakai di saat dia meninggal dunia. Sampai Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya ketika dia mau meninggal dunia, dia minta pakaian yang baru, yang bagus, ya, dengan harapan nanti ketika dia dibangkitkan, dia dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal dunia. Demikian ikhwah. Ini bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Yang satu mengatakan tak berpakaian, yang satu mengatakan berpakaian. Waqad waffaqal Baihaqi baina hadzal hadis wa sabiquhu. Imam Al-Baihaqi mengkompromikan dua hadis ini bisalasati aujuhin, dengan tiga cara. Yang pertama, annaha tubla ba'da qiyamihim fi kuburihim, summa wafau mawqif yakunu uratan, summa yalbasuna min siyabil jannah. Bahwasanya mereka akan dibangkitkan, ya, mereka akan dibangkitkan dari kuburan mereka dengan pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal dunia. Kemudian pakaian tersebut akan dilucuti, ya. Bahwasanya pakaian tersebut akan dilucuti dan dia dalam keadaan tidak berpakaian. Summa yulbasuna min siyabil jannah. Kemudian dia akan diberi pakaian dari surga. Yang kedua, annahu idza kusiyal anbiya summa siddiqun. Yaitu apabila para nabi diberikan pakaian dan juga orang-orang siddiq, summa man ba'dahum ala maratibin. Kemudian orang-orang yang setelahnya disesuaikan dengan tingkat keimanannya. Fatakunu kiswatu kulli insanin min jinsin mayamutu fihi. Dan dengan demikian, masing-masing manusia itu akan diberikan pakaian sesuai dengan jenis apa yang dia pakai di saat dia meninggal dunia. Summa idza dakhala jannah labisu siyabal jannah. Kemudian apabila dia masuk surga, maka dia pun diberikan pakaian dari surga. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bentuknya itu ya manusia ketika dia bangkit dari kuburannya tak ada pakaian apapun, ya, tidak berpakaian apapun. Kemudian dia diberi pakaian sesuai dengan jenis pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Barulah kemudian mereka akan digiring ke tempat dia, ke tempatnya masing-masing. Nanti ketika dia masuk surga, maka digantilah pakaian dengan pakaian surga. Mereka yang ke neraka akan diganti pakaian dengan pakaian neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang ketiga, annal murada thiyaba bithiyabi huwa huna al-a'mal. Bahwasanya yang ketiga, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innal maita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu biha. Innal maita yub'atsu, sungguhnya mayat itu, yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha, sungguhnya mayat itu akan dibangkitkan sesuai dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat meninggal. Maksudnya di sini, pakaian di sini bukan makna pakaian yang hakiki. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang dikatakan, yang difahami oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ayyuba'athu fi a'malihi allati mata fiha min khairin aw syarrin. Maksud pakaian di sini bukan pakaian hakiki, tapi maksudnya adalah dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan yang dia lakukan di saat dia meninggal dunia. Itu dia. Jadi bukan pakaian hakiki. Min khairin aw syarrin. Apakah itu berupa kebaikan? Apakah di saat dia meninggal dia dalam keadaan melakukan kebaikan, ataukah meninggal dalam keadaan melakukan keburukan? Qala ta'ala wa liyasu taqwa dzalika khair. Sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya dan pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang mukmin yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan mereka walibasut taqwa khair. Sungguh pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Ya. Seorang ikhwah walaupun dia memakai pakaian yang syar'i, tapi kalau dia tidak diiringi ketakwaan, maka pakaian syar'inya itu tidak akan bisa menghalangi dia melakukan kemaksiatan. Ya. Tidak akan bisa menghalangi dia melakukan kemaksiatan. Pakai jilbab misalnya, berapa banyak kaum muslimah yang pakai jilbab, joget TikTok misalnya. Ya. Seharusnya kan dia malu dengan jilbab itu. Ya walaupun jilbabnya belum syar'i, tapi paling tidak dia malu. Ikhwah. Kalau ada wanita-wanita dengan rambut yang dipirang-pirangkan, dengan pakaian yang membuka aurat, dia berjoget TikTok, itu urusan dia lah. Ikhwah. Tapi kalau dia berjilbab, kemudian dia melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tak menutup aurat, ini kan satu hal yang tidak wajar. Tetapi kalau dia memakai libas takwa, nah, orang yang memakai pakaian takwa, maka ikhwah, ketakwaannya itu akan membuat dia memakai pakaian yang syar'i dan akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya walibasu taqwa dzalikal khair, dan pakaian takwa itu jauh lebih baik. Al-A'raf ayat 26. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Pakaian di sini artinya amalan. Ya, amalan, bersihkan amalanmu dari kesyirikan, dari kebid'ahan, khurafat dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Jadi dari apa namanya, cara mengkompromikan. Yang ketiga, yaitu yang dimaksud pakaian di sini bukan pakaian yang hakiki, tetapi yang dimaksud pakaian di sini adalah amalan. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mayta yub'atsu fi thiyabihi allazi mata fiha, sesungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal. Maksudnya bukan pakaian itu, tetapi adalah pakaian ketakwaan, yaitu amalan yang dia pakai, amalan yang dia kerjakan di saat dia meninggal. Ketika dia meninggal dalam keadaan baca Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia sedang membaca Al-Quran. Ketika dia meninggal dalam keadaan dia sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dia bangkit dengan bertalbiyah juga. Allahu Akbar. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Begitulah Allah bangkitkan. Kita baca dulu hadisnya. Wastashhad al-Baihaqi ala hadha al-jawab al-akhir ala jawab al-akhir bi hadis al-A'masy. Imam al-Baihaqi berdalilkan Imam Al-Baihaqi menguatkan pendapat yang ketiga ini, yaitu pakaian yang dimaksud bukan pakaian hakiki tapi amalan, ya amalan, dengan hadis A'mash an Abi Sufyana an Jabirin, dari Abi Sufyan, dari Jabir, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, bahwasanya setiap hamba akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal. Wa hadis Jabir hadza rawahu Muslim fi sahih. Adapun hadis Jabir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa la yafqahu minhu annal 'abda yub'atsu fi siyabihi allati kuffina fiha aw mata fiha. Tentu sulit untuk difahami kalau seorang hamba itu bangkit dari kuburannya dengan memakai pakaian yang dengan kain kafan yang dikafan, dibangkitkan dengan kain kafannya atau dengan pakaian yang dipakai ketika meninggal dunia. Itu sulit untuk difahami seperti itu. Wa innama yub'atsu 'alal halil lati mata 'alaiha minal imani wal kufr wal yaqin wal syak. Tapi yang dimaksud di sinilah dia akan dibangkitkan dalam kondisi di saat dia meninggal. Baik kondisi keimanannya atau kekafirannya dan keyakinannya, yakinnya dia atau keraguannya. Kama yub'atsu 'alal 'amali alladzi kana ya'maluhu 'ala mautih. Sebagaimana juga dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan yang dia kerjakan di saat dia meninggal. Yadullu ala hadha marahu Muslim fi sahihihi. Dan ini dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ana Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu biqaumin 'adzaban, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab suatu kaum, asaba al-'adzaba man kana fihim summa yub'atsu 'ala a'malihim, maka semua manusia yang ada di situ akan terkena azab terus azab tersebut, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana satu kaum, banjir misalnya, maka semua terkena banjir tanpa terkecuali. Banjir akan melanda semua orang tanpa pandang bulu apakah dia orang soleh ataukah dia orang zalim. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Hati-hatilah kamu dengan sebuah musibah, dengan fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim saja, tapi akan menimpa semua, yang zalim, yang soleh, yang enggak soleh, semua akan ditimpa azab tersebut. Semua akan ditimpa bencana tersebut. Umma bu'itsu 'ala a'malihim. Kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Demikian ikhwah. Jadi di sini Imam Al-Baihaqi rahimahullah beliau berdalilkan dengan hadis ini. Jadi ketika Rasulullah mengatakan innal mayta yub'atsu bi thiyabil ladzi mata fihi, mata fiha, sungguhnya manusia itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal, ya, itu bukan pakaian yang hakiki, tapi yang dimaksud pakaian di sini adalah amalan yang dia lakukan di saat dia meninggal. Demikian ikhwah. Berarti tidak bertentangan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yuhsyarul abdu innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan, kalian itu akan dibangkitkan dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian dan berkhitan. Demikian. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah, azzaallah. Karena yang dimaksud dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yaitu bukan pakaian hakiki. Saya ulangi lagi, bukan pakaian hakiki, tapi yang dimaksud adalah amalan yang dilakukan seorang di saat dia meninggal dunia. Ketika dia dibangkitkan, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bagaimana keimanan dia semasa di dunia, begitulah nanti dia akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Bagaimana amalan dia semasa di dunia, begitulah nanti dia akan dibangkitkan ketika dia di akhirat kelak. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Nah, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, di mana apabila Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kaum, maka azab tersebut akan menimpa seluruhnya tanpa pilih-pilih. Summa yub'atsu ala amalin, barulah nanti dibangkitkan sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi mereka yang terkena, tertimpa azab, tertimpa bala tersebut adalah orang soleh, ya dia nanti akan dibangkit dalam keadaan soleh. Kalau yang tertimpa itu adalah orang-orang kafir, orang munafik, orang zindiq, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Demikian ikhwah, inilah yang dikuatkan oleh Imam Baihaqi. Falladhi yamut wa huwa muhrim yub'atsu yawmal qiyamati mu'tabian. Adapun yang meninggal dalam keadaan memakai pakaian ihram, sedang berihram, maka dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sambil bertalbiyah, seperti yang kita katakan tadi. Fi sahih al-Bukhari wa Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Muslim Ahmad an Abdullah bin Abbas, berdasarkan dari Abdullah bin Abbas, qala inna rajulan kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fawaqasathu naqatuhu wa huwa muhrimun famata. Bahwasanya seorang laki-laki yang serombongan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari untanya, kemudian dia dipijak oleh untanya. Waktu itu dia sedang berihram dan laki-laki ini pun seketika meninggal dunia. Ya, dalam kondisi sedang berihram, jatuh dari untanya dan terpijak untanya serta meninggal mati mulabian. Adapun yang meninggal dalam keadaan memakai pakaian ihram, sedang berihram, maka dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sambil bertalbiyah, seperti yang kita katakan tadi. Fi sahih al-Bukhari wa Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Muslim Ahmad an Abdullah bin Abbas, berdasarkan dari Abdullah bin Abbas, qala inna rajulan kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fawaqasathu naqatuhu wa huwa muhrimun famata. Bahwasanya seorang laki-laki yang serombongan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari untanya, kemudian dia dipijak oleh untanya. Waktu itu dia sedang berihram dan laki-laki ini pun seketika meninggal dunia. Ya, dalam kondisi sedang berihram, jatuh dari untanya dan terpijak untanya serta meninggal dunia. langsung semata-merta langsung meninggal pada saat itu.

jatuh dari untanya, kemudian dia dipijak oleh untanya. Waktu itu dia sedang berihram dan laki-laki ini pun seketika meninggal dunia. Ya, dalam kondisi sedang berihram, jatuh dari untanya dan terpijak untanya serta meninggal dunia. Langsung meninggal pada saat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara. Wa kaffinuhu bi thawbaihi, dan kafankan dia dengan dua helai pakaiannya. Ya, maksudnya kalau seorang laki-laki ketika dia berihram, ya dia kan memakai pakaian dua helai. Yang satu untuk menutupi tubuhnya yang bagian atas, yaitu yang disebut dengan rida. Yang satu lagi untuk menutupi tubuhnya yang bagian bawah, yang disebut izar. Jadi ada dua helai pakaian. Ya, bagi yang pernah berumroh ataupun yang telah mempelajari umroh dan haji, tahulah dia bahwasanya yang mereka pakai pada saat itu, pada saat mereka melakukan manasik umroh dan haji, itu hanya dua helai pakaian. Dan dua helai kain itulah yang dijadikan sebagai kain kafan. Ya, kain kafan sahabat yang meninggal tadi. Wala tumissuhu bitibin. Jangan kalian berikan wangi-wangian. Bedakan dengan mayat biasa. Jenazah biasa dikafankan dengan kain biasa, bukan dengan kain ihram ya. Kemudian dia diberi wangi-wangian. Ya, dia diberi wangi-wangian. Pakaian ihramnya diberi wangi-wangian. Dia juga diberi wangi-wangian. Tapi kalau yang meninggal dalam keadaan ihram tidak diberi wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya. Itu ikhwah. Kalau mayat yang biasa itu tetap ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian. Sungguhnya dia nanti dibangkitkan di hari kiamat sambil bertalbiyah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, orang yang meninggal dalam keadaan berihram, ya kain ihramnya menutupi sampai leher. Kalau jenazah biasa kan ditutupi sampai kepala, ya. Kepala. Kalau ini hanya sampai leher. Ya persislah seperti orang yang sedang bertalbiyah. Orang yang sedang berihram, tidak boleh menutup kepalanya. Demikian ikhwah. Makanya usah katakan enggak? Di kafani saja dia dengan dua helai pakaian ihramnya, kemudian jangan diberi wangi-wangian dan jangan ditutup kepalanya. Dah, kebumikan seperti itu. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian. Karena dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sambil bertalbiyah. Demikian ikhwah, a'ziyallahu ikum. Ini hadis ini untuk menguatkan pendapat Imam Al-Baihaqi tadi yang menyatakan bahwasanya pakaian yang dimaksud, ya pakaian dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, innal mayta yub'atsu fi thiyabihi alladhi mata fiha, sungguhnya manusia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai saat dia meninggal. Makna pakaian di sini adalah amalan yang sedang dia lakukan di saat dia meninggal. Berarti ikhwah, kalau dia meninggal dalam keadaan sholat, ya dia akan bangkit dalam keadaan sholat. Kalau dia meninggal dalam keadaan sujud, dia akan bangkit dalam keadaan sujud. Berarti juga kalau dia meninggal dalam keadaan mabuk misalnya, sedang menenggak khamr, ya sudah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu dengan melakukan amalan yang dia lakukan. Makanya ikhwah rahimanallahu wa'alaikum, seperti yang telah kita pelajari di kajian apa namanya saat-saat meninggal dunia, ya saat-saat seorang sakaratul maut itu akan melakukan apa yang biasa dia lakukan. Apa yang biasa dia lakukan. Yang suka main catur, hari-hari hanya main catur, kemungkinan besar bisa jadi dia akan meninggal dalam keadaan main catur. Atau dia akan meninggal dalam keadaan seolah-olah dia sedang main catur. Sekak, mati betul dia. Demikian. Kena sekak mati dia. Demikian. Bisa seperti itu. Ya, karena yang terfikir dia pada waktu itu ya apa yang biasa dia lakukan. Demikian ikhwah rahimahumullahu. Yang biasa teriak-teriak. Mungkin ketika dia menteriaki sesuatu gitu kan.

0: mungkin dia akan meninggal, terbayang dialah dia sedang melakukan apa yang sedang yang biasa dia lakukan. Demikian ikhwah. Yang biasa hari-hari baca Quran, ya bisa dia meninggal, dia terbayang dia sedang baca Quran, bisa seperti itu ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Demikian. Demikian juga ketika dia nanti meninggal. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan melakukan apa? Dalam keadaan melakukan sesuatu yang dia lakukan ketika dia meninggal dunia. Itulah yang dirojihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi sekali lagi, beliau mengartikan makna hadis yang disebutkan Rasulullah, innal maita yub'atsu fi thiyabihi ma alladhi mata fihi, sesungguhnya mayit itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal dunia. Itu yang dimaksudkan pakaian adalah amalan yang dia lakukan, keyakinan yang dia yakini pada saat dia meninggal dunia. Demikian ikhwah. Kemudian beliau membuktikan ataupun menguatkan pendapat itu dengan hadis yang ini yang kita sebutkan tadi. Wasyahidu yub'atsu yawmal qiyamati wa jarhuhu yas'abu. Bahwasanya orang yang mati syahid di hari kiamat kala akan dibangkitkan dengan darah yang mengalir dari lukanya. Walaunu launud dam, dan darah warnanya juga warna darah. Warihu rihul misk, namun aromanya aroma kasturi. Bukan bau anyir ya. Bukan bau anyir seperti bau darah, enggak. Lukanya tetap luka. Dan lukanya akan mengalirkan darah, darahnya warna darah, tapi aromanya aroma kasturi. Demikian ikhwah, ya tentunya beda ya aroma kasturi di hari kiamat dengan aroma kasturi yang ada di dunia. Wa min huna istahabbat talqinul mayyit la ilaha illallah la'allahu yamutu 'ala at-tauhid. Oleh karena itu dianjurkan untuk mentalkinkan mayit kalimat la ilaha illallah. Semoga dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan ikhwah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di awal-awal ya kajian kita ini, bahwasanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita itu bukan perkara yang mudah. Itu sangat erat kaitannya dengan amalan kita, keyakinan kita. Ya kalau kita sekarang masih kondisi normal ya bisa kita katakan nanti saya sebelum keluar dari pintu saya katakan la ilaha illallah, bisa, karena kondisi normal. Tapi di saat sudah sakratul maut, di saat terkadang setan datang untuk menggoda manusia di saat-saat terakhir kehidupannya, dan kita mengucapkan la ilaha illallah, itu satu hal yang tidak mudah ikhwah. Karena apa? Dengan mengucapkan itu ikhwah, Allah kasih ganjaran surga. Surga itu mahal, ya. Surga itu mahal. Makanya enggak semudah itu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin agar di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, di akhir ucapan dia mengucapkan la ilaha illallah, berbuat baiklah selama di dunia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan hal-hal yang sifatnya syirik, menjauhkan hal-hal yang sifatnya bid'ah dan khurafat, dan seraya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah aku mohon kepadamu untuk husnul khatimah. Demikian ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan permintaan kita. Demikian. Atas dasar dari apa yang kita bahas ini, ikhwah, ya, maka dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Harapannya dia akan meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Summa yub'atsu yaumal qiyamati natiqan bihadza kalimatut thayyibah. Diharapkan juga dia akan bangkit nanti di hari akhirat dengan mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Demikian ikhwah. Jadi kalau yang berihram, yang meninggal dalam keadaan berihram, dia bangkit dan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalau orang ini yang terakhir di saat dia beberapa saat dia sebelum dia meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah dan itu merupakan kalimat yang terakhir, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Demikian ikhwah, azamullah. Itulah yang dibahas dalam buku ini, di mana Imam Al-Baihaqi rahimahullah merojihkan pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud pakaian di situ bukanlah pakaian hakiki, tapi yang dimaksud adalah kondisi manusia dari sisi yang ditinjau dari sisi keyakinan dan ditinjau dari sisi amalan. Demikian ikhwah. Namun perlulah kita tinjau bahwasanya yang mengatakan, perlulah kita perhatikan juga bahwasanya yang mengatakan pakaian yang hakiki itu adalah sahabat. Saya ulangi ya lagi apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu lamma hadarahul maut da'a bi thiyabin jududin falabisaha. Perhatikan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia menjelang kematian, dia meminta pakaian-pakaian yang baru lantas dia pakai. Ini kan berarti bukan pakaian yang ini pakaian mana pakaian ini pakaian hakiki ikhwah. Karena diarti kan enggak bisa diartikan ke arti yang lain, da'a bi thiyabin jududin. Beliau meminta pakaian yang baru-baru. Fala bisaha, lantas dia pakai. Nah, demikian. Kemana mau kita artikan selain pakaian yang hakiki? Itu yang dia fahami dari sabda Rasulullah. Karena setelah itu dia katakan, summa qala, kemudian beliau katakan, sami'tu Rasulullah SAW, yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, innal maita yuba'athu fi siyabi lati yamutu fiha, sesungguhnya mayit itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Dan ini sahabat yang mengartikan seperti ini. Demikian Allahu a'lam bissawab. Namun intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bisa saja ketika dibangkitkan dia memang berpakaian seperti itu, ya, berpakaian dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Namun ketika dia digiring ke padang mahsyar, maka pakaian tersebut sudah hancur. Sehingga berlakulah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang di mana Rasul mengatakan, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamati ufatan uratan hurlan. Kalian akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Allahu alam bissawab. Baik. Selanjutnya ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Kiswatul ibadi fi yaumil mi'ad. Pakaian yang akan dipakaikan kepada para hamba di hari kiamat kelak. Dzakarna fi ma sabaq anna Allah yahsyurul ibadi yaumil qiyamah hufatan uratan ghurlan. Sebagaimana yang sudah kita singgung di yang lalu bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan, manusia itu akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian dan tak berkhitan. Sebagaimana disebutkan kama sahhat bidzalikal ahadits, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Summa yuksal ibad, setelah itu barulah manusia itu diberi pakaian. Fassalihuna yaksuna thiyaba al-karimah. Adapun orang-orang saleh akan memakai pakaian-pakaian yang mulia. Wattalihuna yusarbiluna bisarabil qataran wa durul jarab. Adapun orang-orang toleh orang-orang durhaka, dia akan dipakaikan pakaian dari neraka, pakaian tir, ya, wa nahwa min malabisil munkar wal fadhi'ah, dan pakaian-pakaian yang tidak nyaman yang lainnya yang sangat mengerikan. Jadi di sini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, akhirnya juga manusia akan diberikan pakaian. Ya, manusia akan diberikan pakaian. Itu di padang mahsyar. Jadi kalau kita urut pendapat Imam Aman Al-Baihaqi, yaitu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, telanjang tak berpakaian. Adapun hadis yang menyebutkan manusia akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai saat meninggal, ya, itu maksud amalan. Kemudian dia digiring ke padang mahsyar, kemudian akan diberikan pakaian. Adapun kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, yang mendengar langsung dari Rasulullah bahwasanya innal maita yub'atsu bi thiyabihi allazi yamutu fihi fiha yamutu fiha, sungguhnya seorang hamba akan memakai pakaian yang dia pakai di saat dia meninggal dunia, berarti dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian tersebut, dibangkitkan dia dalam memakai pakaian tersebut, kemudian pakaiannya hancur sehingga tak berpakaian lagi, kemudian digiring ke padang mahsyar, kemudian di sana diberi pakaian sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Kalau dia orang-orang soleh, maka dia akan memakai pakaian-pakaian yang mulia. Kalau dia orang-orang durhaka, durjana, pendosa, maka dia akan diberi pakaian yang hina. Wa awwalu may yuksam min ibadillahi nabiyullah Ibrahim Khalil Rahman. Dan orang yang pertama diberi pakaian yaitu Nabiullah Ibrahim Khalil Rahman, terkasih Allah. Wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbas anin Nabi SAW qol, dalam hadis sahih Bukhari dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahimul Khalil. Sesungguhnya makhluk yang pertama yang nanti akan diberikan pakaian, akan memakai pakaian adalah Ibrahim di hari kiamat kelak, yaitu Ibrahim. Sesungguhnya makhluk yang pertama sekali diberi pakaian di hari kiamat yaitu Nabi Ibrahim. Qala Ibnu Hajar wa akhadha al-Baihaqi min tariq Ibnu Abbas nahwa hadis bab. Ibnu Hajar mengatakan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini melalui jalur Ibnu Abbas, ya. Dan ada tambahan wazada wa awwalu may yuksa minal jannati Ibrahim. Orang yang pertama diberi pakaian dari pakaian surga adalah Ibrahim. Wa yuksa hullata minal jannah, dan dia diberi pakaian dari surga. Wa yu'ta hullah, itu ikhwah pakaian dua potong, pakaian atas dan pakaian bawah, dan itu semua dari surga. Wa yu'ta bikarasi yutrahu an yaminil ash, lantas dia diberikan kursi dan diletakkan sebelah kanan arasy. Summa yu'tabi fa uksiya hullatu minal jannah wa la yaqumu laha al-bashar. Kemudian setelah itu barulah aku diberi kain hullah, ya, pakaian dari surga, dan pakaian dari surga yang tidak akan ada seorang pun makhluk sekarang ini di dunia bisa memilikinya ataupun bisa membelinya. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu lebih dahulu diberi pakaian ketimbang Rasulullah SAW. Ya, kedua-duanya diberi pakaian dari surga. Wa dzakara ulama anna taqdima Ibrahim ala ghairihi bil kiswati fi yaumil qiyamati bi annahu lam yakun fil awwalin wal akhirin akhwafu lillahi minhu. Para ulama menyebutkan bahwasanya apa alasannya mengapa Nabi Ibrahim lebih dahulu diberi pakaian ditimbang yang lain dari kiamat kelak, karena sejak orang dahulu sampai orang terakhir tidak ada orang yang paling takut kepada Allah melebihi takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatu'ajjal lahul kiswa amanan lahu wa yatma'inna qalbu Oleh karena itu dia lebih dahulu diberikan pakaian supaya dia lebih dahulu merasa aman dan tenang hatinya. Kan dia orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan orang yang terdahulu dengan yang terakhir, yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim. Makanya kalau dia dibiarkan begitu saja dia semakin takut. Makanya untuk aman, karena Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan enggak mungkin Allah Subhanahu Subhanahu wa taala membiarkan kekasihnya untuk apa namanya gelisah, takut, enggak mungkin. Makanya Allah berikan Nabi Ibrahim terlebih dahulu pakaian supaya dia hatinya lebih tenang. Kama ja'a fi hadisi awwalu man labisa sarawil ja'a ila idza shalla mubalaghatan fi tasatturi wa hifdhan li farjihi min ayyamussal musallah musallahu fa fa'ala ma umira bih. Sungguhnya sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, beliau adalah Musa Ibrahim orang yang pertama sekali memakai celana ketika sholat, ya, untuk lebih agar lebih menutupi aurat, sebab kalau dia memakai kain panjang itu mungkin bisa terlihat, kan, terlihat dari bawah, mungkin karena ketika dia agak terangkat kakinya atau bagaimana. Tapi kalau dia sudah pakai celana itu kan artinya dia ada belah tengahnya, bisa masuk kedua kakinya, demikian. Jadi kalaupun kakinya agak terangkat, tetap tidak terlihat auratnya, demikian. Orang yang pertama memakai celana ketika dia sholat, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, agar ketika dia sholat kemaluannya tidak terkena tempat sholatnya. Beliau melakukan hal ini, begitulah ikhwah. Fajuzia bidzalika ayyakuna awwalu man yastur yaumil qiyamah. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberi dia ganjaran dengan memberi dia pakaian yang orang yang pertama diberi pakaian di hari kiamat. Ada juga yang mengartikan wayuhtamalu ayyakuna alladhi alqauhu finnari jarraduhu wa naza'u thiyabahu ala ayunin nas. Bisa juga diartikan dikarenakan bahwasanya beliau adalah di saat beliau mau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, ya, mau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, pakan beliau dilucuti atau kaumnya menelanjangi Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dia dilempar ke dalam api. Ini kan kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung di kuil orang pada waktu itu, di kuil-kuil umat yang menyembah berhala pada waktu itu, dan membiarkan satu patung yang besar. Di mana mereka katakan, ketika mereka bertanya, man fa'ala hadza bi ahliyatina, siapa yang melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Orang-orang mengetahui bahwasanya ada yang mengetahui bahwasanya yang melakukan Nabi Ibrahim. Makanya mereka katakan, qalu sami'na fatay yadhkurum yuqalahu Ibrahim. Oh, kami pernah mendengar yang sangat sentimen dengan Tuhan-Tuhan kita ini, ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Nah, itu ikhwah. Kisah itulah yang akhirnya terjadi perdebatan, dialog antara kaumnya dan Nabi Ibrahim, dan mereka juga gak bisa ngomong, gak bisa mematahkan hujah Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Gak bisa mematahkan hujah Nabi Ibrahim. Akhirnya yang mereka simpulkan, dah bakar saja. Demikian. Maka akhirnya pakaian Nabi Ibrahim dilucuti atau beliau ditelanjangi sebelum beliau dilemparkan ke dalam api. Yang akhirnya Allah mengatakan, kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, ya narukuni bardan wa salaman, ya api, dinginlah kamu, wa salaman. Salaman artinya dinginnya itu bukan dingin sekali, tapi dingin yang sedang. Bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api, dan ternyata rasa api itu sejuk, tidak dingin. Sebagaimana kata para mufassir, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pakai salaman, kurna ya narukuni bardan, kami berkata, wahai api, dinginlah, maka Nabi Ibrahim akan tersiksa dengan dinginnya api. Tapi karena ada wasalaman, dinginnya itu dingin sejuk, demikian, sedang. Jadi Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tapi malah suhunya dalam api itu suhu yang membuat beliau nyaman. Baik. Kemudian, maka sebelum beliau dilemparkan ke dalam api, beliau dilucuti seluruh pakaiannya. Wa naza'u siyabahu 'ala ayunin nas, dan dilucuti semua pakaiannya dan itu di hadapan seluruh manusia pada waktu itu. Kamannya fa'alu biman yuradu qatlahu, sebagaimana perlakuan yang sebagaimana perlakuan terhadap orang yang akan dibunuh. Fajuzia bikiswati yaumal qiyamati awwalan nas ala ru'usi ashad wa hadha ahsanuha. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi dia ganjaran dengan memakaikan pakaian di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ganjaran dengan di hari kiamat nanti beliaulah orang yang diberi pakaian di hadapan seluruh makhluk. Wahada ahsanuha, ya, wahada ahsanuha. Dan inilah pendapat yang terbaik. Ibn ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, terkait dengan pakaian hamba di hari kiamat. Kemudian ikhwah, padang mahsyar. Bagaimana pula dengan padang mahsyar? Ya, tempat yang dimana seluruh manusia digiring ke tempat tersebut. Kalau manusia sudah kita tidak bahas ya, manusia sejak dia bangkit dari kuburannya, sejak dia berupa masih ujung ekor, kemudian dia tumbuh seperti manusia yang memiliki tubuh yang sempurna, kemudian dia ditiupkan roh, ditiupkan sangkakala yang kedua, dan kembalilah semua ruh ke jasad mereka, kemudian mereka pun bangkit, dan mereka pun digiring ke padang mahsyar. Manusia ketika itu, ketika digiring di padang mahsyar, tidak berpakaian, ya, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan, ya, selesailah pembahasan mengenai manusianya. Dan kita pasti ada di antara mereka. Nanti di hari kiamat kita akan ada di antara mereka. Dan kita akan melalui perjalanan itu. Lantas bagaimana dengan padang mahsyar yang akan dituju? Yaitu tempat yang semua manusia akan digiring ke arah sana. InsyaAllah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Wabillahi al-Qur'an, mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
8: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
9: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
10: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
7: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
10: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau meminta?
11: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
10: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
12: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
10: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau.
13: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
14: menjaga harga diri,
13: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
14: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
13: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
15: Bagaimana mukmin bekerja?
13: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
16: Allahu Akbar, Allah.
13: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
10: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang Muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi 'iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu 'ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam." Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azabnya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: min al-kaba'ir shatmu ar-rajul walidayhi. Qalu: ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi? Qala: na'am, يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki

0: والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Amin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الأجر المترتب على تبليغ الدعوة؟ وهل تبليغ الدعوة لأناس مخصصين؟
3: تبليغ الدعوة ما هي لكل أحد، على العلماء، على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة، فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها. فعلى الإنسان أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله جل وعلا أيضا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء، ما كل واحد يصلح للدعوة. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, apa pahala yang akan diperoleh dengan berdakwah dan apakah dakwah itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu? Kemudian Syekh menjawab, berdakwah itu bukan tugas setiap orang. Akan tetapi dakwah itu tugasnya para ulama yang faham dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Merekalah yang akan mengajarkan dan menyampaikan kepada manusia serta mengajak mereka untuk mengamalkannya. Jika ingin berdakwah, maka Anda belajar agama terlebih dahulu, baru kemudian mendakwahkannya dengan basirah, dengan penuh syarat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, demikian juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada yang mengetahui tahapan dakwah seperti ini kecuali para ulama. Tidak semua orang bisa berdakwah secara umum. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Orang

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن
4: وننزل

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazur Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Assalamualaikum ilaikum. Wahada sa'ilun yaqul, ma mawqiful muslimi wal wajibi alaihi tijaha ma yahduthu fil awinati al akhirah min istihza'in bin nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: Hala ma hub jadid ya akhi, istuhzi bil rasul muhay qubil bi as-sifat al-zamima, ant sahir, ant kahin, ant kazzab إلى غير ذلك. أنت ما تستحق الرسالة يتيم. الرسالة يجب أن تكون في الملائكة أو تكون في الأمراء والكبار. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من الطائف، رئيس الطائف أو رئيس مكة، يكون هو الرسول. إما يتيم فقير هو الرسول، هذا ما يصلح، يقولون كذا. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم لا يملكون شيء. والله جل وعلا هو الذي يعلم من يصلح للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما هو أنتم اللي تقترحون، الله هو الذي يعلم من يقوم بالرسالة ومن يصلح لها، وهو هذا اليتيم، هذا الرجل الأمين هو الذي يصلح للرسالة، اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: Bagaimana sikap seorang muslim dan apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Syekh menjawab, wahai saudaraku, kejadian ini bukanlah perkara yang baru. Terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diejek dan juga dipermalukan dengan sifat-sifat yang menghinakan beliau. Mereka orang-orang kafir biasa menjuluki beliau dengan sebutan tukang sihir, dukun, pendusta, dan tuduhan-tuduhan selain itu. Atau bahkan mereka juga mengatakan, engkau anak yatim tidak berhak mendapatkan tugas kerasulan. Tugas kerasulan itu hanya untuk malaikat, untuk pemimpin, untuk pembesar. Mereka juga mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada seorang pembesar yang berasal dari 2 daerah besar, entah itu pemimpin Taif atau Mekah, itulah Rasul. Adapun anak yatim, apalagi fakir, kemudian menjadi Rasul, maka hal ini tidak layak. Seperti itu yang mereka katakan, dan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Karena sungguhnya kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Mereka itu sama sekali tidak memiliki suatu apapun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan, kepada siapa dia menempatkan tugas kerasulan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan. dan siapa yang tepat untuk mendapatkan tugas tersebut? Yaitu dialah Nabi Muhammad SAW, seorang yang yatim. Dialah seorang laki-laki yang amanah. Dialah yang tepat untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk menjadi seorang rasul. Wallahu taala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
9: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
10: Apa itu? Musibah agama kita.
11: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja melebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: الأفق.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن

Dan kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: ماذا يقصد بقول بفهم الكتاب والسنة بفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة؟
3: نعم، يعني أن فهم سلف الأمة هو الفهم السليم، وهم أدعوا صحابة أعلم الناس بذلك، فيعني تفهم الكتاب والسنة على فهمهم، لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة، فإن ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز، ولكنه يعني على فهم سلف الأمة، يعني الشيء الذي يعني متفق مع ما كان على سلف الأمة وما فهمه سلف الأمة.
4: Berkenaan dengan makna pemahaman salaful ummah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perkataan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah? Fadilat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya pemahaman salaful ummah adalah pemahaman yang benar. Mereka adalah para sahabat, generasi yang paling berilmu. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah harus difahami sesuai dengan pemahaman mereka, dan tidak boleh difahami dengan pemahaman-pemahaman yang keliru atau takwil-takwil yang batil. Itu tidak boleh, sehingga harus difahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah, harus sesuai dengan apa yang difahami dan disepakati oleh salaful ummah, yaitu para sahabat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka,

kata suami mereka, ya hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati

0: kami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
5: Dari Abu Rahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh." Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, "Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, 'Wahai hamba Allah, berikan upahku.' Aku menjawab, 'Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu.' Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku.' Aku menjawab, 'Sungguh, aku tidak mengejekmu.' Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi mereka yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka,

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

0: dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal, qal imanun billahi wa rasulihi, qila thumma madha, qal الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
10: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
11: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
4: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة من شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان حيال قسوة القلوب، وما الذي يرققها؟
5: الذي يرقق القلوب كلام الله سبحانه وتعالى، والاستماع للوعيد، وقراءة القرآن، فإنه يلين القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر القرآن هذا مما يلين القلوب. نعم.
6: وهي الشيخ يا موليا، apakah ada nasihat dari Syekh yang mulia Syekh Shalih Al-Fauzan berkaitan dengan kerasnya hati, dan apa sajakah yang dapat melembutkannya? Kemudian Syekh menjawab, di antara yang dapat melembutkan hati adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ancaman-ancamannya dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya hal ini dapat melembutkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Inilah beberapa hal yang dapat melembutkan hati insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
7: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah.
8: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
7: Allah akan berikan kecukupan baginya.
9: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
8: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
9: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
8: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
8: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
7: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
8: Intirah.
7: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
8: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan. Hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غم

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Roja 756 kHz.
4: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat. Bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. القرآن

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني: في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة، نرجو التوجيه وفقكم الله.
3: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليه كثيرا ويأتي إليه كثيرا فإنها تصافحه، لكن من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
2: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
3: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرعي واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
2: نعم، أحسنت.
4: di beberapa daerah pedalaman kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafaqakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya. Sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian, sehingga dia jauh dari fitnah dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى

0: dan kita pun ketika ditanya tentang itu menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtara.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak, telah berusaha payah untuk membersihkan rumah, telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan, telah berusaha payah untuk mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang salehah memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias, mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik? Kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan Ahad pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali guna menghadirkan sejumlah program acara yang dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan pembahasan kitab Ad-Dawa bersama Ustaz Mahfud Umri LC dalam format rekaman, yaitu kami pilihkan Maksiat Malingkan Hati dari Istiqomah bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat kajian ini. Akhirnya kami bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi, dan juga kepada para pemirsa Rojak TV serta pendengar Radio Rojak dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, senantiasa membolak-balikkan hati kita kepada ketaatannya di atas istiqomah, di atas agamanya. Sebagaimana doa kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Dan hati bisa tidak istiqomah dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Kemudian kita sudah membahas sebagian bahwa perbuatan dosa akan bisa memalingkan hati seseorang dari istiqomah. Ya. Dan hati itu menentukan keimanan seseorang. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah iman seseorang bisa lurus, bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan ternyata perbuatan maksiat bisa membuat hati berpaling dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau berkata, "Wala tahsib anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Maksurun ala na'imil akhirah wajahimiha faqot. Jangan engkau menyangka dan mengira bahwa firman Allah dalam surat Al-Infitor 13 dan 14, sesungguhnya orang baik berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat jelek, berlaku dosa, berada dalam neraka jahim, ya, kesengsaraan. Jangan engkau menyangka ayat ini ya terbatas untuk nikmat dan siksa akhirat saja. Ya. Ayat mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, bahwa orang-orang yang berbuat baik nanti akan berada dalam sebuah kenikmatan, orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, dosa akan berada di jahim. Itu tidak hanya terbatas nanti di akhirat. Balhum ya, bal fi daurihim astalatahum kadzalik. Bahkan ya, bahkan mereka sama berada dalam tiga tempat. Ya. Sama merasakan nikmat dan merasakan sengsara. Tempat tiga tempat di mana? Akni dar dunia wa dar al barzah wa dar al qarar, yaitu di dunia, di alam barzah, alam kubur, dan juga di akhirat. Artinya orang yang berbuat baik akan merasakan nikmat dari perbuatan baik itu di dunia, tidak hanya nanti di akhirat, ya, diberi kontan juga oleh Allah Ta'ala di dunia selain di akhirat. Apa buktinya? Apa dalilnya para jemaah? Ya. Surat An-Nahl 97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Perhatikan surat An-Nahl 97. Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan orang yang beramal soleh, berbuat baik, dunia dan akhirat. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman ketika dia beramal soleh, wahu di sini, wahu hal, beriman. Apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Ya. Ibnu Katsir menurut perkataan salafus soleh, para salaf. Apa diantaranya? Rizki yang halal di dunia. Al-Qona'ah, nerima atas karunia Allah di dunia. Dan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia ini. Ya. Dan ketika kita beramal soleh, bahagia para jemaah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nikmat. Sholat nikmat. Ya. Bahkan Nabi berkata kepada Bilal apa? Ya Bilal kum, arihna bisholah. Wahai Bilal, berdiri. Istirahatkan kami dengan sholat. Nabi bersabda, ju'ilat qurratu aini fisholah. Dijadikan nikmatnya pandangan mataku, pandangan ku apa? Dalam sholat. Ini dunia sudah nikmat. Wala najaziyannahum ajrohum bihasani makanu ya'malun. Ya. Kita akan balas dengan jauh lebih baik dari apa yang diperbuat itu di akhirat. Ya. Demikian juga di dalam apa? Di dalam alam barzah. Bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, lalu tiba datang orang yang putih, bersih, baunya harum, wajahnya penuh dengan kebaikan. Si mayit pun heran bertanya, siapa engkau? Ya, engkau wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu? Abshir. Hada, ya, hadal yawmul ladhi tu'at ana amalukas soleh. Kabar gembira. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang baik ini, ya, dengan senang hati si mayit melihatnya. Kemudian ditanya, siapa engkau? Engkau penuh dengan kebaikan. Dikala dia sendiri tidak ada yang menemani di alam kubur, ada orang baik datang menghampirinya, baunya harum, penuh dengan kebaikan. Ketika ditanya, heran, ada teman ini, siapa engkau? Apa kata orang itu? Abshir, hadal yaumul ladhi tu'at, kabar gembira untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Hadis, ya, riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara' ibn Azib. Ya. Apa kata beliau? Faha'ula fi na'im. Mereka berada dalam kenikmatan di tempat, tiga tempat ini. Ya. Di dunia, di alam barzah, juga di akhirat. Waha'ula fi jahim. Begitu pula dengan orang yang berbuat dosa. Mereka akan merasakan kesengsaraan dosanya di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat, para jemaah. Ya. Wa halin na'imu illa na'imul qalbi. Bukankah nikmat yang sebenarnya adalah nikmat yang dirasakan oleh hati? Ya. Nabi bersabda apa? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafas. Rawahul Bukhari. Bukankah kaya itu banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di mana? Di sini, saudara. Kita tadi sholat subuh berjamaah. Dilanjut kajian tadi, bulughul maram. Kita lanjut sekarang, ad-da'wah ad-da'wah. Antum bertahan di sini. Bukankah itu nikmat hati? Ya. Orang membantu orang, nikmat hati. Berbagi dengan orang yang perlu. Nikmat. Bahagia. Ini. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh atau sebaliknya berbuat dosa, itu akan tersiksa. Wahal al adabu illa adabul qalbi. Bukankah yang namanya adab atau siksa adalah siksaan hati? Ada orang tersiksa apa? Tersiksa hatinya. Meskipun hartanya banyak. Ada orang bahagia meskipun duitnya tidak banyak. Seperti punya dunia dan isinya, seperti yang sampai oleh Nabi, karena bahagia. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumi faka'annahu hizat lahu min ad-dunya wa fi riwayah bihadafiriha akhrajahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu, tidak tahu. Seperti punya dunia dan isinya. Bukankah bahagia? Mana ya hati? Perjemah. Nah, tapi mereka yang berbuat dosa, itu juga akan merasakan tersiksanya. Ya. Wa ayyu azabin ashaddu minal khawfi wal hammi wal huzni atau wal hazan. adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, wadikis sodr, wa iradihi anillah wa daril akhirah. Ya. Adab mana yang lebih dahsyat dibandingkan dengan rasa takut, ya, sampai takut sama bayangannya, tidak bisa hidup dengan tenang, ya, rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat, wa ta'alluqihi bi ghairillah, wa inqita'ihi min anillah, bi kulli wadin minhu syu'bah. Adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpalingnya orang itu dari Allah dan negeri akhirat, serta menggantungkan dirinya kepada selain Allah dan memutuskan hubungan dirinya dengan Allah. Dan masing-masing itu, bikulli wadin minhu syu'bah. Ya, setiap lembah ada apa? Lereng-lerengnya, ada cabang-cabangnya. Demikian juga dengan kesedihan, ketakutan, ada cabang-cabangnya. Takut, nimbul takut yang lain, timbul takut yang lain. Ini para jemaah. Ya. Dan yang bisa ditakut-takuti hanyalah mereka yang bisa digoda setan, alias anggotanya setan, anak buahnya setan. Setan yang takut-takuti. Asyaitonu ya'idukumul faqru wa ya'idukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla, wallahu wasi'un alim. Ya, Al-Baqarah 268, Allah berfirman, apa? Setan nakut-nakuti dengan kemiskinan serta fahsya, kekejian, yaitu kebakhilan, kekikiran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan rahmatnya, ya, dan keutamaannya. Ini para jemaah. Sementara kalau orang beriman tidak, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, merasa sedih, ya. Kamu itu tinggi kalau kamu beriman. Kalau jadi wali Allah tidak ada rasa takut. Ala inna auliyallah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut, rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman, orang bertakwa. Ya. Dengar BBM langka, sudah panik. Dengar gas langka, panik buying. Ketakutan, harga-harga naik. Ketakutan. Padahal kalau jujur, ya, usaha yang dikerjakan atau pendapatan yang dimiliki masih ada sisanya dan banyak sisanya, tapi takut. Bahkan orang yang sehat, aman, yang dimakan hari ini ada seperti punya duda dan isinya. Bukankah itu bahagia hati, saudara? Dan itu hak, benar adanya. Bukan kabar dari manusia biasa, kabar yang disampaikan oleh manusia luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan bukan hawa nafsu, tapi wahyu semata. Yang diwahyukan oleh yang menciptakan manusia, yang memberikan kebahagiaan kepada manusia. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan hati ini, jangan sampai berbuat dosa, ya. Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari ujub, dari tidak bersyukur. Macam-macam dosa hati kita. Karena apa? Akan membuat sengsara. Dosa itu membuat sengsara orang. Bukan hanya di akhirat dunia, di alam barzah, juga di akhirat. Ya. Di dunia juga akan merasakan. Ya. Di kuburan juga akan merasakan. Seperti, ya, yang Allah Ta'ala sampaikan, ya, dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ya, neraka itu ditampakkan pagi dan sore. Kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Ayat ini dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama, sebagai dalil Quran tentang adanya adab kubur. Setiap hari dan pagi dan sore neraka ditampakkan, ya. Dan nanti pada hari kiamat, silakan, ya, Fir'aun dan teman-temannya silakan masuk adab yang lebih pedih, ya, yang lebih pedih, ya. Kemudian juga disampaikan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa ketika Utsman, ya, karena Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan, bukan berdiri di atas kuburan, ya, di pinggir kuburannya, beliau nangis. Sampai apa? Sampai jenggotnya basah, ya. Faqila lahu, ditanya, ya, tadkuru janna wan nar wala tabki wa tabki min hadha? Engkau mengingat surga, menyebut surga dan neraka, tapi kamu enggak nangis, tapi nangis kamu karena kuburan ini? Qala inna Rasulullah SAW qala innal qabra awwalu manazilil akhirah. Ya. Rasulullah bersabda, kubur merupakan apa? Tempat pertama di akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau orang selamat dari sisa kubur, maka setelah alam barzah lebih mudah. Ya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Adapun yang tidak selamat dari sisa kubur, ya, maka setelahnya lebih parah. Seperti tadi, ya, ayat tadi, ashaddal adzab. An-naru yu'raduna, ya, alaihim wuduan wa asyiya. Bahwa neraka, ya, ditampakkan kepada mereka pagi dan sore, ya. Al-naru yu'raduna alaiha wuduwa wa asyiya. Wa yawma taqumus sah adkhilu ala fir'aun ashaddal adzab. Pagi sore neraka ditampakkan di alam barzah, kuburan. Nanti disuruh masuk adab yang lebih pedih. Seperti tadi perkataan Utsman bin Affan, ya, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selamat dari kuburan, setelah itu lebih mudah. Dan orang yang tidak selamat dari alam barzah, maka setelahnya lebih parah, ya. Dan beliau nyampaikan alasan lagi dengan sabda Rasul. Rasul bersabda apa? Ma ra'aitu mandoron qat illa wal qabru afdha minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih menakutkan dibandingkan dengan pemandangan yang di kuburan. Nah, kita orang-orang, ya, kaum muslimin banyak ngerokok di kuburan, ngobrol di kuburan. Bahkan ngantar jenazah, ketawa-ketawa duduk di atas kuburan. Ya, ini. Sementara Utsman menangis. Padahal Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Rasul dijamin masuk surga. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha minhu." Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan hadisnya hasan, juga Tirmidzi dan juga Hakim, ya. Ini para jamaah. Dengan demikian harus bertambah keimanan dan keyakinan bahwa yang namanya bahagia itu di hati. Yang namanya nikmat itu di hati. Nikmat itu tidak hanya didapatkan sebagai janji Allah bagi orang beriman di akhirat kelak, tapi juga di dunia. Ya, kita baca Quran nikmat. Bahkan Nabi bersama apa? Salatun mankunna fihi wajada bihidna halawatal iman. Aliyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yaqul an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yudafa fin nar. Rawa Muslim. Ya, tiga perkara, jika seseorang mendapatkan pada dirinya tiga perkara itu akan merasakan lezat manis nikmatnya iman. Di mana? Di dunia. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Sehingga ukurannya Allah cinta atau tidak. Kalau cinta saya lakukan, kalau tidak saya tidak kerjakan. Yang kedua, mencintai orang karena apa? Karena Allah. Bukan karena kebaikannya. Karena ketakwaan, karena kebaikannya. Yang ketiga adalah tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana tidak suka dilempar ke dalam api. Di mana di dunia merasakan manisnya? Dulu kita bergelimang dengan kesyirikan, tidak mau kembali, nikmat. Dulu bergelimang dengan perbuatan bid'ah, tidak mau kembali, nikmat. Dulu berbuat maksiat, mungkin sampai tahapan berzina, tobat, nikmat. Di dunia sudah merasakan nikmat. Dan sebaliknya, orang yang pernah berbuat keburukan, ya, berzina, membunuh, minum-minum keras, coba orang yang kecanduan narkoba, apakah nikmat? Tidak. Tidak nikmat. Sengsara mereka. Di atas kesengsaraan para jemaah. Nah itu. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Segala sesuatu, ya, yang dijadikan sandaran dan lebih dicintai dibandingkan Allah, maka hal tersebut akan membawa kepada rasa su'al 'adzab, adab yang sangat buruk. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita cintai selain Allah, yang kita jadikan sebagai sandaran menggantungkan diri kepadanya selain Allah, maka pada hakikatnya adalah adab yang sangat memedihkan, adab yang sangat buruk. Ya. Katanya narkoba bisa nikmat tapi kecanduan. Akhirnya orang bilang apa? Jadi buset, budak setan. Ketergantungan. Tidak ada ketergantungan untuk membuat orang bahagia. Para jemaah, hilang sesaat karena akalnya hilang. Senang sesaat karena akalnya hilang. Nanti tambah lagi. Fakullu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi talatha marrat fi hadhihi ad-dar. Wah, ini perhatikan ya. Karena beliau adalah pemerhati dan pelaku, ya, kebaikan. As-sa'ir ilallah, orang yang melakukan perjalanan menuju Allah. Apa kata beliau? Kata Al-Qayyim, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan diazab 3 kali di dunia. Ah, ini. Jadi orang yang mencintai selain Allah, cinta dunia, cinta anak, cinta istri, melebihi cintanya kepada Allah, kul in kana abaukum wa banaukum, ya, wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Nah ini, ya, di dunia, ya, surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, ya, jika ayah-ayahmu, kemudian anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya, keluargamu, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian suka, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, tunggu saat Allah mendatangkan urusannya. Ya, ini para jemaah. Maka orang yang mencintai selain Allah di dunia ini akan merasakan 3 siksaan. Perhatikan di sini. Apa saja 3 siksaan? Fahuwa yu'adzab bihi qabla husulihi hatta yahsula. Dia diadab sebelum mendapatkan yang diinginkan sampai dapat. Ya. Orang yang ngejar harta, jabatan, harta, tahta, wanita, sampai apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bukankah itu tersiksa? Harus bersaing, sehingga pakai 3G, gasa, gesek, gosok. Bukankah itu tersiksa? Ya. Jadi ketika merebut itu, sudah tersiksa, kata beliau. Sampai dapat. Ya tentu saja, dikatakan, mencintai selain Allah. Tapi, kalau dia mencari harta untuk menafkahi keluarganya, sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu di atas yang lain dan dengan sebab harta yang dinafkahkan. Nah, ini karena Allah. Paham di sini? Dia ingat hadis Nabi, kafabil mar'i man an yudayya man yaqub. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dia harus keluar, ya, memeras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hujan tidak kenal hujan, tidak kenal basah, ya, siang tidak pernah kenal dengan terik matahari untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sehingga ketika dapat selain nafkah ada sisa, pakai untuk haji, pakai untuk umroh, pakai untuk sedekah, pakai untuk macam-macam. Nah, berarti ini apa? Bukan masuk ke dalam golongan ini. Ya, golongan ini dengan catatan apa kata beliau? Wa kullu man ahabba syai'an ghairallah. Ini. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Tapi kalau karena Allah menikmat semua para jemaah. Bahkan orang yang meninggal ketika jadi nafkah termasuk meninggal di jalan Allah. Tapi ini tidak membabi buta. Ya. Nah, lebih-lebih tidak kenal mana yang benar, mana yang salah. Itu akan tersiksa. Ya. Kenapa? Tidak dapat pahala. Beda dengan orang yang kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak kenal basah karena hujan, tidak kenal panas karena terik matahari, untuk nafkah anak istrinya, tetap menjaga sholatnya, ada lebih diberikan kepada fuqara wal masakin. Tidak seperti itu. Ya, dia akan merasa nikmat. Kenapa? Karena ketaatan. Ya, dia maksud bukan untuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika dia mencari, itu sudah tersisa sampai dapat. Yang kedua, faida hasola udibabihi halahusulihi. Ketika sudah dapat, apa yang diinginkan dari harta yang dipejar kesana kemari, itu diadab lagi ketika sudah dapat. Dengan apa? Bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Takut hartanya itu apa? Dirampok orang, ya, salbihi diambil dengan paksa, wa fawati takut hilang, ya. Akhirnya apa? Korun, ya, korun, ya. Dia apa? Sampai yang jaga hartanya itu, ya, yang jaga kuncinya banyak sekali, ya, orang-orang yang menjaga hartanya korun itu para jemaah. Nah, makanya kalau orang yang, ya, orang yang kaya saingan sampai main dengan cara tidak sehat, ya, jatuhin sana jatuhin sini, kan tersiksa itu. Saling ancam, mengancam untuk saling membangkrutkan satu sama lain, itu tersiksa. Bahkan ancamannya sudah sampai kepada apa? Fisik sampai jiwa, betul? Yang dibunuh ada banyak. Ketika dapat, ketika berusaha itu tersiksa. Ketika dapat tersiksa lagi, apa? Tersiksa takut dicuri orang. Nah, takut hilang. Akhirnya apa? Wah, banyak itu. Ya, pengawalnya, ya, yang jaga, wetanris, wetankit alaih, ya, takut mengalami kesulitan lagi nantinya. Ini, wa anwa'il minal adab ya hadhil mu'aradat, dan berbagai macam dari ketersiksaan, ya, semuanya itu. Fa idza suribahu ishtadda alaihi adabuhu. Yang ketiga, ketika hartanya kena orang, ya, ada juga kena dengan cara yang tidak fair, ada yang fair. Ada ketika dia untuk dapat tender, harus usaha begini. Setelah dapat tender, harus dipertahankan. Itu juga tersiksa. Setelah dipertahankan, ternyata kalah lagi. Ya, itu juga tersiksa lagi. Atau dirampok orang, dibegal orang, ditipu orang. Ya. Itu semuanya ketersiksaan. Kalau semata-mata hanya ingin dunia. ya, mangkanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu ja'ala faqrahu ta'inai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa mangkanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia semata-mata menjadi tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Itu tadi, rasa takut, tiga takut. Ya. Rasa apa? Diadab. Tersiksa ketika merebut dunia itu. Tersiksa ketika sudah mendapatkan. Bagaimana cara menjaganya? Cuma jadi dirampok. Tersiksa ternyata sudah beralih jadi dirampok. Ini, siksa. Ya. Dan barang siapa? Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dengan apa sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa akhirat menjadi tujuannya, bekerja mencari nafkah anak istri, nanti mau nabung untuk haji, nabung untuk umroh, masjid, fuqara wal masakin, berarti akhirat. Ya. Barang siapa akhirat menjadi tujuannya, Allah akan menolong urusannya. Dan Allah akan memberikan rasa cukup. Ya. Di dalam hatinya. Serta apa? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Itu nikmat. Nikmat dunia, alam barzakh, dan akhirat. Kalau akhirat tujuannya, nikmat. Merasakan manisnya dunia, manisnya iman. Di mana? Di dunia. Coba kita tadi sholat subuh apakah tidak nikmat? Kita ngaji begini apakah tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, untuk apa kita bersemangat seperti ini? Duduk berlama-lama. Nah ini para jemaah. Lalu itu sadari bahwa ketaatan kepada Allah siksa. Ya. Dan barang siapa, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dengan apa sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa akhirat menjadi tujuannya, bekerja mencari nafkah anak istri, nanti mau nabung untuk haji, nabung untuk umroh, masjid, fuqara wal masakin, berarti akhirat. Ya. Barang siapa akhirat menjadi tujuannya, Allah akan menolong urusannya. Dan Allah akan memberikan rasa cukup. Ya. Di dalam hatinya. Serta apa? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Itu nikmat. Nikmat dunia, alam barzakh, dan akhirat. Kalau akhirat tujuannya, nikmat. Merasakan manisnya dunia, manisnya iman. Di mana? Di dunia. Coba kita tadi sholat subuh apakah tidak nikmat? Kita ngaji begini apakah tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, untuk apa kita bersemangat seperti ini? Duduk berlama-lama. Nah ini para jemaah. Nah itu sadari bahwa ketaatan kepada Allah, kenikmatannya dirasakan di tiga tempat, di tiga negara.

Serta apa? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Itu nikmat. Nikmat dunia, alam barzakh, dan akhirat. Kalau akhirat tujuannya, nikmat. Merasakan manisnya dunia, manisnya iman. Di mana? Di dunia. Coba kita tadi sholat subuh apakah tidak nikmat? Kita ngaji begini apakah tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, untuk apa kita bersemangat seperti ini? Duduk berlama-lama. Nah ini para jemaah. Nah itu sadari bahwa ketaatan kepada Allah, kenikmatannya dirasakan di tiga tempat, di tiga negeri, negeri dunia, alam barzah di kuburan, dan juga di akhirat. Kebanyakan orang itu kan minta kontan. Ya kan? Minta kontan itu banyak minta kontan. Maunya di sini apa? Bahagia hati, saudara. Ya? Seperti punya dunia dan isinya tadi. Barang siapa aman dengan keluarganya di pagi hari, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada. Itu pun makanan pokok, bukan makanan selebihnya. Seperti punya dunia dan isinya. Yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan setan yang nakut-nakuti miskin. Padahal ya, kalau pulang ke rumah, di lemari esnya masih ada, ayam masih begini, masih kaku, beku, belum dimakan. Sudah takut. LPG naik, sudah takut, sudah panik. Padahal masih ada, masih. Ya. Nah, maksudnya apa? Justru dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, agama ini, itulah kehidupan sebenarnya. Itulah kehidupan para jemaah. Justru kalau kita jauh dari itu, bisa kematian mengancam kita. Kematian hati mengancam kita. Kalau sudah hatinya mati, ya buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Yang ada di dalam dada. Sehingga tidak benar dalam menilai dan menyikapi kehidupan ini. Paham ya? Kalau yang tadi, aman. Di pagi hari, sehat. Ya dimakan itu ada seperti Indonesia apa? Ya hatinya benar dalam menyikapi hidup. Kenapa? Karena ikuti agama. Ikuti agama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul, agama, Quran dan hadis. Ketika ngajak kalian apa? Untuk kehidupan kalian. Nah oleh karena itu insyaallah ya, orang yang dikasih hidayah hatinya, dengan catatan hidayah akan bertambah jika tauhidnya bertambah. Ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah, wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa pada manusia kecuali izin Allah, termasuk ya, apapun kejadian, termasuk yang sedang kita hadapi, kenaikan harga, langkahnya ini, langkahnya itu. Dan tidak boleh kita nakut-nakuti orang, ya. Itu hak penguasa untuk mengumumkan dan menyampaikan bahwa begini, ya, ia tidak boleh. Tidak boleh. La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak boleh orang menakuti orang Islam, menakuti orang lain. Ini akan begini, sehingga takut. Ya. Justru apa para jamaah? Harus diyakini dengan hati yang kuat, dan keyakinan yang kuat, jangan goyah. Semua musibah datang dari Allah Ta'ala. Ma'asobah bi musibatin illa bi'idnillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ini syahidnya. Ya, kata kuncinya ini. Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan kasih hidayah dalam hatinya. Bagaimana iman pada orang yang benar? Dengan tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kasih hidayah hatinya. Cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya sunnah akan menerangi kegelapan dunia ini. Sehingga terang, emas adalah emas, perunggu adalah perunggu. Ya. Beda antara kayu dan emas. Membedakan antara apa? Antara tali dan ular. Dan bahaya kan? Dikira tali, ternyata yang melingkar ular. Kenapa? Karena gelap. Ya, karena gelap. Yang bisa menerangkan, ya cahaya. Cahaya apa? Cahaya tauhid. Cahaya sunnah. Karena Allah menyampaikan, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Ada hubungannya Allah menyebut di akhir bahwa Allah Maha

0: atas segala sesuatu. Di mana pengetahuan itu akan diberikan kepada kita, ke dalam hati kita, sehingga dengan hakikat ilmunya Allah Ta'ala, bahwa apa? Tadi orang di pagi hari merasa aman, badan sehat, kemudian yang dia makan di hari itu ada, seperti punya dunia dan isinya, tidak merasa hina, wala tahinu, wala tahzanu, wa antum wala alauna in kuntum, mukminin, kamu jangan merasa hina, jangan merasa sedih, kamu itu tinggi kedudukannya, kalau kalian beriman. Coba para jemaah, nikmat tidak? Insya Allah jauh dari stres. Datang stres, langsung dijaga sama Allah. Oh inilah, ini ujian. Ini adalah karena dosa saya. Ini karena ujian, ini dosa. Terus, selalu apa? Orang bilang selalu positive thinking. Selalu husnudzon kepada Allah. Itu bikin sehat. Ya, bikin sehat. Sehat apa? Sehat ini, hati. Sehat mental. Ya, ada orang badannya kuat, tapi mentalnya lemah. Koker badannya, tapi hatinya lemah. Ya. Apa? Bisa terbalik menilai sesuatu. Dan betul ada hati terbalik. Nabi menyampaikan, turadul fitanu alal kulub, ka'ardil hasir, udan uda, fa'iqal bin usribaha, nukitat fihi nuktatun sauda, wa'iqal bin angkaroha, nukitat fihi nuktatun baydo, hatta ta'udal kulub ala qalbain, qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard. Fitnah, syubhat dan syahwat. Fitnah itu syubhat dan syahwat. Apa syubhat? Segala sesuatu yang bisa merusak akidah dan keyakinan seorang. Apa syahwat? Sesuatu yang bisa merusak manusia itu sendiri, ya, kehormatannya, fisiknya, hatinya, itu apa? Maksiat, itu syahwat. Ya, harta, tahta, dan wanita. Maka itu ditawarkan kepada hati, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar, sedikit demi sedikit. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu, akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak, akan ada di atasnya noda putih, cahaya, hitam, gelap. Ya. Kalau dibiarkan kalla balrona ala kulubihim maka nuyaksibun, akan menutupi hati sehingga gelap. Kalau sudah gelap terbalik seperti apa? Kalquzi mujakhian, hatinya hitam gelap seperti belanga terbalik. Gelap kalau terbalik tidak mungkin bisa nampung air. Ilmu air bagikan air, hati tempatnya. Terbalik. Karena terbalik apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kebenaran dikatakan sebagai kebatilan. Coba para jemaah, terbalik, menilai terbalik. Ya, dibikin hatinya terbalik. Putih kelihatan hitam, hitam kelihatan putih. Ya. Bukankah sering kita dengar dakwah tauhid dikatakan radikal, sementara kesyirikan yang sudah mati ditumbuh kembangkan lagi karena dikatakan sebagai kearifan lokal. Ini para jemaah terbalik. Ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Ini tersiksa seperti itu. Kalau sudah seperti itu tersiksa hati kita. Itu azab. Dia azab di dunia. Para jemaah. Ada berhati yang putih. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, fitnah apa saja, tidak akan mempengaruhinya selama langit dan bumi masih tegak. Ya. Biar bumi bergoncang, ya. Kafilah tetap berlalu. Ya, biar aja menggonggong, ya. Bumi bergoncang. Ya, ini. Tetap tidak akan berpengaruh. Fitnah apa saja. Mau orang fitnah begini. Mau provokasi begini. Mau begitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah hati tenang. Ingat dengan apa yang Allah firmankan. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi. Dikasih ingat sama Allah Ta'ala saudara. Iya. Bagaimana bisa ingat kalau tidak duduk di majelis? Betul tidak? Iya. Ya. Ditambah iman. Ditambah tawakal. Ya, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
1: Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Bergetar. Ingat akan kebesaran Allah. Ingat akan keagungan kemuliaan Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha lihat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, tidak satu tapi ayat banyak. Artinya apa? Kita terus-menerus harus ngaji supaya dibacakan ayat-ayat terus. Bertambah iman, bertambah tawakal. Ya, ini adalah musibah datang dari Allah. Saya tawakal, saya usaha, saya tawakal pada Allah Ta'ala. Banyak doa, berusaha, tawakal. Keempat, kalau berhasil syukur, jangan sombong. Kalau gagal sabar, yang keempat, kelima. Kalau kita terjatuh, kurang dalam doa, kurang dalam usaha, kurang dalam tawakal, kurang dalam syukur, kurang dalam sabar. Istighfar. Yang keenam, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan remehkan keburukan sekecil apapun, berteman dengan orang soleh, insya Allah hati bahagia. Bahagia. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafas, Rawi Bukhari. Kaya bukan banyak duit, kaya bukan banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di sini. Ya. Sampai seperti punya dunia dan isinya. Dan ini harus diyakini. Kalau kita sedih, karena apa? Terancam PHK. Kita sedih, omset berkurang. Kita sedih, gaji mundur. Kita sedih, tidak dapat. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi tadi. Itu bukan semata-mata hiburan. Tapi apa? Keyakinan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman. Ketika dibacakan ayat Allah, Quran dan hadis, tambah iman. Dan bertambah tawakal. Bukan ini nikmat, saudara. Nikmat yang sebenarnya. Ya, dan datang dari apa? Dari sumber yang memang wajib diyakini. Dari sumber yang kita tidak boleh berspekulasi lagi. Benar enggak sih? Benar enggak sih? Bisa kufur. Allah benar firman-Nya. Nabi benar sabdanya. As-sadiqul masduq. Benar dan dibenarkan. Ini para jemaah, ya. Jangan ragu lagi. Jangan ragu. Ini kalau kita lihat tantangan semakin besar, ya, cobaan semakin berat, maka hendaklah dibalik menjadi suatu nikmat. Jangan kalah sama pemulung, sampah jadi duit, ya, sampah jadi duit. Tantangan jadi apa? Jadi peluang. Perbuatan maksiat, fitnah, ya, jadi peluang untuk apa? Meraih pahala. Bagaimana cara menghadapi fitnah untuk dapat pahala? Makanya disebutkan al-ibadu al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Rawahu Muslim, ya. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Beribadah di zaman penuh dengan fitnah. Al-harju pembunuhan. Al-harju fitnah, syirik fitnah, bid'ah fitnah, perselisihan umat fitnah, ya, maksiat-maksiat fitnah. Ini para jemaah. Nah, maka mari kita perkuat dengan ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, terutama ibadah hati. Keikhlasan, rasa takut khusyuk pada Allah Ta'ala. Ya, ini. Selagi kita diberi kesempatan untuk menghirup udara, alias kesempatan hidup. Dan mohon ampun dari segala yang sudah berlalu dari kita. Dan Allah Maha tahu hati-hati kita. Ya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga kepada harta kalian, tapi Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Mari kita periksa hati-hati kita sendiri. Hati-hatilah dengan hati kita masing-masing. Gak perlu nunjuk orang, ya, karena kita tidak tahu isi hati orang. Tidak perlu nunjuk. Kalau nunjuk orang berarti, ya, satu yang ini ke kita semua. Tunjuk kita hati saya bagaimana, gerakan hati ini bagaimana. Begitu cepatnya gerakan hati, ya, karena itu disitulah akan muncul kebahagiaan dalam hati kita para jemaah, ya. Ya, barangkali sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita. banyak baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya. Banyak baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena hati manusia berada di antara dua jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan, ya? Itu. Banyak baca itu para jemaah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita sampai di sini. Ya, demikian para jemaah. Barangkali sampai di sini, syukran wa jazakumullah atas kebersamaan jemaah di masjid dari ba'da subuh tadi ya sampai sekarang ini ya, dari kita belajar bulughul maram sampai sekarang, dan juga pada ikhwan yang ada di studio dan juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Ta'ala hidayah dan istiqomah di atas hidayah hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format rekaman bersama Ustaz Mahfud Umri Alsi dari pembahasan kitab Ad-Dawa-Dawa bab maksiat memalingkan hati dari istiqomah. Dengan apa yang telah beliau sampaikan dan kita simak bersama, mengingatkan kita akan pentingnya senantiasa untuk muhasabah, melihat dalam diri kita setiap hari mana perbuatan-perbuatan dari bagian kegiatan kita yang bisa menggelincirkan kita dalam kegelapan, yaitu maksiat, kezaliman, dan kita bisa mencoba untuk memperbaikinya di hari-hari kemudian. Tentunya dengan membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari teman-teman yang saleh, mencari lingkungan yang baik yang harapannya semoga dapat memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam jannah-Nya. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini, mengantarkan kita sampai pada pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Juga kami ingatkan untuk Anda bisa mengikuti tablik akbar yang diselenggarakan di gedung aula kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi, Kabupaten Majalengka, bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala, di mana kajian insyaallah kami akan juga hadirkan secara langsung dari gedung aula kampus Universitas YPIB Majalengka tersebut di kesempatan pukul 8.30 kurang lebih, pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan simak kembali tilawah Al-Quran Karim bersama Qari Syekh Yasir Ad-Dusari dari pembacaan Surat An-Nur. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.